0: Sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi bola ke belakang pada Cimreang. Lebar ke sisi sebelah kanan, Alex Freeman pada Sergio Jess. Balikan Alex Freeman, tarik lagi mundur ke belakang kepada Chris Richard. Masih mencari rekannya. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan ada Alex Freeman. Sergio Jess, kembalikan Alex Freeman. Umpan lagi kepada Weston McKennie. Masih McKennie. Kembalikan kepada Sergio Jess. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Lebarkan, alirkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri. Ada Martin Pulisic, ada hampir saja saudara pendengar. Pulisic tadi yang berusaha langsung menusuk mendekati kotak penalti Bosnia dan langsung melepaskan tendangan, namun masih membentur barisan pertahanan dari Bosnia, dan kali ini menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia. Langsung lakukan pendek saja kepada Christian Pulisic. Masih Pulisic mendekati kotak penalti dari Bosnia. Masih Pulisic, ada dua pemain Bosnia yang berusaha merebut bola, namun umpan tadi tidak menemui sasaran, dihalau saja tadi umpan crossing menjauhi kotak penalti dari Bosnia. Namun lagi-lagi bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Kali ini tim yang lebar ke sisi sebelah kiri ada Anthony Robinson. Masih Weston McKennie, namun dicuri tadi, dihalau saja bola jauh. Namun lagi-lagi jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic. Pendek saja kepada Anthony Robinson. Kedepan kepada Weston McKennie. Memasuki kotak penalti dari Bosnia. Umpan crossing tadi maksudnya. Namun lagi-lagi masih membentur ketatnya, solidnya barisan pertahanan dari Bosnia. Dan lagi-lagi hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Masih kita nantikan, ada Malik Tillman bersiap-siap memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat, ada Anthony Robertson di sana bersiap-siap. Malik Tillman. Ada empat pemain Amerika Serikat yang sudah berada dalam kotak penalti. Umpan lambung crossing tadi dihalau lagi-lagi. Kembali bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Oh, bersamaan dengan pemain tersebut, wasit Rafael Klaus meniupkan peluit panjang. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Bosnia yang tampak mengalami cedera sambil memegang kepala. Masih kita nantikan saudara pendengar, nampaknya tadi sempat berbenturan tadi pemain dengan nomor punggung 8 Armin Gigovic, tadi berbenturan dengan Weston McKennie. Oh, nampaknya berbenturan dengan Volarin Golagun tadi. Drop ball langsung dilakukan oleh wasit pada Amerika Serikat. Kali ini Anthony kirim ke belakang kepada Cimrem. Lebarkan, alirkan bola ke sebelah kanan Alex Freeman. Umpan ke depan kepada Sergio Jess. Namun membentur pemain Bosnia. Lemparan ke dalam kembali dilakukan dari tengah lapangan pertandingan. Weston McKennie kali ini menguasai bola. Umpan lambung jauh ke depan tadi maksudnya kepada Balogun. Namun lagi-lagi membentur pemain dari Bosnia. Kali ini Bosnia berhasil merebut bola, pemain dengan nomor punggung 19 tadi. Lagi-lagi rebutan bola dan bola kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Seth Kolasnik. Langsung lakukan ke depan, di sana ada Ermedin tadi. Masih Ermedin, terjatuh Ermedin namun mampu bangkit kembali. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset Ermedin Demirovic, pemain yang kini membela Stuttgart di Liga Jerman. Sementara di pinggir lapangan nampak masih cukup tegang pelatih dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino. Kembali ke lapangan pertandingan, kali ini tim Ream dari barisan pertahanan mencoba membangun serangan. Alirkan bola ke sebelah kanan, kali ini ke sebelah kiri, terjatuh tadi. Namun, oh, pelanggaran nampaknya Malik Tillman tadi. dilanggar oleh pemain Bosnia. Langsung saja tendangan bebas, kali ini bola dikuasai oleh Christian Pulisic, alirkan bola ke sebelah kiri. Di sana ada Anthony Robinson, masih Robinson, pendek ke belakang kepada Pulisic, alirkan bola ke tengah. Chris Richard kali ini menguasai bola, pendek saja tim Rem, masih tim menguasai bola, dicari rekannya, alirkan ke tengah pada Alex Priman. Sebelah kanan Sergio Jes, umpan 1-2 tadi dengan Malik Tillman, namun lagi-lagi berhasil dicuri. Oh, lagi-lagi Amerika Serikat berhasil mencuri bola, disapu saja bola, langsung tidak kenal kompromi tadi nampaknya set Polesina. Lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat langsung dilakukan. Bola kini berada di pemain bertahan dari Amerika Serikat, Tim Rem, yang langsung memainkan umpan crossing tadi maksudnya ke sisi sebelah kanan, namun tidak akurat tadi umpannya, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Bosnia. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8 dan saat ini skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Ya pendengar, Polesina sudah melakukan lemparan ke dalam untuk Bosnia. Kali ini set Polesina boleh jatuh di kaki para pemain dari timnas Bosnia. Terjadi cop duel tadi, ada Edin Dzeko. Edin Dzeko bola berhasil direbut oleh Tillman. Tillman dia merangsek dari sisi Karin. Tillman umpan tarik tadi berbahaya, namun sayang sekali masih gagal mengontrol bola dengan baik. Berhasil disapu tadi oleh Tarik Muhammadovic. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Bosnia. Ya, pendengar, untuk kali ini timnas Bosnia mengenakan kostum berwarna biru gelap, celana berwarna biru gelap, dan juga kaos kaki berwarna biru gelap. Sementara timnas Amerika saat ini ada Edin Dzeko, berikan kepada Edin Dzeko, langsung melakukan tendangan, namun berhasil diblok tadi oleh kiper Amerika Martin Fries. Kali ini ada nomor punggung 19, Karim Alebekovic. Karim, ah sayang sekali pendengar, tusukan dari sektor kanan pertahanan dari timnas Amerika tadi yang dilakukan oleh Karim Alebekovic berhasil disapu oleh para pemain timnas Amerika Serikat dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru bagi Bosnia Herzegovina. Ya, bersiap-siap saat ini Bosnia akan diambil oleh Alebekovic, nomor punggung 19. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, memberi aba-aba kepada rekan-rekannya. Terlihat ada 4-5-6 pemain dari timnas Bosnia berada di kotak penalti lawan. Dan kali ini juga sudah bersiap-siap, ada hampir 8 pemain Amerika. Ya, akan segera dilakukan kepada siapa bola diberikan. Namun kelihatannya wasit Rafael Claus asal Brasil tengah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, berbahaya tadi ditinju saja oleh Martin Fries. Dan kali ini kembali serangan dari timnas Bosnia. Maksudnya tadi sangat berbahaya tendangan pojok yang dilakukan oleh Amir atau Karim Alebekovic, nomor punggung 19, pemain muda yang membela Bosnia Herzegovina ini. Dan kali ini serangan dimulai dari Bosnia Herzegovina. Berikan kepada nomor punggung 21, Stefan Radelic. Radelic umpan lagi, sodorkan kepada Karim Alebekovic. Mundur lagi sebentar ke back pass, dia berikan kepada Stefan Radelic. Berikan lagi kepada Tarik Muharramovic. Ah, maksudnya tadi umpan sodoran ke depan, namun sayang sekali bola terlalu kencang dan lebih dekat ke garis pertahanan timnas Amerika. Martin Fries mengamankan bola tersebut. Dan kali ini dimulai ada Alex Freeman, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard. Chris Richard melebar saja dia ke sebelah kiri, ada sang kapten Tim Rim. Tim Rim berikan kepada Anthony Robinson, umpan masuknya sodoran ke depan untuk Valorin Balogun, namun sayang sekali disapu tadi sekali lagi oleh Nikola Katic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Anthony Robinson sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, melimang-limang bola dia di atas kepala. Dan kepada siapa bola diberikan? Kali ini jatuh lagi kaki timnas Amerika Serikat, ada nomor punggung 16 Alex Freeman, umpan lambung dia mendiagonal, berikan kepada, maksudnya kepada Anthony Robinson, namun berhasil disapu tadi. Kali ini terjadi cop duel dan Chris Richard mengamankan aliran bola berada kini dipelukan oleh Martin Fries. Martin Fries perlahan saja memberikan lagi bola kepada Chris Richard. Chris Richard utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya. Umpan sodoran pendek saja kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menggiring bola, masih melihat rekan-rekannya, berikan kepada Weston McKennie, pemain Juventus nomor punggung 8 ini. Dan kali ini kembali Chris Richard. Chris Richard saat ini sudah melakukan sodoran bola, berikan kepada melebar sebelah kanan, ada Weston McKennie. Weston McKennie sudah melewati garis tengah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des mundur lagi ke belakang, masih ada Alex Freeman. Alex Freeman melebar ke sebelah kiri, saat ini kembali di area pertahanan dari timnas Amerika. Kali ini ada tim rim berikan kepada Christian Pulisic. Christian Pulisic menyisir dari sebelah kiri pertahanan, masuk cawikan pertahanan sebelah kanan pertahanan dari timnas Bosnia. Back pass lagi ke belakang, berikan kepada Weston McKennie. Saat ini Chris Richard. Richard maju ke depan, Chris Richard. Nah, berikan kepada Sergino Des. Sergino Des maksudnya hendak melewati penjagaan dari pemain Bosnia, namun terjadi insiden pelanggaran. Kali ini wasit Rafael Claus memberikan tendangan bebas kepada timnas Amerika yang akan dieksekusi oleh Anthony Robinson. Sudah bersiap-siap sejumlah pemain, ada sekitar 4-5-6 pemain Amerika berada di kotak 16. Anthony Robinson berdiskusi dia dengan Malik Tillman siapakah yang akan mengeksekusi bola. Dan kali ini sekitar ada 9 pemain dari Bosnia Herzegovina sudah bersiap-siap di kotak pertahanan sendiri untuk menghalau datangnya bola. Sudah dilakukan oleh Malik Tillman. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi. Kali ini jatuhkan lagi di kaki Sergino Des. Sergino Des masih bekerjasama dengan Alex Tillman, berikan kepada Anthony Robinson, umpan tarik berbahaya, kali ini Valorin Balogun. Ah, sayang sekali pendengar, Valorin Balogun tendangannya belum menemukan akurasi yang baik, hanya menyamping di sebelah kiri dari penjaga gawang, Mister Gawang Nikola Vasil, asal Bosnia Herzegovina. Ya, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini, timnas Amerika Serikat menggunakan kostum jersey dengan bendera kebanggaan mereka, yaitu strip merah dan putih, dengan celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Kali ini terjadi cup duel. Saat ini di pertahanan Amerika Serikat, kembali bola berhasil direbut. Kembali lagi terjadi duel perebutan bola. Kali ini ada Anthony Robinson. Anthony Robinson back pass saja ke belakang, berikan kepada sang kapten Matt Fries. Maksud kami sang kiper Matt Fries. Kali ini Matt Fries sodorkan bola kepada sang kapten Tim Rim. Tim Rim kali ini melihat rekan-rekannya meminta untuk membuka ruang. Umpan lagi sodorkan ke depan, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson umpan pendek saja, berikan kepada Malik Tillman. Malik Tillman umpan langsung ke depan. Maksudnya yang dituju adalah Christian Pulisic. Namun sayang, bola lebih cepat tadi berhasil dipetik tadi oleh kiper Nikola Vasil. Kali ini Bosnia Herzegovina mengontrol bola. Kali ini Bosnia Herzegovina ada Karim Alibegovic. Ah, sayang sekali pendengar, tidak berhasil tadi melewati hadangan dari pemain Amerika, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan oleh pemain Amerika, dibuang saja tadi. Ada Amar Dedic dan hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Chris Richard, nomor punggung 3, masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Sodorkan umpan samping, berikan kepada Tim Rim. Tim Rim kali ini kembali kepada Alex Freeman, nomor punggung 16 pasukan kami. Umpan langsung sodoran ke depan. Kali ini ada Valorin Balogun. Valorin Balogun berada di kotak penalti Bosnia. Ah, namun sayang sekali pendengar, gagal dia melakukan umpan tarik tadi, diblok oleh Stefan Radelic, nomor punggung 21. Hanya sekali lagi menghasilkan sepakan penjuru bagi timnas Amerika Serikat. Akan dieksekusi dari sektor, maksud kami lemparan ke dalam ternyata. Ya, kali ini bersiap-siap Alex Freeman, sudah dilakukan. Mundur dia saja ke belakang, lemparan ke dalam, berikan kepada Chris Richard. Chris Richard melebar lagi, berikan kepada Alex Rim, maksud kami Tim Rim. Tim Rim menjauhkan serangan dari timnas Bosnia. Umpan back pass ke belakang, berikan kepada sang kiper, maksud kami Matt Fries. Kali ini bola disodorkan lagi, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman kali ini berikan kepada McKennie. Weston McKennie menyisir dari sebelah kanan. Ah, sayang sekali pendengar, sundulan tadi dari Anthony Robinson menyambut umpan tarik dari Weston McKennie. Namun sayang sekali, heading yang dilakukan oleh Anthony Robinson masih
2: berada jauh di atas mistar gawang dari timnas Bosnia Herzegovina. Kembali terselamatkanlah Bosnia dari ancaman serangan bertubi-tubi tuan rumah Amerika Serikat pada pagi hari ini di Stadion San Francisco. Ya, hanya menghasilkan tendangan gawang. Akan dieksekusi oleh kiper Nikola Vasil, tapi tadi tampaknya wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit karena terjadi insiden tabrakan tadi antara Anthony Robinson nomor punggung 5 dengan kiper Nikola Vasil, ya, asal Bosnia Herzegovina. Tim medis sudah masuk memberikan bantuan ataupun perawatan medis. Ya, kami bisa melaporkan pendengar, ternyata masih bisa berdiri tadi. Nikola Vasil mendapatkan perawatan dari tim medis yang sudah memasuki lapangan hijau. Namun juga kami melihat di sisi lapangan ataupun di pinggir lapangan ada wasit cadangan yaitu Mladen Djurkas dan juga Martin Zlanislik diminta untuk melakukan pemanasan oleh pelatih Sergei Barbares. Kita masih melihat, menantikan pendengar, apakah kiper Nikola Vasil masih bisa melanjutkan permainan. Oh, tampaknya Nikola Vasil yang menggunakan kostum ataupun jersey berwarna oranye, celana berwarna oranye dan kaos kaki berwarna oranye dengan nomor punggung 1 masih mampu kembali melanjutkan permainan hingga saat ini memasuki menit ke-19 detik ke-15.
0: Iya, baik saudara pendengar, sudah mampu bangkit kembali Nikola Vasil, kiper dari Bosnia, langsung melakukan tendangan gawang. Bersiap-siap dia sudah mundur 3 langkah ke belakang. Dan saja bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh justru di kaki Christian Pulisic tadi, terjatuh langgar tadi oleh pemain dari Bosnia. Tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Chris Richard. Masih Chris Richard menguasai bola, alirkan ke sisi sebelah kanan kepada Alex Priman, pendek ke tengah kepada Tyler Adams. Masih Tyler Adams mencari rekannya, alirkan lagi ke kanan kepada Sergi Noges, tarik mundur ke belakang kepada Alex Priman, umpan ke tengah kepada Chris Richard, alirkan lagi ke sebelah kanan, kali ini ada Weston McKennie kepada Sergi Noges, pendek saja dia, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Priman, berikan kepada McKennie, kepada Tyler Adams di tengah, mundur lagi ke belakang kepada Chris Richard, alirkan ke sebelah kiri ada Sergio Des ataupun Christian Pulisic, namun berhasil tadi nampaknya Malik Tillman tadi tidak berhasil menyambut datangnya umpan lambung dari sisi sebelah kiri karena bola langsung dibuang tadi oleh barisan pertahanan atau oleh back dari Nikola Katis tadi nampaknya. Dan kembali terjadi tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Bosnia, bersiap-siap dilakukan oleh Malik Tillman, sudah mundur 2 langkah ke belakang. Malik Tillman nampak konsentrasi, memberikan isyarat dengan tangannya, tendang bola melambung mendekati kotak penalti dari Bosnia, dihalau saja oleh kiper Nikola Vasil tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Bosnia langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Valori Balogun bagi maksudnya kepada Weston McKennie, namun berhasil dicuri, dibuang saja oleh pemain bertahan dari Bosnia. Jadi perebutan bola tadi tanpa kompromi tadi, bola ditendang jauh meninggalkan lapangan pertandingan oleh Chris Richard tadi untuk mengamankan area pertahanan mereka. Kali ini lemparan ke dalam bagi Bosnia dilakukan oleh Seat Kolasinac. Masih Kolasinac mencari rekannya, umpan kepada Ermedin tadi, maksudnya tadi umpan kepada Edin Dzeko, namun umpan yang tidak akurat. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Amerika Serikat. Tyler Adams berlari pelan dia, alirkan bola ke sebelah kiri kepada Alex Priman, Hendek kepada Sergino Des, ke depan tadi kepada Valorin Balogun, masih Valorin Balogun, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Anthony Robinson, ke depan kepada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic. Oh, tidak akurat tadi penguasaan bola dari Christian Pulisic tadi, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Rafael Claus asal Brazil meniupkan peluit panjang untuk memberikan waktu hydration break bagi kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak pertama tadi yang sudah memasuki menit 22, kami sudah bersama dengan komentator Bung Yanto Prawiro Nugroho. Bung Yanto, kalau Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua tim masih bermain aman, yeah, masih berhati-hati kedua kesebelasan.
3: Ya, yeah, Bung Erik, jadi apa yang saya katakan tadi bahwa di menit-menit awal ini Amerika akan bermain maksimal mencoba mengumpur pertahanan Bosnia. Tentu ada beberapa peluang ya sebenarnya Amerika, jadi ada beberapa peluang yang bisa merepotkan gawang Bosnia. Ada pada menit 14 Polagun, kemudian Robinson di menit ke-17 headingnya juga hampir-hampir melahirkan gol. Namun sampai saat ini memang masih kesulitan pemain-pemain Amerika untuk mencari ruang tembak yang leluasa karena pertahanan Bosnia nampaknya cukup rapat. Jadi sepertinya kami melihat pelatih Bosnia ini yaitu Sergei Barbaras ini nampaknya sedikit di babak pertama ini karena memang dia merasa bahwa Amerika akan bermain menyerang total, maka pertahanannya memang betul-betul harus maksimal. Dan hampir seluruh pemain-pemain Amerika yang punya potensi melahirkan gol seperti Christian Pulisic misalnya, kemudian juga Balogun, ini mendapat pengawalan yang sangat ketat dari pemain-pemain belakang kesebelasan Bosnia. Namun sejauh ini memang di babak pertama memasuki menit-menit awal juga kami melihat ada beberapa serangan balik yang dibangun tadi oleh pemain-pemain Bosnia, dan ini sedikit juga agak merepotkan. Bahkan kalau kita lihat dari hasil tendangan penjuru juga ini tidak banyak terlalu berbeda karena Amerika sampai saat ini sudah melarikan 3 tendangan penjuru dan Bosnia 2. Artinya secara hitung-hitungan penguasaan bola di lapangan antara Amerika dan Bosnia saat ini memang masih cukup berimbang. Namun sejauh ini kami melihat ball position lebih banyak dikuasai Amerika. Yang jelas pertandingan ini akan terus berlangsung ketat di babak yang pertama, Bung Erik.
1: Ya, kali ini bersiap-siap, pertandingan akan segera dimulai. Kiper Nikola Vasil sudah meletakkan bola di garis pertahanannya sendiri dan akan segera melakukan tendangan gawang. Sudah mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap. Dan tadi wasit Rafael Claus sudah meniup peluit, sudah dilakukan bola, sudah melewati garis tengah permainan tadi. Dan kali ini terjadi club duel, rebutan bola di udara, direbut lagi oleh Ivan Suncik dari Bosnia Herzegovina. Kali ini masih Ivan Suncik, mundur dia back pass belakang, belikan kepada Nikola Katic. Nikola Katic kembali lagi back pass kepada sang kiper. Kali ini terjadi perebutan bola antara timnas Bosnia melawan dari Amerika. Ada Anthony Robinson, bola kembali jatuh di kaki, namun lebih dulu ada pelanggaran yang dilakukan oleh Anthony Robinson terhadap Ivan Suncik tadi, nomor 14 asal Bosnia Herzegovina, maksud kami Armin Gigovic, nomor 8, dan hanya menghasilkan ataupun tendangan bebas dari dekat garis tengah permainan sudah dilakukan kali ini, namun kurang akurat. Jatuh kali ini bola di kaki pemain Amerika Serikat. Kali ini ada Chris Richard tadi maju mendekati garis tengah permainan, melebar dia ke samping, berikan kepada Anthony Robinson, utak-atik dia, masih melihat rekan-rekannya, kembali lagi ke belakang, berikan kepada Tim Ream. Kali ini ada Weston McKennie sodorkan bola saja kepada Alex Freeman, kembali bekerja sama 1-2 dia dengan Tyler Adams, umpan tadi terobosan ke depan, mampu kembali diblok oleh pemain Bosnia, dan kali ini jatuh lagi di kaki Chris Richard. Chris Richard melebar ke samping sebelah kanan penyerangan ada Sergi Nodes. Sergi Nodes umpan saja sodorkan, berikan kepada Weston McKennie. Umpan si kedua kembali lagi ada Sergi Nodes. Sergi Nodes masih melihat rekan-rekannya, dia masih utak-atik, berikan kepada Alex Freeman. Alex Freeman saat ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Alex Freeman berikan kepada Weston McKennie. Weston McKennie umpan lambung, berikan kepada Anthony Robinson yang ada di sektor kiri. Ah, namun sayang sekali pendengar, hanya menghasilkan tendangan ke gawang tadi, tidak akurat tadi Anthony Robinson yang bermaksud mengecoh pertahanan dari Amar Dedic, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bersiap-siap Nikola Vasil tadi sudah mundur 2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut bola. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan, sudah dilakukan. Tendangan sudah melewati garis tengah permainan. Nah, kali ini disundul tadi oleh kapten dari Amerika, Tim Ream. Kembali lagi terjadi cop heading. Kali ini ada di garis pertahanan dari permainan dari timnas Bosnia. Kembali lagi terjadi cop duel. Tadi Edin Seko maksudnya. Edin Seko berhasil membuang bola. Kali ini kembali lagi ada jatuh di kaki Christian Pulisic. Christian Pulisic berikan kepada Balogun. Balogun menyisir dari sebelah kanan. Balogun. Masih masuk di kotak penalti. Balogun, ah. Namun tadi mengklaim adanya penalti, namun wasit asal Brazil, Rafael Claus, menyatakan tidak ada insiden pelanggaran di dalam kotak penalti Bosnia Herzegovina. Tadi bagaimana Valorin Balogun hendak melewati satu pemain dari Bosnia Herzegovina, sudah menggocek bola, namun tadi tampaknya seperti ada tarikan yang dilakukan oleh Amir Dedic. Sayang sekali pendengar, wasit Rafael Claus asal Brazil menyatakan tidak ada insiden pelanggaran yang terjadi. Permainan kembali dilanjutkan. Kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Oh, ternyata ada upaya protes tadi dari para pemain Amerika Serikat kepada wasit Rafael Claus. Namun sayang sekali protes tidak diterima. Kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh atau dilakukan oleh Bosnia Herzegovina. Bersiap-siap Amir Dedic sudah melakukan lemparan ke dalam ke depan. Jauh datangnya bola. Maksudnya yang dituju tadi adalah Edin Dzeko, namun kali ini terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Sergi Nodes. Terjadi pelanggaran tadi Sergi Nodes, mantan pemain Barcelona dan AC Milan ini, yang kini membela PSV Eindhoven Liga Belanda. Tadi menjatuhkan nomor punggung 21 Stefan Fadil. Ya, tampak tadi wasit Rafael Claus meniup peluit karena Stefan Redelijk dijatuhkan tadi oleh Sergi Nodes. Kali ini hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ada Tarik Muhammad Rofik, umpan saja berikan melebar kepada Nikola Katic. Back pass lagi ke belakang kepada Nikola Vasil. Dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Amerika. Kali ini direbut tadi. Ada Valorin Balogun. Valorin Balogun melewati garis permainan. Valorin Balogun, gol! Valorin Balogun memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan timnas Bosnia. Namun pendengar, sayang sekali pendengar, asisten wasit sudah mengangkat bendera, tandanya Valorin Balogun tadi sudah terjebak dalam posisi offset. Sayang seribu sayang pendengar, sayang seribu sayang. Valorin Balogun yang mampu tadi memanfaatkan kecerobohan ataupun blunder yang dilakukan barisan pertahanan Bosnia, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offset terlebih dahulu. Gagal Amerika Serikat untuk membuka keran golnya pada pertandingan pagi hari ini. Ya, saat ini ada Sergi Nodes, berikan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson menyerang dari sektor kiri penyerangan. Anthony Robinson melewati satu orang pemain. Anthony Robinson umpan tarik, berbahaya, namun berhasil dibuang tadi oleh timnas Bosnia Herzegovina. Kali ini ada Amar Dedic. Amar Dedic mundur lagi ke belakang kepada Ivan Katic. Berikan lagi kepada Nikol Stefan Radelik. Kali ini ada berikan kepada Nikola Vasil. tendangan ke depan, namun sayang sekali belum menemukan akurasi, tidak ada kawan, yang ada lawan. Dan kali ini jatuh di kaki Tim Rim, kapten dari Amerika Serikat. Umpan lagi sodorkan kepada Anthony Robinson. Anthony Robinson berikan kepada Tyler Adams. Kali ini umpan lagi melebar dia, berikan kepada Alex Freeman. Ada Sergio Nunes kali ini. Sergio Nunes umpan 1-2 masuknya dengan Valorin Balogun. Namun berhasil direbut. Kali ini ada nomor punggung 10 M. Redin. Dan Redin Demirovic tadi dijatuhkan oleh pemain dari Timnas Amerika Serikat, Emreddin Demirovic, yang mampu merebut bola dan tadi berhasil untuk melakukan akselerasi, namun dijatuhkan tadi oleh pemain bertahan dari Amerika Serikat. Sekali lagi pendengar, hingga memasuki menit, kali ini pertandingan masih 0-0, menit ke-33, detik ke-22, dan bersiap Nicola Fasil akan melakukan tendangan bebas.
4: Ya, baik, saudara pendengar, bersiap-siap Nicola Fasil, kiper dari Bosnia, lakukan tendangan bebas, lambung tinggi datangnya bola di sebelah kanan. Penyerangan dari Bosnia, namun halau saja tadi oleh Tim Rim. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Bosnia. Sudah memasuki menit ke-33 menuju ke menit 34. Skor masih imbang 0-0 untuk kedua kesebelasan. Baik, sudah mendengar, kita nantikan apakah yang akan melakukan. Nampaknya ada Ivan Sunjik tadi lempar ke dalam, ke belakang, masih di barisan pertahanan ada Stefan Radelis, tarik mundur ke belakang kepada kiper Nicola Fasil, tendang jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja tadi, bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, namun berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Bosnia, Nikola Katic, yang langsung mengalirkan bola ke sisi sebelah kanan, tarik mundur lagi ke belakang kepada tarik Muhammerovic, masih tarik umpan ke sisi sebelah kiri kepada Stefan Radelic, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Karim Alaybegovic, namun dibuang saja tadi, lemparan ke dalam bagi Bosnia. Set Kolasinac kini kuasai bola, alirkan bola ke tengah kepada Armin Gigovic, masih Gigovic, tarik mundur ke belakang kepada tarik Muhammerovic, umpan jambung ke depan, oh sayang sekali tadi, hampir saja Hermedin Demirovic menyambut bola, namun tadi berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Matt Chris, kiper dari Amerika Serikat yang kini membela New York City FC di Liga Amerika Serikat. Kali ini di barisan pertahanan bola dikuasai oleh Amerika Serikat, masih bermain-main, alirkan bola ke kanan kepada Sergio Nunes, tarik mundur lagi ke belakang kepada Alex Freeman, tengah kepada Chris Richard, pendek saja kepada Tim Rim, alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Christian Pulisic, masih Christian Pulisic, pendek kepada Weston McKennie, kembalikan kepada Pulisic, masih Pulisic mencari rekannya, alirkan ke tengah ada Alex Freeman, masih Alex, alirkan ke sebelah kanan ada Weston McKennie, ke depan kepada Sergio Nunes, masih Sergio Nunes menguasai bola, kembali ke belakang kepada Weston McKennie, masih Weston McKennie mendekati kotak penalti, kirimkan umpan lambung tadi maksudnya, namun dihalau tadi, kembali lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat, kali ini dari lapangan tengah pertandingan, kapten Tim Rim, menguasai bola kali ini, alirkan ke sebelah kanan kepada Alex Freeman, masih Alex menguasai bola, otak-atik dia melewati satu pemain dari Bosnia, kali ini ke sebelah kanan ada Weston McKennie, kirimkan umpan lambung dalam kotak penalti, oh sayang sekali, tidak ada yang menyambut umpan lambung tadi, namun kembali umpan lambung dari sisi sebelah kiri dilakukan Anthony Robinson, namun umpan yang tidak menemui sasaran, sehingga bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ataupun tendangan gawang bagi Bosnia. Kembali saudara pendengar, masih kita nantikan, nampak ada insiden di dalam kotak penalti Bosnia antara Valorin Balogun tadi dengan tarik Muhammerovic, di mana protes sempat dilakukan oleh Balogun karena merasa jersinya ditarik, namun wasit Rafael Claus menganggap insiden tersebut bukan sebuah pelanggaran. Langsung tendangan gawang dilakukan oleh kiper dari Bosnia, Nikola Vasil. Bola jatuh di kaki para pemain dari Bosnia. Kolasinac menguasai bola, alirkan bola ke depan tadi maksudnya kepada Ermedin, namun bola berhasil dicuri kali ini Sergino Des. Umpan yang tidak akurat tadi dari Sergino Des kepada Weston McKennie. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Valori Balogun, tendangan maksudnya kirim umpan tadi kepada Christian Pulisic, namun bola lebih dekat kepada pemain bertahan dari Bosnia. Lagi-lagi terjadi pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Tyler Adam tadi kepada pemain dari Bosnia tadi, Armin Gigovic nampaknya yang dilanggar tadi, ataupun Terim Alay Begovic tadi nampaknya yang dilanggar oleh Tyler Adam. Langsung melakukan tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri. Bosnia kuasai bola, tarik, kirim ke depan, di sana ada Edin Dzeko. Oh, sayang sekali hampir blunder dilakukan oleh Anthony Robinson, namun berhasil diamankan tadi oleh kiper Matt Priest. Kali ini langsung melakukan umpan ke depan kepada Christian Pulisic, alirkan ke sebelah kiri kepada Anthony Robinson, tarik mundur ke belakang kepada Tyler Adam, alirkan bola ke tengah kepada Weston McKennie. Masih Weston McKennie mendekati kotak penalti dari Bosnia, alirkan dari sebelah kiri kali ini Anthony Robinson menyisir sisi sebelah kanan.

0: 90,9 MHz Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. The Script dengan Man in the Arena, teman Pre 2 baru aja lewat ya. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Sepada Bikin Pagi Kamu Makin Seru. Dan tentunya kita udah dipilih-pilih lagu kamu. Tadi udah seru-seruan juga, Yuna mau bacain dulu ya beberapa teman Pre 2 yang tadi udah gabung di live TikTok kita. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan, jika kamu penasaran dengan saya bisa langsung gabung aja ya. Kita lagi live di TikTok RRI Kupang ya. Pro 2 lagi live di sana. Dan ada Kak Khotbah Kristen Indonesia username-nya yang udah gabung, yang tadi udah request Vidi Aldiano Nuansa Bening. Aduh, kebetulan itu lagu favorit Yunda juga kakak. Terima kasih ya sudah Yunda putarkan. Salam-salamnya untuk semua karyawan JNT Alak. Wey, mana suaranya ya, semangatnya di pagi hari ini. Dan untuk kakak makasih banyak. Terima kasih. Tadi juga masih ada salam-salamnya nih, Yuna mau bacain dulu nih teman Pre 2. Mana nih. Aduh, emang banyak yang ini langsung ke tutup semua ya. Dan titip salam juga untuk Bepu Istri di Dinas Perumahan Kota dan Bepu Ananona Godiva Altea. Makasih kakak. Siap. Terima kasih banyak. Semangat selalu ya dari teman Pre 2 yang udah gabung di live TikTok RRI Kupang. Semangat pagi aja untuk kamu yang mau salam-salam, langsung aja ya. Lagu-lagu enak yang pengen di request di sini juga boleh langsung aja di mention di medsos kita. Kalau ngomong soal Justin Bieber nih teman Pre 2, dia kemarin tuh baru aja melepas album live bertajuk Swag Live from Coachella Weekend 1 di 26 Juni 2026. Dan FYI ya teman Pre 2, album ini memang merekam penampilan utamanya di Coachella Valley Music and Arts Festival yang mana kemarin digelar di Empire Polo Club, Indio, California di 11 April 2026 ya. Dan tentu saja untuk album yang diproduseri oleh Legendary Beats dan juga P2G ini mengabadikan penampilan headlining pertama dari seorang Justin Bieber. Ini comebacknya dia ya. Dan sekaligus menampilkan sejumlah bintang tamu. Ada The Kid Laroi, ada Tams, Whiskey, Dijon, dan juga Mick G, teman Pre 2. Dan bersamaan dengan perilisan album ini, Justin Bieber juga membagikan video konser ya yang ada di Weekend 1 full set. Jadi kalau untuk kamu yang penasaran, nanti bisa langsung dilihat aja ya. Jadi ini sebagian penampilannya yang sebelumnya sudah diunggah juga di laman YouTube Coachella yang kemarin kita ikuti itu teman Pre 2 ya, di April kemarin. Dan memang sudah ditonton lebih dari 147 juta kali di seluruh dunia dan menjadikannya sebagai penampil yang paling banyak disaksikan dalam sejarah festival Coachella. Ini udah tidak diragukan lagi sih teman Pre 2. Dan ada 4 koleksi yang pastinya udah kita hadirkan yang bisa kamu vote, karena Yuna lihat nih banyak yang belum move on dari lagu-lagu lamanya ya. Karena ada 2 option terakhir yang Yuna kasih lagu lama dari Justin Bieber tadi yang masih unggul itu One Less Lonely Girl di option yang keempat ya. Di pertama ada Go Baby, ada Choices, ada 10,000 Hours, dan One Less Lonely Girl yang sekarang tuh udah 14 suara. Widih, banyak banget ya. Masih ada kesempatan untuk kamu yang mau vote beberapa lagu lainnya teman Pre 2, karena nanti di pukul 8:54 Indah udah tutup untuk votingannya. Dan seperti biasa yang terbanyak itu nanti yang kita hadirkan ya. The One dari Justin Bieber featuring DJ Khaled dari Kak Khotbah Kristen Indonesia. Hormat diberi Kak Yunda. Oke, terima kasih. Ya, One Less Lonely Girl kakak. Jadi ada 4 koleksi ya, termasuk yang ini udah di request sama Kakak Khotbah Kristen Indonesia di live TikTok kita. Boleh deh. Jadi udah terbanyak ya di option keempat, nanti bakal Winda hadirkan setelah ini. Masih seru-seruan, kita dengerin dulu ya koleksi terbaru kali ini datang dari Tulus dengan Teh Hijau yang kemarin tuh lagi banyak diperbincangkan. Mau dengerin lagunya kayak gimana? Langsung aja teman Pre 2. Enjoy.
1: Dari tempat

0: kamu nih,
1: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Ada hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pokoknya, aku harus cobain semua variannya. Lagian, kalau beli lewat platform ini, kita bisa dapat bonus kan? Buy one, get one.
4: Astaga, Lia. Apa gak kebanyakan tuh? Kamu tuh ya, kebiasaan. Pesannya banyak, tapi gak dihabisin. Ujung-ujungnya dibuang kan? Secukupnya aja. Yang penting bisa dihabisin.
3: Iya, kali ini dihabisin kok. Apalagi kalau makanannya enak, kayak yang lagi rame ini.
4: Tuh, bekal sarapan kamu aja gak dihabisin. Kamu itu cuma lapar mata, tahu gak sih? Kebiasaan kayak gini yang buat kita jadi generasi food waste. Bahaya tahu buat lingkungan.
5: Generasi food waste merupakan sebutan bagi kelompok orang yang terbiasa menyisakan makanan, mengambil lebih dari yang mampu dihabiskan, lalu membiarkannya berakhir di tempat sampah. Padahal, sisa makanan yang menumpuk akan menghasilkan gas metana, salah satu penyebab pemanasan global. Artinya, makanan yang kamu buang ikut mempercepat rusaknya bumi. Karena itu, menjadi generasi yang peduli berarti kamu mulai sadar bahwa makan bukan sekedar kenyang, tapi juga soal tanggung jawab. Ambil secukupnya, habiskan yang sudah diambil, dan simpan jika belum habis. Kita bisa berubah dari generasi food waste menjadi generasi emas yang cerdas dan peduli.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pre 2, kita masih seru-seruan ya tentunya di Spada bikin pagi kamu makin seru dan dipilek. Dimana saatnya ini Yunda bacain beberapa teman Pre 2 yang pastinya udah mengirimkan vote-nya untuk diputarkan yang terbanyak dari koleksinya Justin Bieber edisi spesial kali ini. Mari kita lihat udah berapa banyak. Oh, 14 ya vote untuk One Less Lonely Girl. Ternyata banyak yang belum move on dari lagu lamanya GB ya. Padahal ada 4 koleksi yang Yunda hadirkan, ada lagu-lagu baru juga nih teman Pre 2. Dan kita akan putarkan ya sesuai janji Yunda yang terbanyak, yakni One Less Lonely Girl yang udah 14 suara. Oh, 15 suara juga dari line WhatsApp udah gabung juga Kak Elisa. Terima kasih. Dan pastinya teman Pre 2 kita masih seru-seruan. Setelah ini Yunda masih akan temani kamu. Kita bakal beranjak di pukul 9 dengan Spalding Spada Talking. Kira-kira kita bakal bahas soal apa ya di hari ini. Jadi jangan kemana-mana untuk kamu yang

0: si mau request lagu, mau salam-salam, mau kasih ucapan bahagia di pagi hari ini buat orang-orang terkasih, boleh banget ya. Yang mau seru-seruan langsung aja mention di medsos kita. Kita hadirkan koleksi yang udah di-vote sama teman Pre 2 dari punyanya Justin Bieber, One Less Lonely Girl, salah satu lagu yang cukup ikonik ya. Dimana lagu ini juga menceritakan tentang seorang pria yang ingin menghapus kesedihan dan kesepian seorang wanita gitu ya. Janji untuk menyembuhkan gitu. Jadi memang liriknya sangat manis dan merupakan koleksi romantis yang enak banget untuk didengarkan. Yanda langsung hadirkan untuk kamu. Nanti kita bakal ketemu lagi ya di edisi Pilek selanjutnya. Stay tune di Pre 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kamu mendengarkan lagu pilihan kamu di Pilek. Pilih lagu kamu. Your music, your request.
2: Alright, let's go.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM.
3: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Koleksi tadi dari Usher dengan Hey Daddy, dan kita masih seru-seruan ya di Spalding. Kali ini udah di Spalding, kira-kira ada topik apa yang bakalan kita bahas nih teman Pre 2. Yunda ucapkan selamat pagi saja untuk kamu yang pastinya udah mulai beraktivitas ya, udah sibuk-sibuk di tempat kerja, atau yang lagi dalam perjalanan, atau yang lagi beres-beres di rumah. Pokoknya semangat pagi saja untuk teman Pro 2 dan juga teman-teman Pro 2 yang udah gabung juga di live TikTok RRI Kupang, karena Yunda lagi live di sana ya. Banyak juga yang sementara beraktivitas juga. Ada dari teman-teman perantauan, semangat aja ya yang udah gabung. Bahkan tadi ada Kak Moses ya, minta lagu apa aja buat adik-adik pramuka RRI. Wes, ini supaya tetap semangat latihan hari Minggu nanti. Siap. Setelah ini Yuna mau kasih lagu dari The Chainsmokers aja ya, biar anak muda banget. Di pagi hari ini kayaknya cocok yang ajib-ajib ya teman Pro 2. Nah, di Spalding ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin sering sekali kita temukan juga teman Pro 2, tidak terlepas dari kehidupan kita setiap hari. Bahkan tanpa sadar kita tuh pernah ada di situasi ini. Ini bukan soal nilai ujian, bukan soal siapa yang paling pintar, tapi ini soal kejujuran teman Pro 2 ya. Mungkin kalian pernah ada di satu momen kayak, aduh kalau lagi ujian ya nyontek dikit gak apa-apa. Ini untuk adik-adik yang masih sekolah ya, anak-anak sekolahan. Titip absen aja kan cuma sekali, yang penting hasilnya bagus. Mungkin terdengarnya sepele ya teman Pro 2, tapi kalau misalkan hal-hal seperti ini jadi kebiasaan, itu akan dianggap biasa dan lama-lama budaya curang itu bisa tumbuh tanpa kita sadari ya teman Pro 2. Padahal kalau ngomong soal generasi muda, itu kan dikenal sebagai generasi penerus yang harusnya kreatif, kritis, dan pastinya penuh dengan inovasi. Tapi sayangnya semua potensi itu bisa aja hilang maknanya kalau misalkan kita bangun di atas kebiasaan yang tidak jujur teman Pro 2. Dan di pagi hari ini Yuna mau ajak kamu untuk ngobrolin satu hal yang sebenarnya penting banget ya. Kalau menurut kamu, apakah budaya curang di kalangan anak muda itu masih sering terjadi, dan apa sih penyebabnya teman Pro 2? Contoh-contoh sederhana deh Yuna mau tahu nih dari kamu. Dan kalau misalkan kamu punya pengalaman menarik atau punya tips-tips seru untuk teman Pro 2 yang lain, bisa langsung gabung aja di line WhatsApp kita 081-138-209-090, atau di Facebook Pro 2 Kupang, Instagram at RRI Pre2 Kupang, dan tentu saja bisa melalui kolom chat RRI Digital. Yunda tunggu, kita masih seru-seruan, dan langsung aja Yunda hadirkan koleksi spesial buat anak-anak pramuka RRI biar semakin semangat latihan di hari Minggu ya. Ini kayaknya di request sama kakak pelatih kok. Oke, langsung aja Yunda hadirkan, masih seru-seruan di Spada Bikin Pagi Kamu Makin

0: Aduh, kerjaan lagi. Deadline gak habis-habis. Hidup gue kerja doang apa ya?
1: Kerja terus, nanti jadi kayak aku loh.
0: Hah? Siapa itu?
1: Santai, aku cuma hantu biasa. Dulu, aku juga overwork kayak kamu.
0: Hah? Hantu karena kebanyakan kerja?
1: Iya, dulu aku gak pernah istirahat. Lupa makan, lupa tidur, lupa bahagia. Sekarang malah lupa hidup.
0: Lah, serem juga ya?
1: Makanya, work-life balance itu penting loh. Jangan sampai hidup kamu cuma buat kerja.
0: Tapi kerjaannya numpuk terus.
1: Kerja penting, tapi hidup juga penting. Kamu terakhir kali santai kapan?
0: Kayaknya gak ingat.
1: Nah tuh, healing bro. Minimal jalan santai, nongkrong kek.
0: Iya juga ya, kayaknya gak punya waktu deh buat diri sendiri.
1: Ingat, kerja itu buat hidup, bukan hidup buat kerja.
0: Wah, makasih ya. Tapi, loh, hantunya mana?
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pada, selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di 90,9 MHz Pradio RRI Kupang, teman terbaik kamu ya. Dan teman Pradio, kita masih di Spalding ya, Spada Talking, ngomong soal budaya curang versus generasi muda. Nih, karena di pagi hari ini ternyata Yunda tidak sendiri, teman Pradio. Sudah hadir teman-teman baru kita. Boleh disapa dong, hai-hai di situ dong, hai-hai. Ada siapa aja ini, kalau boleh tahu? Kenalan silahkan.
1: Hai, nama saya Ivaldi Rohi.
0: Ivaldi Rohi. Ival biasa biasa Ival, Ival, Ival. Panggil Ival atau San deh? Rival atau siapa?
1: Ivansa.
0: Ivansa. Terus yang di sebelah siapa nih namanya?
2: Salwa
0: Zulaika. Oh, dekat lagi dong sayang. Teman Prodo pengen dengerin suara kalian. Hai, hai dong, selamat pagi. Selamat pagi teman Produa. Kalau kita di sini biasanya siapa teman Produa? Teman-teman kalian ini kelas berapa?
2: Kelas
0: 12. 12 SMA? Ih, SMA. Anak SMK. Iya, ya, SMK. Anak muda banget ya. Kalau Salwa ya, sama Rival. Kak Yuna panggil Rival ya. Salwa dan Rival pernah kosong deh, kosong waktu kegiatan di sekolah, ada teman-teman yang suka titip-titip absen kosong deh. Sonde?
1: Tidak pernah.
0: Terus kalau budaya curang yang kalian ketahui, simpel sah, sederhana sah, apa? Apa ya?
2: Waktu itu pernah ikut tes pramuka mau mau keluar dari Sabu. Itu ditolak karena ada salah satu apa orang tua. Dia tuh guru pramuka juga.
0: Oke.
2: Okay. Mau kasih masuk depan anak.
0: Jadi?
2: Jadi waktu itu tuh nilai lebih bagus dari dia. Ada beberapa kawan nilai bagus dari dia, tapi dia lebih tapi dia dipilih.
0: Oh, karena ada relasi orang tua gitu, orang dalam. Oh, Salwa yang ikut waktu itu.
2: Waktu itu ada yang kawan berapa orang.
0: Tapi tereliminasi karena anak yang satu itu kan. Nah, ini teman Pradio yang tadi Yunda bilang budaya curang tuh sebenarnya dimulai dari hal-hal sederhana ya, yang akhirnya tuh malah bisa jadi kebiasaan dan bikin merugikan orang-orang lain kayak gitu. Budaya curang ya. Terus ini kita lihat ya. Ah, pernah nyontek tidak? Ini. Nyontek tapi tipis-tipis, pernah tidak?
2: Pernah.
0: Nah, Rival, Karwana?
1: Pernah juga.
0: Masih sering?
1: Ya, masih sering.
0: Ini yang harus taubat ya. Taubat, pintu taubat harus terbuka. Tapi kalau ngomong soal budaya curang nih teman Pradua, memang kita rasa tuh kayak simple aja gitu kan. Tapi kalau misalkan udah jadi kebiasaan teman-teman, tentunya ini akan berdampak buruk bagi kalian. Nah, seperti yang tadi dialami oleh Salwa, itu sebenarnya dampak besar dari hal-hal sederhana yang mungkin udah jadi kebiasaan dari orang tersebut gitu. Jadi pastikan teman Pradua, kalau untuk kamu yang pengen gabung mungkin sama pengalamannya kayak Salwa, kayak Rival yang punya apa ya, pengalaman-pengalaman soal budaya curang yang bisa dibagikan di sini, atau kamu yang punya tips and trick agar kita tidak ada dalam situasi yang sama. Nah, kalau menurut kalian ini situasi yang salah atau tidak?
2: Salah.
0: Salah kan? Rival gimana? Oke, mereka ini masih malu-malu ya teman Pradua. Dan pastinya kita masih seru-seruan di Spalding kali ini, dan bakal seru-seruan juga dengan koleksi-koleksi yang masih akan dihadirkan untuk kamu. Stay tune di Pradua RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Masih di 90,9 MHz Pre 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pre 2. Kita masih seru-seruan ya di Spalding ngomong soal budaya curang. Nah, ini nih hal yang sederhana sebenarnya ya, tapi punya dampak yang besar kalau misalkan itu jadi kebiasaan. Nah, kalau tadi udah didengarkan ya pengalaman dari Salwa yang bilang kalau dulu tuh pernah dia mau daftar satu event pramuka, tapi dia tiba-tiba namanya dihapus. Nah, padahal nilainya tuh tinggi. Namanya dihapus gara-gara ada temannya dia yang dibantu sama orang tuanya tuh biar digantiin gitu. Nah, ini kan yang bahaya ya teman Pre 2. Sebenarnya itu berangkat dari hal-hal yang sederhana karena kita merasa bahwa itu sepele aja, tapi akhirnya apa? Merugikan orang lain. Orang lain udah berusaha tapi tiba-tiba disingkirkan sama orang-orang yang punya relasi gitu. Nah, ini juga termasuk budaya curang ya teman Pre 2. Karena bayangin aja misalnya semua orang memilih jalan curang. Dokter yang curang saat kuliah, pilot yang curang saat waktu ujian, terus apa nih, misalkan guru curang saat bekerja. Ini juga bisa datang dari profesi-profesi apapun. Kira-kira masih percaya tidak teman Pre 2? Nah, itulah kenapa kejujuran tuh sangat penting. Jadi ini bukan soal nilai di atas kertas ya, tapi lebih ke soal tanggung jawab. Karena prestasi tanpa kejujuran itu nilainya tuh bisa tinggi teman Pre 2, tapi kualitas dirinya belum tentu ikut tinggi gitu. Jadi yang diperhatikan jangan hanya kuantitas, tapi kualitas itu yang penting banget ya. Dan pastinya untuk kamu yang pengen berbagi, langsung aja teman Pre 2. Yuna juga mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas saja ya untuk yang udah gabung dan pastinya sedang mendengarkan Pre 2. Kira-kira sambil ngapain nih? Karena banyak dari teman Pre 2 juga yang tadi udah gabung dan seru-seruan, dan masih akan ada lagu-lagu enak lainnya ya Yuna hadirkan untuk kamu. Kali ini datang dari koleksinya JKT48 dengan Ku Sangat Suka, spesial untuk yang sedang mendengarkan kamu.

0: Pro2FM.
1: Jika Italia punya pizza margherita, Indonesia juga punya kentang Mustafa. Kentang Mustafa, si kecil kriuk-krinya dan gurih yang satu ini bukan cuma sekedar lauk pelengkap, tapi masuk dalam legenda kuliner asli Indonesia yang ternyata memiliki sejarah unik dan menarik yang terhubung dengan istana dan presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno. Sajian kentang balado ini konon sering dibuat oleh seorang koki di Istana Bogor bernama Opo Mustafa saat Presiden Soekarno menjabat di masa lalu. Ternyata, hidangan renyah yang menggugah selera ini dulunya hanyalah kreasi sederhana dari sisa kentang dan bahan masakan lain. Berawal dari kebiasaan mulia koki Mustafa untuk tidak menyia-nyiakan bahan makanan, terciptalah irisan kentang balado yang istimewa. Saking lezatnya, sajian ini tak pernah absen menemani santap siang atau malam Presiden Soekarno di meja makan. Bahan utama kentang Mustafa pun hanya kentang yang dipotong kecil seperti korek api dan digoreng garing. Uniknya, kentang ini tidak cepat lembek walaupun disimpan berhari-hari. Cocok buat bekal, oleh-oleh, atau stok emergensi saat tiba-tiba perut keroncongan di tengah malam. Teksturnya yang renyah tahan lama ini menjadikannya teman setia dalam berbagai situasi. Siapapun terpukau dengan kesederhanaannya, namun tak bisa menolak kelezatannya yang begitu membekas di lidah.
2: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat, pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro2FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,9 MHz Pre2 RRI Kupang, teman terbaik kamu ya, teman Pre2. Kita sudah di penghujung dari Spalding. Dan kalau tadi udah kita spill banyak hal soal generasi muda versus budaya curang nih, teman Pre2 ya. Dan kita juga belajar satu hal nih, kalau budaya jujur ini memang bukan saja saat kamu tuh udah di level yang kayak jadi pejabat, punya posisi yang tinggi, bukan juga saat kamu udah bekerja, tapi dimulai dari hari ini, teman Pre2, bisa diajarkan dan ditanamkan pada generasi muda, dari bangku sekolah, di kampus, di rumah, di tempat kerja, bahkan saat tidak ada orang yang melihat sekalipun ya, karena integritas itu adalah di saat kamu melakukan hal yang benar meskipun tidak ada yang mengawasi gitu ya. Jadi kalau hari ini kamu punya kesempatan untuk memilih mau jalan pintas atau usaha sendiri, ini teman Pre2, untuk bisa membiasakan budaya jujur itu. Pilihlah yang membuat kamu bangga pada diri kamu sendiri, udah pasti kejujuran ya. Terima kasih untuk kamu yang udah setia pantau, dan sayang sekali Yunda juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita di Sepada kali ini. Terima kasih banyak ya yang dari tadi udah gabung, udah seru-seruan dari pagi tadi bareng sama Yunda dari pukul 6 sampai ini udah di 9:58. Kita akan beranjak ke rangkaian santai siang, teman Pre2, tenang aja, kita masih akan hadir menemani kamu. Setelah ini akan ada info Pre2 dan juga kita bakal hadir ya seru-seruan dengan Pre2 Hitlist lagu-lagu baru sampai di pukul 11 nanti. Yuna masih akan temani kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,9 MHz Pre2 FM Kupang.

teman terbaik kamu. Yuna mau kasih satu nomor lagu, kali ini datang dari punyanya Zara Larsson dengan You Love Who You Love. Ini lagu yang enak banget sih, spesial untuk kamu.

0: 92 RRI Kupang, Facebook Pro2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro2 FM.
3: Pendengar masyarakat Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya untuk kamu update Info Pro 2 FM bersama saya Ayunda, edisi hari ini di hari Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun 2026. Informasi yang pertama, teman Pro 2, penyanyi asal Korea Selatan yang bergabung dengan Universal Music Jepang, Meloni, resmi merilis single terbaru bertajuk Unconditional pada 1 Juli 2026 dan lagu ini merupakan versi bahasa Indonesia dari Unconditional, salah satu track yang sebelumnya hadir dalam single debut solonya Rizky Rizky. Dan kehadiran versi terbaru ini terasa semakin spesial karena liriknya ditulis oleh Dita Karang, mantan rekan satu grupnya Secret Number, sekaligus sahabat dekat dari Meloni. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Delta Goodrum kembali menghadirkan karya baru lewat single Hologram yang dirilis di 26 Juni 2026 dan lagu ini menjadi penerus Eclipse yang sebelumnya mewakili Australia Eurovision 2026 dan keduanya akan dimuat dalam album studio ke-8 bertajuk Pure yang dijadwalkan akan meluncur pada November 2026 tepatnya di tanggal 6 melalui Universal Music dan Better Now Records or Electrola. Dan penyanyi sekaligus penulis lagu asal Australia ini menjelaskan bahwa ide lagunya berawal dari konsep hologram yang memungkinkan seseorang melihat gambar yang sama dari berbagai sudut pandang. Informasi yang terakhir, teman Pro 2, Taylor, The Creator, kembali menunjukkan ketajamannya sebagai rapper lewat dua lagu sekaligus, yakni That Guy dan S.I.G. Herber, yang kini sudah dirilis secara resmi melalui platform streaming. Setelah era Call Me If You Get Lost, musisi asal Amerika Serikat itu dinilai semakin fokus mengasah kemampuan rapnya, menghadirkan lirik yang penuh percaya diri, sekaligus teknik yang semakin matang. Kedua lagu tersebut memperlihatkan dua sisi berbeda dari Taylor, yang mana sama-sama menonjolkan kualitasnya sebagai salah satu rapper yang paling diminati saat ini. Demikianlah Info Pro 2 FM Kupang, teman Pro 2. Kebersamaan kita masih akan berlanjut dalam rangkaian Santai Siang. Stay tune di Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu.

Teman terbaik kamu. Produk FM.

Ya, selamat siang pendengar di rangkaian Kupang Siang ya. Sesi yang pertama pasti sama Linda dan juga Kak Ben yang menemani pagi hingga siang Anda ya, Kupang Siang sesi yang pertama. Ini informasi dari, karena kita baru saja begitu ya, kita baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dan informasi ini informasi dari siaran langsung ya, pertandingan Belgia ya versus Senegal. Gelandang tengah Belgia Youri Tielemans berhasil masuk buku sejarah Piala Dunia 2026 usai tumbangkan Senegal 3-2. Gol penalti Tielemans pada menit ke-102 ya ke gawang Senegal sukses memecahkan rekor yang bertahan selama 12 tahun. Oke, jadi Tielemans ini menjadi aktor utama kemenangan dramatis Belgia dan Senegal atau Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026, dan ia mencetak gol, 2 gol ya, termasuk gol penentu yang mengantar Setan Merah menang 3-2. Dan ini ya, saat duel AP berakhir dengan adu penalti, Belgia mendapatkan hadiah penalti di injury time babak tambahan. Oke, jadi penampilan gemilang Tielemans ini juga membuat namanya masuk ya dalam buku sejarah sepak bola Belgia yang menjadi pemain kedua yang mampu mencetak 2 gol dalam satu pertandingan fase gugur Piala Dunia. Ya, informasi selengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

Lapar di jam makan? Kangen cita rasa masakan Jawa yang autentik? Yuk mampir ke Warung Lumayan X Palapa yang berlokasi di Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Setiap hari, tersedia aneka menu favorit yang siap memanjakan lidah Anda. Soto ayam Lamongan yang gurih dan segar, nasi pecel dengan sambal kacang yang khas, nasi urap yang nikmat dan menyehatkan, nasi goreng Jawa dengan cita rasa tradisional yang menggoda, mie goreng Jawa yang lezat dan mengenyangkan, nasi lalapan ayam lengkap dengan sambal pedas mantap, nasi empal yang empuk dan penuh cita rasa. Dan jangan lewatkan menu andalan spesial kolaborasi Jawa Timur, nasi goreng ikan asap. Perpaduan unik ikan belang kuning asap khas Timur dengan racikan nasi goreng Jawa yang gurih, harum, dan bikin ketagihan. Buka setiap hari mulai pukul 7 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Cocok untuk sarapan hingga makan siang bersama keluarga, sahabat, dan rekan kerja. Tak hanya melayani makan di tempat, Warung Lumayan X Palapa juga menerima pesanan, outside catering, prasmanan, nasi kotak, nasi tumpeng, aneka dessert tradisional seperti kolak, engsel, wedang rempah, dan sekoteng.

Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, hubungi 0812-3511-1800. Warung Lumayan X Palapa, Jalan Bakti Besi Oebobo, arah ke Bengkel PU. Warung Lumayan X Palapa, kuliner tombok kangen, kuliner tanpa mudik.

0: Salam Stikum. Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lai? Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH menghasilkan sarjana berkualitas setara lulusan perguruan tinggi negeri. Moto Stikum, biaya pendidikan boleh sama dengan perguruan tinggi lain, tapi soal kualitas, ketong tampil beda. Selain menguasai teori, juga praktek peradilan semu. Ada yang dilatih sebagai hakim, jaksa, dan advokat. Sedangkan praktek langsung di pengadilan melalui pendampingan lembaga konsultasi hukum atau LKBH Stikum dan kantor peradi pergerakan di Stikum. Fokus studi Stikum, hukum tata negara, tata pemerintahan, pidana, perdata, dan hukum internasional. Stikum sampai Oktober 2024 telah menyelenggarakan wisuda ketiga dan wisuda keempat akan dilaksanakan pada bulan Juni 2026. Ayo bergabung dan segera daftar. Angkatan pertama program Doktor Ilmu Hukum 2024-2025 telah lulus kandidat doktor. Dan kini persiapan ujian proposal disertasi. Angkatan kedua 2025-2026 kini telah duduk di semester kedua. Perkuliahan Magister Hukum saat ini sedang berlangsung di semester 4. Mahasiswa Magister Hukum Mahendra Data Stikum telah lulus 12 orang.
1: Fasilitas satu gedung berlantai, satu gedung berlantai dua, 5 unit gedung, dan fasilitas perkuliahan yang memadai di atas tanah hak milik Yayasan Ayu Sarana Cerdas, pendiri Stikum. Fasilitas lain, asrama putra-putri, wifi dan surat kabar. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, Profesor Dr. Yohanes Uswunan SHMH bekerja sama dengan 1. Universitas Udayana atau UNUD Bali dengan program Dr. Ilmu Hukum SPP atau UKT per semester, S3 Rp15.200.000 dan biaya pendaftaran S3 Rp1.450.000. 2. Universitas Mahendra Data atau UNMAR Bali dengan program Magister Hukum Pemerintahan 4 semester Rp30.000.000. 3. Stikum dengan program studi ilmu hukum dengan pengajar dosen berkualitas guru besar atau profesor, doktor, dan magister.
0: Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung dengan melengkapi fotokopi ijazah SMA atau sederajat, fotokopi ijazah dan transkrip akademik S1 dan S2, fotokopi KTP dan kartu keluarga atau KK, fotokopi paspor, bukti pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 melalui rekening Stikum atau pembayaran tunai di kampus Stikum.
1: Sistem perkuliahan diselenggarakan secara offline dan online. Pendaftaran mahasiswa tahun kuliah 2025-2026 untuk kelas reguler pagi dan sore S1 Stikum, S2, S3. Gelombang 1, 5 April sampai dengan 31 Juli 2026. Gelombang 2, 1 Agustus sampai dengan 20 September 2026.
0: Kontak person Yesdi di nomor 0812-3795-2893. Markus di nomor 0812-8189-8096. Sony 0822-6640-3826.
1: Beralamat di Jalan Pendidikan 11 nomor 8 Nasipanaf, Penfui, Kupang.
0: Ayo, mari bergabung su, mau tunggu apa lagi? Bye, sonde bye, tanah timur lebih baik.

Ya, pendengar, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 ucapan penghargaan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Tiga purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara Satya Satlat Korps Brigade Mobil Polri. Cikeas Bogor, momentum menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan kemajuan Polri. Keputusan dibacakan diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian, kontribusi mencakup perlindungan, pengayoman pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Informasi ini dihadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan pendengar untuk rangkaian Kupang Siang. Sesi pertama kita akan tuntaskan di jam 11 siang nanti. Tugas Linda menemani Anda tuntas di jam 11, selanjutnya ada rekan Erika yang akan menemani siang hingga sore hari Anda. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Penasaran gak sih, kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
1: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah, karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan, atau layanan publik. Bagi pelaku usaha, ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1
7: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Kupang siang ini.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, halo, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kompas. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di hari ini, ya, hari Kamis. Kamis 2 Juli ya. Ya, Kamis 2 Juli 2026. Ya, kok bisa ya ini? Kalendernya masih di bulan Juni. Oke, kembali berpandi Anda di edisi hari ini ya, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai nanti di jam 17.30 ya. Untuk kupang siang ini sampai di pukul 15 nanti ada dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta nanti pukul 12, pukul 13 saya sampaikan nanti aneka berita daerah NTT, pukul 14 cek fakta, setelah itu nanti request dan juga sharing informasi sampai di pukul 16. Di pukul 16 beranda Astaga Cita nanti dihadirkan untuk Anda, beranda Astaga Cita Berjaringan, nanti kita bergabung dengan program Satu Jakarta, setelah itu nanti Warta NTT Sore Berjaringan nanti yang menjadi hostnya RRI ND untuk edisi hari ini ya. Apa kabar di hari yang kedua? Wah, senyumnya manis sekali senyumnya di hari yang hari kedua di bulan Juli 2026. Ya biasalah kalau di awal bulan itu segar sekali kelihatan semua nih. Segar. Walaupun panas cuacanya, tapi ya begitulah. Kabar baik ya, dijumpa kita untuk edisi hari ini, di hari yang kedua ini ya. Oke, pendengar, di Kupang Siang ini saya hadirkan teman-teman ngapik untuk Anda dan juga informasi ya. Kita jelang nanti di pukul 12 saat kita ikuti nanti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Kupang Siang ini Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Awal berdiri, setelah itu baru sekarang kita mulai menambah beberapa cabang baru lagi.

Ya, Pro satu kanal informasi dan inspirasi di Kupang siang ini. Ya, pendengar, ada beragam informasi yang saya hadirkan untuk Anda. Ya, informasi yang pertama, pendengar, Perumbulok Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur telah menyalurkan bantuan pangan untuk 837.616 KPM atau keluarga penerima manfaat selama bulan Februari dan Maret 2026. Seluruh komoditas bantuan ini telah sepenuhnya diterima oleh masyarakat yang berhak di berbagai penjuru wilayah Nusa Tenggara Timur. Pemimpin Bulog Wilayah NTT, Rahim Kanam, mengatakan total komoditas yang berhasil disalurkan dalam program bantuan pangan ini alokasi Februari sampai Maret 2026 adalah 16.752.240 kilogram beras dan 3.350.448 liter minyak goreng. Penerima bantuan pangan ini tersebar di 22 kabupaten kota di seluruh provinsi NTT. Proses distribusi komoditas ini memakan waktu selama 3 bulan, terhitung sejak April hingga Juni 2026. Kondisi geografis NTT yang menantang memberikan dinamika tersendiri selama proses distribusi di lapangan. Ini informasinya, pendengar, mengenai Bulog NTT yang telah salurkan bantuan pangan untuk 837.000 keluarga.

Iya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar dan masih di Kupang Siang EDM. Kembali satu informasi dari rri.co.id pendengar, peringatan Hari Bhayangkara ke-80 diwarnai pemberian penghargaan kepada Presiden Prabowo Subianto. 3 purnawirawan Polri juga menerima kenaikan pangkat kehormatan atas pengabdiannya. Prosesi penghargaan berlangsung dalam upacara di Satlat Korps Brigade Polri, Mobil Polri di Cikeas Bogor pada hari Rabu kemarin 1 Juli 2026. Momentum tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap jasa bagi institusi kepolisian dan negara. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menganugerahkan medali kehormatan Loka Praja Samraksana kepada Presiden Prabowo. Penghargaan diberikan atas kontribusi besar mendukung pengembangan dan juga kemajuan Polri. Keputusan yang dibacakan menyebut penghargaan diberikan atas jasa luar biasa bagi institusi kepolisian. Kontribusi itu mencakup perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, dan juga penegakan hukum. Selain penghargaan kepada Presiden, upacara juga diisi dengan kenaikan pangkat kehormatan bagi purnawirawan Polri. Pemberian tersebut menjadi bentuk apresiasi negara atas pengabdian mereka. Presiden Prabowo menganugerahkan pangkat Komisaris Jenderal Polisi Kehormatan kepada Sidarto Danusubroto. Penghargaan serupa juga diberikan kepada Taufik Rahman Ruki pada kesempatan tersebut. Sementara itu, Taufik Effendi menerima kenaikan menjadi Inspektur Jenderal Polisi Kehormatan. Ketiganya dinilai berjasa besar bagi bangsa dan negara selama menjalankan tugas. Pemberian penghargaan menjadi salah satu agenda utama Hari Bhayangkara ke-80 tahun ini. Momentum ini menegaskan penghormatan kepada tokoh yang berjasa bagi Polri dan Indonesia.

0: Human Trafficking. Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan lintas negara yang berpotensi mengancam Indonesia. Perempuan dan anak merupakan kelompok yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia, serta orang-orang dengan kategori tidak mampu atau orang-orang pinggiran. Korban yang diperdagangkan dieksploitasi untuk kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan. Di sisi lain, pelaku perdagangan manusia melakukan perekrutan, pemindahan, penyembunyian orang atau penerimaan orang untuk menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktek eksploitasi dengan segala bentuknya, dengan ancaman kebebasan, penyalahgunaan kekuasaan, penjeratan utang atau memberi bayaran sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara. Cara para pelaku biasanya dengan menipu atau menjanjikan sebuah pekerjaan dengan iming-iming gaji yang lumayan besar, dan selanjutnya para korban akan dibawa ke luar negeri melalui jalan tikus untuk diserahkan kepada bos pelaku. Perdagangan manusia terjadi karena bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, seperti kurangnya kesadaran ketika mencari pekerjaan dengan tidak mengetahui bahaya trafficking dan cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak korban, karena kemiskinan yang telah memaksa banyak orang untuk mencari pekerjaan kemana saja tanpa melihat resiko dan pekerjaan tersebut, kultur atau budaya, lemahnya pencatatan atau dokumentasi kelahiran anak atau penduduk, lemahnya oknum aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam melakukan pengawalan terhadap indikasi kasus-kasus trafficking, mayoritas pendidikan rakyat Indonesia yang rendah sehingga mudah untuk ditipu, hasrat untuk ingin cepat kaya dengan menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Cepat, kenali tanda-tanda oknum pelaku human trafficking atau perdagangan manusia. Jangan tertipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Cendana atau Santalum albumlin merupakan flora maskot Provinsi Nusa Tenggara Timur karena termasuk spesies endemik yang terbaik di dunia dan mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon cendana dijadikan rempah-rempah, bahan dupa, aromaterapi, campuran parfum, dan karya seni. Di Indonesia, pohon ini banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Dewasa ini, populasinya makin menurun karena aktivitas penebangan yang tinggi, pencurian, dan gangguan kebakaran. Upaya konservatif strategis dengan memperhatikan teknik budidaya yang tepat serta sosialisasi perda terbaru merupakan cara mengembalikan harumnya cendana di Nusa Tenggara Timur.

0: sangat menjengkelkan. Sebenarnya, nyamuk jantan atau nyamuk betina yang biasanya menggigit manusia. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap darah manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Sumber lain seperti Scientific American juga menyebutkan hanya nyamuk betina yang menggigit manusia untuk mengambil darahnya. Nyamuk betina membutuhkan darah ini untuk mendapatkan nutrisi dan protein yang dibutuhkan telur mereka. Pada dasarnya, darah manusia adalah suplemen yang sempurna bagi periode awal perkembangan benih nyamuk. Nyamuk betina menggunakan organ yang disebut palp rahang atas untuk mendeteksi karbon dioksida yang dikeluarkan manusia. Nyamuk jantan tidak mampu menggigit karena mereka tidak memiliki bagian mulut khusus yang diperlukan untuk menusuk kulit.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat.

0: Sinusitis adalah peradangan di lapisan sinus yang umumnya ditandai dengan pilek, hidung tersumbat, nyeri di area wajah, sakit kepala, serta penurunan kemampuan indera penciuman. Sinusitis diakibatkan oleh infeksi virus, rinitis alergi, kelainan struktur tulang hidung, dan penurunan daya tahan tubuh. Sinusitis dapat diatasi sendiri di rumah dengan menggunakan obat flu, obat pereda nyeri, serta antibiotik. Melakukan bilas hidung, menjaga kelembapan udara, membuka ventilasi rumah, menghirup uap hangat, banyak minum air putih, dan mengkonsumsi makanan bergizi. Sinusitis umumnya dapat sembuh sendiri dalam jangka waktu tertentu. Namun, ketika gejala sinus tak kunjung berhenti bahkan mengganggu aktivitas, segera pergi dan dapatkan penanganan medis lebih lanjut. Mulailah melakukan pola hidup bersih dan sehat untuk mencegah terjadinya sinusitis.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: Belgia menang dramatis 3-2 atas Senegal di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih ikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka amankan tempat ke putaran ketiga Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 2 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris bangkit dari tertinggal, pulangkan Kongo 2-1 di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tengah ada Declan Rice, mencoba Declan Rice kirimkan ke daerah penalti, mencoba dikejar oleh Gordon di daerah kotak penalti. Pemain Inggris kirimkan lagi umpan ke mulut gawang, muncul sudah.
2: Drama dan mental juara mewarnai langkah Inggris di babak 32 besar Piala Dunia 2026. The Three Lions berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menundukkan Kongo dengan skor 2-1 di Atlanta Stadium dini hari tadi. Sejak peluit pertama, Inggris langsung menguasai bola. Namun justru Kongo yang mencuri keunggulan lebih dulu. Jepang memanfaatkan celah di lini pertahanan Inggris dan melepaskan tembakannya menggetarkan gawang. Inggris tertinggal 0-1. Babak pertama berakhir dengan skor 1-0 untuk Kongo. Inggris mendominasi, tapi gagal membobol pertahanan rapat lawan. Memasuki babak kedua, Inggris terus menggempur. Namun Kongo bertahan dengan disiplin. Di menit ke-75, Harry Kane menyambut umpan matang dari sisi sayap dan melakukan kiper Kongo, skor menjadi 1-1. Di menit ke-86, Harry Kane kembali menjadi pahlawan. Ia memanfaatkan kelengahan lini belakang Kongo dan melepaskan penyelesaian yang akurat. Inggris berbalik unggul 2-1. Hingga peluit panjang, Kongo berusaha mencari gol penyeimbang, tapi pertahanan Inggris tampil tenang. Usai laga sang pencetak gol kemenangan Inggris, Harry Kane merasa bangga dengan perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Kini kamu pasti memanfaatkan momentum itu. Saya bangga dengan klub ini, bangga dengan para anggota klub. Sebelum pertandingan, kami sudah membicarakan betapa sulitnya pertandingan ini. Anda menghadapi tim bagus yang memiliki pertahanan dan kotak penalti yang sangat baik. Tetapi saya paling bangga pada para pemain dan diri saya sendiri, hanya untuk tetap percaya diri.
2: Sementara itu pelatih Kongo Sebastian Desabre hanya bisa legowo dengan hasil akhir timnya.
4: Merci de nous avoir.
3: Jadi saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena telah percaya pada proyek ini sejak awal dan kemudian hal ini terwujud bermain di salah satu kompetisi yang terbesar dunia dan kita mungkin sedikit kecewa dibandingkan dengan pertandingan hari ini. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang sangat bagus.
4: Du match aujourd'hui, je pense qu'on a joué un très bon football notamment en première mi-temps.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Inggris akan menghadapi Meksiko di babak 16 besar pada Senin mendatang. Kongo pulang dengan kepala tegak setelah memberikan perlawanan sengit kepada salah satu favorit juara. Dari Jakarta, Kadeswara Tiki Protegere terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih memainkan bola pemain-pemain dari Inggris. Serahkan pada O'Reilly, belikan lagi. Kepanggil Jude Bellingham juga. Ada Anthony Gordon.

0: Sementara laga tidak kalah menarik dini hari tadi juga terjadi ketika Belgia memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah comeback dramatis 3-2 atas Senegal. Senegal unggul 2-0 lewat Habib Diarra di menit 24 dan Ismail Assar di menit 51. Namun Belgia bangkit di menit akhir. Romelu Lukaku memperkecil di menit 86. Yori Tielemans menyamakan di menit 89 dan Tielemans mencetak penalti penentu di menit 120 plus 5 menit. Setelah wasit meninjau VAR, Tielemans dinobatkan sebagai pemain terbaik. Pelatih Rudi Garcia mengatakan timnya pulih dari situasi merepotkan dan petualangan mereka berlanjut.
1: Kedua tim memiliki peluang, saya pikir dinamikanya positif. Kita tertinggal lalu mampu menang. Kami pulih dari situasi yang sangat merepotkan. Dan petualangan kami berlanjut. Jadi kami sangat senang.
0: Senegal harus mengubur mimpi setelah sempat memimpin hampir sepanjang pertandingan. Comeback ini menjadi salah satu yang paling dramatis di Piala Dunia 2026.

0: Sedangkan hasil laga pagi tadi, Amerika Serikat mengalahkan Bosnia dan Herzegovina 2-0 di babak 32 besar. Polarin Balogun membuka keunggulan di akhir babak pertama meskipun sempat mencetak gol yang dianulir karena offside. Di babak kedua, wasit mengeluarkan kartu merah untuk Balogun setelah meninjau VAR. Namun Amerika tetap bermain dengan 10 orang dan Malik Tillman memastikan kemenangan lewat tendangan bebas di menit 82. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Belgia. Amerika menunjukkan ketahanan mental meski harus bermain dengan 10 pemain.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari kabar Liga Inggris, Liverpool menyelesaikan penandatanganan bek Jeremy Jacke dari Stade Rennais dengan kontrak jangka panjang. Pemain Prancis U21 berusia 20 tahun ini pindah ke Anfield setelah lulus dari tim muda Rennais dan membuat 33 penampilan senior, termasuk 21 penampilan di musim 2025-2026 sebelum cedera bahu pada Februari. Jacke juga memiliki pengalaman 24 pertandingan selama masa pinjaman bersama Clermont Foot. Ia mengaku mimpi besar dapat bergabung dengan klub besar seperti Liverpool dan sangat bersemangat untuk memulai.
1: Very excited.
2: Saya sangat bersemangat. Bagi saya ini adalah mimpi besar. Ini adalah klub besar seperti Liverpool. Jadi ini adalah mimpi besar bagi saya.
1: Liverpool is a big dream for me.
0: Nomor skuadnya akan dikonfirmasi di kemudian waktu. Liverpool telah menyetujui kesepakatan di awal tahun ini dan sekarang merampungkan transfer.

0: dari arena tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka mengamankan tempat keputaran ketiga Wimbledon 2026. Sementara dari nomor putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju ke babak ketiga turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka

0: ketinggalan 2-5 pada set kedua. Sabalenka bahkan menyelamatkan 4 set poin sebelum memaksakan tiebreak dan mengunci kemenangan di lapangan 1 All England Club London tadi malam. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dapat meraih kemenangan meski lawan memberikan perlawanan yang berat.
1: Itu
0: benar-benar pertandingan yang berat. Saya sangat senang bisa bertahan di set kedua dan memaksanya hingga tiebreak. Dia bermain di level yang luar biasa pada set kedua dan benar-benar menguji saya hari ini. Saya senang bisa melewati ujian itu. Terima kasih juga untuk dukungan luar biasa dari kalian semua. Atmosfernya benar-benar luar biasa.
1: Thank you so much.
0: Sementara itu dari sektor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner juga melaju mulus ke putaran ketiga usai mengalahkan Nuno Borges 3 set langsung dengan skor 7-6, 7-6, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Dua set pertama berlangsung ketat dan harus ditentukan melalui tiebreak, namun petenis Italia itu tampil lebih efektif pada poin-poin penting. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan Grand Slam ke-95 sepanjang karir Sinner, sekaligus memecahkan rekor petenis Italia dengan kemenangan Grand Slam terbanyak. Meski meraih kemenangan, Sinner mengatakan masih ada beberapa aspek permainannya yang perlu diperbaiki menjelang laga berikutnya.
2: Yes, happy. Of course, second set was.
3: Ya, saya senang. Tentu saja, set kedua sangat berat. Saya merasa pada dua set pertama, kami sama-sama melakukan servis dengan sangat baik. Karena itu, rally panjang tidak terlalu banyak terjadi. Secara keseluruhan, dalam pertandingan seperti ini, ketika Anda tidak memiliki banyak kendali atas jalannya laga, saya sangat senang bisa meraih kemenangan, terutama di lapangan rumput ini. Sekarang saya sudah meraih dua kemenangan. Tentu saja, sekarang kita lihat apa yang akan datang berikutnya. Namun saya sangat puas dengan hasil ini. Masih ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan, tetapi saya tetap sangat senang.
0: Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi Yelena Ostapenko, sedangkan Sinner dijadwalkan bertemu Jensen Brooksby untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar Wimbledon 2026. Sementara itu, pada pertandingan lainnya tadi malam, petenis Indonesia Janis Chan tersingkir pada putaran kedua Wimbledon setelah takluk 3 set dari Daria Kasatkina. Meski sempat mengamankan set pertama, Janis harus mengakui keunggulan Kasatkina dengan skor akhir

Informasi dari arena sepak bola tanah air. PSSI memastikan Stadion Pakansari di Cibinong, Bogor siap menjadi kandang timnas Indonesia pada ASEAN Championship 2026 yang berlangsung 24 Juli hingga 26 Agustus. Sekjen PSSI Yunus Nusi meninjau langsung kesiapan stadion, termasuk kondisi rumput dan lapangan latihan, dan menilai seluruh fasilitas dalam kondisi baik. Indonesia tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste dengan dua pertandingan kandang melawan Kamboja 27 Juli dan Vietnam 3 Agustus. PSSI juga memastikan lapangan latihan untuk Indonesia dan tim tamu siap digunakan.

Dari Arena Volley. Menpora Erick Thohir menilai gelar juara AVC Men's Volleyball Cup 2026 menjadi momentum penting bagi timnas voli Indonesia untuk membangun tradisi prestasi berkelanjutan di Asia. Prestasi diharapkan menjadi pondasi untuk meningkatkan daya saing di SEA Games Malaysia 2027 dan Asian Games, serta membuktikan pembinaan atlet, pelatih, dan dukungan organisasi berjalan positif. Erick mengapresiasi peran seluruh pihak dan berharap kolaborasi terus dijaga agar prestasi ini tidak menjadi pencapaian sesaat.

0: luar biasa. Mudah-mudahan dengan prestasi voli putra kemarin di Kejuaraan Asia bisa menjadi fondasi, bisa nggak ini menjadi tradisi untuk voli pun di SEA Games apapun di Asia bisa rankingnya terus bagus.
1: Indonesia mencetak sejarah setelah menjuarai AVC Men's Volleyball Cup untuk pertama kali mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final. Gelar ini menjadi penguat bagi timnas voli untuk terus mengharumkan nama bangsa di kancah internasional dan menjadi bukti pembinaan olahraga di Indonesia berjalan ke arah yang positif.

Informasi lainnya. Teku Rifat Renanda Harsya menjadi juara di AEF Mantena Cup 2026 kelas Volagon National Elite Silver Tour 135 cm mengungguli Yayat Subrata posisi 2 dan Ferry Wahyu Hadianto posisi 3. Ia juga meraih podium kedua di kelas internasional U25 jumping 120 cm dan podium ketiga di open jumping 140 cm. Turnamen yang digelar di Jakarta International Equestrian Park ini diikuti 13 negara dan menjadi sejarah baru bagi Indonesia. Sebagai tuan rumah FAICSII World Horse Competition, selain prestasi, ajang ini juga memberikan dampak positif bagi sektor sport tourism dengan banyak atlet dan official memperpanjang masa tinggal untuk menikmati wisata Indonesia.

kabar menarik lainnya. Chef de Mission Kontingen Indonesia atau Dotua Pasaribu mengungkapkan tim Merah Putih akan mengikuti 32 cabang olahraga di Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Dengan perkiraan 411-450 atlet dan 150 official. Program Road to Asian Games 2026 difokuskan di dalam negeri untuk mempersiapkan atlet dengan koordinasi intensif bersama pengurus cabang olahraga untuk memastikan kebutuhan masing-masing terpenuhi. Cabang olahraga yang diikuti termasuk panjat tebing, atletik, dan akuatik. Target utama adalah memastikan kesiapan optimal kontingen Indonesia menuju pesta olahraga terbesar di Asia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang, pendengar, apa kabar? Panas sekali cuacanya ya, terik. Memang ini jam-jam yang memang sangat luar biasa panasnya. Tapi kita juga bisa siasati ya, kalau memang banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, kita mengeluarkan energi dan kita juga harus menyeimbangkan begitu ya, agar kita tidak mengalami dehidrasi. Jadi kita barengi juga dengan konsumsi air putih begitu ya. Jangan sampai melewatkan juga makan siang ya. Memang masih ini waktunya jam makan siang. Jangan sampai dilewatkan atau diabaikan. Selamat siang pendengar yang pasti masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Masih bersama saya Erika dan juga rekan Alvin di Kupang siang ini. Ya, kita jelang nanti di pukul 3 plus aneka berita daerah NTT nanti saya sampaikan untuk Anda. Pendengar, makan siang tepat waktu itu idealnya antara pukul 12 sampai 14 ya, itu idealnya ya untuk makan siang ya. Ini berfungsi mengembalikan energi yang terkuras, menjaga kestabilan gula darah dan juga meningkatkan fokus. Jadi kebiasaan ini sangat vital untuk mencegah rasa lapar ekstrim yang memicu makan berlebihan, menjaga metabolisme tetap optimal serta mendukung produktivitas kita itu sepanjang hari. Banyak memang manfaat makan siang tepat waktu ya, bisa memulihkan energi kita ya, menjaga kestabilan gula darah, meningkatkan fungsi otak, terus mendukung berat badan ideal, mencegah masalah pencernaan ya. Ini utama-utamanya begitu ya. Dalam manfaat dari makan siang. Jadi jangan sampai melewatkan lah begitu ya. Kalau lewat sedikit waktunya enggak apa-apa ya, daripada tidak sama sekali. Kita sendiri yang mengalaminya begitu ya, kalau kita mengabaikan yang namanya makan siang, ya enggak sih. Oke, sementara sekarang pukul 12 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. 15 menit ke depan tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang siang ini.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: войны. Чем им в ржаку?
1: Ибу, кенапа менангис? Ada apa, ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Dede lagi main apa?
4: Lagi main ini.
3: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya Pa
4: Excel.
3: Apa namanya?
4: Ajel.
3: Ajel. Ini huruf U.
4: U.
3: U. Ini huruf N.
4: Ini N.
3: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
4: Enggak ada B.
3: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
5: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
6: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dari Tompelo 8, inilah Radio Republik Indonesia Kupang dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Ya, selamat siang pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Kupang edisi Kamis 2 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur buka Festival Persahabatan Internasional 2026 di Atambua. Pemkab Rotendau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem retribusi sampah. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya.

0: Saya Erika Gultom. Suasana hangat dan penuh persaudaraan menyelimuti Aula BT Lalenok, Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur pada Rabu malam 1 Juli 2026. Di gedung yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste tersebut digelar acara Friendship Dinner sebagai penanda resmi dimulainya perhelatan akbar bertajuk Festival Persahabatan Internasional 2026. Acara yang mempertemukan tokoh-tokoh lintas agama, jajaran pemerintah daerah, institusi keagamaan, hingga delegasi internasional ini menjadi momentum krusial untuk menyuarakan pesan perdamaian, persatuan, dan kesembuhan rohani dari batas negeri untuk seluruh dunia. Festival internasional ini dijadwalkan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 2 hingga 5 Juli 2026, berpusat di lapangan umum Atambua. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Belu dan seluruh masyarakat atas tingginya kreativitas dan juga ketahanan wilayah. Dalam hitungan hari, Belu dinilai sukses menepis stigma negatif daerah pinggiran dengan menyelenggarakan 2 festival internasional berturut-turut. Joni Asadoma juga menyoroti dampak real perhelatan ini terhadap sektor ekonomi mikro. Keterlibatan puluhan UMKM lokal dipastikan akan memacu perputaran roda ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Belu secara langsung. Lebih jauh, Wagub NTT merefleksikan kondisi geopolitik global saat ini yang dinilainya sedang carut-marut akibat absennya nilai persahabatan antar bangsa. Ia mencontohkan konflik dan peperangan yang berkecamuk di berbagai belahan dunia seperti peperangan antara Rusia dan Ukraina, ketegangan Amerika Serikat Israel melawan Iran, konflik Israel Suriah, hingga kekacauan kemanusiaan yang melanda Kongo, Uganda, Afghanistan, dan Pakistan. Mewakili pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma mengucapkan terima kasih kepada Anthony Greso beserta tim dari Kanada. Ia pun menaruh harapan besar agar pada tahun-tahun mendatang, festival mulia seperti ini dapat diselenggarakan di kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur guna memancarkan cahaya perdamaian dari NTT untuk dunia. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Vincentius B. Loe dalam laporan pembukanya menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas terselenggaranya acara ini. Ia mengungkapkan bahwa Festival Persahabatan Indonesia-Kanada ini lahir dari sebuah pergumulan doa bersama antara tim pelayanan dari Kanada yang dipimpin oleh pengkhotbah Anthony Greso serta kerinduan mendalam dari masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan. Selama 4 hari pelaksanaan di lapangan umum Atambua, festival ini diprediksi akan menyedot perhatian massa dalam jumlah besar. Panitia memperkirakan sekitar 8.000 hingga 10.000 orang, pengamat dan jemaat akan memadati lokasi acara setiap harinya. Selain diisi dengan kegiatan ibadah, seminar spiritual, dan friendship dinner, festival ini juga merangkul sektor ekonomi kerakyatan melalui pelaksanaan festival kuliner khas Belu yang melibatkan 100 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM setempat yang telah terdaftar resmi. Bupati Belu, Willy Brodus Lai, menyambut hangat seluruh delegasi dan undangan yang hadir, dan dalam pidatonya ia mengupas makna filosofis dari nama kabupaten yang dipimpinnya tersebut kepada para tamu internasional. Bupati Willy Brodus memberikan bahwa belum lama ini, tepatnya pada 27 Juni 2026, Kabupaten Belu baru saja sukses menggelar festival kebudayaan bertajuk Friendship Festival demi misi perdamaian. Berselang hanya 3 hari, kabupaten ini kembali dipercaya menjadi tuan rumah bagi festival internasional serupa. Bagi Willy Brodus, rentetan acara berskala besar ini bukanlah suatu kebetulan belaka. Kapolres Sumba Timur tekankan pengabdian Polri kepada masyarakat di HUT Bayangkara ke-80. Laporan Yunia Boling.
1: Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau menegaskan tema Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 Polri untuk masyarakat mencerminkan komitmen kepolisian negara Republik Indonesia untuk terus memberikan pelayanan terbaik melalui tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Menurutnya, keberhasilan Polri diukur dari kemampuan menghadirkan pelayanan yang profesional, responsif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
2: Upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Rabu 1 Juli 2026. Saya sebagai Presiden Indonesia menyampaikan selamat dan rasa bangga kepada seluruh keluarga besar Polri dimanapun saudara-saudara bertugas. Saya juga menyampaikan apresiasi tertinggi dari negara serta ucapan terima kasih atas kerja keras, pengabdian, dan pengorbanan yang telah saudara-saudara tunjukkan dalam menjaga stabilitas keamanan dalam negeri secara profesional dan tanpa lelah. Peserta upacara dan undangan sekalian yang saya banggakan, tema peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam seluruh perjalanan pengabdiannya bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini berarti bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Perwujudan pengabdian kepada masyarakat tentunya dapat tercapai apabila Polri dalam melaksanakan tugas pokoknya mampu mencerminkan kesigapan, ketegasan, dan profesionalisme untuk memberikan pelayanan terbaiknya.
1: Dalam amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang dibacakan oleh Kapolres Sumba Timur AKBP Dr. Gede Harimbau juga mengingatkan bahwa tantangan Polri ke depan semakin kompleks akibat dinamika geopolitik global, perkembangan teknologi, serta meningkatnya ekspektasi masyarakat. Karena itu seluruh personel Polri diminta memperkuat reformasi kelembagaan, meningkatkan profesionalisme, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, membangun organisasi yang adaptif, serta menjaga integritas dan legitimasi institusi. Ia menegaskan Polri yang kuat akan menjadi fondasi terciptanya Indonesia yang aman, sementara Indonesia yang aman menjadi syarat utama menuju bangsa yang maju. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Kupang. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Playgo di Google Play Store. Berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Laporan selengkapnya bersama Rudi Hartono.
3: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus berupaya meningkatkan pelayanan kebersihan dengan menerapkan sistem e-retribusi sampah. Melalui program ini, warga yang telah mendaftar melalui tautan resmi akan mendapatkan layanan penjemputan sampah langsung dari rumah masing-masing oleh petugas. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, ketika diwawancara RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
4: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
3: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai harapan. Karena itu, warga di Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, serta 4 desa penyangga Kota Baa dihimbau segera mendaftarkan diri agar dapat memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, masyarakat diminta memilah sampah organik dan anorganik sebelum diangkut petugas. Langkah ini diharapkan dapat mendukung proses pengelolaan sampah lebih efektif dan ramah lingkungan.
4: Kami berharap semua warga Kelurahan Metina, Namodale, Mokdale, dan 4 desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang siapkan di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik. Nah, sebelum kami angkat, sudah dipilah, dan ketika kami mengangkutnya, sampah-sampah itu sudah terpilah dengan baik.
3: Melalui penerapan e-retribusi sampah dan layanan jemput sampah ini, pemerintah Kabupaten Rotendau berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan semakin meningkat, sekaligus menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemilik usaha Keta Farm, Octavia Nuraini Kuebanu, menegaskan sistem bertani hidroponik menawarkan keunggulan efisiensi ruang dan air, pertumbuhan tanaman lebih cepat, serta hasil panen bersih, berkualitas tinggi, dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hidroponik cocok untuk area tanah terbatas karena memungkinkan petani melipat gandakan jumlah tanaman per meter dibandingkan pertanian konvensional. Kepada RRI di Kupang, Octavia Nuraini menyebutkan bercocok tanam hidroponik menguntungkan karena di setiap rotasi tanam bisa panen setiap minggu dan dapat uang asalkan jangan putus untuk menanam. Sistem bertani hidroponik lebih produktif karena waktu tanam yang lebih singkat. Tanaman seperti selada, sawi, dan bayam hanya membutuhkan masa panen selama 45 hari. Tanaman yang sama membutuhkan masa panen selama 60 hari bila ditanam secara konvensional. Sistem penanaman hidroponik lebih sederhana dan tidak membutuhkan perangkat yang rumit dan bisa di rumah dengan lahan yang sempit. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur buka Festival Persahabatan Internasional 2026 di Atambua. Pemkab Rotendau melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Erika Gultom mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Ya, selamat siang pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Ya, kita masih di Kupang siang ini. 30 menit bergulir dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah saat ini. Ya, semakin panas cuacanya ya. Semoga tidak menghambat aktivitas kita untuk Anda yang kerjanya itu di tempat terbuka ya, di luar ruangan. Jadi harus disiasati agar kita itu nyaman dan aman bekerja ya. Boleh disiasati terus sekedar mengingatkan kembali aktivitas yang banyak sangat dibutuhkan konsumsi air putih ya kan, jangan sampai kita mengalami dehidrasi ya. Oke. Menjelang pukul 14 ya, masih saya hadirkan informasi dan juga teman-teman apik untuk Anda, dan nanti di pukul 14 ada cek fakta yang dihadirkan untuk Anda.

0: kata teka ne pehle mone a mone are
1: ale tige
0: era palai domina he de era palai mate ma kamara hito kata ne tile ni ndura e toko lamu a mu are.
2: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar satu informasi dari antaranews.com, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni Persero melakukan penyesuaian tarif layar dan angkutan muatan pada kapal penumpang yang mulai berlaku untuk pemesanan sejak 1 Juli 2026. Kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya perusahaan menjaga keberlanjutan layanan angkutan muatan sekaligus meningkatkan layanan kualitas pelayanan kepada seluruh pengguna jasa. Ini dikatakan oleh Sekretaris Perusahaan Pelni, Dito Papilanda. Penyesuaian tarif tidak berlaku untuk seluruh jenis layanan, melainkan hanya mencakup beberapa kategori muatan, yaitu dry container high cab, kendaraan golongan 3, general cargo, dan general cargo khusus. Sementara itu, pemesanan yang telah dilakukan sebelum 1 Juli 2026 tetap menggunakan tarif yang berlaku sebelumnya. Penyesuaian tarif merupakan langkah yang diperlukan agar layanan angkutan muatan tetap berjalan optimal di tengah peningkatan biaya operasional serta kebutuhan peningkatan kualitas layanan. Bagi Pelni, yang terpenting bukan hanya mengangkut barang sampai tujuan, tetapi juga memastikan layanan yang diberikan semakin baik.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya. Kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ya, pukul 14 waktu Indonesia Tengah saat ini, kembali cek fakta hadir untuk Anda. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor HIV moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Pendengar, demikian cek fakta dari komdigi.co.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: itu satu kupang.
1: Channel informasi.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Surat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Kupang siang ini.
2: Pro 1 kanal

0: Oris di Jember. Assalamualaikum Bang Noel, Bang Kamal dan dua orang terbaik kamu. Apakah satu Bengkulu sudah mesti masuk kalender event Pemprov Bengkulu atau bahkan
1: kali? Ya, lagu pop yang saya siapin, yang pasti lagu pop ya, lagu pop yang saya siapin di sajian request dan juga sharing informasi kita untuk hari ini, yaitu tadi sudah diawali dari miliknya Eklat, Sandaran Hati, ada Ebit GAD featuring Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah yang kangen sama ayahnya, terus ada Agnes Mo, Teruskanlah, ada Aroma, Berbunga-Bunga Sendiri, dan juga ada Donteo, Terlalu Indah, satu lagi, Anmes dengan Ungu, ya. Ini lagunya di sesi pertama untuk request dan juga sharing informasi kita siang hingga di sore hari nanti, ya. Saya tunggu di line teleponnya per satu, ya. Memang kalau kita bicara momen yang lucu, pasti deh, ya, kita pernah mengalami, ya, kita pernah merasakan, ya, kalau kita lagi ngumpul sama teman misalnya atau sama keluarga, pasti ada momen-momen yang ya unik lah begitu, ya, yang sangat yang sangat greget gitu. Ya kan, kalau kita lagi ngumpul semua sama teman-teman, sama keluarga, pasti ada sesuatu yang lucu gitu ya. Ada sesuatu yang lucu, ada yang ceritanya sedih ya. Tapi kalau untuk sore hari ini, siang menjelang sore ini, yang lucu-lucu dulu nih, karena cerita-cerita lucu itu atau momen-momen lucu itu menunjukkan suasana hati kita, ya enggak sih? Oke, pendengar, saya tunggu di line teleponnya Pro 1 yang mau berbagi cerita, ya. Ada momen-momen lucu yang pernah kita alami, ya, bersama teman-teman atau keluarga, begitu ya. Pasti, ya, setiap orang punya pengalaman seru, ya. Ada yang, seperti yang saya katakan tadi, ada yang membanggakan, ada yang menyedihkan, ada juga yang yang lucu begitu ya. Jadi semua hal ini adalah bagian dari kehidupan yang tidak tertulis dalam buku pelajaran begitu. Nah, dari peristiwa lucu yang pernah kita alami hingga kejadian-kejadian, katakanlah itu ya tanda kutip konyol gitu ya, yang membuat kita tertawa hingga sakit perut, ya, kita memiliki cerita unik yang layak untuk dikenang begitu. Nah, boleh berbagi ya, berbagi cerita-cerita unik ya. Ada momen-momen di saat kita bersama teman-teman, ada momen-momen di saat kita bersama keluarga ya. Oke, 825-444-843-1152 ya, Anda juga boleh ya, sekarang ini kita sedang ini ya, sedang live di TikTok RRI Kupang ya. Sedang live di TikTok RRI Kupang, Anda juga boleh nanti bergabung ya. Terus yang mau cerita di line teleponnya Pro 1 juga saya tunggu. Sekali lagi line teleponnya itu 0380825444843-1152 dan di WA-nya Pro 1 0811-3820-9440. Nanti kita bacain ya komen-komen Anda yang sudah masuk, nanti kita coba bacain nanti setelah tebang yang satu ini dari miliknya Ebit GAD featuring Iwan Fals, Titip Rindu Buat Ayah.

0: lagu yang sangat enak ya untuk siang hari ini ya. Pasti semuanya suka sekali dengan suara dari Ebit GAD dan ya featuring Iwan Fals. Titip rindu buat ayah. Saya lagi kangen sama papa, kangen sama bapak. Ya, jadi semoga terobati. Ya. Saya coba baca dulu nih yang sudah ada di TikTok RRI Kupang ya. Jepara, dari Jepara Jawa Tengah. Waduh, selamat siang aja di sana. Yang mau bergabung di line teleponnya Pro 1 juga boleh ya, 0380-825-444-843-1152 dan di 081-381-382-0944-0. Oke, saya coba terima dulu teleponnya. Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang Kak Erika.
0: Selamat siang di sana dengan Cecilia. Emi di Rote. Emi di Rote. Ya. Emi boleh cerita kabar dari Rote?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Panas pasti ya?
1: Panas.
0: Panas sekali. Pakai sekali ya. Atau panas sah begitu?
1: Panas sah.
0: Oke. Ini Emi. Emi boleh komentarnya, pasti ada cerita-cerita, ada momen yang lucu kalau lagi ngumpul sama teman-teman atau sama keluarga. Ada kok?
1: Ya, bersama keluarga ya. Tapi yang bikin lucu tuh ya, biasa ponakan dong. Iya, yang umur ini 1-2 tahun dong.
0: Iya.
1: Iya, itu yang membuat
0: lucu. Oke.
1: Okay. Abi. Mereka kan sudah buat hal-hal yang ini apa tuh? Bikin kita lucu.
0: Bikin kita lucu begitu. Oke. Okay. Ya terima kasih Emi. Emi bisa mau dengar lagu juga kak Emi?
1: Kita ini.
0: Mau salam-salam sa.
1: Oh iya. Opa Emi di
0: sini. Iya.
1: Cecilia Mantas.
0: Cecilia Mantas sih. Ya.
1: Mama Anita Witing. Buat semua-semua.
0: Buat semua-semua. Oke. Okay. Ya. Terima kasih Emi.
1: Sangat.
0: Oke, okay, tetap semangat. Oke, okay, terima kasih Emi di Rote. Ya. Salam-salam buat anak-anak SDM RRI Kupang, Mak. Selamat siang menjelang sore di sana. Yang rajin ya. Rajin. Jangan duduk-duduk, Sa. terus, halo Mama. Itu dari siapa ya? Halo Mama, halo juga ya. Apa kabar Mama? Kabar baik. Yang pasti kabar baik ya. Salam kenal dari RRI Palu, Mbak. Salam kenal juga dari RRI Kupang. Ini lo aku gitu ya. Oke. Mama malu-malu karmana nih? Waduh, malu-malu. Asal jangan malu-malu apa ya? Malu-malu seru enggak apa-apa ya. Oke, terima kasih. Mau request lagu boleh ya? Untuk Anda yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 silakan. Mau request lagu juga boleh ya. Momen lucunya memang sebenarnya banyak sih momen lucu ya. Kalau kita lagi pada ngumpul sama teman-teman sama keluarga ya, jadi ada lagi nih momen lucunya nih, ini berbagi cerita begitu ya, berbagi pengalaman, tapi di lain teleponnya juga saya tunggu ya, tetap saya buka untuk Anda. Yaitu ketika makan-makan di tempat makan tapi yang traktir lupa bawa dompet. Gimana ceritanya ya, kalau sudah ngajakin teman-teman, nah aku bisa lupa ya, tapi ini faktor U atau faktor A begitu ya. Kalau faktor U ya usia berapa dulu begitu ya, tapi kalau faktor A apa ya. Jatuh di dalam got pas habis makan bakso, ceritanya bagaimana ini, kebanyakan makan bakso atau waduh nggak bisa, nggak kebayang. Oke, di line teleponnya juga boleh yang mau bergabung di WA-nya Pro 1 juga 0811-3820-9440. Terus Taraso di tangga pas lagi rame-ramenya begitu ya. Aduh, emang banyak ya pengalaman-pengalaman lucu ya kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, sama keluarga, apalagi yang pasti itu ada apa ya, makanan-makanan khas biasanya begitu ya kalau kita lagi ngumpul sama teman-teman, sama keluarga juga ada makanan-makanan khas ya yang selalu menemani, secangkir kopi, secangkir teh, terus ada ya makanan-makanan khas yang tadi yang saya bilang tadi itu ya, ada apa ya, jagung goreng gitu, waduh enak, jagung pedas ya, itu enak ya, kebayang nggak sih? Ada kue pisang kalau kata orang Kupang ya. Di line teleponnya selamat sore dulu untuk teman-teman yang ada di seputaran Baku Nase, Air Nona ya, selamat siang menjelang sore semuanya ya. Bisa request lagu, bisa mau dengar lagu apa boleh bergabung ya, mau salam-salam terus mau komentar juga boleh, nanti saya terus bacain ya, cukup panjang waktunya di request dan juga seri informasi kita hari ini sampai nanti di jam 4 sore ya, cukup panjang waktunya ya. Oke, pendengar 0380825444 843 1152 dan di 0811 3820 9440.

0: kasih ya di request dan juga seri informasi. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 boleh ya 0380-8254-443-1152 dan di 0811-3820-9440 ya. Ini biasanya wah jadi kangen ini mau dengar yang mau gabung di line teleponnya Pro 1 ini, silakan ya. Oke, saya juga ada pengalaman. Ada juga pengalaman ini, apa ya, pengalamannya lucu juga sih. Ya, pengalamannya seperti apa ya, lagi ngumpul-ngumpul semuanya gitu ya. Ceritanya begitu ya. Ini kan ngumpul sama teman-teman yang apa ya, sudah alumni begitu ya, sudah alumni. Jadi cerita-cerita begitu ya, cerita-cerita. Kalau cerita dulu itu waktu masih SMA lah ceritanya. Kan biasanya kan ada itu yang lagi-lagi suka sama kita gitu ya, teman-teman yang suka ya agak-agak jauh lah melihat kita gitu ya. Agak jauh-jauh. Tapi karena kemarin itu lagi ceritanya lagi reunian ya. Apa ya? Tidak ada sembunyi-sembunyi lagi, yang mau apa yang mau disampaikan itu dari isi hatinya itu blak-blakan begitu ya. Terus kalau kita ungkit lagi cerita kemarin itu malah senyum-senyum apa ya, senyum-senyum kecut gitu ya. Agak malu-malu. Tapi kalau sekarang ini cerita yang terbuka begitu ya, jadi ya karena memang sudah sama-sama dewasa ya. Ya, jadi kalau cerita yang dulu itu ya begitu, kayak malu-malu pus gitu. Lain teleponnya, halo, selamat siang.
1: Hai.
0: Ya, halo, selamat siang.
1: Oh, iya, Mayrika.
0: Iya, siang, Cecilia. Cecilia di...
1: Baik, kok.
0: Mantap sih, baik. Cecilia, gimana kabarnya?
1: Oke, Mayrika, topiknya apa ini?
0: Cecilia, boleh. Kalau lagi ngumpul-ngumpul sama teman atau keluarga, ada momen yang lucu ceritanya begitu, Cecilia. Coba cerita, ada kok?
1: Oh, lucu-lucu. Saya,
0: ada yang lucu.
1: Saya tidak pernah... cerita lucu sama mereka-mereka.
0: Oh, jadi semuanya serius-serius begitu dia pun cerita kok.
1: Pokoknya lucunya kayak apa ya, saya ingat tepat deh. Kan misalnya orang jam 6 dia bilang jam 3 nak.
0: Oh, begitu. Jam-jam.
1: Jam 6 bilang jam 3, itu teman saya ditanya, ini jam berapa? Ini jam... Jam 8 pagi dia bilang jam 20 malam pekaraan.
0: Oh, jam 8 pagi jam 20 malam begitu.
1: Iya nih.
0: Aduh.
1: Jadi astaga. Tapi ya salah paham juga ya. Saya tidak bisa lupa yang lucu-lucu yang pernah dibilang orang jam lain bilang jam lain, orang lain ditambah lain. Jadi ya bingung juga.
0: Sebenarnya gitu, harus jujur ya. Harus jujur ya, kalau jam 1 ya jam 1 begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Cecilia. Mau dengar lagu apa nih Cecilia?
1: Saya minta Cecilia lagu yang judulnya Cicero, tapi yang bukan yang tadi. Acitero.
0: Lagu apa?
1: Acitero, Acitero.
0: Acitero.
1: Acitero gitu. Yang ketiga tuh yang
0: Acitero. Acitero dia pun judul kok.
1: Iya.
0: Acitero.
1: Lagu lama itu main.
0: Lagu lama ya. Acitero.
1: Salah satu yang dari yang nyanyi yang sama tadi kan Mama Erika putar ya, menunggu toh Acitero-nya. Tapi dia minta ya Acitero.
0: Oh, ya udah, salam dulu nih. Cecilia untuk siapa?
1: Salam buat Opa Emi, Opa Pi, Opa Miller, Mary Patman yang lagi sakit cepat sembuh.
0: Oh iya.
1: Amerikanan dan juga buat Kai Mirote tetap Opa Put pasito. Dan Peri so yang sementara masih di luar ya.
0: Oke deh. Terima kasih. Ini dia Acitero.
1: Oke.
0: Tapi nanti saya coba cari.
1: Oh, ya, nanti Mayrika pilih salah satu dari Judika ya.
0: Dari Judika.
1: Iya.
0: Oh ya udah.
1: Ya, aku baru tuh.
0: Oke deh. Terima kasih.
1: Oke,
0: Cecilia. Oke, dadah. Ya, dadah, bye-bye. Terima kasih Cecilia di Mantasi. Ya, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Gana Informasi dan Inspirasi. Saat ini pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kita masih terus di request dan juga sharing informasi. Pro 1 RRI.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, masih dari kawasan Tompelo 8 pendengar, dan masih di request dan juga sering informasi. Ya, lagunya tadi udah ya, Liz Becker, Bahagia Pergi. Oke, lain teleponnya kembali saya buka untuk Anda, 0380825444, 8431152, dan di WA-nya Pro 1, 0811-3820-9440. Ya, ada lagi yang bergabung di Facebook-nya ya, Pro 1 ya. Saya suka kerjain orang. Dan momen yang tidak terlupakan adalah kenangan ganti sendal kiri dengan sendal kanan milik teman-teman waktu di RRI Kupang bersama fans radio yang kini ada beberapa telah berbeda alam, sudah meninggal ya. Oke. Okay. Masih diingat ya ceritanya ya. Luar biasa. Saya coba terima lagi untuk penelpon yang berikut ya. Halo, selamat sore.
1: Sore, request time. Okay. Dengan kakak siapa saya diterima?
0: Oke, okay. Dengan Erika, dengan siapa di sana?
1: Dengan Bu Ucati di Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Dengan ibu siapa, maaf, di Wonosobo, Jawa Tengah?
1: Iya,
0: ibu siapa?
1: Wikati.
0: Ibu Wika?
1: Wikati.
0: Wikati. Oke.
1: Okay.
0: WIKATI gitu ya. Di Wonosobo.
1: Salam kenal.
0: Salam kenal Kak kembali, Erika. Mbak.
1: Baru jumpa ini ya. Sama Kak Erika.
0: Iya, baru ketemu ya.
1: Iya, baru ketemu ini biasanya sama Kak Vero.
0: Kak Vero ya. Ini saya cakep enggak sih, Bu? Ibu WIKATI, saya cakep enggak
1: iya.
0: sih? Padahal umurnya udah tua loh ya.
1: Sama
0: ya.
1: Sama juga. Saya juga sudah tua.
0: Sudah tua juga ya. Saya 50 tahun ke atas loh. Jadi kalau ada film yang mengharuskan 50 ke bawah itu kan. Jadinya enggak.
1: Saya hampir 70.
0: 70 ya. Sehat terus ya Ibu ya.
1: Amin.
0: Iya, iya. Ibu boleh komentarnya?
1: Ya, terus boleh. Oh iya. Tapi harus tetap sehat.
0: Harus tetap sehat ya. Sehat iya. Itu modal kita ya, Bu ya.
1: Oh iya,
0: modal kita utama. Untuk kerja. Oke, boleh komentarnya Ibu punya cerita atau punya momen yang lucu kah yang pernah dialami ketika bareng sama teman-teman, sama keluarga? Ada cerita-cerita lucunya enggak sih?
1: Oh, ada baru kemarin.
0: Baru kemarin kejadiannya. Gimana?
1: Bersama anak.
0: Lagi ngumpul.
1: Terus ya keluarga ngumpul.
0: Ngumpul.
1: Terus makan ini beli jajan.
0: Beli jajan.
1: Makan makan mie ayam kan rame-rame.
0: Rame-rame.
1: Di situ ada anak berduaan. Hmm. Ya rame sih, tapi kebetulan di depannya itu ada anak berduaan, anak muda ya masih ABG itu.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Mungkin lagi marahan, mungkin ya.
0: Jadi duduknya agak jauh-jauh gitu ya?
1: Enggak jauh-jauh juga, bersebelahan. Cuma lagi makan bakso, saya pesen mie ayam.
0: Yeah.
1: Entah gimana itu bisa, pokoknya lagi berdua tuh lagi ribut apa nusuk baksonya salah atau gimana. Baksonya mencelat ke mangkok saya. Itu tak terlupakan.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kan sayanya juga kaget ya. Terus kuahnya kan muncrat gitu ya.
0: Iya.
1: Terus itu yang berdua itu juga juga malu juga. Terus saya kan perempuannya ceweknya mau nangis. Terus saya godain. Enggak apa-apa, Mbak. Ini baksonya kalau saya makan boleh enggak? Saya gitu. Boleh, Bu. Lah, nanti kalau baksonya saya makan nanti masnya jatuh cinta sama saya gimana?
0: Wah.
1: Gitu. Makanya jangan marahan saya. Gitu. Itu ya apa ya tak kayak kejatuhan bakso
0: gitu ya.
1: Untung aja enggak ke muka ya, jatuh ke mangkok itu. Ya Kak sempatkan gitu baru minggu kemarin
0: ceritanya ya. Oke. Okay. Jadi memang lucu ya kalau kalau kita lagi sendiri ngingat itu pasti ketawa sendiri ya.
1: Iya. Oke. Okay. Terus saya bayangkan seandainya itu anak saya gimana
0: gitu ya.
1: Anak muda itu masih ABG sekali,
0: masih ABG.
1: Masih abu-abu putih gitu. Jadi mungkin kan.
0: Oke, okay, terima kasih ceritanya okay. Ibu Wikati.
1: Oke. Okay.
0: Ya, mau dengar lagu kah Ibu Wikati?
1: Boleh. Yang seperti apa?
0: Yang saya siapin, yang ada di listnya saya itu ya, ada di Massive, Bahagia Sejak Pertama, terus ada Dere Puspa, ada Clara Riva, Waktunya Pas.
1: Clara Riva.
0: Clara Riva ini ya, Waktunya Pas ya. Oke.
1: Okay. Iya,
0: salamnya?
1: Waktunya Pas.
0: Salamnya untuk siapa, silakan?
1: Kak Erika, selamat tugas, sehat
0: iya,
1: selalu, semangat selalu.
0: Semangat.
1: Terus semangat juga untuk semua kru RRI Kupang.
0: Oke. Okay.
1: Terus salamnya buat yang sudah bergabung, selamat siang juga.
0: Iya.
1: Buat Kak Sisilia ya.
0: Iya. Sisilia di Mantasi tadi.
1: Buat semuanya
0: saya
1: selamat.
0: Boleh.
1: Sore, selamat istirahat. Di sini masih siang.
0: Iya, di sana masih siang ya. Di sini udah iya. Udah sore, Ibu.
1: Siang panas tapi dingin, lebih dingin. Oke.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Yuk, dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye.
0: Terima kasih ya. Tadi ada Ibu Wikati di Wonosobo. Ya jauh ya. Udah pernah ke sana. Udah. Yang mau gabung lagi silakan di 825444 843112. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Ini dengan Kak Erika kok.
0: Iya, dengan Erika, dengan siapa di mana ini?
2: Ya, ini dengan orang Wetona dong.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Valdes APLS.
0: Iya. Bung Valdes di Lasikode. Oke. Mau komentarnya Bung Valdes?
2: Ya.
0: Mau berkomentar atau mau dengar lagu?
2: Ya, mau coba ini dia punya pertanyaan apa?
0: Iya, begini, biasanya kalau lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman-teman, ya, biasanya ada cerita-cerita lucu, begitu ya. Ada cerita-cerita lucu, ya, di saat kita pada ngumpul, boleh, momen-momen lucu, begitu. Boleh cerita, Bung Valdes?
2: Nah, ini, apa ada... kalau apa cerita-cerita lucu?
0: Iya, kalau kita lagi ngumpul sama keluarga atau sama teman-teman, biasanya kan selalu ada cerita-cerita yang lucu yang membuat kita itu jadi ketawa, ngakak begitu ya.
2: Iya, itu namanya bercanda gurau.
0: Iya.
2: Iya.
0: Jadi ada momennya itu. Begitu ya. Oke.
2: Iya. Jadi memang dalam keluarga tuh harus ada lelucu, cerita-cerita lucu begitu, kakak.
0: Iya.
2: Iya, itu berarti memang keharmonisan keluarga ya. Harus ada cerita-cerita yang ganggu-ganggu begitu.
0: Iya, yang suka bagaganggu begitu ya. Yang bikin katong ketawa iya. Begitu.
2: Ya, okay. Namanya bercanda gurau itu kan ada dua arti toh.
0: Iya.
2: Bercanda dan bergurau. Bercanda itu cerita, bergurau itu main gila.
0: Main gila begitu. Tapi jangan terlalu serius kalau begitu lah.
2: Ya, jadi begitu kakak.
0: Oke.
2: Ya, jawaban itu sah.
0: Itu sah.
2: Dalam hidup berkeluarga harus ya ada sedikit ya, bercanda begitu.
0: Iya.
2: Ya, oke.
0: Iya, terima kasih Bung Valdes. Bung Valdes mau dengar lagu? Lagu apa Bung Valdes?
2: Beta punya lagu ya Surat Cinta sah.
0: Oke. Okay,
2: dari Vina
0: Panduwinata ya. Oke, okay, saya coba cari ya.
2: Ya kakak bilang lagu yang agak
0: yang semangat-semangat ya.
2: Semangat-semangat gitu toh.
0: Iya.
2: Iya. Beta pilih dari Surat Cinta Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Oke, okay, ditunggu nanti lagunya.
2: Terima kasih banyak kakak.
0: Salamnya.
2: Oke,
0: okay, Desa. Terima kasih Bung Valdes. Biasanya paling banyak salam-salamnya, tapi kali ini lupa. Ya, kayaknya lupa ini Bung Valdes ini ya. Oke, pendengar masih di request dan juga seri informasi ya sampai di jam 4 sore nanti. Kita ke lagu dulu, ada siapa tadi? Judika ya untuk Cecilia tadi di Mantasi ya, Judika. Setelah itu nanti ada Vina Panduwinata yang saya siapin. Anda juga boleh bergabung ya di Di TikToknya RRI Kupang, terus di line teleponnya Pro 1 0380 825 444 843 1152, dan di 0811 3820 9440. Ya, kita mau ke lagu sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, saya coba terima dulu. Halo, selamat sore
2: Kak Erika.
0: Iya,
2: minta maaf tadi be ada ini sedikit apa be mau salam sedikit.
0: Iya, itu tadi kan saya kasih ingat tadi. Yeah. Oke, silakan salamnya. Yeah. Bung Valdes.
2: Salam dari, untuk Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Di Toli-Toli, benar.
2: Mbak Dinda di
0: Bogor. Di Bogor.
2: Ada Kak Diona di Oesapa sana. Kak Diona, kalau dengar nama toko.
0: Oh, ya.
2: Yeah. Ya, Cecilia Kaja di Mantasi.
0: Di Mantasi.
2: Demi di Rote Loba Lain. Kalau okay, tidak salah, di Rote itu ada nama Natalia juga kok.
0: Iya, ada Natalia juga di Rote, benar.
2: Iya, di Rote. Ya, di Takari juga ada yang nama Natalia.
0: Iya.
2: Wah, ini semua okay, kalau jadi Natalia ini ke mana?
0: Natalia, gitu ya.
2: Ah, itu. Nanti lain kali baru minta itu lagu Natalia.
0: Lagu Natalia. Oke. Okay.
2: Ya, iya, juga. Ya, kita salam. Oh, ya, Opa Emi.
0: Opa Emi di Tilong. Belum, belum, belum.
2: Opa Emi sudah?
0: Belum, belum masuk, belum masuk.
2: Oh ya, baik, sudah kakak.
0: Terima kasih.
2: Pami sudah kakak.
0: Oke, okay, okay. Terima kasih
2: banyak kakak Erika.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat sore. Yeah. Ya, pendengar kita ke lagu ya. Ada Judika dengan Melayang. Saya pilihkan untuk Cecilia tadi di Mantasi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1 masih di request dan juga seri informasi bersama saya Erika dan juga rekan Alvin ya, sampai di jam 4 sore nanti ya. Oke, sekali lagi selamat sore dulu untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 1 RRI Kupang. Ya, kembali line teleponnya saya buka untuk Anda yang mau berkomentar ya. Yang apa sih momen yang lucu yang pernah Anda alami bersama teman atau keluarga ya, momen yang lucu ya. Memang kita harus banyak happy ya, harus banyak dengar-dengar cerita yang lucu-lucu biar umur kita itu panjang begitu. Tapi jangan, ya benar, kita tidak boleh terlalu serius hidup ini ya, karena wah gampang sekali kena penyakit. Dikit aja angin terlalu kencang, wah, kalau kita serius, apa ya, serius hidupnya itu serius sekali begitu ya. Pung serius lai begitu. Jadi memang harus enjoy gitu ya. Harus ya, harus banyak banyak waktu-waktu untuk relax begitu ya, biar kita hidupnya harus ya hidup tenang begitu ya. Jangan sampai terlalu hidup terlalu serius lai, sampai sedikit juga tidak ada waktu untuk senang-senang kalau kata orang Kupang begitu ya. Oke, 8254448463115 dan di 0811-3820-9440 ya. Oh iya, gabung lagi di TikTok RRI Kupang ya. Ya, saya juga punya cerita juga sih, punya cerita yang lucu juga ya. Ini kalau yang sendalnya ketukar itu kan sudah biasa ya, sendalnya ketukar ya. Tapi ini ada yang lucu lagi ini. Ini cerita ya bareng teman lah begitu ya. Tiba-tiba ini lagi ngumpul-ngumpul nih ceritanya begitu ya. Tiba-tiba salah satu dari antara teman, katakanlah itu si A, tiba-tiba dia tertawa dengan keras begitu ya. Yang lain kita juga jadi ikut tertawa begitu. Tapi di saat kita sadar, kita tanya, loh apa yang lucu kok ketawa kencang lagi ketawanya begitu. Terus dia gampang saja dengan santainya, dengan gampangnya, dengan enaknya dia jawab begini, pendengar, saya juga lupa tadi kenapa saya ketawa. memangnya lucunya di mana gitu ya. Waduh, aku juga lupa begitu. Kalau memang ada yang lucu ya, ada yang lucu misalnya cerita yang lucu, boleh berbagi ya, boleh berbagi ya, karena kita juga harus menikmati hidup dengan banyak mendengarkan cerita-cerita lucu, cerita-cerita yang happy-happy, terus bawaan kita juga harus senang-senang begitu ya. Ya, namanya kita hidup ya pasti ada masalah ya. Ada enggak sih yang tidak ada masalah dalam perjalanan kehidupannya? Pasti enggak ada ya. Semuanya pasti punya masalah. Tapi yang paling berat itu siapa coba? sama-sama juga sih. Semuanya masalah itu ya, kalau ada yang ringan ya jangan dibuat berat gitu, gitu aja sih. Kita harus buat sesimpel itu ya. Jadi kalau enggak terlalu ini ya, jangan dibuat berat begitu ya. Kalau ada yang berat, jangan dibuat tambah berat begitu. Jadi kita siasati seperti apa kita mensiasati ya persoalan-persoalan hidup ya. Berpikiran positif lah, menyikapi setiap masalah itu ya. Jangan negatif melulu begitu kalau ada orang sana. Oke, 8254448463115 dan di 0811-3820-9440 ya. Di TikTok RRI Kupang juga boleh bergabung ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, Vina Panduwinata dengan Surat Cinta. Masih di request dan juga sering informasi bersama saya Erika dan juga rekan Diana. Dengan Alvin ya, sampai di jam 4 sore ya. Masih punya waktu kurang lebih 17 menit ke depan ya. Yang mau bergabung lagi di line teleponnya Pro 1 0380825444 8431152 dan di 0811-3820-9440. Ya, apa momen yang lucu yang pernah Anda alami bersama teman-teman atau keluarga? Ya, boleh bergabung di line teleponnya Pro 1 ya di sore hari ini di sela-sela kesibukan kita ya. Jadi biasanya memang kalau sudah sore sudah banyak deretan catatan-catatan kecil ya yang harus kita lakukan ya. Misalnya di jam segini saya harus kerja ini. Jadi kalau sudah selesai semuanya menjelang malam, menjelang maghrib gitu sudah selesai. Jadi kita bisa konsentrasi lagi pada pekerjaan yang lain lagi. Urus anak-anak ya kan. Ya, begitulah perjalanan kehidupan kita ya pendengar ya. Kalau punya keluarga, kita harus siap untuk urus keluarga sampai malam hari. Sore, Mam, dari Serina ya. Selamat sore juga dari Feli. Feli, selamat sore. Oke, line teleponnya di menit-menit terakhir nih. Sebelum kita akhiri request dan juga sering informasi, boleh di line teleponnya Pro 1 ya. Selamat melakukan aktivitas di sore hari ini, yang mau olahraga, terus yang mau bersih-bersih ya. Tapi ini siang sampai sore ini sudah terlalu angin kencang ya, sudah terlalu jika dibanding dengan yang kemarin-kemarin. Ini agak-agak slow begitu, agak-agak ya berkurang lah sedikit demi sedikit ya. Ada lagi Nona cantik sekali, Caca, terima kasih. Salam kakak, salam dari Kalimantan Timur buat keluarga semua di Amara Situmbawun, buat kakak Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga ya. Ebri Ruku, terima kasih. Caca juga pasti cantik ya. Mama pilih sih. Aduh, terima kasih ya yang sudah gabung di TikToknya Prosat RRI Kupang ya. Menit-menit terakhir ini masih adakah di line teleponnya Prosatu? Silakan yang mau berkomentar momen yang lucu yang pernah kita alami bersama teman atau keluarga, itu selalu dikenang ya kalau momen-momen yang lucu seperti itu, apalagi kalau kita jarang-jarang ketemu begitu. Jadi kalau ketemu, wah, ingat kesuatu deh di saat kita itu, itu ceritanya mulai. Mama sehat-sehat selalu ya. Oke, siapa itu? Anak rantau ya, terima kasih. Terus ada spill nada dering di tangan mama. Oh. Wah, ini anak nih buka-buka rahasia orang tua ini, aduh. Mama sehat-sehat selalu ya. Oke, terima kasih. Ma kenal Veronica kok. Oh, Veronica di Pro 1 ada. Besok baru dia siaran ya. Atau sebentar sore dia siaran. Elkisra, terima kasih. Selamat datang di Pro 1. Satu lagi penelponnya sebelum kita sudahi ya. Halo, selamat sore.
1: Sore.
0: Ya, sore Mama Mary Paspan. Iya. Mama Mary Paspan kok.
1: Iya.
0: Oh iya, Ma, jangan terlalu banyak makan daging ya, Ma. Jaga kesehatan ya.
1: Ini capek, Ma.
0: Terlalu capek,
1: ada harus banyak. Kalau sudah masak tuh selera makan sudah ada.
0: Tapi ingat-ingat tuh, ingat yang di belakang, begitu. Oke,
1: Ma. Terlalu banyak acara.
0: Terlalu banyak acara keluarga, memang sudah dia pembulan-bulan, nah begitu.
1: Itu lagi.
0: Iya, Ma Mary mau komentar kok, Ma.
1: Iya.
0: Ada momen lucu kok di saat kumpul-kumpul bersama teman-teman, bersama keluarga. Ada momen yang lucu
1: saat mau surprise ini saudara dong. Beta kan sudah di rumah. Itu beta su minum kopi. Beta su makan. Jadi beta tanya sebelum itu beta tanya ada di mana di rumah. Dia tidak tahu lagi beta ada di rumah. Jadi beta bilang kok lama sekali, sampai kok belum, beta mau pi. Oh, sedikit lah. Pas masuk ini kaget lah mereka suami istri.
0: Padahal sudah ada di rumah. Masih.
1: Padahal itu cuma makan.
0: Cuma kasih minum kopi, Jo.
1: Itu bisa lucu, kata tahu sendiri. Mereka juga lucu.
0: Itu sudah.
1: Itu salah satu surprise yang mereka kaget dan tidak dilupakan sampai hari ini.
0: Jadi kalau ketemu baru, ingat Mama Mary.
1: Itu sudah. Itu sampai menangis cuma Rika.
0: Oke, terima kasih Mbak Mary. Mbak Mary, mau dengar lagu kok, Ma?
1: Lagu apa? Nggak ada ini.
0: Ada aneh.
1: Mari kita atur salam.
0: Oh, atur salam. Ya. Oke deh.
1: Salam buat semua saya.
0: Boleh, silakan, Ma.
1: Saya juga ada nonton, saya ini apa dengar. Walaupun sakit, tapi ya itu.
0: Itu sudah obat-obat sakit ini, Ma.
1: Itu
0: saya ini obat sakit ya. Saya ini apa obat yang mujarab saya. Kalau yang lagi sakit sembuh begitu.
1: Oke, salam buat Kalpi.
0: Iya.
1: Oke. Makasih.
0: Terima kasih Mbak Mary, selamat sore, selamat untuk keluarga Mbak Mary di Pasir Panjang. Oke, Mama Mary mengakhiri jumpa kita untuk edisi hari ini. Penelponnya sudah kok pendengar. Ada siapa Nabuasa ini? Selamat sore, Asti hadir. Asti, suaramu di mana Asti? Sudah lama sudah ada suara, iya. Dari Joy Christian, selamat siang Mak Hos. Selamat siang susore ya, susore sudah dekat-dekat jam 4 sore nah. Oke, terima kasih. Kak Vista sudah kok, Pak Kak Vista? Sudah selesai ya? Sudah. Oke. Okay. Pendengar, terima kasih ya pendengar sudah bergabung tadi di request dan juga share informasi. Banyak penelpon, banyak juga yang gabung di TikTok RRI Kupang ya, yang komen-komen. Terima kasih ya. Suka sih semangat dengan saya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Saya sudahi request dan juga share informasi untuk hari ini. Besok kita ketemu lagi. Dan jangan sampai Anda lewatkan pendengar, nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah ada Beranda Astacita. Kita nanti bergabung dengan program Satu Jakarta untuk Beranda Astacita Berjaringan.
2: Tradisional Ken O atau Kenak Top Tobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
1: Kocak lu.

0: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
2: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kanal

0: Ya, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore pendengar, apa kabar? Selanjutnya kita bergabung dengan program 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita Perjaringan.
1: Penuh tumpahan darah bangsa demi Indonesiaku tercinta.
2: Sebelum lomba 17 Agustus dimulai, kita upacara terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan Indonesia dengan hikmat. Setelah itu, lomba pun dimulai. Lomba pertama yaitu masukkan pensil ke dalam botol. Pesertanya cukup banyak. Setelah itu, dilanjutkan dengan lomba makan kerupuk. Lomba ini yang paling banyak untuk diikuti oleh siswa. Lomba ini paling mengasyikkan dan seru. Namun tetap saja, aku ingin mengikuti lomba kelereng. Sekarang ketika membuka pintu rumah, tidak ada lagi semarak 17 Agustus. Seakan hilang akibat pandemi virus COVID-19 yang sudah kurang lebih 2 tahun di negaraku Indonesia. Sedih rasanya tidak bisa merasakan kebahagiaan dan melihat senyum kemenangan dari temanku saat menang lomba lari kelereng. Lomba masukkan pensil dalam botol. Zaki jadi rindu suasana lomba 17-an. Kapan ya COVID ini hilang? Seakan merebut masa kecil saya dengan suasana kemerdekaan. Saya hanya ingin momen kemerdekaan ini tetap terselenggara. Budaya kemerdekaan setiap tahunnya dulu saya rasakan bersama kawanku. Sekarang, karena kondisi pandemi, hanya bisa membayangkan lomba-lomba yang menjadi budaya seperti lari balap karung, lari kelereng, makan kerupuk, dan lomba panjat pinang.
3: Budaya-budaya yang lain. Artinya, masyarakat itu, atau kata kalian ini siapapun, itu bisa mengekspresikan budaya-budaya yang sesuai dengan kondisi kekinian. Nah, dengan demikian, budaya-budaya inilah menjadi sebuah cermin manusia yang beradab. Sehingga, kemerdekaan dalam arti persis budaya itu adalah menunjukkan bahwa jangan halangi mereka untuk mengekspresikan budayanya, tetapi tetap sesuai dengan koridor yang ada. Dengan demikian, setiap masyarakat yang akan mengekspresikan itu menunjukkan bahwa mereka akan merdeka mengekspresikan atau memberikan sesuatu yang terkait dengan budayanya yang bisa diterima, diperkenalkan kepada budaya masyarakat yang lain.
2: Bulan Agustus identik dengan hari kemerdekaan. Semarak kemerdekaan selalu terlihat di sekitar rumah saya. Mulai dari lampu-lampu yang terbuat dari gelas mineral bekas, bendera kecil yang disusun berjejer bergelantungan di sudut-sudut jalan kompleks rumah. Cat warna-warni pada aspal jalan kompleks menandakan bulan yang menjadi kebanggaan Indonesia. Setiap tahunnya, saya senang dan bahagia menyambut bulan Agustus ini. Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia menyemarakkan seluruh negeri. Aneka lomba digelar untuk memeriahkan suasana kemerdekaan. Saya dan teman-teman di kompleks selalu ikut serta dengan keseruan lomba 17 Agustus. Tak hanya menyenangkan, mengikuti lomba 17-an juga banyak memiliki manfaat bagi tubuh. Serta kita juga akan mendapatkan banyak hadiah. Berkegiatan di luar rumah menjadi suatu hal yang cukup langka dilakukan oleh saya saat ini. Bila tidak ada kegiatan, saya cenderung sibuk di depan televisi atau smartphone. Padahal bermain di luar rumah banyak manfaatnya bagi tumbuh kembang kreativitas, kata ayah dan ibu.
4: Esensi dari permainan Anda yang sudah mulai dilakukan itu adalah pertama adalah kebersamaan anak-anak, keceriaannya anak-anak itu yang hilang, sehingga keceriaan kebersamaan yang dari yang biasanya anak-anak harus merayakan sesuatu secara bersama itu yang hilang karena kondisi yang ada yang kita dapatkan sekarang ini. Nah, seandainya terkait kegiatan-kegiatan yang ini akan berlangsung, itu anak-anak menjadi tumbuh dengan ceria, menjadi akan lebih tertanam rasa kebersamaan antara satu sama lain. Inilah dunia anak-anak yang hilang sekarang. Secara tidak langsung pasti ada. Ya, karena anak-anak itu kan adalah masa-masa mereka itu akan bermain. Masa-masa di mana mereka akan menemukan sosok atau figur-figur dalam hal mengekspresikan jiwanya.
2: Kenapa tidak pernah Mi ada lomba 17-an di kompleks, tak ayah?
5: Kan pandemi, nak. Tak boleh berkerumun.
2: Padahal, mau ku Mi lagi ikut lomba lari kelereng, ayah, dan dapatkan hadiah. Lomba yang saya nanti-nantikan saat 17 Agustus ialah lomba kelereng. Masih saya ingat saat lomba kelereng dimulai. Saya pun segera bersiap-siap mengambil sebuah sendok dan kelereng. Saya dan peserta lainnya langsung berdiri di garis start. Saya bermain sportif karena aku tidak mau curang. Saat aba-aba sudah dibunyikan, saya segera berjalan perlahan-lahan menuju garis finish. Saat di tengah perjalanan, saya terjatuh. Saya segera bangun dan melanjutkan lomba. Akan tetapi, saya kalah. Saya sedih karena saya tidak menang. Namun saya tahu kalau di setiap perlombaan itu, ada yang menang dan ada yang kalah. Saya pun tidak sedih lagi. Saya sadar bahwa banyak teman-teman saya yang menang pasti sudah dengan usaha yang lebih keras dari saya. Saya yakin kekalahanku adalah sesuatu pelajaran yang berharga.
3: Dan saya pikir dunia anak itu perlu kita kembangkan supaya akan menjadi semacam sebuah simbol bahwa anak-anak yang ceria menunjukkan bahwa anak-anak yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa cerdas, bahkan bisa memberikan kompetensi yang terbaik bagi bangsa dan negara.
2: Dengan kondisi saat ini, saya sadar bahwa pandemi akan berakhir dan kami akan merdeka dari pandemi untuk mengikuti berbagai lomba 17 Agustus. Untuk teman-temanku, jangan bersedih. Ibarat lomba, ada yang kalah dan menang. Begitupun dengan kondisi negeri kita saat ini. Ada kalanya kita sabar dalam menunggu kemerdekaan dari corona. Seperti para pahlawan yang selalu sabar berjuang melawan penjajah untuk kemerdekaan Indonesia. Salam dari kami anak negeri untuk bangsaku Indonesia.

0: Miranda Astacita.
1: Baik, pendengar, berikutnya kita akan sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita dari RRI Semarang dengan tema Melestarikan Permainan Tradisional, Merawat Budaya dan Nilai Kehidupan. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Permainan tradisional merupakan warisan budaya yang harus dijaga. Lebih dari sekedar interaksi antar anak yang bermain, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan kita mempunyai tanggung jawab moral bersama untuk turut melestarikannya. Selamat sore, bersama saya Rosi dari RRI Semarang dalam Beranda Astacita Berjaringan Nasional, melestarikan permainan tradisional, merawat budaya, dan nilai kehidupan. Pendengar, di tengah gempuran teknologi dan kesibukan yang kian terasa saat ini, permainan tradisional seolah semakin hilang dari keseharian. Jika di era tahun 90-an masih banyak anak-anak yang berkumpul di tanah lapang, bermain bersama, tertawa lepas dan bahagia bersama, kini tak banyak lagi. Berganti dengan kesibukan gadget yang seolah tak berkesudahan. Perlu langkah bersama untuk terus melestarikan permainan tradisional agar tetap ada. Dan langkah ini sudah konsisten dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan seni dan budaya di Kota Semarang, seperti yang disampaikan oleh salah satu pegiatnya, Krisna Piastika, berikut ini.
3: Nah, jadi kalau Klub Merpi ini kan sebetulnya lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan seni dan budaya. Kita sudah sejak 89 ada. Tapi kalau secara konsen kapan untuk kami mulai konsen penuh untuk melestarikan atau mungkin mulai riset dan peduli dengan dolanan tradisional itu mungkin sekitar tahun 2004. Karena ketika 2004 itu kami mulai pindah di kampus baru di Merpi Center yang ada di Jalan Mataram. Nah itu kami mulai ada ruang yang lebih luas untuk mulai bagaimana apa sih yang bisa kita lakukan untuk berdampak terutama untuk anak-anak dan juga untuk pelestarian budaya. Jadi dimulai tahun 2004-2007 itu kami ada program namanya Wisata Edukasi Budaya. Nah, dari situ kita mulai semacam kita sebutnya itu programnya bukan program yang muluk-muluk, tapi kita mulai ada program namanya Langkah Kecil Klub Merpi. Nah itu setiap tahun kita ada program-program khusus untuk istilahnya mengumpulkan hal-hal kecil atau hal-hal budaya yang sudah mulai dilupakan, salah satunya dolanan tradisional. Latar belakangnya kenapa? Karena kebetulan kami itu walaupun sebetulnya itu dari anak-anak sampai lansia anggotanya, tapi kebanyakan itu anak-anak, dan saat itu anak-anak itu sudah mulai semacam lupa dolanan tradisional itu apa, terus mainannya apa, karena sudah mulai banyak mainan-mainan yang dari luar produksi-produksi pabrikan begitu yang dipakai anak-anak. Nah, jadi dolanan-dolanan tradisional itu sudah mulai dilupakan. Padahal kalau kita ngomong soal dolanan tradisional itu kan sebetulnya bukan hanya dolanannya atau barangnya, tapi ada permainannya. Jadi ada mainannya dan juga ada permainannya. Jadi kami mulai sedikit-sedikit mulai mengumpulkan kembali apa sih mainan-mainan tradisional zaman dulu, terus kira-kira apa sih juga permainan-permainan tradisional zaman dulu, dan mulai kita mengenalkan ke anak-anak.
2: Ada berbagai jenis permainan tradisional di Indonesia. Di Jawa, kita mengenal egrang, dakon, petak umpet, atau gobak sodor. Dan di seluruh Indonesia, masih sangat banyak permainan tradisional lainnya. Permainan-permainan inilah yang juga dikenalkan kembali kepada anak-anak oleh Krisna bersama timnya.
3: Sebetulnya banyak mainan tradisional yang kami kenalkan dan itu terus berkembang karena budaya di Indonesia. Jadi kita mengenalkannya bukan hanya yang ada di Jawa. Jadi di Indonesia itu sebetulnya itu kan banyak sekali, apalagi ngomong soal anak-anak ya, itu kan mereka punya banyak sekali permainan yang bisa dikenalkan. Jadi kita mengenalkan itu mulai dari yang biasa sampai yang jarang ditemui. Jadi kalau yang biasa ya seperti enggrang, dakon, dan lain sebagainya, atau permainan-permainannya. Dan itu bukan hanya sebatas kita mengenalkan semacam, oh ini loh dakon, oh ini loh gangsing, atau oh ini loh enggrang, tapi ini gobak sodor gitu. Tapi kita juga mencoba menyelipkan kayak filosofi-filosofi atau mungkin tutur-pitutur yang mungkin bisa anak-anak itu ikuti atau anak-anak bisa rasakan gitu. Jadi ada banyak sih, kalau apa saja banyak sekali. Kita juga sempat itu bikin apa namanya riset kecil-kecilan mendata beragam dolanan tradisional dan permainan tradisional yang ada, terus kita coba mainkan bareng sama anak-anak.
2: Di balik permainan-permainan yang tampaknya sederhana, terkandung nilai filosofi yang coba untuk ditanamkan sedari dini kepada anak-anak sebagai bekal kehidupan. Kebersamaan, kejujuran, kerjasama, juga tentang ketuhanan.
3: Jadi hal-hal yang sebetulnya yang ingin kita, nilai-nilai yang kita berikan atau ingin kita ajarkan itu tentunya adalah hubungan antara anak itu dengan dirinya sendiri, terus hubungan dengan sesama, terus juga hubungan ke Tuhan. Karena banyak nilai-nilai yang bisa diajarkan, misal kerjasama, itu kan berarti hubungan dengan sesamanya. Jadi kayak dalam beberapa permainan tradisional itu kebanyakan kan permainan, kalau ngomongin soal permainannya ya, bukan mainannya, itu kan permainannya kebanyakan itu kan berkelompok. Nah ketika berkelompok itu sangat diajarkan nilai-nilai kerjasama, terus kejujuran, kemudian nilai-nilai sosial yang diajarkan dan lain sebagainya. Terus juga ada nilai-nilai lain yang diajarkan untuk permainan tradisional itu seperti nilai-nilai tentang kejujuran. Terus yang kadang lupa memberikan nilai-nilai seperti nilai-nilai ketuhanan, hubungan juga dengan alam semesta. Karena kebanyakan permainan-permainan tradisional itu menggunakan bahan-bahan yang sustainable. Jadi anak-anak juga diajarkan bagaimana anak-anak itu menghargai alam dan sebagainya. Terus juga selain itu, dalam permainan tradisional itu juga kita mengedepankan bagaimana keceriaan-keceriaan anak itu timbul dari sesuatu hal yang juga bersifat fisik. Jadi kadang-kadang kan anak-anak sekarang itu terlalu banyak, apa istilahnya, dongkrok ya, terlalu banyak duduk dan terlalu banyak mager. Nah itu sebetulnya mempengaruhi fisik, aktivitas fisik itu mempengaruhi mental anak-anak. Jadi dia jadi kurang fresh dan lain sebagainya. Tapi dengan permainan tradisional yang rata-rata itu ada juga sebagian besar itu yang menggunakan aktivitas fisik, itu membuat dia jadi lebih fresh dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali sebetulnya yang bisa diajarkan.
2: Era berganti, waktu berlalu. Permainan tradisional kini seolah menjadi sesuatu yang mahal harganya karena kita harus memutar waktu jika ingin menikmatinya. Bukan hanya oleh anak-anak, tetapi juga oleh orang dewasa yang dulunya pernah atau justru malah belum pernah menikmati masa-masa bermain permainan tradisional. Kerinduan menikmati kebersamaan itu jugalah yang kemudian membawa Oktawan Dari yang akrab disapa dengan Tata, yang menuliskan sebuah utas di media sosial yang kemudian menjadi awal terbentuknya Konco Dolanan Semarang.
0: Saya waktu itu bikin utas di Threads itu asal bunyi aja sebenarnya, karena saya melihat kebutuhan, kok kayaknya saya lumayan jenuh ya dengan sosial media dan segala hal yang ada di handphone kala itu. Kemudian saya bikin utas asal deh, ternyata banyak gitu yang nanggepin. Kalau saya nggak salah ingat ada 200 sekian yang replay, termasuk saya lah bales-balesin, sempat ngobrol gitu. Adalah 100 lebih 200. Lumayan kaget. Saya justru belajar dan baru suka, oh ternyata seru saat ini. Dan beruntungnya saya ketemu satu orang yang akhirnya kita match. Oke deh, ayo kita jadi ini Konco Dolanan, ayo kak kita ketemu. Saya sama sekali gak kenal juga, baru ayo deh kita keluar ketemu, berkegiatan ngapain gitu, sekedar cuman ketemu ngobrol, kenalan dengan orang baru, punya teman-teman baru aja, cuman pengen kayak gitu aja. Jadi waktu itu saya juga nyebut tempatnya di mana deh yang kira-kira ruang publik di Semarang, apakah di TLC atau di mana teman-teman kalau ada ide, saya lempar ke teman-teman gitu sih saat itu. Karena waktu kecil, jujur aja, saya tinggal di daerah yang jauh dari lapangan bermain. Jadi saya nggak punya teman seusia waktu saya kecil itu. Jadi saya benar-benar dapat momennya justru sekarang dari Konco Dolanan.
2: Munculnya tren No Gadget with Strangers ini selaras dengan konsep dalam permainan tradisional, yakni bertemu, berkomunikasi secara langsung tanpa disibukkan oleh gadget. Terdengar unik istilah ini, namun tetap merujuk pada interaksi yang dibangun saat berjumpa dengan orang lain, sekalipun tak saling kenal sebelumnya.
0: Kalau kita bicara soal value dari mainan tradisional, kita bisa belajar apa di sana itu banyak sekali. Kayak yang bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari kan mulai dari kerja sama tim, apalagi yang dilakukan berkelompok itu ya. Kemudian dari segi komunikasinya, terus sportivitasnya juga, terus kita apalagi teman-teman itu kan nggak saling kenal. Jadi di sana kita saling percaya sama anggota tim yang kita baru kenal itu. Terus kita menghargai teman-teman yang lain juga banyak dari situ. Kayak menunggu giliran juga, mendengarkan strategi dari tim kita, tiba-tiba ada leader yang kita tunjuk, kita kan nggak gampang ya mendengarkan orang baru sebetulnya. Nah itu kita bisa belajar dari permainan tradisional ini tadi.
2: Meski tantangan untuk melestarikan permainan tradisional itu tetap ada, namun ternyata antusiasme dari anak-anak juga turut menumbuhkan rasa optimis bahwa dengan melestarikan permainan tradisional, kita juga ikut menanamkan nilai-nilai baik untuk generasi yang akan datang. Kembali, pegiat pendidikan seni budaya Krisna Piastika menuturkan.
3: Nah, kalau kami itu percaya sebetulnya anak-anak itu adalah makhluk yang paling adaptif. Jadi sebetulnya kadang malah kami heran, mereka belum pernah main, mereka kayaknya nggak suka, tapi ternyata setelah datang itu mereka langsung cepat suka. Jadi justru yang kami concern itu malah justru di sisi mengenalkan, karena ternyata setelah kami berjalan dengan program-program permainan tradisional dan lain sebagainya, ternyata anak-anak itu bukan masalah mereka nggak suka atau suka, tapi karena mereka nggak tahu dan tahu. Setelah mereka tahu, ternyata itu juga sesuatu hal yang menyenangkan buat mereka. Jadi selalu malah kayak mau nambah lagi gitu. Kadang-kadang justru ketika anak-anak itu dikenalkan, kadang sesi permainan, kan kami ini di sini ada namanya pelatihan wisata edukasi budaya. Jadi banyak sekolah-sekolah, bahkan kadang-kadang baik dari dalam dari luar negeri datang untuk belajar budaya. Salah satu spotnya atau salah satu itemnya itu adalah dolanan tradisional. Bahkan di sesi dolan tradisional itu kadang-kadang kita butuh waktu lebih dari waktu yang sudah kita siapkan, karena anak-anak sangat antusias, orang tua pun begitu. Jadi kalau orang tua yang mungkin gen-gen milenial ke atas itu jadi malah kayak semacam nostalgia, kadang-kadang mereka malah jadi ikut bermain dan lain sebagainya. Kalau yang misalnya Gen Z dan lain sebagainya, mereka juga ikut senang. Jadi sebetulnya ternyata bermain itu bukan cuma buat anak-anak ya, tapi ternyata orang-orang seusia kita itu juga merindukan bermain di tengah padatnya aktivitas. Jadi dolanan tradisional ini sangat relevan dan sangat diminati sih selama yang kami lakukan di sini.
2: Seperti halnya kerinduan akan masa-masa di mana gadget belum marak, maka tepat rasanya jika permainan tradisional membutuhkan pula upaya untuk terus dikenalkan dan dilakukan. Diselingi dengan saling bercerita, saling bertukar pendapat, juga saling tertawa lepas sembari bermain, melestarikan permainan tradisional juga berarti merawat budaya dan nilai kehidupan. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional kali ini. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Semarang dengan tema melestarikan permainan tradisional, merawat budaya dan nilai kehidupan. Kita beralih ke RRI Purwokerto, pendengar di Beranda Astacita Berjaringan Nasional dengan tema dolanan anak. Mari kita dengarkan bersama.
5: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hani dari RRI Purwokerto hadir menemani Anda di Beranda Astacita. Nah pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan maraknya permainan digital, permainan tradisional tetap memiliki tempat istimewa sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Nah di Purwokerto banyak ya sebenarnya permainan-permainan rakyat dan olahraga tradisional yang tersebar di berbagai daerah. Jadi mulai dari gobak sodor, engklek dan lain sebagainya. Nah saat ini saya sudah bersama Ibu Kety Husnia dari tim PKK Kecamatan Purwokerto Barat. Kita akan kulik beberapa permainan tradisional yang ada di Purwokerto. Selamat sore Ibu Kety.
6: Selamat sore Mbak Hani.
5: Ya nih Bu Kety, melihat zaman sekarang ini banyak sekali ya permainan-permainan yang sudah digital ya Bu Kety ya.
6: Iya betul sekali.
5: Nah tapi dari tim PKK sendiri kemarin saya dengar sudah mulai menggalakkan lagi permainan tradisional ya Bu.
6: Iya betul sekali. paling tidak kan kita menggalakkannya dari rumah tangga sendiri ya, dari lingkungan terdekat, bisa wisma, bisa RT, RW, yang paling nggak seru-seruan ya, apalagi mendekati 17 Agustus ini, kayaknya pas banget ini untuk bikin perlombaan-perlombaan, tapi temanya tradisional kembali.
5: Iya, jadi anak-anak zaman sekarang ini, gen alpha, gen beta ya, sudah bisa mengenal kembali permainan-permainan tradisional. Nah, sebenarnya permainan tradisional yang ada di Purwokerto sendiri itu ada berapa banyak sih, Bu, dan apa aja?
6: Iya, macam-macam ya, yang saya ketahui. Permainan yang tentu saja dari zaman kita kecil ya, dan tentu saja diberi kebebasan untuk melakukan apa saja di sekitar lingkungan kita, terutama dengan alat-alat yang sederhana, dan kayaknya nggak perlu butuh banyak apa ya biaya ya, karena teman-teman saya kebanyakan waktu masih kecil tuh juga kita pergi-pergi aja, terus habis itu nanti kita menemukan benda apa, terus kita mainan bareng gitu. Salah satunya kayak misalnya mainan congklak, kalau misalnya kita menemukan biji-bijian dari pohon tetangga misalnya, misalnya habis makan apa ya Mbak, sawo kecik, itu kan bijinya lancip ya, itu atau salak mungkin juga bisa, agak besar nggak apa-apa. Jadi tergantung keputusan bersama pada teman-teman kita sendiri biasanya untuk mau jumlah berapa ini setiap lubang yang akan kita isi, dan kemudian nanti tinggal cari musuhnya berapa aja nih supaya bisa saling berganti untuk mengisi lubang itu sendiri, kemudian nanti kesepakatan. Jadi kalau congklak itu kan memang permainan yang bisa dilakukan minimal sih 2 orang ya. Nanti bisa bergantian. Kemudian nanti diisi ini. Pasti Mbak Ani juga udah pernah ya.
5: Sudah, waktu jaman saya masih ada.
6: Kayaknya spontan kalau kita lihat
5: iya.
6: Permainan ini langsung bisa main tanpa ada prosedur yang ini ya.
5: Yang rumit ya.
6: Iya, benar sekali.
5: Nah, kalau congklak ini kan dia minimal 2 orang ya, Bu ya. Maksimalnya berapa ini, Bu?
6: Kayaknya jangan banyak-banyak sih sebenarnya, minimal 2, tapi mungkin tidak lebih dari sekitar, kalau 10 nanti takutnya kelamaan ya.
5: Iya, sudah kelar-kelar.
6: Kemudian ya, jadi, ada permainan lagi ya, yang lain ya. Jadi kita bisa,
5: selain congklak tadi ya,
6: kita bisa coba dengan permainan yang mungkin membutuhkan energi, seperti engklek, karena butuh stamina oke ya, untuk para orang tua misalnya, dikembalikan lagi untuk tantangan engklek, dan bagi anak-anak ini tantangan untuk mau melompat-lompat di atas kotak-kotak yang biasanya sih udah digambar-gambar. Kalau dulu itu nggak perlu digambar, bisa dari kotak lantai yang sudah ada di rumah kita, nanti latihan. Kalau misalnya nggak punya musuh, kita latihan sendiri aja di rumah gitu. Nanti kita ada kotak-kotak yang ada di rumah gitu, bentuknya tegel ya. Tegel nanti kita tentukan sendiri, ini batas kotaknya ada biasanya 6. Karena 3 memanjang, 4 memanjang, kemudian kiri kanannya satu-satu, kemudian nanti kakinya lompat-lompat, kemudian nanti lompat dua-duanya, lompat satu, lompat dua, baru lompat satu lagi balik arah, seperti itu. Dan itu butuh keseimbangan nih Mbak Hani ternyata. Jadi kalau misalnya mau olahraga biar agak ramping, mungkin buat orang tua. Tapi ini untuk anak-anak, kembali
5: ini anak-anak. Untuk anak-anak ya, maksimal remaja mungkin ya.
6: Iya, betul. Supaya nggak pegang.
5: Iya, jadi itu tadi engklek ya, engklek yang apa, dulu itu ada gambar seperti rumah juga itu Ibu.
6: Oh iya, macam-macam. Benar-benar, itu tantangannya luar biasa sih sebenarnya. Jadi kreatif banget ya zaman dulu ya.
5: Iya.
6: Kalau misalnya orang mau bikin tantangan kok kayaknya apa ya, nggak harus melulu bentuknya kotak, ada juga yang segitiga ya.
5: Permainan ini sebenarnya sambil olahraga juga ya,
6: tanpa disengaja ya. Jadi ramping-ramping kalau
5: ramping-ramping zaman dulu ya.
6: Iya, betul. Kemudian ada lagi nih Mbak Ani, ada gobak sodor. Kalau saya ingat saya itu, kalau misalnya kita lagi sebel sama musuh yang ini, musuh kita itu biasanya nanti kan geng-gengan ya kalau zaman sekarang bahasanya ya. Nanti jadi lawan sama si itu gitu ya. Nanti habis itu nanti kita bikin tantang itu deh. Nanti habis itu kita berusaha untuk nembus nih. Kira-kira itu menang nggak? Kayaknya dari dulu menang terus, kita coba nih supaya bisa menembus pertahanan lawan musuh kita ya. Supaya jangan sampai kesentuh benteng kita. Makanya sebut kalau misalnya kayaknya puas ya kalau misalnya bisa, wah luar biasa ini, kita bentengnya nggak bisa ditembus, tapi sih sering ya kecolongan
5: ya. Ini gobak sodor yang biasanya juga dinamakan galasin bukan sih Bu?
6: Iya, betul sekali.
5: Itu ya, jadi ini permainan yang secara kelompok ya Bu ya, minimal berapa orang ini Bu?
6: Iya, minimal 2 orang per tim. Tapi kalau saya pikir-pikir ketika sudah jadi orang tua, ketika garisnya terlalu lebar sekali, capek juga ya untuk jaga benteng segitu lebarnya.
5: Iya ya.
6: Jadi kita emang harus ngadang tim lawan supaya nggak ngelewatin garis batas bolak-balik. Luar biasa, berarti kan lari seperti main tenis ya.
5: Iya, benar. Terlalu jauh ya, jadi memang harus. Lebih baik harus lebih dari dua ya Bu ya.
6: Iya, supaya ada teman untuk kompak ya. Jadi bisa, jangan berubah posisi di situ aja hanya untuk menjaga musuh supaya gak kecolongan. Dan ini banyak strateginya.
5: Iya.
6: Juga butuh kecepatan. Jadi kuat lari biasanya kalau yang permainan gebak sodor ini. Biasanya orang-orang yang kuat lari dan nafasnya gak ternganga, karena nanti dia harus bisa mencapai salah satu bagian tubuh musuh supaya oh kena nih gitu.
5: Ya, seru sekali ya ini permainan gobak sodor atau galasin ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih Bu?
6: Kita punya petak umpet ya. Nah, itu kayaknya di mana-mana juga petak umpet nih paling seru banget ini. Kalau misalnya malam-malam, kalau dulu tuh biasanya setelah selesai bagi rapot, terus nanti anak-anak ada yang udah gak ada kesibukan, gak ada ulangan, kayaknya seru main keluar, saling panggil, saling cari teman. Kita yuk main petak umpet, itu tanpa alat. Jadi memang permainan klasik ya, dan yang tugas itu biasanya cuma satu orang untuk menutup mata, dan biasanya paling menyebalkan untuk menjadi orang yang jaga pos ya. Jadi kalau misalnya home pipa, jangan saya deh yang jadi anu ya, padahal kalah ya, mau gak mau, tapi ya paling menyebalkan untuk mencari orang-orang yang bersembunyi itu, karena kadang-kadang mereka itu agak-agak licik ya kadang-kadang kalau main. Jadi memang harus cerdik, tapi juga cepat larinya.
5: Oh, berarti memang petak umpet tadi ya Bu ya, permainan yang memang
6: butuh
5: energi juga ya, dan strategi juga ya.
6: Iya, betul sekali. Kayaknya dari tadi butuh energi kecuali congklak ya. Kalau congklak kan duduk manis.
5: Duduk aja gitu ya.
6: Tapi mikir gimana caranya supaya bisa cepat menang. Meskipun mungkin lama-lama membosankan ya. Kalau ini kan pakai tenaga, energi, berubah posisi, jadi anak kayaknya semangat gitu untuk bisa menang. Dan permainan ini memang penuh dengan dikit-dikit ketawa, karena seru ya, karena bisa bohongin yang jaga posnya petak umpet itu luar biasa, padahal mungkin dia udah sampai di situ, tapi nanti gangguin lagi.
5: Harus butuh taktik khusus nih biar nggak apa, biar tidak ketahuan ya Bu ya, untuk petak umpetnya.
6: Iya, betul sekali.
5: Selanjutnya apa lagi Bu untuk permainan tradisional?
6: Ada egrang ini Mbak. Ya, kalau egrang itu kan permainan yang butuh keseimbangan ya, sama keberanian. Ini saya sih belum pernah coba ya Mbak, karena seringnya jatuh waktu dulu pernah nyoba. Jadi terbuat dari dua tongkat bambu panjang nih Mbak. Jadi biasanya sih dibikin supaya orang itu bisa pegangan, ada pijakannya di bagian kaki. Terus kemudian nanti berusaha untuk jalan pelan-pelan. Pelan-pelan tapi sambil mengangkat bambunya loh. Jadi enggak, jadi harus bisa, ini antara energi mau ngangkat sama energi mau jalan, itu harus sama.
5: Berarti dia memang ini ya, harus ada berapa jaraknya begitu ya?
6: Iya, betul sekali.
5: Iya, dan ini permainan-permainan ini masih terus dijaga ya Bu ya, sampai dengan sekarang ya?
6: Iya, tentu saja ini semakin digalakkan kembali ya. Kalau nggak salah di daerah kota besar itu ada yang tiap malam mereka bikin komunitas, janjian. Kemudian nanti bikin permainan bareng-bareng, nanti bagi tim gitu. Jadi kayak supaya seru-seruan bareng, nanti ada jadwalnya supaya mereka jadi tetap ingat dengan permainan ini, tetap bisa membudayakan kembali ya warisan bangsa ini supaya tetap nggak pernah hilang warisan budaya kita.
5: Untuk Purwokerto sendiri sudah membuat gerakan itu Bu?
6: Saya belum mendengarkan itu, tapi mungkin anak-anak masih tetap bermain ya.
5: Iya, baik. Nah, pendengar, demikian tadi beberapa permainan-permainan tradisional yang sudah disampaikan oleh Ibu Kety Husnia. Semoga saja semakin digalakkan, semakin dilestarikan, biar tidak melulu main permainan digital ya, atau di smartphone. Nah, demikian pendengar, informasi mengenai ragam permainan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Mari bersama-sama mengenalkan dan melestarikan kepada generasi muda agar nilai-nilai kebersamaan, sportivitas, dan kearifan lokal tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Saya Hani dari RRI Purwokerto, terima kasih atas perhatian Anda.
4: Beranda Asta Cita.
1: Ya, mendengar, Anda masih berada di Beranda Asta Cita berjaringan nasional. Tadi kita sama-sama mendengarkan dari RRI Purwokerto dengan temanya dolanan anak. Berikutnya kita ke RRI Nabire dengan tema mereka adalah permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
7: Di tengah gempuran permainan digital dan media sosial, masih ada suara khas yang terdengar dari sejumlah kampung dan lingkungan di Nabire, Papua Tengah. Suara itu berasal dari gasing yang berputar di atas tanah, dimainkan anak-anak dengan penuh kegembiraan. Permainan tradisional gasing bukan sekadar hiburan. Bagi masyarakat Papua, permainan ini menjadi bagian dari warisan budaya yang mengajarkan ketangkasan, kesabaran, dan kebersamaan. Di Nabire, permainan ini masih dapat ditemui, dimainkan anak-anak selepas pulang sekolah maupun saat kegiatan budaya berlangsung. Gasing dibuat dari kayu pilihan yang dibentuk menyerupai kerucut. Dengan bantuan tali yang dililitkan pada badan gasing, pemain memutarnya sekuat tenaga hingga berputar stabil di atas tanah. Meski sederhana, permainan ini membutuhkan teknik dan latihan. Anak-anak biasanya berlomba melihat siapa yang mampu membuat gasing berputar paling lama atau paling kuat. Di sejumlah wilayah Papua, permainan gasing telah dimainkan secara turun-temurun sebagai bagian dari aktivitas masyarakat.
8: Kalau siapa yang bertahan lama putaran gasingnya, berarti dia pemenangnya. Tapi itu juga ada semacam tahapan-tahapan. Ada yang istilahnya babak penyisihan dulu. Ah, ini gasingnya ini kurang bagus. Ah, kamu istirahat dulu. Ini yang bagus. Nah, ini yang masuk di babak final lah, kayak begitu. Karena gasing itu juga untuk bisa dia berputar bertahan lama itu, gasingnya itu harus bulat betul. Tidak bisa ada lingkarannya. Lingkaran gasing itu harus bulat betul. Dia tidak boleh berat sebelah atau lonjong sebelah, nanti mempengaruhi putarannya itu.
7: Perkembangan teknologi membawa perubahan besar terhadap pola bermain anak. Telepon pintar dan permainan daring kini menjadi pilihan utama sebagian generasi muda. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pelestarian permainan tradisional termasuk gasing. Ketua Dewan Kesenian Tanah Papua Kabupaten Nabire, Basarudin Werfete, selama ini aktif mengajak generasi muda untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal Papua sebagai bagian dari jati diri masyarakat Papua. Menurutnya, budaya lokal harus terus diwariskan agar tidak tergerus arus modernisasi.
8: Ya, jadi setiap suku bangsa itu mempunyai tradisi ya. Tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, akhirnya menjadi budaya. Dan kita di Indonesia ini, budaya kita itu sangat beragam. Sangat beragam dan perlu ada pelestarian-pelestarian. Ini pelestarian-pelestarian ini untuk mengenal hal-hal itu kepada generasi kita yang akan datang, yang sekarang maupun yang akan datang, bahwa di daerah kita atau di negara kita ini pernah ada budaya-budaya seperti ini, permainan-permainan seperti ini, bahannya seperti ini, cara bermainnya seperti ini, aturan mainnya seperti ini, itu ada. Jadi semacam gasing juga itu dengan adanya modernisasi apa segala macam yang datang dalam era-era baru ini sudah memojokkan permainan-permainan tradisional itu. Padahal permainan-permainan tradisional itu bagian dari budaya kita. Bagian dari budaya kita yang dia memperkaya hasanah budaya bangsa ini. Yang perlu kita angkat, kita lestarikan agar anak cucu kita ke depan itu bila suatu saat nanti mereka berhadapan dengan orang luar, terus mereka ditanya apa permainan, ya dia bisa jawab. Coba dimainkan, cara mainnya bagaimana, dibuat dari apa, permainannya jalan dalam bentuk apa, namanya apa. Ini kan generasi ini harus tahu, karena itu adalah bagian dari budaya kita.
7: Permainan gasing tidak hanya menghibur, di dalamnya terdapat berbagai nilai pendidikan karakter. Anak-anak belajar fokus saat melilit tali, belajar strategi saat melempar gasing, serta belajar menerima kemenangan dan kekalahan ketika bertanding dengan teman-temannya. Permainan ini juga memperkuat interaksi sosial karena dimainkan secara langsung, tanpa layar, dan tanpa jaringan internet. Dalam banyak kesempatan, permainan tradisional menjadi sarana mempererat hubungan anak-anak maupun antar generasi. Dewan Kesenian Tanah Papua terus mendorong pelestarian berbagai bentuk budaya lokal, mulai dari seni musik rakyat hingga tradisi dan permainan warisan leluhur. Upaya ini dilakukan agar generasi muda tetap mengenal identitas budayanya di tengah perkembangan zaman. Basarudin Werfete menilai seni budaya dan tradisi lokal merupakan aset penting yang harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
8: Yang saya harapkan itu ya kita semua sebagai masyarakat dalam bangsa ini kita harus lebih mencintai budaya kita dan tetap lestari budaya kita ini. Untuk itu ya kita tetap mengimbangi antara situasi atau hal-hal yang tempo dulu dilakukan dengan hal-hal yang sekarang dilakukan, itu harus ada keseimbangan. Harus ada keseimbangan sehingga jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu tidak hilang. Artinya kita punya hal-hal yang sudah menyangkut budaya, permainan tradisional dan lain-lain, itu harus tetap hidup dan mengimbangi arus-arus yang tadi saya sampaikan bahwa dengan arus globalisasi ini berbagai macam permainan, berbagai macam hal yang datang itu tidak serta-merta langsung mengikis budaya kita. Harus ada keseimbangan sehingga kita tetap mengakui bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang kaya akan budaya. Karena budaya itu adalah ciri khas suatu bangsa dan itu adalah rahmat pemberian dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Sehingga generasi kita ini tidak terprovokasi dengan arus globalisasi yang membawa berbagai macam bentuk permainan, berbagai macam bentuk hiburan, karena permainan-permainan juga bagian dari hiburan zaman itu ya.
7: Di Nabire, putaran gasing mungkin terlihat sederhana, namun di balik putarannya tersimpan pesan penting tentang identitas, kebersamaan, dan warisan budaya. Selama masih ada anak-anak yang memainkan gasing di halaman rumah dan lapangan kampung, harapan untuk menjaga budaya Papua akan terus berputar dari satu generasi ke generasi berikutnya.

0: Mendengar, sama-sama kita telah mendengarkan untuk Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Nambire dengan tema mereka permainan gasing yang masih dilakukan di Papua Tengah. Itu dia pendengar, sudah kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Makassar, RRI Semarang, RRI Purwokerto, dan juga RRI Nambire. Untuk itu sampai bertemu lagi kita di Beranda Asta Cita berjaringan nasional edisi Kamis minggu depan. Anda Satria sampai di sini mendengar dan tentunya nanti akan kembali lagi. Sampai di sini Beranda Asta Cita berjaringan nasional.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1
4: Kupang sore ini.
3: Pro 1

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara, dari ND Kota Pancasila Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Kamis 2 Juli 2026, dengan berita utama. Mahasiswa Singapura gelar Plan Together, Grow Together di Moni, Kabupaten ND. Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Dito Utama. Kolaborasi pelestarian lingkungan antara mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan pelajar di Moni, Kabupaten ND, mendorong pengembangan wisata alam dan keterlibatan generasi muda dalam menjaga lingkungan. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
1: Kegiatan bertajuk Plan Together, Grow Together digelar di wilayah Moni, Kabupaten ND dengan melibatkan mahasiswa National University of Singapore bersama masyarakat dan SMKN 7 ND. Kegiatan tersebut difokuskan pada penanaman pohon, edukasi lingkungan, serta pengembangan wisata alam berbasis masyarakat. Kepala SMKN 7 ND di Moni mengatakan masyarakat setempat memiliki hubungan yang sangat dekat dengan alam karena adat dan kehidupan sehari-hari selalu menyatu dengan lingkungan sekitar. Menurutnya, kawasan tempat penanaman pohon nantinya akan dikembangkan menjadi lokasi wisata alam berbasis edukasi dan juga budaya. Pihak sekolah juga mulai mengembangkan program pertanian melalui budidaya tomat dengan menyiapkan sekitar 1000 polybag sebagai bagian dari program One School One Product yang didukung oleh pemerintah Provinsi NTT.
2: Di atas kita langsung lihat di tempat di atas tadi, itu nanti mau dijadikan spot wisata agung. Jadi ketika tanaman buah tadi yang pohon buah tadi ditanam sudah hasil, akan kita undang juga para wisata baik lokal maupun internasional untuk ke atas sambil ke atas sambil menjepit wajibkan tadi. Jadi seperti misalnya tadi kita ada baru dunia, ada nangka, ada foka.
1: Sementara itu, Profesor National University of Singapore Tan Lai Nyong mengatakan generasi muda perlu diberikan ruang untuk berkembang sesuai dengan kreativitas dan cara mereka sendiri. Menurutnya, anak muda memiliki semangat besar untuk membawa perubahan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
3: When we talk about what do we think about the young people, actually the young people are behaving like this because of our impression on them. Okay, so I think we need to engage the young people and stir their imagination.
1: Melalui kegiatan Plan Together, Grow Together, masyarakat dan generasi muda diharapkan semakin sadar akan penting

0: lainnya menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi wisata dan ekonomi lokal berbasis alam dan juga budaya. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
1: Pemerintah NTT mengambil langkah tegas untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah mulai diberlakukannya Pergub NTT nomor 13 tahun 2025. Kendaraan yang menunggak pajak maupun berplat luar NTT akan dibatasi dalam pembelian BBM bersubsidi. Selengkapnya Alotani melaporkan.
2: Kita buat dari 2013. Sekarang kita adalah tentu yang belum taat membayar pajak. Kita tidak menghalangi dia mengisi bahan bakar. Kita hanya melarang dia mengisi bahan bakar yang subsidi. Sebagai warga negara dia tetap berhak mengisi bahan bakar, tapi isilah yang non subsidi.
3: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah BPAD Provinsi Nusa Tenggara Timur Joni Erickson atau PAH kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan alasan penerapan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2025. Tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
2: Pendapatan provinsi sesuai undang-undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia termasuk NTT itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025 kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
3: Menanggapi kebijakan pemerintah provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan kepala Ombudsman RI perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
4: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, gubernur mau urus. Ini bukan soal gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau gubernur diam? Kan begitu dong kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada Dirlantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain. Bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
3: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rencana pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap adanya kebijakan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
5: Rencana pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan yang belum membayar pajak memunculkan beragam tanggapan dari warga Kota Kupang. Sebagian mendukung sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak, sementara yang lain berharap kebijakan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Di tengah isu penerapan aturan pembatasan pembelian BBM subsidi bagi kendaraan yang belum melunasi pajak, masyarakat Kota Kupang menyampaikan harapan yang beragam. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat mendorong kesadaran membayar pajak demi pembangunan daerah. Namun, ada pula yang berharap pemerintah tetap memberikan ruang bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi agar tetap dapat memenuhi kebutuhan transportasi sehari-hari. Benny Kei, salah seorang warga Kota Kupang, menilai kepatuhan membayar pajak merupakan tanggung jawab setiap pemilik kendaraan.
6: Kalau menurut saya ya lebih baik kita ini bayar pajak supaya jalan aman dan untuk keperluan sehari-hari dan untuk kenyamanan kita semua untuk kedepannya bisa lebih baik lagi pemerintah Kota Kupang.
5: Sementara itu, Rika, pengemudi ojek online yang ditemui RRI berharap kebijakan yang akan diterapkan tetap memperhatikan kondisi masyarakat kecil yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan mereka.
7: Pajaknya ketong tetap bayar, karena memang itu aturannya. Untuk orang yang belum bayar, banyak kendaraan yang belum bayar pajak begitu, kalau bisa tetap dikasih izin lah Pak, karena semua orang kan punya kendaraan tuh butuh untuk kerja begitu. Mungkin kendalanya dong itu belum sempat atau lupa ataupun belum punya uang untuk bayar. Jadi nanti bagaimana dengan dong punya pekerjaan?
5: Beragam aspirasi masyarakat ini menunjukkan bahwa selain mendorong kepatuhan membayar pajak, warga juga berharap kebijakan terkait BBM subsidi dapat mengedepankan rasa keadilan serta memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. DPC PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara bersikap tegas dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, Veronica Lake, dari kelembagaan DPRD TTU dan kegiatan kepartaian setelah diduga terlibat mengintimidasi almarhum Dr. Ica Pakainoni hingga depresi berat dan meninggal. Selengkapnya laporan Steph Kosat.
8: Langkah tegas ditempuh DPC PDIP Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dengan menonaktifkan sementara salah satu kadernya, yakni Veronica Lake, dari seluruh kegiatan kepartaian dan posisinya di lembaga DPRD TTU. Langkah ini diambil menyusul dugaan keterlibatan Veronica dalam aksi intimidasi terhadap almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakainoni yang akrab disapa Dr. Ica hingga korban mengalami depresi berat dan meninggal dunia. Sikap politik ini disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Kehormatan DPC PDIP TTU Karulo Sonbai didampingi Sekretaris Habel Manunufa dan Bendahara Andina Winang Tunintias di kantor DPC PDIP Perjuangan. Menurut Kelurus, bahwa penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen PDIP dalam menjaga integritas organisasi. Sehingga pihaknya meminta Ibu Veronica untuk fokus mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, baik itu di Badan Kehormatan DPRD maupun di Polres.
9: Sehubungan dengan berkembangnya dugaan adanya tindakan intimidasi yang dialami oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, kami menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, mengutuk segala bentuk intimidasi, tekanan, penyalahgunaan wewenang, maupun tindakan tidak manusiawi terhadap siapapun, terlebih kepada tenaga kesehatan yang sedang menjalankan tugas kemanusiaan. Yang kedua, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara transparan, profesional, dan objektif, dan tanpa pandang bulu sehingga seluruh fakta dapat terungkap dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Yang ketiga, apabila terdapat kader partai PDI Perjuangan yang diduga terlibat di dalam tindakan intimidasi tersebut, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara meminta agar proses pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan ketentuan organisasi. Apabila terbukti bersalah, berdasarkan proses hukum yang berlaku, partai tidak akan memberikan perlindungan dan mendukung pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku di PDI Perjuangan. 4. Meminta seluruh kader partai untuk tidak memberikan pernyataan yang dapat memperkeruh suasana, tidak melakukan pembelaan yang mendahului proses hukum, serta menghormati proses penyelidikan yang sedang berlangsung. 5. DPC PDI Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara memutuskan untuk menonaktifkan sementara kader partai atas nama Ibu Veronica Lake dari seluruh kegiatan kepartaian di lingkungan DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara dan lembaga DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. DPC juga meminta yang bersangkutan untuk sementara tidak menjalankan aktivitas politik yang berkaitan dengan partai dan memfokuskan diri dalam mengikuti seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung baik di kepolisian, Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara hingga dapat penjelasan yang benar. Penonaktifan sementara ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan komitmen partai dalam menjaga integritas organisasi serta bukan untuk berupaya atau membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah. PD Perjuangan tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan ruang bagi proses hukum serta proses etik untuk berjalan secara objektif, transparan, dan adil. Mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga situasi tetap kondusif, menghormati keluarga almarhumah, serta bersama-sama mengawal proses penegakan hukum agar berjalan secara adil dan bermartabat. DPC PD Perjuangan Kabupaten Timur Tengah Utara menegaskan bahwa partai berdiri di pihak kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Tidak seorang pun boleh menyalahgunakan jabatan atau kekuasaan, melakukan intimidasi terhadap masyarakat, termasuk terhadap tenaga kesehatan yang mengabdikan diri bagi seluruh masyarakat Timur Tengah Utara.
8: Ketua DPD 2 Golkar Kabupaten Timur Tengah Utara, Christophorus EVST, menyampaikan bahwa Partai Golkar melalui Sekretaris Jenderal telah menegur Ketua DPD 1 Golkar NTT supaya tidak boleh ada kader Partai Golkar bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat kecil, terutama tenaga kesehatan. Sehingga pihaknya tinggal menunggu instruksi dari DPD 1 Golkar NTT seperti apa, maka pihaknya tinggal menjalankan instruksi tersebut. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mulai menerapkan sistem e-retribusi sampah yang disertai layanan penjemputan sampah langsung ke rumah warga. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sekaligus mendorong pengelolaan sampah yang lebih tertib melalui pemilihan sejak dari rumah. Selengkapnya laporan bersama reporter Rudy Hartono.

0: Lexi and Poi ketika diwawancari RRI Rabu 1 Juli 2026 sore di ruang kerjanya mengatakan layanan tersebut merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di wilayah perkotaan.
1: Jadi terkait dengan retribusi sampah, kami Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Dau melakukan satu terobosan, yaitu melakukan penjemputan sampah di setiap rumah yang telah mendaftar melalui link kami.
0: Pemerintah juga mengakui bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih belum sesuai.

0: dukungan.
1: Kami berharap semua warga Kelurahan Netina, Namodale, Nogdale, dan empat desa penyangga Kota Baa, kalau bisa segera mendaftar di link kami. Kami siap menjemput akan sampah yang capen di rumah, yang tentunya telah dipilah lebih dahulu, yaitu sampah organik dan organik, anorganik.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Bayangkara ke-80 di Alor, Presiden dorong Polri adaptif, profesional, dan responsif menghadapi tantangan global serta kebutuhan publik. Laporan Stefani Libu.
2: Kepolisian Resor Alor menggelar upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 dengan mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Kapolres Alor AKBP Nur Azari selaku Inspektur Upacara membacakan amanat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Presiden menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Polri serta apresiasi. Pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, responsif, serta mampu menjawab tantangan zaman.
3: Pada acara peringatan Hari Bayangkara ini, saya sebagai Presiden.
4: Pernahkah Anda melihat sawah bertingkat yang indah di daerah perbukitan? Itulah Terraceris. Teknik pertanian yang telah digunakan sejak lama ini terbukti memberikan banyak manfaat. Dengan membentuk lahan bertingkat, terasering mampu memperlambat aliran air hujan, mencegah erosi, serta menjaga kesuburan tanah. Sistem ini juga meningkatkan efisiensi penggunaan air dan membuat lahan lebih produktif.
3: Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini adalah 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat. Tema ini mengandung makna bahwa kepolisian negara Republik Indonesia
4: dan menjaga keseimbangan ekosistem. Lebih dari sekedar metode bertani, terasering adalah warisan budaya yang relevan hingga kini.
3: Dalam perjalanannya, pengabdian bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
2: Presiden juga mengingatkan perkembangan situasi global, kemajuan teknologi, dan meningkatnya ekspektasi publik menuntut Polri terus beradaptasi. Selain menjaga stabilitas keamanan, Polri diharapkan terus mendukung berbagai program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pemberantasan narkoba, dan penguatan investasi nasional.
3: Polri juga dituntut untuk melakukan reformasi birokrasi Polri sebagai wujud nyata dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Dengan telah disahkannya Undang-Undang Polri yang baru, hendaknya dapat menjadi momentum.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini.

0: Metro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar, selamat sore. Baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan yang menjadi hostnya tadi RRI ND ya. Oke. Dan pendengar, sekarang pukul 17 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Ini akhir dari jumpa kita untuk edisi hari ini. Dan selanjutnya ada rekan Vero yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi

Ya itu dia Selon Seven dengan satu langkah mengantarkan kebersamaan kita tepat di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Udah jam 6 sore nih ya. Petang hari ini gimana kabarnya Anda pendengar? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, amin, walafiat. Dan juga lagi bahagia and happy always because this is masih tanggal 2 ya. The day 2 di bulan Juli. Masih tebel di dompetnya ya. Oke. Dan ada saya Veronica yang menemani Anda pendengar. Buat yang mau disapa-sapa sama Vero, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 3820 9440. Jangan lupa di kasih tahu ke Vero kegiatannya lagi apa nih, lagi sibuk apa nih di petang hari ini, dan lagi sama siapa, dan mau salamnya sama siapa. Nanti akan Vero sapa dari Studio Pro 1 ini, dan langsung mengudara otomatis ya. Silakan langsung saja boleh kirim WhatsApp-nya atau chat aja Vero di 0811 3820 9440. Nanti akan Vero sapa. Tidak request lagu ya, no request-request ya. Ini cuma menyapa aja. Vero akan menyapa untuk semua yang sedang berkegiatan. Jadi jangan lupa ada aktivitas yang dilakukan ketika chatnya. Mungkin bilang, Kak Vero, saat ini aku lagi berada di di Taman TGP, lagi bersama jogging bersama dengan sahabatku, namanya ada ini dan ini. Nanti Vero akan sapa dari sini ya. Atau bisa juga ada yang, oh Kak Vero, sekarang ini saya sedang baru sampai rumah, baru pulang dari aktivitas, lagi capek banget. Kak Vero bisa gak sih putar lagu yang semangat buat saya? Oke deh, nanti akan Vero pilihkan lagu semangat buat Anda. Intinya Anda membagikan informasi kegiatan Anda hari ini kepada aku. Ya ibaratnya kalau seandainya Anda tidak punya sahabat atau Anda tidak punya tempat curhat gitu ya, Vero bisa jadi tempat kalian untuk mengutarakan apapun yang sedang kalian rasakan. Wah, tapi lebih kepada aktivitasnya ya. Kalau sesi curhat mah nanti di Pro 2 ada tuh curhat ya. Jangan, kita Pro 1 ya, beda. Oke, Vero nantikan chatnya dan informasinya, aktivitas apa yang sementara sedang Anda jalankan atau Anda lakukan di hari ini tanggal 2 Juli 2026 ya. Hari ini hari Kamis. Jadi buat yang bingung hari ini hari apa ya, ini Vero sudah kasih tahu, hari ini hari Kamis. Ingat ya, mungkin aja ada hari penting seperti ada yang birthday today. Anyone, happy birthday to you. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun ya buat yang hari ini birthday, ulang tahun di tanggal 2 Juli ini. Panjang umur, sehat selalu, diberkati selalu sama Tuhan. Dan semoga apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan, what you wish, apa yang diharapkan ya, itu semua akan dijawab sama Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan ya. Kita gak bisa maksain ya waktunya kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Oke ya, jadi happy birthday buat Anda ulang tahun, bertambah usianya, panjang umur. Dan yang juga merayakan wedding anniversary-nya, ulang tahun pernikahannya juga. Happy wedding anniversary and also anniversary of a relationship. Mungkin yang lagi pacaran, mungkin udah yang ke 100 hari. Kayak di Jepang ya, di Jepang tuh tradisi kalau 100 hari pacaran tuh ada namanya White Day atau apalah itu, mereka akan merayakannya begitu ya. Apakah ada yang sedang melakukan hal yang sama begitu ya, bolehlah. Ya, baru pacaran pun juga gak apa-apa ya, kalau mau dirayain gak masalah gitu ya. Selamat saja merayakan kebahagiaan di hari ini di tanggal 2 Juli untuk semuanya. Dan berikut ini, Vero mau hadirkan dulu satu koleksi lagu yang bikin kita semangat juga. Dan lagu ini dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kalimat aja sepanjang lagu dari awal hingga akhir. Yaitu, I just wanna say I love you. I love you untuk semua listeners dimanapun Anda berada, pendengar setiap Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kata beta sudah lama digunakan secara aktif dalam tuturan sehari-hari masyarakat Indonesia Timur, khususnya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Buktinya, kata beta juga terdengar dalam lirik lagu nasional Indonesia Pusaka dan Halo Halo Bandung. Chairil Anwar dalam puisinya berjudul Cerita Buat Dien Tamaela juga menggunakan kata beta sebagaimana pada lirik Beta Pati Rajawane.

Rupanya, kata beta telah lama digunakan oleh masyarakat Nusantara. Bahkan telah tercatat dalam Kamus Bahasa Melayu yang terbit pada tahun 1812 yang disusun oleh William Marsden mengartikan kata beta sebagai kata ganti aku dan saya. Sedangkan William Edward Maxwell dalam tulisannya Emmanuel of the Language tahun 1882 mengartikan beta sebagai aku, saya, dan hamba. Menurutnya, arti kata beta bergantung pada situasi penggunaannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Kawan, kok habis menangis kah? Bas, apa bikin kau?
1: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih. Kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Bu. Sudah. Daripada kau berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketompu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker 7 jam buang sembarangan, nih. Iyo.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan.

0: Mama tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
1: Bener, Pak.
0: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
1: Asik.
0: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
1: Asik. Papa, tunggu.
0: Cepet dong. Nanti mangsanya sadar.
1: Papa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ngomongin tatap mata. Kalau sonde tatap mata, nah apa sudah dipistilah ya. Tapi memang benar kata orang tua dulu tuh ya, kita kalau ngomong sama orang itu harus tatap matanya, itu adalah bentuk penghargaan gitu. Jadi kita menghargai orang dengan mengobrol sambil menatap matanya. Tapi hati-hati, jangan terlalu lama menatap mata seseorang, karena bisa jadi Anda akan dihipnotis. Tatap mata saya, tatap mata saya. Apa kabar lagi nih ya? Vero mau informasikan dulu untuk Anda pendengar yang saling bertatap mata saat ini. Tapi gak bisa tatap mata sama Vero ya, kecuali kita video callan. Untuk hasil pertandingan full time ya, ronde of 32. Kita tahu kemarin ya, Meksiko udah menang lawan Ecuador 2-0. Kemudian Inggris juga menang 2-1. Belgia 3-2 sama Senegal, unggul Belgia. Amerika Serikat 2-0. Dan untuk round of 32 berikutnya lagi di tanggal 3 Juli pada esok pagi nih, dini hari, itu ada Spanyol versus Austria. Ayo nih, silakan yang mau pegang Spanyol. Tapi ingat ya, jangan taruhan. Taruhannya mungkin taruhan gini aja, kalau aku menang kamu traktir aku makan ya. Tapi bukan taruhan judi, tidak boleh ya. Gambling itu gak baik. Judi itu sama sekali tidak bagus ya. Jadi jangan judi ya, ingat. Taruhannya boleh, tapi taruhan traktiran aja nih. Oke, besok yang traktir aku makan di sini kamu ya kalau Spanyol menang. Pilihannya apa nih, Spanyol apa Austria nih? Lalu berikutnya lagi nanti di jam 6 pagi besok ya, tanggal 3 Juli atau 3 Juli, selain Spanyol Australia juga ada Portugal sama Kroasia. WOW banget ini loh. Ini negara-negara besar yang bertanding dengan negara-negara yang tidak kalah hebat dan kuat juga nih, karena memang semua yang masuk di 32 besar ini bukan abal-abal ya, tapi memang ya walaupun ada beberapa negara besar yang tidak masuk juga, sedih sih, tapi ya udah oke. Dan kita lanjut lagi di jam 9 atau jam 10 waktu Indonesia Tengah nanti ada juga Swiss versus Aljazair. Dan nantinya juga di hari berikutnya tanggal 4 Juli di pukul 00 atau di sini sih jam 11 ya, jam 11 malam ada Australia versus Mesir. Oke, itu dia dulu informasi untuk pertandingan berikutnya di Piala Dunia nih. Negara apa sih yang Anda jagokan? Apakah sudah pada keluar semuanya? Kalau Vero 3 ya, Jepang, Jerman, Prancis. Tapi karena Jepang sama Jerman sudah get out, udah keluar, tinggal Prancis ya. Prancis, hidup Prancis Mbappe. Ayo, ya semangat buat Prancis ya. Semoga menjadi juara dunia di tahun ini. Jangan terus-terus jadi runner up lah ya. Oke, pendengar, informasi-informasi lain masih akan Vero hadirkan untuk Anda dari portal resmi kami www.rri.co.id. Di pukul 7 nanti atau 19 waktu Indonesia Tengah ada Sandiwara Radio yang akan juga Vero play untuk Anda. Dan hari ini Sandiwara Radionya yang akan Vero putarkan itu dari RRI Surabaya. RRI Surabaya judulnya Kisah UMKM yang Kreatif. Wow, ini kayaknya bagus kalau didengar oleh para UMKM-UMKM yang ada di Kota Kupang nih. Anyway, bicara soal UMKM juga nih ya, Vero mau kasih tahu, jangan sampai lupa Sensus Ekonomi 2026 yang sekarang sudah mulai berjalan nih sampai tanggal 31 Agustus. Karena sekarang nih para petugas sensusnya, para pencacahnya itu, mereka sudah mulai door to door ke rumah-rumah nih. Jadi kalau seandainya ada yang datang, jangan lupa untuk melakukan tir. Tir itu T yang pertama adalah terima petugas dengan senyum ramah. Kemudian I, infokan data yang benar, jujur. Dan R, yaitu rahasia Anda dijaga sepenuhnya oleh para petugas sensus ekonomi dari BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi sekali lagi nih ya Bapak Ibu, kalau ada yang datang gedor-gedor pintu, gedor tuh kayaknya kesannya gimana ya? Ketuk-ketuk pintu lah ya. Kalau gedor kayak bum-bum-bum, enggak ya. Kayak tok-tok-tok gitu. Dan lihatlah ya petugasnya pakai vest, di belakangnya ada tulis petugas sensus ekonomi. Dan dia menggunakan tanda pengenal nih, ada nemteknya, nemtek gantung yang di leher, yang udah ada namanya dan juga sebagai tanda resmi bahwa dia adalah petugas BPS untuk sensus ekonomi. Ini spesial buat masyarakat yang ada di Kota Kupang yang punya usaha UMKM yang ada di Saboak, yang ada di Car Free Day, tolong kau jangan sembunyi. Jadi kalau petugas datang, terima petugas yang bye-bye, kasih tahu dengan yang betul, kasih tahu dengan jujur, adil, jurdil ya, itu kalau pemilu ya. Jujur, jujur, adil dan rahasia. Enggak, maksudnya yang jujur dan yang sebenarnya. Ini tidak berhubungan dengan pajak, jadi tidak usah khawatir. Ini tidak ada hubungan dengan masalah pajak Anda dibayar atau enggak, atau berapa pajak yang seharusnya dari hasil penghasilan Anda. Sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. Jadi jangan takut ya, sampaikan kebenarannya tentang usaha Anda, tentang penghasilan Anda, dan semua isi perut ya, terkait dengan
apa namanya usaha Anda, karena nanti hasil dari sensus ekonomi inilah yang akan dijadikan data oleh pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tentunya meringankan tantangan dan beban dari para UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Karena dengan sensus ekonomi mencatat ekonomi Indonesia 2026. Aduh, aku tiba-tiba kayak di endorse sama BPS gitu. Ya udah deh, satu lagi koleksi yang akan Vera hadirkan untuk Anda dari Kunto Aji dengan Masih Asik Sendiri. Oh wow, ini spesial buat para jombloers ya, yang memilih untuk single. Karena jomblo itu bukan kutukan, tetapi saya yang ingin memilih untuk single. Sekali lagi ya, jomblo itu bukan kutukan. Ingat, kita harus percaya diri dong bahwa being a single is a choice. Itu adalah sebuah pilihan. Kita yang memilih untuk tetap single. So, Masih Asik Sendiri dari Kunto Aji mewakili seluruh para jombloers yang ada di Kota Gobang dan sekitarnya.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang iso ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?
4: Aduh. Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: mampu kasih dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya bagi para penenun.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Rina, aku punya ide nih.
3: Ide apa tuh?
2: Kita harus membuat produk yang unik dan kreatif biar UMKM kita sukses.
3: Ide apa tuh, Bunga?
2: Kita buat es krim rasa durian gimana?
3: Durian? Apa semua orang tuh mau makan es krim durian?
2: Tentu saja dong. Orang bakal penasaran dan pengen mencoba.
3: Tapi kan gak semua orang suka buah durian.
2: Iya sih. Tapi durian ini kan lagi viral ya. Kalau perbandingan menurut aku, orang lebih banyak suka buah durian deh daripada yang enggak.
3: Masa sih?
2: Iya, contohnya aku. Sekarang aku tanya ke kamu deh. Kamu suka gak sama durian?
3: Enggak. Malah aku mules kalau lihat durian. Apalagi baunya, nyengat banget. Bikin pusing tuju keliling kepalaku ini. Aduh, gak suka aku.
2: Hidih, segitunya ya kamu sama durian.
3: Pokoknya no.
2: Tapi Rin, ini produk lagi viral banget loh. Apalagi durian ini adalah buah yang mahal. Jadi kita bisa manfaatkan buah ini dengan berbagai bahan produk.
3: Tapi aku gak suka durian, gimana dong?
2: Yaudah, gini aja deh. Biar aku yang ngolah dengan teman yang lain dan kamu sebagai marketingnya. Gimana?
3: Oke, kira-kira sip gak ya idemu itu, Bunga?
2: Ya kita coba dulu aja. Siapa tahu peminatnya banyak. Namanya kita pemula. Ya harus optimis dong.
3: Baiklah kalau gitu.
4: Aku dengar kamu punya UMKM yang kreatif. Apa produknya?
2: Oh, Bu RT, kami membuat es krim rasa durian loh, Bu.
4: Durian? Ah, itu ide yang bagus. Unik. Tapi apa kamu yakin ya? Orang akan mau makan es krim rasa durian itu?
2: Tentu saja, Bu RT. Kami sudah melakukan riset pasar dan...
3: Ah, tidak apa-apa, Bu RT. Ya, kami yakin produk kami ini bakalan laris.
2: Silahkan, Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat. Silahkan Ibu, coba es krim rasa durian kami. Pastinya unik dan lezat. Ayo merapat.
5: Durian? Tidak, terima kasih. Aku tidak suka durian.
3: Tapi Bu, ini es krim rasa durian yang unik. Coba aja.
5: Tidak, terima kasih.

0: kasih ya Mbak. Aku tidak mau mencoba.
1: Aduh, Rina, apalagi ya yang harus kita lakukan? Orang nggak mau mencoba es krim rasa durian kita.
2: Aha, aku punya ide. Kita buat kontes es krim rasa durian, gimana? Siapa yang bisa makan es krim durian dengan cepat, dia akan dapat hadiah.
1: Wah, ide bagus tuh. Ayo kita lakuin. Mulai. Siapa yang bisa makan es krim rasa durian dengan cepat? Wow, mereka kayaknya benar-benar berani mencoba es krim rasa durian kita ya.
2: Ya, dan kita bisa menjual banyak es krim dengan rasa durian.
3: Aku tidak percaya loh, es krim rasa durian kalian laris manis juga.
1: Iya dong Bu RT, padahal sempat mau nyerah loh ini. Ya berkat ide si Rina tuh yang brilian.
2: Ah kamu bisa aja Bunga.
1: Tapi itu bener loh, coba kalau kemarin kamu gak ngasih aku ide untuk kita buat kontes. Wah, gak bakalan kan orang-orang tahu rasa dari keunikan es krim yang kita buat ini.
2: Oke, baiklah.
4: Selamat ya adik-adik, pertahankan bahan atau racikan yang sudah dibuat. Semoga tambah lancar dan tambah sukses.
1: Terima kasih ya Bu RT, kami berhasil.
2: Siap Bu RT.
1: Terima kasih ya Bu RT, selama ini sudah mengawal.
4: Sama-sama dek.
5: Kreativitas dan inovasi dapat membantu UMKM sukses, tapi juga perlu diimbangi dengan strategi pemasaran yang tepat. Demikian tadi mini drama dengan judul Kisah UMKM yang Kreatif, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya. Dengan para pemain, Bunga diperankan Sari Julia, Rina diperankan Devi, Bu RT diperankan Leni Samudra, dan Ernisha sebagai pembeli. Teknik montase Bambang, naskah dan sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dengan kisah lainnya.

serta makhluk hidup lainnya juga akan terganggu. Kalau terumbu karang rusak, maka rantai makanan akan terganggu, dan kalau dibiarkan kerusakan semakin parah, maka hewan-hewan laut yang hidup di wilayah tersebut akan mati atau punah. Menjaga kebersihan sungai, pesisir pantai, tidak mengambil karang dan terumbu karang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa itu mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu nggak cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
0: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.
0: Indonesia Belarusia sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa Bali telah berhasil dipulihkan. Duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 2 Juli 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Indonesia Belarus sepakati roadmap atau peta jalan kerjasama hingga 5 tahun ke depan dengan fokus pangan, kesehatan hingga industri. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Hormat senjata.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan kerjasama di berbagai bidang oleh masing-masing menteri. Lalu Presiden Prabowo Subianto dan Lukashenko memberikan pernyataan bersama. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus menyatakan sepakat untuk meluncurkan roadmap atau peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026 hingga 2030 sebagai kerangka pengembangan hubungan bilateral kedua negara dalam 5 tahun ke depan. Kerjasama akan difokuskan pada pengembangan industri, modernisasi pertanian, penguatan rantai pasok, serta kerjasama teknologi.
1: Hari ini kedua negara telah meluncurkan peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarus 2026-2030 yang akan menjadi kerangka bagi pengembangan hubungan bilateral selama 5 tahun ke depan. Peta jalan ini mencerminkan komitmen bersama untuk kerjasama yang lebih terarah dan konkret. Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat. Di bidang ekonomi, kami sepakat untuk terus memperluas kemitraan yang mendukung agenda pembangunan nasional kedua negara.
4: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko mengatakan Indonesia merupakan mitra penting di kawasan Asia Tenggara. Presiden Belarus menyampaikan komitmen untuk berkontribusi meningkatkan produksi pangan Indonesia melalui transfer teknologi, mekanisasi pertanian, serta berbagai solusi yang dikembangkan.
5: Anda mendiversifikasi ke segala hal. Anda tidak ingin bergantung pada satu atau dua negara. Karenanya saya ingin sekali lagi mengatakan terima kasih sekali lagi bahwa Anda memilih kami.
4: Adapun Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Belarus merupakan kunjungan balasan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto pada tahun lalu. Bagi Presiden Belarus, kunjungan ke Indonesia merupakan kunjungan kedua kalinya setelah sebelumnya di era Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 silam.
6: Balasan dari Presiden Alexander Lukashenko dari Belarus. Seperti kita ketahui pada tanggal 15 Juli yang lalu Presiden kita berkunjung ke sana.
4: Belarus mendukung rencana pembukaan kedutaan besar RI

0: di Belarus, mendukung penerbang langsung ke Belarus, mendukung kebijakan bebas visa. Belarus siap melatih tenaga kerja Indonesia di bidang teknik dan industri. Pelatihan dapat dilakukan di Indonesia maupun di Belarus. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem kelistrikan untuk wilayah Jawa-Bali telah berhasil dipulihkan. Selain sistem jaringan listrik yang pulih, kondisi pasokan juga kembali berjalan normal. Pradipta Hadi melaporkan.
2: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
3: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
4: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan, memperkuat pengelolaan rantai pasok, meningkatkan kesiapan operasi sistem, serta mempercepat penyelesaian pemeliharaan pembangkit utama.
3: Selain memastikan pemulihan sistem kelistrikan, Kodari juga menyoroti pencapaian risiko elektrifikasi nasional. Risiko elektrifikasi nasional menurut Kodari menjadi penting karena kini sudah menyentuh angka 99,83%. Pencapaian tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
4: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis dijangkau jaringan listrik.
3: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW, arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto, menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi, tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
3: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saksi Irma Syarifah, asisten ombudsman, mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah laporan hasil penilaian terkait penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan PKH atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnain Suhanda.
5: Dasar berubah ya, dari tidak ada maladministrasi jadi ada maladministrasi oleh instansi terlapor.
6: Setelah dilakukan permintaan ahli demikian, kemudian saudara Saputra Malik berkomunikasi dengan pengampu.
7: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap dalam tata niaga tambang nikel di Sulawesi Tenggara dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dwi Elia Rahma Sulistiyowati, menghadirkan saksi dari ombudsman diantaranya Irma Syarifah. Dalam kesaksiannya, Irma mengatakan ada perintah dari terdakwa Heri Susanto untuk mengubah hasil laporan penetapan nilai kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP penggunaan kawasan hutan atas nama PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dari perbuatan yang tidak melanggar administratif menjadi perbuatan maladministrasi.
8: Saudara saksi menyatakan tadi adanya tekanan. Bentuknya tekanan seperti apa?
6: Pak, kami dapat cerita dari Hotim, Pak. Dari Hotim bahwa ditelepon oleh pengampu pada saat itu pagi-pagi dengan nada yang cukup emosional dan temperamental, dibilang terlalu terburu-buru dan akan devaluasi. Kemudian Hotim menyampaikan kepada saya. Selanjutnya pengampu dalam hal ini terdakwa juga menghubungi saya. Itu kenapa itu Hotim terburu-buru seperti itu? Bisa saya evaluasi nih.
8: Jadi hal demikian menurut saksi ada tekanan?
6: Beberapa kali, Pak. Jadi itu bukan cuma sekali.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membantah semua keterangan yang disampaikan saksi Irma Syarifah. Terdakwa merasa tidak pernah memerintahkan atau menekan saksi untuk merubah laporan hasil penilaian ombudsman.
6: Saudara saksi, tadi saudara keterangan saudara dibantah ya. Saudara sudah dengar sendiri ada beberapa tadi ya. Dari tekanan, dari draft, dari LHP, dari tadilah ya KPKNL segala gitu. Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangan yang sudah diberikan tadi atau saksi berubah? Ada yang berubah nggak? Tidak ada.
7: Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 Heri Susanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatannya sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021-2026 senilai 4,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnain Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030, Suhardiman Ambi. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT di Kuantan Sengi, Riau. Berikut laporan Hairul Umam.
9: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
10: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
9: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Hambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
11: Ya, mau dukungannya doa ya. Kita harus berdoa kita bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
12: Yang bocorinnya Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya Pak?
9: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI mendesak adanya langkah konkret terkait dugaan persoalan hilangnya saldo hasil penjualan yang dialami ratusan pelaku UMKM di platform digital. Hanes Arif melaporkan.
13: Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7.
14: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengan pejabat eselon 1 Kementerian UMKM dan Peradi DPC Bekasi Raya terkait permasalahan yang menimpa ratusan pelaku UMKM di platform digital. Dalam kesempatan itu, Ketua DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau Gecraft Kota Bekasi, Siska Ayofti menyampaikan, pihaknya menerima banyak aduan dari para pelaku UMKM yang mengalami penahanan hingga hilangnya saldo hasil penjualan di platform digital. Menurutnya, berdasarkan pendataan secara nasional, sebanyak 300 korban telah terverifikasi meski jumlah laporan yang masuk diperkirakan telah mencapai sekitar 500 kasus dan terus bertambah.
13: Mereka mencari nafkah lewat menjual ini. Jadi kami hadir tidak untuk menghambat investasi maupun perkembangan ekonomi digital. Gecraft sangat mendukung pertumbuhan platform digital, tapi kami memohon kepada Komisi 7 untuk satu, membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan, dan independen antara platform digital dan pelaku UMKM. Kedua, kewajiban bagi platform digital untuk memberikan alasan yang jelas dan bukti yang dapat diverifikasi, serta hak keberatan sebelum jatuhnya sanksi kepada seller.
14: Anggota Komisi 7 DPR RI, Novita Hardini, menyoroti semakin besarnya dominasi produk impor di platform perdagangan digital yang dinilai menyulitkan produk-produk hasil produksi UMKM lokal untuk bersaing. Padahal menurutnya, industri manufaktur dalam negeri telah mampu menghasilkan berbagai kebutuhan rumah tangga dengan kualitas yang baik.
15: Tapi faktanya ini malah menjadi karpet merah bagi produk asing ke Indonesia. Betul nggak? Makanya saya mendesak segera transparansi dan adil. Tidak hanya kita tunjukkan, ini yang salah bukan hanya manajemen TikToknya, tapi dari negara kita sendiri kenapa lemah. Kemudian mendorong regulasi yang mewajibkan platform apapun memiliki dana cadangan, dana jaminan yang diawasi oleh otoritas terkait agar hak uang UMKM ini tetap terlindungi meskipun terjadi gangguan sistem.
14: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti menilai persoalan yang dialami ratusan pelaku UMKM bukan sekedar masalah teknis antara seller dan platform. Menurutnya, kasus tersebut mencerminkan ketimpangan posisi tawar pelaku UMKM terhadap platform digital yang memiliki kendali besar dalam ekosistem perdagangan elektronik.
16: UMKM ini kan Kementerian UMKM, kita ini selalu dorong untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Itu selalu kita dorong. Mereka belajarlah bagaimana menjual online, mengikuti aturan platform, ya kan? Belajar sendiri nih untuk bisa berjualan online ini. Namun demikian, tadi kan di tengah-tengah ada perubahan peraturan, ya kan? Nah, perubahan peraturan ini yang sepertinya ini kalau saya lihat itu tidak ada transisi waktu.
14: Menanggapi laporan yang disampaikan para pelaku UMKM, Evita menegaskan Komisi 7 DPR RI akan mendengarkan seluruh pihak terkait secara berimbang. Ia meminta Sekretariat Komisi 7 untuk mengundang Kementerian UMKM untuk menghadirkan sejumlah platform marketplace, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun Dekranas ke-46 di Sulawesi Selatan, menyediakan wadah bagi pengrajin UMKM untuk mempromosikan hasil produk lokal. Berikut laporan Yurika Fitri.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk
18: Panitia Hari Ulang Tahun Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas ke-46 tahun 2026 memastikan persiapan penyelenggaraan acara di Makassar, Sulawesi Selatan terus dimatangkan. Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian mengatakan, peringatan tahun ini tidak hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga menjadi ajang promosi produk kerajinan dan UMKM dari seluruh Indonesia. Menurut Tri Tito Karnavian, selain menjadi wadah bagi para perajin, peringatan ulang tahun Dekranas ke-46 ini juga mengangkat tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Adapun tema tersebut diharapkan mendorong para perajin memanfaatkan bahan baku ramah lingkungan sekaligus meningkatkan daya saing produk kerajinan Indonesia di pasar internasional.
19: Makassar sendiri akan ada pameran UMKM yang diselenggarakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11. Ini harapkan teman-teman kita di luar Sulawesi Selatan bisa juga memperkenalkan produk-produk dari daerahnya, dan kita membuka juga kesempatan teman-teman perajin di Sulawesi Selatan untuk juga memasarkan produknya, memperkenalkan kepada para tamu yang hadir dari seluruh Indonesia.
18: Sementara Ketua Bidang Promosi dan Humas Dekranas Indri Angga Prabowo menyatakan, ulang tahun Dekranas ke-46 akan berlangsung pada 8 hingga 12 Juli mendatang di Makassar, Sulawesi Selatan. Berbagai kegiatan telah disiapkan, mulai dari pameran dan bazar UMKM, tokso, kriya keluarga tunas, hingga edukasi literasi digital bagi keluarga.
17: Di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, pemerintah berkomitmen untuk menjadikan ekonomi kreatif, termasuk sektor kerajinan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi rakyat. Negara hadir untuk memastikan perajin nasional Indonesia tidak hanya bertahan tetapi mampu bersaing di pasar global.
18: Selain itu, melalui rangkaian kegiatan tersebut, Dekranas berharap produk kerajinan lokal semakin dicintai masyarakat, sekaligus memperluas akses pasar bagi para perajin agar mampu bersaing di tingkat global. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri, Iran mengatakan lebih dari 30 negara akan menghadiri rangkaian pemakaman pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan banyak pejabat dari negara-negara telah menyatakan kesiapannya untuk hadir. Dilansir dari Xinhua, Kamis 2 Juli 2026, mereka akan mengikuti rangkaian upacara penghormatan terakhir bagi Ali Khamenei. Baghaei menyebut rangkaian pemakaman sebagai peristiwa paling penting yang akan berlangsung dalam beberapa hari mendatang. Beralih ke informasi olahraga, duel Portugal kontra Kroasia diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat kualitas lini serang Portugal diuji oleh kedisiplinan dan pengalaman Kroasia di pertandingan sistem gugur. Berikut laporan Karisma Rizky.
20: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan mempertemukan dua raksasa Eropa, Portugal dan Kroasia, di BMO Field besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim yang sama-sama memiliki ambisi besar. Portugal datang sebagai salah satu kandidat juara, namun perjalanan mereka di fase grup belum sepenuhnya meyakinkan. finish sebagai runner-up grup K. Hasil imbang tanpa gol melawan Kolombia menjadi bukti mereka masih kesulitan menembus pertahanan disiplin. Cristiano Ronaldo tetap menjadi pusat perhatian. Ia mencetak 2 gol saat Portugal memulangkan Uzbekistan 5-0. Namun performa tim masih naik turun. Menatap laga ini, pelatih Roberto Martinez optimis dengan kekuatan timnya.
0: Karena persiapan kami sangat bagus. Persiapan yang baik adalah 3 hal pertandingan pada babak penyisihan grup. Kami sudah berbicara aspek-aspek yang perlu ditingkahkan. Kami telah melakukan beberapa hal. Kami tahu ini sulit, tapi semuanya sudah kami persiapkan dengan 21 pemain kami.
20: Di sisi lain, Kroasia kembali menunjukkan kapasitas mereka sebagai tim turnamen. Meski kalah 2-4 dari Inggris di laga pembuka, mereka bangkit dengan kemenangan atas Panama dan Ghana. Hampir merebut posisi puncak grup, mereka adalah finalis Piala Dunia 2018 dan semifinalis 2022. Pelatih Zlatko Delić mewaspadai lini tengah Portugal.
0: Kunci pertandingan akan berada di lini tengah. Portugal memiliki tim nasional yang hebat, terutama beberapa pemain yang menjadi pengatur permainan. Dan di sana akan terjadi pertarungan besar, disitulah pertandingan akan ditentukan. Dan di sana kami harus sangat berhati-hati. Yang penting dalam pertandingan ini, terutama di fase bertahan, kami tidak membuat kesalahan dan tidak melakukan kekeliruan. Dan kami harus memperbaikinya karena setiap kesalahan akan dihukum. Jadi kami tidak akan banyak mengubah. Kami memiliki cara dan gaya kami sendiri. Dan saya yakin kunci akan berada di bagian lapangan itu.
21: Tako da evo, nećemo ništa puno mijenjati, imamo svoj način, svoj stil i kažem, siguran sam da će ključ biti u tom dijelu terena.
20: Nantinya Bruno Fernandes, Vitinha dan João Neves menjadi motor permainan di lini tengah Portugal. Sementara Kroasia akan mengandalkan Luka Modric dan Mateo Kovacic. Dari Jakarta, Karis Mariski.

Demikian warta berita malam ini. Tetaplah bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Parikupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152.

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi

Salve, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar RRI Kupang yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Katolik Kamis 2 April 2026 bersama saya Leonardo Slonga, penyuluh agama Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur. Marilah kita mengawali permenungan kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu yang begitu melimpah bagi kami. Semoga kasih-Mu mendorong kami untuk senantiasa mendekatkan diri pada Allah Sang Pemberi Kehidupan. Bantulah kami mengalahkan kebebalan hati kami, agar kami memiliki kerendahan hati untuk selalu mengandalkan Engkau dalam melayani sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1-15. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapa-Nya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi Engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku berbuat kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman, para pendengar yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan hari yang disebut Kamis Putih. Sesuai tradisi gereja, pada Kamis Putih pagi dirayakan Misa Krisma bersama uskup dan para imam. Dalam Misa Krisma ini di mana minyak Krisma dan minyak-minyak lain, yaitu minyak katekumen dan urapan orang sakit, diberkati, merupakan ungkapan kebersamaan para imam dan uskup dalam satu imamat Kristus.
Para imam yang berkarya di satu keuskupan hadir dalam misa konselebrasi bersama uskup sebagai saksi dan pembantu pada pemberkatan minyak krisma. Seperti mereka melaksanakan perayaan sehari-hari sebagai rekan-rekan uskup dan penasehatnya. Dalam misa krisma ini juga dilakukan pembaharuan janji imamat. Kemudian pada petang hari, pada hari Kamis Putih ini, gereja mengawali Trisuci Paskah dan memperingati perjamuan malam terakhir. Dalam misa petang ini, gereja mengawali atau membuka perayaan Trihari Suci Paskah. Pusat perhatian sepenuhnya harus diberikan kepada misteri-misteri yang dirayakan dalam misa ini, yakni pengadaan Sakramen Ekaristi dan Sakramen Imamat, serta perintah kasih persaudaraan yang terungkap dalam semangat melayani. Tentang kedua sakramen ini, Santo Paus Yohanes Paulus II memberi kesaksian demikian. Sejak awal pelayanan saya sebagai pengganti Petrus, selalulah saya menandai hari Kamis Putih sebagai hari Ekaristi dan Imamat, hari ungkapan syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan Ekaristi dan Imamat. Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, dianugerahkan agar gereja hidup daripadanya. Imamat diadakan agar imam, seorang yang tertabis, dapat mempersembahkan Ekaristi dan umat yang merayakannya beroleh makanan bagi jiwanya. Itulah sebabnya Paus Yohanes Paulus II membuka Ecclesia de Eucharistia dalam satu kalimat pendek, gereja hidup dari Ekaristi. Ecclesia de Eucharistia nomor 1. Dan pada nomor berikutnya ditegaskan, dari Ekaristilah gereja hidup, dari roti hidup inilah gereja beroleh makanannya. Dari Ekaristi gereja beroleh makanan yang memberi hidup, dari roti Ekaristi, roti hidup, gereja beroleh hidup. Dari darah Kristus kita beroleh persekutuan dengannya dan penebusan daripadanya. Maka refren Mazmur tangkapan berbunyi, piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dari piala atau cawan ini, kita mengenang kasih dan pengorbanan terindah dan teragung dari Yesus yang oleh para murid disebut Guru dan Tuhan. Seperti dalam Injil, sesudah membasuh kaki para murid, Yesus berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudari, para pendengar yang terkasih di dalam Kristus, pada perjamuan malam terakhir, sesudah pembasuhan kaki para muridnya, Yesus meneguhkan pengakuan para murid, "Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan." Guru dan Tuhan adalah dua gelar Yesus. Ia adalah Guru atau Rabi atau Rabuni. Nikodemus, seorang Farisi dan pemimpin agama Yahudi yang datang kepada Yesus pada waktu malam berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Setelah Yesus bangkit, kita juga akan mendengar seruan Maria yang disapa olehnya. Maria berpaling dan berkata kepada Yesus dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Artinya guru. Yesus juga diberi gelar Tuhan. Perjanjian baru memakai gelar Tuhan untuk Bapa, tetapi pada waktu yang sama juga, dan itulah yang baru untuk Yesus yang dengan demikian diakui sebagai Allah. Dengan terus terang ia memakai gelar Tuhan dalam percakapannya dengan para murid, seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Bahkan selama hidupnya di depan umum, karya-karya Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan atas alam, penyakit, iblis, kematian, dan dosa,
dan dengan demikian ia memiliki kekuasaan ilahi. Sebagai guru dan Tuhan, Yesus mau melakukan hal yang tidak lazim, yakni melakukan pekerjaan kasar seorang hamba, yakni membasuh kaki tamu yang datang. Seperti dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya, suatu tindakan agung yang kelihatan rendah, kasar, hina atau sepele, dan menuntut kerendahan hati. Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Tanya Yesus kepada para muridnya. Tindakan Yesus adalah sebuah teladan yang diwariskan Yesus kepada para murid, agar para murid juga kita sekalian mau melakukan berbagai bentuk pelayanan, sekalipun kelihatan rendah dan kelihatan merendahkan martabat atau gengsi sebagai sebuah kewajiban. Nah, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Saudara-saudari yang terkasih, melayani dalam keluarga, komunitas dan gereja sebagai pelayan liturgi, prodiakon, pengurus DPP dalam proki, atau apapun dituntut sebuah kerendahan hati. Orang yang melayani dalam semangat kasih dan kerendahan hati tidak pernah merasa gengsi dan kehilangan harga diri jika harus melayani dan melakukan hal-hal yang kecil, kasar, sederhana, dan sepele. Seorang pelayan sejati juga tidak berkecil hati atau berat hati jika harus melakukan pelayanan yang tampaknya berat dan menuntut banyak pengorbanan. Marilah kita belajar dari Yesus yang adalah guru dan Tuhan, yang telah memberi teladan dalam hal melayani dengan kasih dan kerendahan hati, agar kita juga dengan penuh kasih melayani sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk teladan pelayanan yang telah Engkau ajarkan kepada kami melalui peristiwa perjamuan malam terakhir yang kami rayakan pada hari yang penuh rahmat ini. Semoga dengan peristiwa hari ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan agar mampu meneladani cara hidup yang Engkau wariskan untuk terus melayani tanpa henti. Sebab Engkaulah Allah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian, para penjasa, para pegawai RRI Kupang, serta orang-orang yang selalu kita doakan, dan istirahat kita malam ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kupang malam ini
1: Pro 1.

Yang benar ada VIP dengan pelangi dan matahari. Pendengar, Kejaksaan Agung menetapkan Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional berinisial LMI sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG tahun 2025-2026. Ini disampaikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman Nadi di Jakarta. Bahkan Syarif juga menjelaskan keterlibatan LMI ini bermula di tahun 2025. Informasi selengkapnya pendengar dapat Anda akses langsung di antaranews.ntt.com maupun juga di www.rri.co.id.

0: salah satu superfood yang kaya akan nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat baik untuk kesehatan tubuh.
1: Halo, aku ikan kembung. Aku bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak karena aku punya asam lemak omega-3, vitamin, dan mineral penting. Bahkan, kandungan omega-3 ku lebih tinggi daripada ikan salmon.
2: Hai, kami adalah tahu dan tempe. Kami dua makanan berbahan dasar kedelai yang kaya akan protein nabati, serat, dan antioksidan.
3: Kalau si tempe unggul dalam protein, serat, dan probiotik, bagus untuk pencernaan berkat proses fermentasi. Sedangkan aku lebih rendah kalori dan kaya akan kalsium.
4: Ternyata makanan bergizi tidak harus mahal. Dengan bahan sederhana, kita bisa penuhi kebutuhan gizi seimbang.

0: Guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Ke situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Hei, kenapa kau minum air Sony kasih habis? Bukannya haus tadi?
1: Iya nih mama, tapi tiba-tiba beta Sony mau minum lah ya. Dan dia kone air masih sisa.
0: Anak, air nih dia pun sumber daya terbatas ha. Nah kalau minum kau Sony kasih habis begini ke mana? Jadi lebih baik kalau memang Sony terlalu haus nah, ambil air sedikit sa, supaya jangan terbuang percuma.
1: Siap bos, laksanakan.
2: Setiap tetes air berarti gunakan air dengan bijak.

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebuah bukti bahwa ikatan budaya luhur melaksana siklus air dan akan selalu kembali ke sumbernya.
3: Kata-kata dan titik itu adalah menunjukkan siapa kita. Dan ketika kita lebih baik kita berpikir hati daripada berhati di sisi.
2: Sekalipun kegiatan tersebut satu kata bisa menyakiti
3: orang lain, juga bisa membawa sakit untuk kita atau balas.

0: 1.
1: Satu RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Kalau Anda masih setia mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Kupang Menyapa malam hari ini. Saat ini kita ada di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Halo, halo, halo yang baru bergabung di line TikTok ya, live TikTok. Kita juga live TikTok di Pro 1 untuk Ruang Rindu kali ini. Dan Ruang Rindu kali ini ada 10 lagu Indonesia tahun 2010, 2011 yang sudah, dan 2012 yang sudah Vero pilihkan di sini untuk bisa di request ya. Kita sudah naikkan juga di line Instagramnya Pro 1. Namun karena ada satu dan lain hal, nama penyanyinya sama, cuman lagunya yang akan berubah begitu ya. Tapi tetap akan Vero putar lagu-lagu yang sudah dipilih sesuai dengan penyanyi-penyanyinya yang paling banyak dipilih ya di Instagram. Tadi sudah sempat ada begitu beberapa. Dan juga bagi yang ingin untuk request lagunya yang lagi nonton kita nih di live TikTok-nya Pro 1 nih, jangan lupa tap-tap layar dan jangan lupa juga untuk follow jadi anggotanya RRI Kupang ya. Ini ada 10 lagunya, nanti dengarkan baik-baik ya. Kalau yang udah follow dan udah lagi mengikuti di sini udah tap-tap layar. Dan yang mau telepon bentar dulu karena saya harus kasih tahu dulu lagunya ada apa aja karena kita ada pergantian judul lagunya. Yang pertama dari BIP, dari BIP Kita Bisa, kemudian Alexa Bersamamu featuring sama Lala, ada Kotak dengan Apa Bisa. Saya

0: Oh, di line telepon. Ini
1: kita sapa dulu yang line telepon ya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam Kata Judin. How are you? Gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah sehat total. Sudah sembuh dari sariawan kemarin. Dari kemarin juga udah dikasih.
1: Iya, kemarin juga udah sembuh, udah sehat ya. Mantap lah kalau begitu nih. Kata Judin, malam ini dingin gak sih di sana?
2: Dingin, dingin sih.
1: Anyway, kata Judin, di mana sih kemarin alamatnya?
2: Oke, okay, baiklah. Minahasa, Sulawesi Utara.
1: Minahasa berarti benar ya katanya Opa Emi kemarin bilang salamnya buat kata Judin dari Minahasa katanya. Iya, saya yang kelupaan gitu. Ya, betul dari Minahasa. Oke. Okay. Kata Judin lagunya apa dari 10 lagu yang sudah Vero bilang tadi?
2: Gimana ya lagunya? Vero aja yang pilih.
1: Aku aja yang pilih berarti Alexa Bersamamu. Boleh?
2: Boleh.
1: Oke lah kalau begitu. Silakan nih kata Judin, salam untuk 5 orangnya.
2: Buat Vero, buat diri sendiri, buat semua pendengar, buat Opa Emi tadi, sama satu lagi buat siapa ya? Buat Vero aja di 2, di 5 pastinya.
1: Oke. Okay.
2: Untuk ketemu lagi, jaga kesehatan. Kabarnya masih sama seperti kemarin?
1: Iya, masih sehat. Masih sama, masih sehat.
2: Apa namanya? Besok libur ya berarti?
1: Iya, besok kayaknya aku libur deh. Ya nggak sih? Iya, ya benar-benar. Besok aku off.
2: Oh iya, libur. Oke, buat Kak Vero sama operatornya malam ini, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Oke, sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Makasih Kak
1: Vero. Iya, terima kasih kata Judin. Orang pertama yang bergabung lagunya Terserah Aku. Jadi aku udah pilihkan Alexa ya. Bung Ferry, kita gak bisa menerima telepon di line WhatsApp ya. Di 08113820944 tidak bisa kita terima telepon. Jadi chat aja kalau mau telepon di line teleponnya Pro 1. Karena HP-nya untuk WhatsApp sedang digunakan untuk live TikTok. Yang udah bergabung di sini di live TikTok ada yang lagi nonton nih ya. Vero menyapa dulu. Ada 76, orang di mana-mana 67. Ini 76 ya. Ada 76 juga, ada Kakak Oncu Oil, juga ada Kakak Una. Kakak Una Tatoing. Ini dari mana nih? Kak Una nih dari Tatoing ya. Terima kasih udah gabung. Ada siapa lagi yang sudah bergabung untuk nonton? Ada Kakak Nilendra. Ada Kakak Nilendra juga. Halo Kak Nilendra, apa kabar? Kalau mau request lagu dan salam-salam boleh ya, silakan langsung aja di komen mau salam-salamnya apa, tinggal Vero sampaikan. Ini Kakak Una Tatoing mau salam dari Bali. Salam dari Bali untuk siapa Kakak Una ya? Coba disampaikan. Anak Timor stay di Bali Kak katanya. Oke, halo anak-anak Timor semua yang stay di Bali untuk mencari sebongkah berlian dan rejeki ya, yang bakal dikirim buat keluarga yang ada di Kupang atau di NTT ya. Semangat berjuang para perantau anak-anak Timor yang ada stay di Bali. Makasih Kak Una sudah bergabung. Mau request boleh lagu-lagunya, ada BIP dengan Kita Bisa, ada Alexa Bersamamu. Oh udah, Alexa udah dipilih ya tadi buat kata Judin. Dan kemudian ada Kotak Apa Bisa, Sela on Seven, Buat Aku Tersenyum, Andra and the Backbone, Tunggu Aku, ada Ungu, Dirimu Satu, Margaret, Andaikan Kau Datang, ada Blackout Selalu Ada, kemudian Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sela on Seven Sekali Lagi. Oke, sebelum Vero terima, Vero mau kasih tahu dulu dari Kak Una. Dari Kak Una Tatoing katanya salam buat semua saudara, semua pendengar RRI Kupang. Terima kasih Kak Una ya. Kita terima dulu di line telepon ya. Ada siapa lagi? Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Halo Ruang Rindu, selamat malam Kak Vero.
1: Selamat malam Opa Emi. Bagaimana kabar malam hari ini?
3: Kabar baik Kak Vero.
1: Luar biasa. Lagunya apa Opa Emi?
3: Apa Bisa.
1: Dari Kotak Apa Bisa. Oke. Opa Emi nanti nonton live TikToknya Vero dong. Vero lagi cakep-cakepnya di TikTok nih. Oke, silakan salam 5 orang untuk siapa nih Opa Emi?
3: Oh iya, salam pertama untuk Kak Judin ya. Tadi dari Minahasa Kak Vero.
1: Betul sekali. Kemarin kita tebak-tebakan, tapi Opa Emi ingat ya Minahasa, betul.
3: Iya, sepertinya begitu, ada bayang-bayang begitu.
1: Bayang-bayang.
3: Oke, yang berikut untuk Teddy dari Bogor, berikut ada Bang Tri dari Merauke, kemudian.

0: dan ada satu lagi ada Bapak Bu Tuti Satu Beto, ada Bunyi Endang di Jatang Bernamo, ada Bapak Jago Jio Eniko, ada Bunda Natalia di Tuli-Tuli, dan Bang Andi di Bengkulu, dan teman-teman saya Kak Vero. Selamat malam, makasih.
1: Oke, selamat malam, terima kasih banyak ya untuk Opa Emi yang sudah bergabung. Dan lagunya dari Kotak dengan Apa Bisa. Kali ini apa masih bisa? Tiba-tiba mau karaoke aja ya. Yang mau karaoke boleh nanti, karena Ruang Rindu Karaoke spesial untuk karaoke. Ruang karaoke, Ruang Rindu Ruang Karaoke itu ada di hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu ada Ruang Rindu Ruang Karaoke. Kakak Puja, mohon maaf di line WhatsApp tidak bisa kami terima, baik itu telepon WhatsApp maupun telepon biasa, dikarenakan handphonenya sekarang lagi dipakai buat live TikTok nih untuk Ruang Rindunya. Jadi mohon maaf ya Kak Puja, gak bisa diterima. Kak Puja langsung by phone aja, telepon langsung aja ya di line teleponnya Pro 1 ya Kak Puja. Mohon maaf banget. Oke, Vero mau baca lagi yang sudah bergabung di line TikTok. Bunyi apa nih? Oh, bentar belum aku. Yang sudah bergabung di live line TikTok ya. Kakak Una mau request lagu Andre and the Backbone. Oke, Kakak, tunggu aku di Kupang begitu ya. Kita terima lagi penelpon berikutnya mau bergabung dan mau salam-salam boleh juga langsung aja ketik komentarnya di live TikTok ya. Kita menyapa dulu Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa?
2: Mbak, lupa suara unik ini, Kak.
1: Ah, Kakak Puja. Tiba-tiba kayak saya
2: kalau dia tanya sih langsung tanya lagi langsung. Halo, Kak Puja.
1: Iya, mohon maaf Kak Puja. Kak Puja, ya, Kak, ya ampun.
2: Diterima.
1: Iya. Kak Puja, karena berhubung telepon WA ini lagi dipakai buat live TikTok, Kak Puja ya, mohon pengertiannya ya. Jadi tadi Kak Puja telepon.
2: Sorry, saya tidak tahu kan. Memang saya baru monitor barang HP ini dipegang sama keponakan kecil, sama depo bapak, depo mama sudah datang, atau cabut HP dari dia.
1: Oh iya, memang ya main kasar saya, langsung cabut HP saya.
2: Iya, kita mau dengar Riri Kung.
1: Oh iya, oke, baik. Kakak Puja mau dengar lagu apa?
2: Ada lagu apa ya, saya tidak ini Kak.
1: Oke, lagunya ada yang belum dipilih ya. Ada BIP, Kita Bisa, Sheila on 7, Buat Aku Tersenyum, Ungu, Dirimu Satu, Margaret, Andaikan Kau Datang, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi, Menjadi Lelaki, Sheila on 7, Sekali Lagi.
2: Ini Andai Kau Tahu.
1: Andai Kau Tahu mana? Andaikan Kau Datang, he? Andai Kau Tahu.
2: Andaikan Kau Datang itu Andaikan Kau Tahu.
1: Margaret, Andaikan Kau Datang. Margaret, Andaikan Kau Datang, he.
2: Oke lah.
1: Oke.
2: Ini kamu salam spesial ya buat Kak Vero yang lagi bertugas selalu.
1: Ya, terima kasih.
2: Terus buat Kakak Ferry, Opa Botus, Opa Miller, Opa Emi, Tete Dinda di Bogor, Ibu Wijati di Wonosobo. Terima kasih. Selamat malam. See you, Dede Baba.
1: See you, Dede Baba. Terima kasih ya buat Kakak Puja yang sudah bergabung di line telepon. Kita akan langsung terima lagi karena udah di telepon ya. Oke. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
3: Malam, Mbak Vero.
1: Selamat malam, dengan siapa?
3: Mama Anita.
1: Mama Anita kok?
3: Iya sayangku.
1: Mama Anitaku, bagaimana di sana, dingin kah tidak?
3: Dingin sekali, Pak.
1: Rasa-rasa mau tidur ya, pakai satu selimut kayaknya kurang ya.
3: Iya tuh, semua berlapis-lapis tapi dingin. Selalu dingin, Pak.
1: Yang penting walaupun udara dingin tapi hati soalnya dingin toh ya Mama Anita ya.
3: Hatinya selalu aman-aman dengan Pak Vero semua orang.
1: Mantap. Itu hati hanya untuk beta seorang saya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke Mama Anita, mau dengar lagu apa? Sudah sempat dengar kok dia pulis lagu yang Vero sempat kasih tahu tadi.
3: Depan tuh Mbak.
1: Oke, lagunya
3: hanya tekan-tekan saya nih Mbak.
1: Oke, lagu yang belum dipilih itu ada BIP, Kita Bisa, Sheila on 7, Buat Aku Tersenyum, Ungu, Dirimu Satu, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sheila on 7, Sekali Lagi. Yang mana ini, Mama Anita?
3: buat aku tersenyum.
1: Buat aku tersenyum, ya elah.
3: Pak Vero buat Mama Nika tersenyum selalu.
1: Aduh, wow, luar biasa. Saya tiba-tiba pengen salto ke depan ini. Oke, Mama Anita, salam lima orangnya untuk siapa? Silakan.
3: Yang pertama buat Papa Emi, Papa Botus, Bunda Asmi, ada Teh Dinda, siapa lagi? Oh iya, buat Bung Ferry. Soalnya juga selamat malam. Dan buat semua sama Hero.
1: Oke.
3: Okay. Buat sayangku yang lagi bertugas, nanti lo waktu semua. Dan selalu sayang ketemu semua.
1: Amin.
3: Ketemu tidak bertemu muka dengan muka, tapi dia selalu ada bersama ketemu.
1: Amin.
3: Sebentar paling hati-hati saya.
1: Iya.
3: Sampai rumah dengan selamat, bertemu dengan keluarga, dengan suka cita, damai, dan sejahtera. Makasih,
1: salam. Terima kasih banyak buat Mama Anita. Aduh, luar biasa ya. Saya mau bacakan lagi komentar-komentar di live TikTok. Yang mau kirim salam juga boleh di live TikTok ya. Untuk siapa, tinggal bilang saja, komentarin. Dan bisa pilih lagu yang belum dipilih nih. Di sini ada beberapa lagu yang belum dipilih. Ini banyak juga ya yang nelponnya. Kita terima lagi di line telepon dulu ya. Mama Christine, Bunda Christine minta maaf saya tidak bisa terima di line telepon WhatsApp karena handphonenya ini lagi dipakai buat live TikTok ya, Bunda. Bunda telepon di line telepon sa Bunda. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Beta baru ngomong nama su telepon, memang umur panjang betul ya. Apa kabar, makan. Bunda?
4: Puji Tuhan, baik-baik saya. Makanya pakai dua biar satu enggak aku, satu gabung di satu.
1: Makanya luar biasa sekali ini Bunda ya. Bunda baik-baik. Ya?
4: Puji Tuhan,
1: baik-baik. Puji Tuhan,
4: baik-baik. Kalau Pak Vero gimana? Sehat dong?
1: Sama sehat, walafiat.
4: Ya, kalau enggak sehat kan enggak menyiar malam ini tentunya.
1: Bukankah kemarin saya pernah tidak sehat, namun saya tetap menyiar ya?
4: Oh iya. Jadi...
1: sama saja.
4: Jadi memang harus dua, positif tiap dua. Jadi kalau satu enggak aktif, satu.
1: Iya, luar biasa. Betul, betul.
4: Gitu. Tapi satu kan pakai monitor, Mas.
1: Oh iya, satu pakai monitor, betul. Biar bisa dengar suaranya ya.
4: Iya.
1: Oke.
4: Okay. Kalau orang gabung enggak pakai monitor susah.
1: Setuju saya. Tapi bukannya sekarang enggak pakai monitor juga masih bisa dengar suaranya Vero kan?
4: Ada dong, tetap.
1: Oh, tetap ya? Eh? Oke.
4: Iya, ini kan lagi monitor HD satu.
1: Iya, monitor saya punya live TikTok dong. Era di Kupang pun live TikTok dong. Ini soalnya
4: ya.
1: Lagi live TikTok sekarang nih Vero nih. Jadi Bunda kalau kangen sama Vero langsung nonton aja nih live TikTok
4: oke,
1: sekarang.
4: Oke.
1: Lagunya apa Bundaku?
4: Baru monitor tuh, belum tahu
1: lah. Oh, baru monitor. Oke. Lagu yang belum dipilih ada BIP, Kita Bisa, Ungu, Dirimu Satu, Blackout, Selalu Ada, Budi Doremi Menjadi Lelaki, dan Sheila on Seven, Sekali Lagi. Yang mana nih?
4: Selalu ada gitu.
1: Selalu adanya Blackout. Uhu.
4: Uhu.
1: Silakan. Salam lima orangnya untuk siapa Bundaku?
4: Enggak bisa lebih-lebih eh.
1: Enggak bisa.
4: Jadi keputusan harus 5-5.
1: Ya, betul.
4: Nanti ambil yang senior-senior aja Master ya.
1: Oh iya, silakan.
4: Tentunya buat Mama Ima, selamat malam, selamat beristirahat. Udah Opa Emi juga bersama Oma. Ada Pak Freddy bersama Ibu Uti. Ada Bung Endang. Ada Bung Valdes. Terus yang kelimanya semua-semua sudah yang lagi monitor. Selamat malam ya, selamat beristirahat. Dijumpai dalam keadaan yang sehat ya. Buat Mbak Vero tetap semangat. Selalu bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Vero dan keluarga yang ada di rumah. Terutama si dua jagoannya yang ada di rumah. Salam ya Pak Ver. Buat si dua jagoan di rumah bersama temannya. Salam dari Bunda Natalia dari Kalijodo.
1: Oke, siap.
4: Makasih Mbak Fer, selamat malam. Shalom.
1: Dadah. Selamat malam, bye-bye. Terima kasih buat Bunda Kristi di Toli-Toli. Wah, kita dari Minahasa ada, dari Toli-Toli ada ya. Dari tadi ada. Oke. Aduh, di line telepon masih ada yang di live TikTok. Bentar lagi baru Vero baca komentarnya ya. Kita menyapa dulu masih di line telepon nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat malam juga Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mari lewat lagu Mbak Vero.
1: Iya, apakah ini dengan Abang Putra?
5: Betul sekali, tidak salah Mbak Vero.
1: Betul sekali, nah tapi Abang Putra pun tempatnya beta suka lupa.
5: Fak-fak, Papua Barat.
1: Ah, di Papua Barat tadi, fak-fak toh. Ah, kemarin saya pentanya kok, beta sampai bingung, baru kasih tau kok itu Abang Putra, baru ingat. Oh iya, betul. Oke, Abang Putra dari Fak-Fak Papua Barat. Ini belum tidur jam segini, sehat-sehat Soko?
5: Ah, puji Tuhan sehat tuh. Aman-aman saya.
1: Aman saya. Sumakan kok belum nih?
5: Sudah recal di mobil.
1: Oh, sudah. Sedikit mau tidur.
5: Mau jalan-jalan pun mau jam 12 ini.
1: Mau 12 mau pinobar. Mau pinobar. Mau pinobar kok Piala Dunia nih sebentar. Seru loh ini sebentar nih.
5: Iyo,
1: seru sekali. Mau tahu siapa sebentar bermain? Spanyol.
5: Spanyol
1: sebentar bermain ini. Oke.
5: Okay. Vero punya di mana? Yang mana?
1: Prancis. Oh, sekarang Prancis saya. Hidup Prancis.
5: Hidup aman itu.
1: Oke, okay. Silakan Abang Putra.
5: Ada lagu apa?
1: Lagunya yang belum dipilih ada BIP, Kita Bisa, Ungu Dirimu Satu, Budi Doremi Menjadi Lelaki, Salon Seven Sekali Lagi. Yang mana nih?
5: Ungu saja.
1: Ungu saja?
5: Yo.
1: Oh oke, baik kalau begitu. Dirimu Satu, silakan salam lima orang.
5: Iya. Bersama Mungkin Bapak sama bertugas, sehat selalu, Tuhan memberkati. Oke. Bunda Natalia, salam untuk Bunda Ima juga, salam untuk Mama Ima, salam juga untuk Opa ini, dan sudah semua saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
5: Lalu salam kompak, sehat selalu bersama keluarga.
1: Siap.
5: Oke Mbak Vero, terima kasih.
1: Sama-sama. Selamat malam. Oke. Terima kasih banyak buat Abang Putra di Fak-Fak Papua Barat yang sudah bergabung. Kita dari Sabang sampai Merauke ada ini ya, semuanya bergabung di Pro 1 untuk Ruang Rindu, Pro 1 Kupang. Oke, saya mau bacakan lagi di live TikTok ya. Ada Kakak Galau namanya. Kakak Galau bilang, "Kakak di mana? Apakah engkau bertanya? Aku di Kupang." Lalu begitu berikutnya ada Kakak BDGTR, ini siapa ya BDGTR ini? Ini dia yang mengirimkan kata-kata puitis nih. Dia bilang begini, "Kukira putus cinta lebih sakit, ternyata kehilangan sahabat untuk selamanya itu lebih sakit." Oh iya, yeah, oke. Okay. Ini kayak iklan ya. Terima kasih Kakak. Berikut Kak Una lagi, katanya sehat dan sukses selalu ya Kak, selamat bertugas Kak. God bless always. Oke, okay, Kak Una tunggu aja lagu Antara The Backbone-nya ya, nanti pasti bakal diputar. Terus ada Maisi Wifa, anak rantau di Bali hadir. Salam kenal ibu penyiar. Iya, salam kenal juga buat anak rantau. Sehat-sehat di sana selalu ya. Dan tetap jaga mental. Mental juga harus sehat ya di sana. Jangan cuma fisik, tapi mental bagian anak perantau itu sangat penting juga untuk dijaga dan tetap sehat. Oke? Okay? Lalu ada Kakak Berto 0705, katanya pegang Spanyol. Ini gara-gara pasti dengar tadi Baby bilang beta Prancis, ha? Jadi tiba-tiba langsung pilih pegang Spanyol. Oke deh. Kakak Dexi katanya Argentina. Argentina pasti juara. Argentina paling runner up ya. Argentina kayaknya runner up karena akan dibawa pulang piala FIFA World Cup 2026 tuh oleh Prancis ya. Oke, berikut Kakak Berto 0705. Kak, titip salam untuk GGRI Kupang, Kak. Apa nih GGRI Kupang? Oh, mungkin tuh komunitas ya. Coba bisa dikasih panjang singkatannya ini gitu ya. Selanjutnya ada Kakak Delma Cleora ya. Ini katanya Kak Vero pun ketawa bikin candu. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Tapi ada yang belum ketawa kayak Mbak yang biasa di pohon. Tahu dah pokoknya. Oke, selanjutnya Kakak Elmi Sumarni. Kak Elmi apa kabar? Kak Elmi cuma ketawa saat di sini emojinya. Lalu Kakak Dexi Junior, Dexi JR11 katanya. Kakak Dex apa Dexi sini ntar ya aku. Katanya calon juara 2026 hadiah buat King Leo. Wow. Oke. Okay. Thank you. Jangan lupa tap-tap layar ya. Jangan lupa tap-tap layar ya, teman-teman semua. Anyway, yang masih ini yang lagi nonton juga masih pantau, masih ada Kak Una, Kak Berto, Kak Dexi, kemudian Kak apa nih? Maisy Wifa, ada Kak Elmi, Kak Adolfrian Ketty. Halo Kak Adolfrian Ketty. Lalu juga ada kakak Johan Lala, lalu ada kakak Hotspot dulu, dan ada kakak Dev Junior ngada selama Blawa. Halo kakak yang sudah bergabung semua dan lagi nonton kami di sini, lagi nonton aku maksudnya, bukan kami, karena aku, ya kami, aku dan ada Bang Rifan ya di ruang operator. Juga ada kakak Ricky HD62. Kakak Uncu juga ya, masih standby ya, dengerin dan tonton live TikToknya RRI di Ruang Rindu. Yang mau mendengarkan secara terestrial di radionya di FM 94,4 MHz ya. Sekarang lagi live, lagi siaran langsung juga di terestrial FM 94,4 MHz. Tapi yang mau nonton langsung sambil Vero siaran, itu cuma di live TikTok aja. Nggak ada yang lain, cuma di live TikTok RRI Kupang. Kita terima dulu yang telepon ya. Kasian. Halo Ruang Rindu. Selamat malam.
6: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bapak? Juga.
6: Oh, ya sudah.
1: Bagaimana kabarnya anak desa?
6: Ya.
1: Kabar anak ini siapa? Ini Bapak Yehuda tuh?
6: Oh, ya sudah.
1: Oh, ya sudah. Eh, kok tunggu doain deh siapa,
6: Tuhan Allah hadir
1: di tengah kita.
6: Kaferi.
1: Iya. Kaferi, tunggu ini Kaferi kok?
6: Oh.
1: Ah betul Kaferi, astaga. Ini gara-gara soe toldingin mungkin jadi pita suara agak menyempit kayaknya Kaferi pun pita suara nih. Jadi suara be kurang kenal.
6: Terlalu leh.
1: Oke, Kak Ferry, kabar baik kok kakak.
6: Baik.
1: Salju seturun di soe kok.
6: Masih bilang.
1: Aduh, masih bilang le. Oke.
6: Teriting tanpa musik rumus sofa darah.
1: Kan bisa lah itu na.
6: Iya, kan gemetar karena dingin dong.
1: Iya, dia dari lurus jadi keriting ulang. Aduh, Kak Ferry nih. Kak Ferry, langsung su, mau dengar lagu apa? Ada pantau kosong dari tadi.
6: Budi Doremi, ya.
1: Budi kok? Oke, menjadi lelaki itu harus seperti Kak Ferry, begitu ya?
6: Tuhan,
1: ya. Udah punya lo menjadi lelaki, nah. Masa mau jadi perempuan? Nah, salam, su, 5 orang.
6: Tuhan, Allah.
1: Kok 5? Sudah, maksudnya aku kasih 5, daripada aku kasih 2? Kita harus bersyukur, ingat kita harus bersyukur dalam segala hal, terus bersyukur.
6: Kalau suka aku jentel poe.
1: Ah, lanjut tuh kakak, silahkan, kita kasih waktu untuk salam 10 detik dari sekarang. 10
6: Salam pertama.
1: Aduh, silakan.
6: Salam pertama. Ya, sambil ini sambil hitung. Salam pertama untuk Kak Vera yang lagi live.
1: Iya, ini sambil hitung. Ya.
6: Salam untuk semua yang lagi live di TikTok.
1: Ya, mereka lagi dengar dan lagi ketawa dari tadi katanya.
6: Nah, yang anak-anak rantau dong.
1: Betul. Nah,
6: salam pertama Opa ini, Ella Ala, Kapuja di Bintuni, Mami Tegu Eteta, Tegu Cimanutapen, dan Kado Ediona di OSAT. Untuk Kak Vero dan kalau lo tadi ini no
1: dibuang itu karotok doa baru mau omong ulang
6: habis pulang surpetan biar gue pulang dah.
1: Oke Kak Ferry. Kak Ferry sepulang sih kirim salam abis dia sejalan. Oke, terima kasih Kak Ferry. Kak Ferry ketemu pendengar di SOE ya. Pendengar yang sangat rajin sekali untuk bergabung ya. Jadi buat yang di live TikTok begitulah keseharian. Keseharian bukan, kemalaman saya di Ruang Rindu bersama dengan para pendengar. Ini baru selesai nih, ada yang telepon. Oke, ketemu terima dulu ya. Ini ketemu full terima dulu baru putar lagu sekali. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Iya, terima kasih. Saya sudah disapa dengan bunyi tut. Kalau begitu saya mau baca dulu di line, bukan di line ya, di live TikTok yang sudah bergabung. Ada kakak, ini siapa ini? Kakak Nabuasa kok, betul kok, bisa salah kok. Eh sabar dulu, sabar sebelum itu. Sebelum itu, iya ini udah banyak di atas nih. Nah kalau kita belum lihat nih, ada siapa nih? Tunggu sabar, sabar ya, biar kita scroll di atas dulu. Ini kasihan kalau semua soalnya bisa terbaca. Oke. Ada kakak Una lagi yang menyampaikan bahwa semoga saya Pumba Saudara di Kota Dingin kapan Eban dong dengar Bepung Nama di RRIK. Iya, kalau dong mau dengar, dong bisa dengar juga di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download di Google Play Store ya. Jadi bisa di-download, itu dimanapun berada bisa dengar RRI, tinggal pilih saja satkernya RRI Kupang. Oke, selanjutnya ada kakak Nabuasa. Kakak Asti, astaga, kakak Asti Nabuasa hadir. Halo kakak, selamat malam. Juga ada kakak Riki, selamat malam penyiar Gorontalo hadir, masuk. Halo yang ada di Gorontalo, selamat malam semuanya. Juga ada kakak Oncu bilang salam sehat buat keluarga besar Nusantara. Terima kasih kak Oncu, request lagunya Black Melanesia Sutageser. Kakak, kalau lagu daerah atau lagu ini ketong sone putar di Pro 1 kakak, itu bisa di Pro 4. Kalau lagu-lagu yang beta susebutkan kakak dari tadi, itu yang tinggal pilih mau yang mana kakak sayang ya kakak. Kita lanjut di kakak Una lagi yang telepon bikin ketawa katanya kakak Una. Oke. Kak Asti lagi, Kak Vero ada emoji love-nya. Iya kakak Asti, juga kakak Elmi kembali ketawa lagi. Kakak Una juga dengan emoji ketawa. Kakak Asti kembali dengan emoji ketawa. Mereka hanya emoji saja. Lalu ada kakak Alfa, malam host, malam juga kak Alfa, juga kakak Asti. Kak Rani yang siaran saya nonton tertawa. Terima kasih. Tapi saya pun nama udara Vero ya, jangan sebut Rani ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Maisy Wifa, request Leto. Leto di sini nggak ada ya. Sebelum cahaya bu penyiar. Di sini yang tinggal untuk dipilih kita masih punya punya lagunya Ungu, Dirimu Satu, BIP Kita Bisa sama Salon Seven sekali lagi. Kalau mau pilih di antara tiga lagu itu. Terima kasih. Ada kakak Asti katanya salam buat Harry. Salam Harry. Oke, ada juga. Ah, dede aku nih, dede Suci alias Arsi. Selamat malam, kak. Selamat malam juga untuk kamu, baby. Terus, Kak Ferry maksudnya. Oh, salam buat Kak Ferry. Oh, Kak Ferry yang tadi. Ada salam dari kakak Asti, Kak Ferry ya. Lalu Kak Riki, salam kenal host Vero, bukan Vera. Vero. Salam kenal dari Gorontalo. Iya, Kak Riki, salam kenal. Lama tidak gabung, Kak, kangen Kak Vero. Iya, jadi nanti kalau kamu mau lihat Ruang Rindu itu akan di live TikTok dari Senin sampai Kamis. Ini hari terakhir, Jumat Sabtu gak ada. Jumat Sabtu nanti live-nya dari Pro 2. Ya, nanti bisa nonton kalau kangen. Kak Ferry lucu, singkat padat jelas. Betul Kak Una. Juga berikutnya ada Kak Kapi, baru mau panggil Kak Rani. Ini kita sudah baca lupa komen nih. Oke, kakak Maisy Wifa, Ungu, Dirimu Satu, bu penyiar, terima kasih. Oke kakak, Ungu, Dirimu Satu bakal diputar, ditunggu aja. Kakak Riki request lagu host Vero Salon Seven. Oke siap, Salon Seven sekali lagi, siap, sudah di request juga. Yang lain mau ikutan juga boleh, ini lagu-lagu yang lain belum sempat diputar juga ya. Dan ada kak, halo kakak Asnetu, selamat malam sudah bergabung, keren Kak Vero, jangan lupa tap-tap layar ya. Oke, kita langsung terima dulu di line telepon.
7: Halo Ruang Rindu, selamat malam. Ini suka ketawa. Beta baru menyapa tapi suka ketawa duluan.
8: Selamat malam kembali. Sonde biasa, ada Vero dengan ada seperti itu.
7: Oh, sonde biasa. Beta mau coba-coba karena kita ada live TikTok toh Bu Dinda. Jadi kan beta harus lebih menjadi menjadi banyak apa ya? Nuansa banyak.
8: Agak feminim gitu.
7: Selamat malam.
8: Iya, Ruang Rindu sangat malam. Selamat malam kembali Ruang Rindu.
7: Iya, ini di Dangdut Mania. Langsung ketawa Bu Dinda. Gak lah Ruang Rindu ya, lagu-lagu Indonesia Bu Dinda. Apa seperti itu, mati itu? Lampu.
8: Vero, jadi aneh gitu, bukan Vero.
7: Aduh, jadi aneh kayak bukan aku. Oh my god, ya udah aku ganti kembali ke Vero lagi. Sebentar. Ting.
8: Seperti Vero yang biasa begitu.
7: Maaf,
8: Ruang Rindu, Ruang Rindu.
1: Oke. Gimana?
2: Ada lagu apa sayang?
1: Lagunya ada Ungu, Dirimu Satu, Salon Seven, Sekali Lagi, sama BIP, Kita Bisa.
2: Cuma itu dua, tiga.
1: Iya, tinggal itu sa, tinggal tiga kan orang suka bas. Orang sepi.
2: Orang so ambil.
1: Ah, orang so ambil. Jadi orang pemilik, keton jangan merebut milik orang.
2: Itulah. Ya sudahlah, telepon suara.
1: Oke.
2: Okay. Sebetulnya mau lagu Sheila telepon tuh yang bukan judul itu.
1: Judul yang mana?
2: Yang itu Vero, yang Enda ada Vero.
1: Oh, nanti ya. Kalau lebih ingat ya.
2: Dela on seven itu oke, tapi judul bukan yang itu begitu Vero.
1: Oh, Beta tahu judul yang mana? Yang Perhatikan Rani, iya kan? Beranjak dewasa kakak.
2: Aduh.
1: Padahal jangan terlalu banyak ketawa, nanti gak bisa tidur, nanti besok nangis nih.
2: Iya. Cuma bikin tertawa nih, bikin banyak ketawa tuh karena Vero tuh seperti ini, seperti ajaib begitu.
1: Ajaib? Oh wow.
2: Ruang rindu selamat malam.
1: Ya saya dengar sendiri saya juga geli ya. Oke, ini berhubung durasi ya, jadi kita langsung saja.
2: Ya, oke, doa terbaik untuk guru Mika, Al dan Mama Yan. Is lanjut menyapanya antaranya untuk Pak Henry, untuk Enda, untuk Mary Deta, May juga Nusul, Bunga Disco, jadi stop pulang begitu.
1: Oke,
2: lanjut. Vero,
1: ya, sama-sama Bunda.
2: Bye-bye.
1: Terima kasih buat Bu Dinda yang ada di Bogor. Bayangkan seperti yang Vero bilang tadi, Sabang sampai Merauke semuanya bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu malam hari ini. Waktu kita juga terbatas ya, cuma sejam aja ya. Jadi Vero balik lagi nih yang live TikTok. Anyway, yang menelpon di line WhatsApp-nya Pro 1 0811 38 20 9440, Vero tidak bisa terima line teleponnya karena handphonenya lagi digunakan untuk live TikTok saat ini. Jadi langsung aja telepon di line teleponnya Pro 1. Anyway juga Vero mau bacakan dulu yang sudah bergabung di live TikToknya. Ada kakak Brian. Halo kak Brian, selamat malam, salam dari MOV. Halo yang ada di MOV. Juga kakak Una balik lagi katanya, Jujur ketawa dari tadi kakak Vero siarannya lucu. Buat suasana hidup, buat yang kita nonton live TikTok. Mungkin karena ada yang pernah bilang kalau aku tuh cuman badut dalam kehidupan dia. Akhirnya jadi badut juga sekarang. Lebih ke pelawak. Oke deh kakak Riki, senang lihat hostnya kocak dan riang sehingga lupa waktu, aku terhibur. Terima kasih kakak Riki. Terima kasih banyak, jangan lupa tap-tap layar aja, udah senang kok saya. Selamat malam juga untuk kakak Gesti Sino. Halo kak Gesti, lagi nonton juga nih live TikToknya Vero di Pro 1 nih kak Gesti. Malam kakak, apa kabar nih, belum tidur kak? Kak Gesti ini dari ini ya, Gesti Sino GS Organik ya. Buat yang suka belanja-belanja, beli-beli sayur mayur, sayur mayur yang sehat dan enak, hijaunya masih segar banget, itu di GS Organik. Aku gak di endorse ya, jangan lupa nomor rekeningnya udah ya. Oke kita lanjut lagi ya. Ada kakak Hamlai Petabak. Aduh Hamlai Petabak. Ini kalau ketong ingat bahasa Kupang jadul, Petabak tuh orang pemalas. Orang pemalas, ini orang paling pemalas tuh berarti Kupang gitu katanya. Hai juga. Lalu salam par semua. Oh ini kayaknya dari Ambon ini. Hostnya cerewet. Iya kalau tidak cerewet saya tidak jadi penyiar. Oke, okay. Tiba-tiba saya hilang lagi. Oke, baik, kalau begitu buat yang mau bergabung jangan lupa tetap layar dan lagunya langsung saja Vero putarkan. Karena sudah dari tadi saya menerima telepon dan juga membaca di live TikTok. Kita dengarkan lagu yang sudah dipilih ya. Ada Alexa, ada Kotak, Andre the Backbone, Margaret, Stella on Seven, Blackout, Budi Doremi, Ungu. Oh, yang mana sih? Oh, selanjutnya dua kali ya. Mohon maaf ya. Yang buat aku tersenyum ya. Mohon maaf, Salon 7 yang buat aku tersenyum. Mohon maaf ya. Sama ABIP ya, kita bisa. Ya udah. Oke, ini ada Kakak Bajang. Kak, coba blues musik. Oh, mohon maaf Kakak. Kita untuk setiap hari itu sudah ada lagu-lagunya udah disiapkan sama MD kami. Jadi kalau untuk hari ini lagu-lagu tahun 2010 sampai 2011-12 lah gitu yang dipilih sama MD untuk kita pilihkan buat di request. Atau bukan di request ya, dipilih. Kita udah siapin lagunya, tinggal dipilih aja mau denger yang mana gitu Kakak ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu-lagunya bareng-bareng yuk.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ada Backbone dengan Tunggu Aku ya. Spesial buat tadi yang sudah pilih lagunya, yang lagi merantau dan pengen banget pulang ya. Dan ini penyampaian pesan buat keluarganya atau orang-orang terdekat, Tunggu Aku, ku akan pulang. Anyway juga jangan lupa untuk jadi anggota nih di sini yuk. Jadi anggota, dan jangan lupa untuk follow akun TikToknya Rari Kupang sekarang juga. Dan jangan lupa untuk jadi anggota di cuma satu DM doang, gak banyak-banyak, cuma satu DM doang. Ini buat live TikTok ya. Anyway, selamat malam juga buat Mas Hari. Saya Mas Haris Kristanto juga yang selalu pantau. Dan juga oke, ini aku gak perlu baca ya. Yang memuji-memuji aku gak perlu baca ya. Juga untuk Mas Rian, salam dari Surabaya. Oke, Mas Rian di Surabaya hadir. Ternyata Mas Rian ini RRI Kupang, Mas Rian. Bukan iku loh, iki RRI Kupang. Ojo lali yo yo, RRI Kupang yo. Juga ada ada Kakak Chloe Clay. Temanku kerja di radio. Ya, itu almarhumah ya. Ya, siap. Berikutnya lagi ada siapa nih? Ada Kakak Gaspol 2 Tak Mesin. Salam buat yang Batalion Pasgat 32. Salamnya sehat selalu dan diberi rezeki berlimpah. Di Penfui, Gaspol 2 Tak Mesin. Oke, juga ada Kakak Yeca. Stay di Kalimantan, titip salam dulu Kakak buat keluarga di Kupang Rumah 7 Kakak. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih buat yang udah gabung. Dan sekaligus juga untuk live TikToknya, 5 menit lagi akan aku dar-der-dor alias selesai. Karena cuma sampai di jam 11 aja nih kita live TikTok untuk acara kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Benar gak sih? Iya, cuma sejam doang ya waktu kita, sangat terbatas sekali. Dan juga untuk Ruang Rindu sampai di sini dulu ya, Vero juga sekaligus tuntasin. Dan setelah ini Vero akan putarkan lagu-lagu yang sudah dipilih juga. Anyway, terima kasih buat semuanya yang udah stay tune dari tadi dan yang baru bergabung untuk live TikToknya nanti di jam 11. Baru sebelum jam 11 sih, mungkin kurang 5 menit jam 11, karena nanti akan disambung lagi live TikToknya sama teman-teman saya di Pro 4. Nanti di program 4 akan live TikTok juga untuk request lagu juga malam hari ini sama. Cuma lagunya, lagu-lagu yang mau di request bisa lagu-lagu daerah, lagu Ambon atau lagu Makassar kah, lagu apa kan, nanti kalian bisa langsung sama teman rekan saya di program 4 ya, yang khusus untuk program budaya. Oke. Okay? Kalau gitu, terima kasih buat semuanya. Nanti live TikTok lagi setiap untuk Ruang Rindu ya, dari jam 10 sampai jam 11 itu dari hari Senin sampai hari Kamis. Sementara untuk sharing and request itu setiap hari, nanti bisa live TikTok siang ya. Itu siang tapi mulai dari jam 2:30 sampai jam ya 14:30 sampai jam 16:00 ya. Itu akan lebih lama lagi waktunya. Dan itu di situ bisa request lagu, tapi lagu Indonesia, karena itu di program 100% Indonesia. Jadi lagu-lagunya harus lagu-lagu Indonesia ya. Oke, itu aja sih informasi. Eh ya, jangan lupa juga nanti nonton Bolkes RRI Kupang ya. Untuk YouTube channelnya juga jangan lupa di follow RRI Kupang Bolkes. Kita ngomongin soal bola, ada Vero juga di situ, ada Kakak Rogan, ada Kakak Ufar. Bertiga kita akan ngobrol soal bola Piala Dunia. Jadi seru-seruan di YouTube channelnya RRI Kupang juga ya. Terima kasih buat semuanya. Sama-sama buat Kakak Botol, Botol Pitas kok. Iya, semangat siarannya Kakak, berarti jangan lupa diisi dasnya ya. Iya, terima kasih Botol Pitas sudah diingatkan. Ini bukan orang luar, ini orang dalam ya. Bisa bantu isi kok. Tolong bantu isi dong. Makasih ya, suka sih ingat nih di live TikTok nih. Makasih ya, bongkar su beb aib semua. Bongkar su biar kok semua orang tahu. Soalnya bisa internal ya kok. Oke deh, kalau begitu langsung saja kita dengarkan lagu-lagu yang sudah dipilih atau sudah direquest ya berikut ini. Sekaligus juga Vero pamit untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

101 RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

Supaya berhasil, keinginan untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan akan kegagalan. Bill Cosby. Untuk mencapai kesuksesan tentu tidaklah mudah. Akan ada banyak rintangan yang menghalang dan menghambat. Kegagalan adalah suatu proses pembelajaran. Sukses tidaklah dinilai dari hasil akhir saja, tapi juga proses serta perjuangan dalam meraihnya.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Dia tahu yang tepat dan yang terbaik untuk kita.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

Kalau Anda punya mimpi, berusahalah untuk selalu menggapainya. Sekecil apapun mimpi itu, tentu akan memberikan makna tersendiri dalam kehidupan. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan mimpi Anda, atau orang lain akan mempekerjakan Anda untuk membangun mimpi mereka. Farah Gray.

yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku perlu semua.
1: Tersenyum bukan karena sedang bersandiwara, tetapi karena senyuman adalah suatu sikap. Sikap kita untuk Tuhan, sesama manusia, nasib, dan kehidupan. W.S. Rendra. Senyuman tidak hanya membawa energi positif bagi diri sendiri maupun orang lain. Senyum juga adalah ibadah.

Keluarga Flobamora, satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Tidak pernah ada waktu yang cukup untuk melakukan segala hal dengan baik, tapi selalu ada waktu yang cukup untuk melakukan banyak hal dengan lebih baik lagi. Ketika kita berhasil hari ini, kita mendapatkan sesuatu. Namun ketika kita gagal, kita belajar sesuatu. Jangan jadikan kegagalan sebagai alasan untuk menyerah. Karena akan selalu ada cara, akan selalu ada jalan jika kita mau berusaha. Di penghujung hari ini, jika ada tutur yang tidak berkenan, luangkanlah waktu untuk menatanya esok hari. Jika ada laku yang menyimpang, niatkan untuk merubahnya saat fajar menyingsing nanti. Terima kasih telah bersama Pro 1 hari ini. Semoga kita saling mencerahkan, saling mencerdaskan, dan saling memberdayakan untuk kemajuan kita bersama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat.

Pendengar berlangsung tegas kami perbandingan sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 2 Juli tahun 2026. Kami bertugas, saya Veronica dan Rifan Raja Mata, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi pada esok hari, hari Jumat tanggal 3 Juli tahun 2026 pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya setelah ini kita akan bergabung atau akan relay dengan Pro 3 Jakarta untuk nanti selanjutnya akan kita dengarkan bersama pertandingan atau Piala Dunia FIFA World Cup 2026 tepat di pukul 2 waktu Indonesia Tengah 2 dini hari, pertandingan babak untuk 32 besar selanjutnya. Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Darmawan, menargetkan 87% lahan baku sawah secara nasional ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan pada tahun 2029. Wakil Menteri Osi mengatakan jika kondisi pengurangan lahan sawah terus berlangsung, cita-cita mewujudkan swasembada pangan akan semakin sulit tercapai. Perlindungan lahan pertanian tidak lagi cukup mengandalkan regulasi, tetapi juga membutuhkan implementasi yang konsisten di tingkat pusat maupun daerah. Ia berharap akan semakin banyak daerah yang menetapkan LP2B sehingga lahan sawah memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dan mampu mendukung ketahanan pangan secara nasional.

Informasi mancanegara, ekspor minyak mentah Arab Saudi meningkat mencapai level tertinggi melalui Selat Hormuz sejak perang Iran mengganggu pelayaran strategis tersebut seiring pulihnya arus pengiriman usai kesepakatan Iran-Amerika Serikat. Empat kapal tanker super yang mengangkut minyak dari terminal ekspor Ras Tanura memasuki Teluk Oman setelah melintas Selat Hormuz. Keempat kapal ini yang seluruhnya dioperasikan perusahaan pelayaran Arab Saudi membawa sekitar 8 juta barrel minyak mentah. Pergerakan ini menjadi jumlah keberangkatan kapal tanker super Arab Saudi terbesar melalui Selat Hormuz sejak kesepakatan damai mulai berlaku sekitar 2 pekan yang lalu.

Dari dunia olahraga, gelandang Danilo Santa Cruz Gonzalez menjadi rekrutan asing pertama klub Madura United dalam menyongsong kompetisi musim 2026-2027. Direktur Madura United Anissa Zafarina mengatakan Juan Danilo Santa Cruz Gonzalez berposisi sebagai gelandang serang. Kedatangan Danilo merupakan solusi kreativitas serangan dalam evaluasi pada musim kemarin. Laskar Sapekera membutuhkan kreator serangan. Anissa meyakini dengan capaian yang gemilang, Danilo dapat beradaptasi dengan cepat serta mengangkat performa Madura United yang musim sebelumnya terseok-seok di papan bawah klasemen Super League 2025-2026.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. Lavuria Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saka with just a little nudge there, but he's lifted over. Oh my goodness, it's in. Extraordinary goal.
2: Spanyol kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat juara Piala Dunia 2026. Lavuria Roja melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup H setelah mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu sempat tertahan tanpa gol saat menghadapi Tanjung Verde pada laga pembuka. Namun, Spanyol langsung bangkit dengan pesta gol 4-0 atas Arab Saudi untuk mengambil alih puncak klasemen. Lavuria Roja kemudian memastikan tiket ke fase gugur lewat kemenangan tipis 1-0 atas Uruguay pada pertandingan terakhir. Hasil itu menjaga rekor tak terkalahkan Spanyol, sekaligus mengantarkan mereka finish sebagai juara grup. Selanjutnya, Spanyol akan menghadapi Austria

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Kami mencoblaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Dan di segmen ini kami hadirkan untuk Anda Ronda Malam bersama Polda Sumatera Selatan.
3: Selamat malam pendengar, ayo bergabung dalam Ronda Malam. Kita berkeliling menjaga lingkungan tetap aman.
2: Ya, Ronda Malam pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita menuju ke Sumatera Selatan. Saya coba sapa dulu narasumber kami yang sudah terhubung melalui aplikasi Zoom dari Siskambling RT 62, 63 dan 64 RW 12 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Ada Babin Kapdipmas Kelurahan Siangkang, Kecamatan Sako, Aibtu Agustianto. Mana nih? Yang mana nih? Halo. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Pak.
2: Wah, kabar baik, Pak.
4: Alhamdulillah, warga 62 sambil menunggu bola.
2: Masih cerah, Pak. Sambil menunggu bola. Oke, ada Pak Zulkarnain, Ketua Satkamling, ada juga Pembina Struktur Mayor Iskandar, dan juga saya sapa Satkamling RT 25 RW 10 Kelurahan Paijud Darat Pelaju. Di sana ada Babin Kapdipmas Pelaju Darat, Kecamatan Pelaju, Aibtu Slamet Raharjo. Pak, selamat. Ya, Pak. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam juga, Pak.
2: Kabar baik semuanya.
4: Baik.
2: Ada juga Ketua Satkamling Pak Iwan dan juga Pembina Struktur ada Pak Irwan di Satkamling RT 25 RW 10 Kecamatan Kelurahan Paiju Darat Pelaju ya. Dan juga ada narasumber utama kami ada Kombes Pol Hari Purnomo SIK SHMH. Pak Hari, halo, selamat malam.
5: Selamat malam, Pak. Kebetulan Pak Dirbimas ada kegiatan, Pak, bersama Bapak Kapolda.
2: Oh, jadi nggak hadir?
5: Tidak hadir, diwakili oleh Kasubdit Satpam Polsus, Pak.
2: Kasubdit Satpam Polsus dengan
5: AKBP AKBP Suyanto SIK, Pak.
2: Pak Suyanto, Pak Suyanto di Satkamling mana nih? Satkamling mana?
5: Di RT 62, Pak. Di Saku.
2: Oke, Bapak-bapak dan para pemuda-pemudi, terutama untuk Pak Polisi, sekali lagi mumpung belum telat kali ya, selamat Hari Bayangkara ke-80. Semoga tetap presisi mengayomi masyarakat juga nih. Selamat.
5: Terima kasih, Pak. Terima kasih.
2: Kalau ulang tahun biasanya ada traktiran nih, Pak. Traktir apa, Pak?
5: Kopi. Ini empe-empe dulu nih, Pak Imbang.
2: Oke, Pak Suyanto, Pak Suyanto, saya ngobrol dulu sama Pak Suyanto nih ya. Pak Suyanto di RT 62 ya, Satkamling RT 62 ya, RW 12 ya.
5: 63, Pak. 63,
2: oh, 63, Pak. 63, Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako. Saya awali dulu pada malam hari ini bicara tentang aktivasi Siskamling di RT 62, 63, 64, RW 12 itu. Sudah lama aktifnya atau baru aktif lagi nih, Pak?
5: Sudah lama, Pak. Jadi untuk Satkamling ini kan kepedulian warga untuk membantu Polri untuk menciptakan Harkamtipmas, Pak. Jadi untuk di Sialang ini sejak tahun 2004, Pak.
2: Tidak pernah mati suri?
5: Tidak pernah, Pak. Karena ini calon-calon penghuni surga, Pak. Jadi suri.
2: Pak Suyanto, itu ada anak muda nggak di situ, Pak?
5: Ada, ada, Pak.
2: Ah, ya, ini, Pak. Oke, saya coba ngobrol sama anak mudanya nih.
5: Boleh, boleh, boleh.
2: Halo, siapa? Siap, dengan siapa?
5: Dengan Rizky, Pak.
2: Rizky, Rizky, anak muda biasanya pusreng malam-malam ngapain ngeronda?
5: Ngeronda sesuai dengan perintah dari Pak Ketua kami, Pak, Pak Zulkarnain, untuk meramaikan pos ronda kami, Pak.
2: Itu ada jadwalnya, disuruh dan mau sendiri atau dipaksa sama Pak Zulkarnain nih?
5: Enggak, Pak, memang sekalian Pak Ketua kami itu untuk meramaikan pos ronda ini dibuat kegiatan gaplek tiap malamnya, Pak.
2: Oh, oke. Tapi nggak dilombakan gapleknya, dominonya?
5: Seringnya dilombakan, Pak, oleh Pak Ketua kami, Pak.
2: Oh gitu, ada hadiahnya berarti kalau gitu dilombakan?
5: Ya, alhamdulillah, dan syukurnya hadiahnya dari kantong pribadi Pak Ketua kami sendiri, Pak.
2: Wah, hebat. Saya kalau kita langsung ketuanya nih, Ketua Satkamling Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ya, malam, siap, Pak.
5: Ini, Pak.
2: Mana Pak Zulkarnainnya?
6: Malam, Pak. Malam, Pak.
2: Waduh, ini bisa aja narik minat anak mudanya nih. Ini, siap, ini hadiahnya dari kantongnya Pak Zulkarnain sendiri ya?
6: Ya, pribadi, Pak.
2: Wah, ini sebenarnya saya penasaran, di tempat saya, di daerah rumah saya, ada pos kamlingnya, bagus, tapi nggak ada penghuninya, sepi, nggak ada yang ronda, anak mudanya nggak ada sama sekali, apalagi yang tua. Tapi biasanya tuh kita cuma bayar untuk uang keamanan, ada yang muter tuh, setelah itu selesai. Tapi untuk aktivasinya tuh nggak ada lagi. Tapi tadi Pak Suyanto mengatakan itu nggak pernah mati suri, selalu aktif. Itu gimana tuh caranya tuh, Pak? Pak Ketua.
6: Jadi gini, Pak, kebetulan di sini juga saya merangkul toko-tokonya juga, Pak. Jadi warga pun iuran dibayarin untuk penjaga siang dan malam.
2: Oh, sih. Oh, oke. Okay.
6: Tapi kita dari pukul 8 tokoh masyarakat yang tua-tua sudah pensiun.
2: Maaf.
6: Daripada dia di rumah, saya ajak ke pos sambil ngopi. Saya nyediain kopi dan teh. Anak-anak muda jam 9:30 keluar main gaplek sampai jam 11:30.
2: Oh, sampai jam 11:30 aja. Ya. Oh, gitu.
6: Kecuali malam minggu. Kalau malam minggu, rata-rata jam 3.
2: Jam 3.
6: Saya 3 bulan ada saya bikin turnamen gapleknya.
2: Oh gitu.
6: Ya, jadi mereka selama 3 bulan latihan, 3 bulan turnamen.
2: Itu yang pesertanya itu dari anak-anak muda situ aja atau dari RT lain?
6: Dominannya anak-anak Gria Musi, anak-anak RT 63, 62, 64,
2: oh.
6: 67.
2: Oh gitu.
6: Ya. Jadi terus ada kadang kalau kurang anggota dari anak-anak muda Gria Musi ngajak temennya. Nah, mungkin salah satu di sini ada di luar kecamatan lain hadir dia main ke sini juga.
2: Oh, gitu. Nah, ini yang saya lihat ini pos kamling ya?
6: Pos kamling ya, Pak.
2: Pos kamling. Oh, bagus banget. Ini gede banget. Ini oke, soal fasilitas biasanya itu di pos kamling itu apa aja tuh yang situ ada?
6: Pak Ketua. Kita fasilitas center kita ada 2, Pak. Tempat pentungan untuk patroli siskamling malam ada 2,
2: yeah.
6: Terus P3K, APAR, kita punya kentongan juga punya, Pak, tradisi lama kentongan, kita siapin.
2: Wah, mantap. Ini semuanya itu swadaya masyarakat.
7: Bunyi-bunyi depan lho.
2: Wah, mantap. Pak Ketua, ini semua swadaya masyarakat atau dibantu juga nih sama Pak Suyanto nih, Kasubdit AKBP Pak Suyanto dari Polda Sumatera Selatan.
6: Kita berapa tahun ini memang dibina, Pak, langsung dari Polda.
2: Iya.
6: Sudah pernah dikasih senter, sudah jas hujan, terus jaket untuk jaga malam. Dikasih kita dari Polda. Terus kebetulan kita dibina memang, Pak, sama Babinsa Kamtibmas suka hadir ke pos ke sini, termasuk Polresta juga kalau malam minggu habis patroli numpang ngopi di kita.
2: Oke, saya langsung ke Babin Kamtibmas nih, ada Pak siapa? Pak Agustianto ya?
7: Siap, mendan selamat malam.
2: Oh, malam. Waduh, ini makin segar aja apa nungguin bola nih, Pak?
7: Ya, lagi nunggu bola. Sambil nunggu bola.
2: Pak, ini khusus untuk para penjaga ronda itu yang dibina tuh apa aja sih kalau dari Bapak tuh, dari Babin Kamtibmas tuh, Pak?
7: Yang dibina tuh kita sering menghimbau kepada petugas ronda malam itu, kita memberi edukasi tentang kewaspadaan pelaku-pelaku kriminal dan cara menghadapi bila terjadinya bencana alam.
2: Oh, bencana alam.
7: Bencana alam seperti kalau di Palembang ini, kemudian yang sering terjadi bencana ini kebakaran.
2: Kebakaran?
7: Iya, kebakaran.
2: Oh, ini kebakaran rumah atau lahan nih?
7: Kebakaran rumah, kemudian.
2: Rumah.
7: Kalau kemarau ini ya sering kebakaran rumah karena di lingkungan Kelurahan Sialang ini lahan itu, lahan hutan itu enggak ada.
2: Oh.
7: Rata-rata ya perumahan. Kalau untuk di Sialang,
2: apa korsleting listrik? Apa penyebabnya tuh? Banyak kebakaran.
7: Listrik, ya kelengahan warga, kompor mungkin.
2: Dan oh, itu sebabnya ya. Ada apar ya? Tadi ada alat pemadam kebakaran ya di situ ya?
7: Iya benar.
2: Disediakan ya. Oh, oke. Baik. Ini pelatihannya itu berapa? Dalam sebulan tuh berapa tuh? Berapa kali tuh? Atau ada waktunya juga?
7: Kalau untuk pelatihan kebakaran, yang memberi edukasi itu PPK, bulan.
2: Oh gitu, oke. Okay. Yes. Baik. Jadi ini Sat Kamling RT. Jadi gabungan ya, 62, 63, 64 itu satu pos Kamling ini.
7: 63 aja nih.
2: Oh, 63 aja nih.
7: Ya.
2: Oh, 63.
7: Kalau untuk RT yang lain seperti RT 64 ada tersendiri. Ini pos Kamling sama RT 62.
2: Oh gitu, oke, baik. Kalau gitu, baik, terima kasih Pak Babin Kamtibmas, Pak Agustianto. Saya coba bergeser dulu. Ya, saya bergeser dulu ke Sat Kamling RT 25 RW 10 nih. Ada Aibtu Slamet Raharjo dari Babin Kamtibmasnya nih. Pak Slamet, halo.
8: Halo, Pak.
2: Halo. Kabar baik. Siap. Ya. Waduh, ini nunggu bola juga nih.
8: Siap.
2: Wah, ini mana semua anak mudanya nih? Ini. Anak kok udah sepuh semua?
9: Ini yang muda.
2: Woi, ini. Nah. Halo. Wah, ini. Ini yang juga diajak juga sama ketua Sat Kamlingnya nih, Pak Iwan. Jangan-jangan anak mudanya.
8: Iya, Pak. Iya, Pak. Benar.
2: Iya, dipaksa enggak sama Pak Iwan?
10: Enggak dipaksa.
2: Oh, enggak dipaksa. Wah. Namanya siapa?
10: Tidak ada apa-apa, paksa, Pak.
2: Namanya siapa, Mas?
10: Rahman, Pak. Muhammad Mulia Rahman.
2: Rahman, ini rutin untuk ronda, jaga ronda sesuai dengan jadwal atau gimana nih sistemnya di sana?
10: Sesuai dengan jadwal, Pak.
2: Oh, jadwal. Itu ada berapa sih sebenarnya dalam satu shift itu, satu hari itu berapa orang yang jaga?
10: Ada 4 orang, Pak.
2: 4 orang. Oh, 4 yeah. Orang. Terus shift-shiftan ya. Jadi setiap harinya beda ya. Itu yang ngatur jadwalnya siapa? Yeah, Pak Ketua, Pak Iwan.
10: Iya, yeah, ketua kami, Pak. Pak Iwan.
2: Jangan-jangan juga ada lomba-lomba juga nih untuk menarik minat anak muda yang ikut ronda nih, Pak Iwan.
10: Saya tuh pasti, Pak, itu, Pak.
2: Apa?
10: Pasti itu.
2: Apa?
10: Ada yang gaplek Mobile Legend ada juga.
2: Mobile Legend. Akhirnya ada juga yang push rank juga ya malam-malam ya.
10: Iya.
2: Tapi masalahnya
10: ramai kan, Pak.
2: Tapi enggak konsen nanti jaga lingkungannya. Tapi saya pengen tahu nih, selama jaga ronda ada kejadian apa nih? Gangguan kamtibmasnya tuh di daerahnya di RT 25 nih.
10: 35. Untuk di kawasan RT 35 nih.
2: Oh, 35.
10: Aman dan terkendali, Pak.
2: 35.
10: RT 35.
2: Malam-malam tuh biasanya rawan apa nih? Curanmor, pencurian rumah, tawuran, apalagi geng motor, apa di sana apa rawannya?
10: Aman Pak, untuk di kawasan R35 ini aman, sangat aman Pak, karena sering patroli kami Pak, walaupun jaga pos ini. Kalau main Mobile Legend pun gantian gitu Pak.
2: Gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Iwan dulu, ketua Satkamlingnya dulu nih. Pak, ya. Pak Iwan, siap. Pak Iwan ini ya. Untuk menjadwal orang-orang yang ronda itu ada nggak yang berhalangan? Pak, saya nggak mau jaga Pak gitu. Ada yang nolak nggak? Nggak bisa, sibuk.
10: Alhamdulillah, tidak ada.
2: Nggak ada ya?
10: Wah, ada ya kalau sakit ya.
2: Oh, kalau sakit mah ya wajar ya, kita nggak akan maksa. Cuman untuk nolak gitu nggak ada ya situ ya.
10: Nggak ada, soalnya sini diwajibkan kita di sini kerjasama dengan Pesantren Ar-Rahman kan.
2: Pesantren Ar-Rahman, kerjasamanya Ar-Rahman. Gimana tuh?
10: Kerjasama di bidang pos ini apanya, keamanan. Yang dikatakan Mulia Rahman tadi, empat orang itu dari Pesantren Ar-Rahman.
2: Oh gitu.
10: Kalau dari RT35 empat juga, jadi delapan yang jaga malam.
2: Wah rame ya, rame. Ternyata banyak. Ya. Iya, kebanyakan juga. Kebanyakan juga anak muda juga.
10: Apalagi nih? Kalau
2: ya, kebanyakan anak-anak muda juga.
10: Gabung. Ada yang muda, ada yang tua. Di sini pos rondanya dua.
2: Ada dua?
10: Pos Satkamling dengan pos pantau.
2: Pos
10: pendampingan tapi.
2: Pos pantau itu apa? Pos pantau itu apa, Pak? Pak Ketua?
10: Nyabang dari pos induknya untuk keamanan. Kan karena ini di lingkungan pesantren. Ada yang bagian di luar, ada bagian di dalam.
2: Oke, baik. Nah, saya ke Pak Slamet Raharjo dari Babinkamtibmas. Tadi saya tanya ke Pak Gustianto di Babinkamtibmas juga ada pelatihan-pelatihan juga. Kalau di sana tuh apa? Bentuknya apakah seragam? Satu Indonesia Babinkamtibmas akan memberikan pelatihan kepada jaga ronda ABCDE gitu. Ada panduannya atau berbeda-beda sesuai dengan gangguan ancaman Kamtibmas di daerah masing-masing gitu, Pak?

0: harus kita menampung pelayanan permasalahan, problem solving. Seterusnya mengenali layanan 110 yang dikeluarkan brand oleh Polri. Layanan cepat, sudah itu kita mengajarkan apabila pelatihan terdapat tersangka, untuk mengamankan tersangka menggunakan borgol, menggunakan tongkat, ya seperti, dan lain-lain, Pak.
1: Itu fasilitas tongkat, borgol juga ada ya di sana ya?
0: Lengkap, Pak, ada.
1: Lengkap. Ini borgol ada, Pak. Ini diberikan dari Polda Sumsel atau apa, urunan warga atau gimana nih?
0: Ada bantuan dari Polsek, ada
1: Polsek.
0: Sudah ada di pos, siap.
1: Pak, saya agak bingung nih. Ini ada ketua Satkamling, ada pembina struktur. Pembina struktur itu ada Pak Irwan. Mana Pak Irwan? Ada Pak Irwan? Pembina struktur itu siapa? Oh, enggak ada.
0: Pak Irwan, Pak. Pak Irwan itu apa?
1: Pak Irwan. Mana Pak Irwan?
0: Ini Pak Ketua.
2: RT. Pak Ketua.
3: Kebetulan saya RT 35, Pak.
1: Iya, ketua Satkamling. Oh gitu, nah. Ketua RT-nya.
3: Ya,
1: ketua RT-nya. Pak, ini bapak di sebelahnya Pak Slamet siapa? Dari TNI juga ikut kolaborasi atau gimana?
4: Alhamdulillah, Pak. Kami dari Babinsa Koramil Plaju, tepatnya Kodim 0418 Palembang, Pak.
1: Oh gitu. Ini apa? Dalam ini karena kita ngobrol bersama RRI datang gitu, atau memang ada rutin kegiatan di situ di setiap Poskamling muter-muter gitu, Pak? Dengan Pak siapa, mohon maaf?
4: Kami, Pak, sudah, alhamdulillah, Pak, kami bersama mitra kami dari Babinkam Tipmas sudah kegiatan rutin kami, Pak.
1: Oh, rutin.
4: Jadi kalau malam kami patroli, kalau monitor wilayah binaan, Pak.
1: Di wilayah RT 35 ini apa nih kerawanannya yang biasanya sering ditemuin, Pak?
4: Alhamdulillah, Pak, kalau di RT 35 aman, Pak. Karena mungkin yang seperti disampaikan sama rekan kami yang di Saku, di surga semua, Pak.
1: Oke, baik.
4: Tapi, Pak, memang benar dari Saku tadi menyampaikan kalau di Palembang ini, Pak, tingkat bencana itu, Pak, kebakaran.
1: Oh, sama.
4: Iya, jadi kalau di wilayah kami, di wilayah RT 35 ini kebakaran lahan, Pak. Karena masih ada lahan-lahan kosong yang hanya ditumbuhin lalang, Pak. Itu kalau di musim kemarau sangat gampang, Pak.
1: Wah, ini kita mau masuk El Nino. Kita mau masuk El Nino nih, Pak. Mau masuk musim kemarau nih, Pak. Gimana antisipasinya itu, Pak?
4: Antisipasi kami, Pak, kami dari RT-RT yang ada di wilayah binaan kami sangat mengharapkan sekali untuk segera menembusi atau menelpon aparat kewilayahan, dan kami langsung teruskan biasanya ke PBK kami, Pak. PBK pemadam kebakaran kami, Pak.
1: Iya. Biasanya itu kalau daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu ada Manggala Agni ya, untuk memadamkan api, terutama untuk, kadang nggak semua orang pasti bisa untuk memadamkan lahan ya, apalagi kalau bukan hanya lahan rumput kering, tapi gambut dan lain sebagainya. Tapi sana nggak ada ya, kalau gambut sana ya?
4: Alhamdulillah, kalau gambut ada, cuman nggak banyak, Pak.
1: Oh, nggak banyak. Yeah. Oke. Okay. Tapi kalau untuk rumah?
4: Dan rata-rata kebakaran itu, Pak, lalang.
1: Lalang ya. Kalau rumah nggak, kalau di sana?

0: mungkin kayak di saku. Jadi kecil, Pak, untuk tingkat kebakarannya, Pak.
1: Oh, gitu. Oke, baik. Terima kasih. Saya langsung ke Pak AKBP Suyanto. Pak Suyanto, halo.
0: Terima kasih, Pak. Sama-sama.
1: Ayo. Ya, Pak Suyanto.
0: Ya, Pak.
1: Ya, Pak Suyanto. Ternyata di sana berbeda ya untuk secara struktur bangunan, makanya di sana sering kali kebakaran gitu. Kebanyakan rumah panggung sana, rumah panggung juga.
0: Jadi di beberapa tempat, Pak, khususnya di aliran Sungai Musi itu kebanyakan rumah panggung juga padat, sehingga kalau terjadi kebakaran sangat rawan. Namun untuk Babin sudah kami bekali untuk selalu mencatat nomor handphone atau nomor telepon PBK, Pak.
1: Jadi kalau ada apa-apa langsung menghubungi tidak bisa dilakukan secara sendiri mandiri gitu, langsung memadamkan nggak bisa ya?
0: Karena rumah panggung, Pak. Jadi karena kalau api sudah besar baru menghubungi PBK, Pak.
1: Itu kebanyakan penyebabnya apa, Pak? Konsleting listrik atau apa?
0: Beberapa konsleting listrik juga. Di sini kan banyak penjual pempek, kadang lupa mematikan kompor, Pak.
1: Oh gitu. Oke, baik. Ini saya ke Ketua Sekamlingnya, Pak Zulkarnain. Pak Zulkarnain, ini makanannya banyak banget, Pak. Ini dari mana nih, Pak? Dari Pak Zulkarnain sendiri atau urunan warga?
2: Ya, kita kebetulan KSRT ada juga, Pak.
1: Oh, KSRT.
2: KSRT ada.
1: Atau jadi, jangan-jangan gara-gara ini nih, Pak Suyanto datang nih, jadi banyak yang makanannya.
2: Ya, hampir. Kalau mana di pos ini, Pak, saya bilangin, dari Toresta, kalau dari Polda, malam Sabtu, malam Minggu, pasti sini, karena ngopinya di sini mereka. Kami keliling, mereka putar-putar, mampir ke Gria Musi, khususnya RT 63.
1: Oke, sebagai Ketua Satkamling, ya, sebenarnya tantangannya apa sih untuk bisa terus aktif? Mungkin bisa ditularkan ke pos kambing lainnya, termasuk kayak di daerah saya, di rumah saya nih. Ada tipsnya nggak sih, Pak, untuk bisa menarik masyarakat yang katanya sibuk tapi ternyata tuh bisa-bisa aja tuh tidak mati suri, tetap aktif itu, Pak Zulkarnain?
2: Kalau yang saya coba di Gria Musi, khusus di RT63, Pak, tokoh masyarakat ya, Pak, banyak yang pensiun di rumah, nonton TV. Ya, utamanya di pos itu ada dulu, Pak, gula dan kopi, teh udah ada. Jadi daripada dia ngopi, khusus satu lagi tipnya, Pak, harus ada TV. Harus, wajib, TV wajib. Karena mau nonton berita di rumah sendirian, ya ke pos. Karena daripada dia melamun di rumah, di pos kan
1: rame ya, rame, bisa ngobrol. Itu. Wah, apalagi sekarang
2: satu lagi untuk anak mudanya, cari pentolannya, Pak.
1: Oh, gitu.
2: Kayak di sini kan sih. Kiki ini pentolannya ya, kita ajak ya.
1: Jadi teman ya, Pak. Jadi teman-temannya ikut ya, gitu ya.
2: Ikut temannya.
1: Oh, triknya gitu.
2: Ya, karena Kiki ada komandannya juga lagi, lu. Nah, lu lah yang kita pegang. Kalau tokonya Pak Jenal, Pak, ini mantan RW juga. Jadi dia penggerak tokoh masyarakat sini, anak-anak muda, saya juga termasuk dibina sama beliau.
1: Jadi memang semuanya berkolaborasi ya. Jadi nggak sendirian, Pak Zulkarnain itu nggak sendirian. Ada ada pembinanya juga dan juga ada Babin Kaptipmasnya juga. Saya di RT63 ya, betul ya? RT63 ini, di situ ada tulisan Mayor Iskandar Pembina Struktur. Itu apa? Ada nggak?
2: Itu Pak Iskandar ya, koordinator keamanannya, Pak, di khususnya di RW itu, Pak, di RW 12.
1: Pembina struktur itu apa sih, Pak? Maksudnya itu, Pak?
2: Jadi kita ini di sini kebetulan struktur. Yang tadi aktif, polisi aktif udah nggak ada di sini kan, kebanyakan sudah pensiun.
1: Oke.
2: Lalu dipegang sama Bapak AKBP Rustam Effendi. Waktu dia aktif, sekarang sudah pensiun, sama Bapak Rustam diserahnya ke Pak Iskandar tadi, Pak, TNI aktif. Tujuannya, kita kan lingkungan kita ini dekat pasar, Pak.
1: Oh, dekat pasar,
2: Iya, pasarnya bukan pasar dikategorikan kalau di sekitar Jakarta tuh kata ya di bawah Jepasar ini golongan B udah pasarnya, Pak.
1: Oke. Jadi kenapa? Kalau pasar itu kenapa? Rawan atau macet atau apa nih?
2: Jadi kadang suka-suka ya orang iseng-iseng di pasar kan suka kadang minta jatah lah mungkin atau ganggu untuk perumahan kita lah. Jadi kita kalau udah ada anggota yang aktif, dia agak segen. Dulu waktu Pak Rustam, Effendi, AKBP, sama takut juga. Jadi kita menggunakan yang aktif-aktif, Pak.
1: Oh gitu. Jadi sekaligus melindungi warga ya dari aksi premanisme ya, pungli dan lain sebagainya. Oke.
2: Okay. Buat tumbuh ini, Pak. Apa? Jadi untuk si penjaga kita atau hansip kita lah, kepercayaan diri dia, Pak.
1: Oh.
2: Jadi kepercayaan diri dia bahwa dia dilindungin sama koordinator keamanan.
1: Oke. Okay. Wah, ini sudah berlangsung dari dulu.
2: Dari dulu, Pak. Dari mungkin 2024 lah itu sudah ada namanya koordinator keamanan. 2004.
1: Oh, 2004.
2: Ya, 2004 sudah ada namanya koordinator keamanan.
1: Jadi setelah ada yang pensiun, ganti lagi koordinator keamanan yang siapa aktif. Yang aktif gitu yang ya. Aktif. Oh gitu.
2: Tokonya, Pak, kita di Gremu sini tokonya, Pak. Tokonya saya dibantu semua. Di sini ada ya Pak Haji Amin, Pak Zulombo, itu toko-toko senior di Gremu sini yang bimbing-bimbing saya. Jadi itu lah yang jadi aktif.
1: Iya. Oke, ini kalau ketua Siskamling berarti nggak ikutan Siskamling berarti?
2: Saya batasnya jam 2, Pak.
1: Jam berapa, Pak?
2: Jam 12 malam.
1: Jam 12 malam. Berarti nggak ikutan nonton bola Piala Dunia bareng-bareng nih, nobar?
2: Kerja kita, Pak.
1: Oh, kerja. Kasih kerja.
2: Jadi jadwal tidur.
1: Jadwal tidur, oke.
2: Okay. Lagi baru.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Zulkarnain. Dan juga ya, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, Anda juga bisa ikut bertanya langsung ya. Pada malam hari ini, rendah malam, kita menuju ke daerah Sumatera Selatan. Ada Satkamling RT63 di Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, dan juga dari Satkamling RT35 di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya, RT35 RW10. Saya coba ke RT35 dulu nih di Kelurahan Paiju Darat Plaju ya. Ada Pak Selamat Rahajo lagi. Pak Selamat, halo.
3: Halo, Pak.
1: Halo. Siap. Pak, itu di situ. Ini di luar, posisinya sekarang berada di mana nih? Kalau tadi kan saya ke RT63 itu di dalam pos kamlingnya. Kalau ini di mana nih posisinya?
3: Tepat di depan pos, Pak.
1: Oh, tepat di depan pos.
3: Iya, Pak. Kita di depan pos kamlingnya, Pak.
1: Oh gitu. Ini karena tadi kan saya lihat ada meja di dalam pos kamlingnya, ada makanan dan sebagainya. Kalau di sana tuh ada makanan, ada kopinya juga kan nih, Pak?
3: Ada, Pak.
1: Oh, ada. Ada, Pak. Mana?
3: Oh, ya aman, Pak.
1: Oh, aman. Aman. Ini yang nyiapin ya, Pak Ketua nih, Pak Iwan.
3: Pak Ketua, Pak.
1: Pak, ini kalau bicara soal tadi kan Kamtipmas ya. Kamtipmas ternyata aman dan juga paling resikonya adalah kebakaran lahan ya, bukan lahan sih, apa namanya, rumput-rumput kering itulah ya, ilalang. Tapi selebihnya tuh aman ya, enggak ada tawuran warga gitu ya, enggak ada pencurian lain sebagainya gitu di sana. Kejadian-kejadian seperti itu.
3: Alhamdulillah aman, Pak, dikarenakan pos ini aktif, sering patroli untuk di sekitar sini, Pak.
1: Oke.
3: Okay, di sekitar RT35.
1: Lagi pula juga jumlahnya ada 8 per hari ya, per malam ya?
3: Iya, Pak.
1: 4 dari ART, 4 dari pondok pesantren ya?
3: Pondok pesantren.
1: Oh gitu. Ini koordinasinya gimana ya? Saya ke Pak Ketua, Pak Iwan. Pak Iwan, halo.
4: Halo.
1: Ya, Pak Iwan. Ini Pak Iwan ini sudah berapa lama jadi Ketua Satkamling nih, Pak?
4: Kalau dari tahun 2013.
1: Dari tahun 2013.
4: Berdiri pos kamling nih. 2013.
1: Sejak berdirinya pos kamling 2013 sampai sekarang, pernah nggak akhirnya nggak aktif pos kamlingnya karena nggak ada yang jaga?
4: tidak bisa aktif di sini, diwajibkan karena di sini kerjasama aja dengan pesantren Ar-Rahman tadi.
1: Oh.
4: Jadi pesantren Ar-Rahman juga ngirim anggota untuk siskambling kan, oleh pimpin dikoordinasikan oleh pimpinan pondoknya.
1: Oke, jadi kalau dari pondok pesantren Ar-Rahman, kalau dari pondok pesantren itu yang mondok yang itu yang oh ini dari pondok pesantren Ar-Rahman.
4: Ya, Ustaz.
1: Oke, okay, Ustaz Adam. Pak Ustaz, selamat malam Pak Ustaz.
5: Selamat malam.
1: Wah, ini
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustaz, ini memang santrinya emang diwajibkan untuk ikutan ronda atau gimana sih?
5: Sebenarnya bukan santri, tapi lebih ke seniornya. Artinya mudabir, pembimbing santri. Jadi yang guru-guru muda kita aktifkan berdasarkan rekomendasi dari pimpinan pondok untuk ikut membantu kegiatan siskambling tersebut.
1: Alasannya apa?
5: Yang pertama sekaligus menjaga ketertiban santri.
1: Iya.
5: Di mana kan kita hampir 800-an santri di dalam pesantren, jadi mau tidak mau tidak hanya kita mengandalkan CCTV saja, tapi paling tidak guru-guru muda harus ikut ambil bagian untuk menertibkan kegiatan malam tersebut.
1: Itu kan kalau ronda identik dengan malam ke dini ya, hari kan? Gitu. Itu ya. Itu juga sama. Waktunya itu memang malam ke dini ke pagi gitu untuk jaganya.
5: Iya, sama. Kalau untuk pagi itu memang ada khusus untuk jaga pos saja, adanya security. Tapi kalau untuk malam, untuk security itu di depan, untuk guru-guru muda yang mereka sudah ada terjadwal, itu mereka ikut berkeliling dalam kegiatan keamanan untuk santri.
1: Termasuk juga jadi, dari warga, dari yeah, warga Pak Iwan, dari ketua
5: Satgas. Nah, benar. Jadi sekitar jam 11 itu kadang-kadang bergantian setelah ikut bergabung dengan masyarakat di RT 35. Nanti yang jadwal kita bagi dua untuk tetap di tempat, kemudian sisanya untuk patroli ronda di sekitar pesantren.
1: Oke, ini ke patroli di sekitar pesantren ini sejak tahun 2013.
5: Kalau untuk kegiatan siskambling yang di pesantren itu semenjak berdirinya pesantren.
1: Oh, sudah lama.
5: Di tahun 2000 ya, sudah lama. Oh, tapi belum lama berkoordinasi dengan masyarakat. Jadi kita hanya sebatas di pesantren saja.
1: Internal. Nah, akhirnya berkolaborasi lah ini dengan Pak Ketua Pak Iwan.
5: Benar.
1: Oh gitu. Jadi kenal ya semuanya ya dengan warga, dengan.
5: Iya, alhamdulillah kenal, betul Pak. Jadi sekaligus kalau yang anak-anak mudanya yang gabung ya bisa melihat kegiatan masyarakat ya, apalagi mereka guru-guru muda ini kan cenderung mereka cuma kajian kitab saja. Nah, ini diajak oleh Pak Ketua untuk kegiatan masyarakat.
1: Oh.
5: Bagaimana kondisi di sekitar lingkungan di RT 35.
1: Oh iya. Bersosialisasi ya, tidak hanya di dalam pondok saja belajar agama, tapi juga bersosialisasi kepada di masyarakat sekitar. Wah keren, keren. Ini selama ini kolaborasinya berjalan dengan baik dan juga ada ini nih, ada logistik dari pesantren juga nih untuk yang ronda atau gimana?
5: Siap. Yang jelas dari pimpinan sudah menyiapkan kopi gula.
1: Kopi gula. Sisanya Pak Ketua, Pak Iwan.
5: Sisanya Pak Ketua.
1: Oke. Sebelum saya pindah ke RT 63 di Kelurahan Sialang, saya langsung sebagai closing statement dulu deh Pak Selamat. Pak Selamat, nih ada yang ingin disampaikan Pak Selamat. Ini
3: siap
1: sekaligus juga untuk mengaktifkan lagi, menyematkan lagi, menyemangatkan lagi anak muda utamanya khususnya. Karena kalau anak muda itu kan lebih fit biasanya ya, lebih sigap, lebih siap gitu ya. Harusnya sih anak muda yang ronda gitu. Tapi gimana nih? Apa yang ingin disampaikan kepada seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia yang mendengarkan siaran Bertiga Hari pada malam hari ini, silakan Pak.
3: Baik, terima kasih Untuk saran saya yang akan saya sampaikan untuk para pemuda, daripada

0: ronda kegiatan positif, menjaga kampung, menjaga keamanan di sekitar, untuk mengenali wilayah di sekitar kita, untuk mengenali orang-orang di sekitar kita.
1: Oke.
0: Dengan menjaga keamanan.
1: Iya. Di situ ada TV nggak, Pak? Mas Ahmad, ada TV nggak?
0: Alhamdulillah, sementara belum, Pak.
1: Oh, belum. Jadi nggak nobar nih, nggak nobar bola nih?
0: Belum, Pak. Oh,
1: oke.
0: Okay. Tidak nobar.
1: Oke, okay, jadi habis ini tetap langsung dinas lagi, keliling untuk penjaga keamanan. Sekali lagi terima kasih. Siap. Banyak ya atas waktunya. Siap. Bersama Pertiga RI pada malam hari ini. Semoga ini bisa menularkan. Siap. Juga nih anak-anak muda kita untuk bisa aktif lagi. Tidak hanya di daerah Sumatera Selatan, tapi juga di daerah-daerah, terutama di daerah yang mati suri, pos kamlingnya bagus, ada, tapi kosong, gak ada yang jaga, seperti di daerah rumah saya. Terima kasih, Pak ya, Ketua, Pak Iwan, Pak Slamet, dan juga yang lainnya ya. Terima kasih banyak dari Satkamling RT 35 RW 10, Kelurahan Paeju, Darat Pelaju. Saya langsung ke Pak Kasubdit AKBP Suyanto dan juga teman-teman yang berada di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako. Halo.
2: Ya, halo, Pak.
1: Iya. Tadi di sana masih belum, alhamdulillah belum ada TV-nya. Jadi enggak bisa nonton bareng. Di sana ada TV ya?
2: Ada, Pak.
1: Ada ya? Wah, ini katanya ada. Tadi Pak Zulkarnain bilang selama ada TV ada yang mau ronda nih katanya. Ini emang ada rencana apa namanya? Ada lomba-lomba bagus-bagusan pos kamling nggak sih? Kalau dulu saya sempat apa namanya memandu acara ronda malam, ada beberapa piala yang dihadirkan dalam beberapa segmen gitu. Kalau di sana ada nggak ya piala-piala gitu ya? Dilombakan nggak ya?
2: Jadi setiap tahun, setiap HUT Bayangkara selalu ada lomba.
1: Lah kemarin berarti dong, tanggal 1.
2: Betul, jadi untuk setiap awal di bulan Juni dimulai, sudah dimulai lomba. Jadi untuk pemenangnya nanti diumumkan di 1 Juli. Dan alhamdulillah untuk Polda Sumsel menjadi nominasi pemenang juara lomba tingkat Mabes, Pak.
1: Itu kriteria yang dinilai apa tuh biasanya itu?
2: Yang pertama kelengkapan daripada Satkamling.
1: Iya.
2: Petugas Satkamling. Jadwal jaga, dan terobosan-terobosan kreatif.
1: Nah, alhamdulillah. Terobosan kreatifnya apa emangnya di sana?
2: Jadi untuk Satkamling yang juara satu, yaitu saat ini di Mubah, di situ sudah dilengkapi CCTV, juga menyiapkan nomor telepon. Jadi setiap warga yang menjadi ruang lingkup Satkamling, apabila melihat yang dicurigai, langsung WA ke petugas Satkamling. Jadi langsung petugas Satkamling melaksanakan patroli kepada warga yang melaporkan, Pak.
1: Wah, keren. Oh iya iya, oke, keren. Ini kalau saya ke Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Ya, ini ada lomba-lomba ikut juga kan di pos Satkamlingnya?
3: Iya, Pak. Alhamdulillah kita juara 2 Polresta, juara 1 tingkat kecamatan, Pak.
1: Ini tadi penilaiannya itu kan ada kelengkapan alat, lalu apa yang lain sebagainya, tapi ada juga terobosan. Emang ada terobosan juga di sana? Apa terobosannya nih, Pak Zulkarnain?
3: Ya, saya mengadakan turnamen gaplek itu tadi, Pak. Terobosan saya supaya merekrut anak muda untuk ronda.
1: Nah, ini dan bisa dicontoh.
3: Toko-toko juga ikut, Pak. Jadi bukan anak muda aja, toko pun saya ikut turnamen.
1: Tapi sayangnya hadiahnya tuh dari Pak Ketua. Jadi bingung juga nih, saya mau soundingnya kepada seluruh apa namanya ketua-ketua RT untuk bisa menggalakkan lagi, mengaktifkan lagi pos rondanya. Bisa ditiru nih Pak Ketua, Pak Zulkarnain. Rangkul dulu pentolannya nih, anak muda siapa pentolannya, lalu juga toko masyarakat dipegang dulu, nanti baru bisa mengajak teman-teman lainnya. Tapi benar ya, itu hadiahnya emang dari kocek pribadinya Pak Zulkarnain ya?
3: Alhamdulillah saat ini kebetulan ada rezeki, Pak.
1: Semoga
3: di turnamen 4 juta ya, Pak.
1: Semoga rezekinya terus-terusan, jadi hadiahnya terus-terusan ya.
3: Iya, kan okay. Doain Pak sama peserta.
1: Oke. Okay. Baik kalau begitu. Wah, ini tanpa terasa kita sudah harus closing, tapi terima kasih banyak Pak Zulkarnain, terima kasih ya, banyak Pak Aibtu Agustianto, lalu juga Pak Kasubdit AKBP Suyanto, dan juga dari RT 35 RW 10 ya, Kelurahan Paiju, ada Pak Aibtu Slamet Raharjo dan juga Pak Ketua Satkamling Pak Iwan. Semuanya terima kasih banyak, sukses selalu, selamat melanjutkan kegiatannya, terutama siap-siap nobar. Logistik udah aman semuanya, terima kasih banyak Bapak-bapak, kita berjumpa lagi dalam kesempatan, selamat malam, terima kasih.
4: Salam.
1: Ya, pendengar, demikian ronda malam pada edisi kali ini bersama Polda Sumatera Selatan. Tadi kami hadirkan dua lokasi ya, di Satkamling RT 63 RW 12 Kelurahan Sialang Kecamatan Sako, dan juga Satkamling RT 35 RW 10 Kelurahan Paejo Darat Pelaju. Saya Fajar Nugroho untuk ronda malam edisi kali ini.
5: Ronda malam usai. Terima kasih sudah ikut berjaga di ronda malam ini. Mari kita jadikan lingkungan kita tetap

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, Radio Visual.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Badan Komunikasi Pemerintah menegaskan masalah gangguan sistem ketenaga listrikan untuk wilayah Jawa hingga Bali telah berhasil dipulihkan. Laporannya disampaikan Pradita Rahadi.
1: Demikian paparan dari kami untuk kurang lebihnya kami mohon.
2: Pemerintah menyatakan sistem jaringan listrik Jawa-Bali telah berjalan normal kembali. Sebelumnya jaringan listrik wilayah Jawa-Bali sempat terlanda gangguan yang mengakibatkan adanya pemadaman bergilir. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyebut saat ini kondisi sistem kelistrikan disebut kembali normal dan pasokan energi dipastikan stabil. Dalam keterangannya di kantor Bakom RI pada hari ini, Kodari mengatakan kestabilan pasokan ini menjadi penting guna mendukung aktivitas masyarakat serta pembangunan nasional.
3: Ketersediaan listrik yang stabil menjadi salah satu prasyarat utama keberlangsungan aktivitas masyarakat dan pembangunan nasional. Gangguan pada sistem kelistrikan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap aktivitas ekonomi, layanan publik, dan kepercayaan investor. Karena itu, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap setiap gangguan yang terjadi dan memastikan pemulihan berlangsung cepat, terukur, dan transparan.

0: Yang tersebut menggambarkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses energi, baik itu untuk seluruh rakyat Indonesia hingga ke seluruh pelosok daerah.
1: Sesuai Perpres nomor 117 tahun 2025 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2026, target rasio elektrifikasi pada tahun 2029 adalah mendekati 100%. Strategi pencapaiannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu perluasan jaringan untuk wilayah yang dekat dengan jaringan existing, pembangunan mini grid berbasis potensi energi setempat termasuk BT untuk pemukiman komunal di wilayah terpencil atau kepulauan, serta PLTS individual yang dilengkapi baterai untuk pemukiman tersebar yang tidak ekonomis di jangkau jaringan listrik.
0: Adapun Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 12 DPR RI pada hari ini mengatakan, atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu program yang diandalkan untuk swasembada energi dan pengurangan biaya produksi demi kelangsungan masyarakat luas.
2: Pembangunan PLTS 100 GW arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu program andalan agar swasembada energi dan menurunkan biaya pokok produksi dari kelistrikan ini bisa terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga sangat bangga sekali arahan dari Bapak Presiden ini menjadi solusi agar bukan hanya ketahanan energi tetapi juga menyediakan affordable energy, tetapi juga ditambah lagi juga mengurangi emisi gas rumah kaca.
0: Seperti diketahui, Indonesia sendiri memiliki cadangan panas bumi sekitar 24 gigawatt atau hampir 40% dari total cadangan panas bumi dunia, di mana panas bumi mampu menghasilkan listrik secara stabil selama 24 jam sehingga cocok berperan sebagai base load atau pemasok beban dasar dalam sistem kelistrikan nasional. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini kapasitas terpasang baru mencapai kurang lebih 2,7 gigawatt atau sekitar 12% dari total cadangan yang tersedia. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun rupiah dalam 5 tahun terakhir. Laporannya disampaikan Ofra Regina.
1: Kementerian Pariwisata menyebut kawasan yang dikelola Badan Otorita Pariwisata berhasil menarik komitmen investasi sebesar 1,18 triliun dalam 5 tahun terakhir. Capaian tersebut dipaparkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 7 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Reza Pahlevi mengatakan, capaian tersebut diukur melalui sejumlah indikator utama, mulai dari jumlah kunjungan wisatawan hingga investasi yang masuk ke kawasan otorita.
2: Capaian Badan Pelaksana Otorita Pariwisata, jadi selama kurun waktu 5 tahun, BOP ini telah menghasilkan capaian lalu indikator jumlah wisatawan di kawasan otoritatif, PNBP, komitmen investasi, dan realisasi investasi. Pertama, dari sisi kunjungan wisatawan, telah tercapai selama 5 tahun terakhir 2,4 juta wisatawan. Kemudian dari aspek penerimaan negara, PNBP 22,22 miliar. Kemudian dari sisi komitmen investasi ada 1,18 triliun.
1: Sementara itu Komisi 7 DPR RI menilai keberhasilan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata tidak cukup diukur dari besarnya komitmen investasi maupun jumlah kunjungan wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana menekankan pentingnya mengedepankan realisasi investasi dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat.
3: Keberhasilan dari KEK dan BOP bukan dari komitmen investasi, melainkan dari realisasi investasi yang memang benar-benar bisa diwujudkan di negara kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya soroti adalah paradigma pemikiran kita tentang pembangunan pariwisata. Kita bukan lagi berpikir tentang bagaimana jumlah pariwisata yang masuk, tetapi ya output dari nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Gitu loh. Jadi paradigma berpikir kita sudah harus mulai dirubah, Pak. Jangan lagi

0: menilai secara angka jumlah wisatawan, tapi nilai ekonominya yang harus kita kejar.
1: Menurut Ilham, evaluasi terhadap kawasan ekonomi khusus dan Badan Otorita Pariwisata ke depan perlu mengacu pada indikator yang lebih komprehensif. Selain realisasi investasi, penilaian juga perlu mempertimbangkan lama tinggal wisatawan, rata-rata pengeluaran wisatawan, tingkat okupansi kawasan, kontribusi terhadap produk domestik regional bruto atau PDRB, serta penciptaan lapangan kerja agar manfaat ekonomi pariwisata dapat diukur secara lebih nyata. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorone Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

Peristiwa 3 Juli 1946 adalah upaya kudeta pertama di Indonesia yang dilakukan oleh kalangan Republik sendiri. Pihak oposisi atau yang dikenal dengan Kelompok Persatuan Perjuangan melakukan percobaan perebutan kekuasaan atau kudeta terhadap pemerintahan Kabinet Sahrir II. Pemicu kudeta ini disebut-sebut karena ketidakpuasan pihak oposisi terhadap politik diplomasi Indonesia terhadap Belanda. Pihak oposisi sendiri menginginkan kedaulatan penuh atas Indonesia. Sementara kabinet yang berkuasa hanya menuntut kedaulatan atas Jawa dan Madura. Tokoh-tokoh oposisi diantaranya yakni Tan Malaka, Ahmad Subarjo, dan Sukarni. Mereka ditangkap oleh pemerintah atas tuduhan perencanaan penculikan terhadap anggota kabinet. 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa di Yogyakarta yang menjadi lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia. Namanya saat itu ialah National Underwich Institute Taman Siswa. Taman Siswa mengusung prinsip Patrap Triloka yang hingga saat ini dipakai sebagai panduan di dunia pendidikan Indonesia. Patrap Triloka terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau yang di depan memberi teladan, Ing Madyo Mangun Karso atau di tengah membangun inisiatif, dan Tutwuri Handayani atau

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
0: Jaringan Berita Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda. Kembali kita bersama-sama akan mengikuti segmen Kopi Pro 3. Sepertinya sudah cukup lama saya tidak membawakan kopi ya, karena selalunya sebelumnya kita hadir dalam pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Dan kali ini ada kesempatan saya untuk kembali membawakan kopi, senang sekali. Dan seperti biasa setiap malam Jumat ya, atau Jumat dini hari, Kopi Pro 3 akan bersama dengan Pusaka Indonesia membahas topik-topik terkait dengan Pancasila. Kami nanti akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Dengan topik kita kali ini adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Ya, Indonesia tentunya terdiri dari berbagai macam suku, ya, agama dan budaya yang kemudian pasca kemerdekaan pada tahun 1945 banyak dari berbagai daerah kemudian berbondong-bondong untuk ingin bergabung bersama NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kita berikrar sumpah setia untuk tetap bersatu dalam perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, bagaimana relevansi konteks Pancasila dan juga persatuan ketika itu dengan zaman sekarang? Seperti apa kemudian perbedaan bisa menimbulkan perpecahan dan lain sebagainya? Apakah konteksnya sama, dan bagaimana juga peran Pancasila dalam mempererat persatuan di tengah perbedaan yang ada? Dan saya sudah terhubung dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat malam Pak Setio, selamat dini hari.
1: Selamat malam, selamat dini hari.
0: Iya, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya?
1: Iya, kabar baik.
0: Iya, alhamdulillah. Minggu lalu seharusnya dengan Anda, rekan saya.
1: Oh iya.
0: Rudin, Lukman, namun Anda berhalangan. Dan alhamdulillah hari ini bisa kembali bersama Anda berdialog terkait dengan topik-topik Pancasila. Pak Setio, hari ini topik yang kita akan bicarakan adalah Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Seringkali perbedaan ini menjadi sumber ya dari berbagai konflik ya, seringkali karena beda pendapat, beda pandangan politik, beda apalagi beda agama dan keyakinan, itu membuat perpecahan di antara masyarakat. Nah, bagaimana Anda memaknai Pancasila sebagai perekat bangsa di tengah keberagaman yang ada tersebut, Pak Setio?
1: Iya, Bung Sabil, sebetulnya kan yang namanya perbedaan ya di antara manusia itu adalah sebuah keniscayaan yang natural. Jadi ini nggak bisa dihindari lah, karena sejak awal ya manusia itu pasti berbeda.
0: Iya.
1: Lawang namanya satu keluarga saja yang satu turunan genetik itu juga berbeda kok. Jadi sebetulnya yang kemudian harus dipastikan adalah sebuah sikap mental, bagaimana kita dalam perbedaan yang natural ini tidak kemudian berpecah belah. Dan kalau kita bicara tentang Pancasila, sebetulnya jelas ya bahwa ketika kita hidup di dalam kesadaran ketuhanan, kita dilatih, dididik untuk tidak menjadi egoistik. Sebaliknya kita dididik, dilatih untuk menjadi manusia yang humanis, manusia yang menyadari bahwa kita yang berbeda-beda ini punya sumber yang sama. Kita dididik, dilatih untuk tidak diskriminatif, tidak bersikap yang tidak beradab kepada sesama manusia. Jadi thus kita memang harus kemudian menghargai setiap orang, hidup di dalam semangat satuan di dalam perbedaan. Dan itu sangat mungkin ya, karena kesadaran bahwa kita sebetulnya berbeda seperti apapun diikat oleh satu kebangsaan, ya, diikat juga oleh satu kemanusiaan. Itu pengantar yang bisa saya sampaikan, Bung Sambil.
0: Ya, tadi sudah saya singgung juga ya, bahwa kita sebagai bangsa telah berikrar ketika 1945 semua perbedaan-perbedaan karena kita berlatar belakang dari penjajahan ya, apalagi dengan bangsa yang sama kurang lebih katakanlah Belanda begitu, Belanda atau Jepang, kemudian kita berikrar senasib sepenanggungan kita membangun negara bersama dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman gitu ya. Nah, Indonesia ini tentunya sebagai negara yang sangat majemuk, terdiri dari berbagai tadi perbedaan. Nah, bagaimana Anda menilai peran Pancasila hingga saat ini masih menjadi fondasi yang relevan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Pak Setio?
1: Ya, Bung Sabil, kalau kita merujuk kepada sejarah, kesadaran kita sebagai sebuah bangsa ya, itu kan memang dibentuk beberapa puluh tahun sebelum kita menjadi negara yang merdeka, tepatnya lewat Sumpah Pemuda 1928. Yeah. Dan harus dimengerti bahwa kita ini tidak hidup di ruang kosong kan. Jadi sebelum kita kemudian memproklamasikan diri sebagai bangsa Indonesia tahun 1928, kemudian memproklamasikan diri sebagai negara merdeka pada tahun 1945, yeah, kita sudah hidup sebagai kerajaan-kerajaan, kita sudah hidup juga sebagai suku-suku gitu ya. Nah, bahwa kemudian kita menjadi sebuah negara bangsa bernama Indonesia yang merdeka ini anugerah luar biasa. Tidak gampang untuk sampai ke titik seperti ini butuh pengorbanan dari banyak pihak. Nah, satu catatan penting, ketika negara Indonesia diproklamasikan, para pendiri bangsa ini kan memang punya sebuah konsensus, punya kesepakatan dasar ya, bahwa dasar negaranya adalah Pancasila. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, Pancasila jelas ini menjadi nilai bersama, bahwa semua bangsa Indonesia itu tanpa terkecuali apapun sukunya, agamanya, seyogianya, hidup dengan landasan nilai-nilai yang sama. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan harus diakui bahwa nilai-nilai inilah yang
0: Ya, nampaknya kami terputus dengan Pak Setio. Kami akan coba menghubungi kembali. Ya, tadi kita sedang bahas terkait dengan Pancasila yang menjadi fondasi yang masih relevan hingga saat ini dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bermacam agama, ras ya. Tentu saja perbedaan-perbedaan yang ada tentu kalau tidak dikelola dengan baik bisa menimbulkan konflik sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Untuk itu perlu ada standar yang harus kita sepakati bersama, bagaimana dalam melakukan manajemen konflik dan juga kita mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dan menjadikan Pancasila sebagai rujukan utama dalam menyatukan seluruh elemen bangsa. Dan kita sepertinya telah terhubung kembali kepada Pak Setio. Pak Setio, mohon maaf tadi terputus, Pak.
1: Baik.
0: Ya, silakan dilanjutkan, Pak.
1: Iya, baik. Iya. Sebagai sebuah negara yang berdaulat ya, kan memang para pendiri bangsa itu sudah punya konsensus atau punya kesepakatan dasar bahwa kita hidup dengan landasan Pancasila, dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, mari kita berimajinasi ya untuk memahami bagaimana pentingnya Pancasila. Kalau kita hidup sebagai sebuah negara agama, ya, bagaimana peraturan dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara ini didasarkan pada satu agama, tentu saja itu sangat tidak tepat buat Indonesia, karena di Indonesia ini ya manusianya, agamanya sangat beragam ya. Jadi pilihan logis buat bangsa Indonesia adalah menciptakan sebuah tatanan nilai bersama, dan Pancasila itu adalah sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu kan kalimatun sawa, jadi memang rumusan tentang prinsip-prinsip yang mengikat ya, karena punya kesamaan kan dari setiap agama dan setiap komunitas itu. Ya. Ini yang kemudian harus menghidupi setiap pikiran dari manusia di Indonesia, yang membuat manusia di Indonesia ini bisa bersatu di dalam keragamannya.
0: Iya, luar biasa kalau kita bicara bagaimana ketika itu ya, di masa lalu ini kita bahas sejarahnya dulu, bagaimana persatuan kita ya, dengan semuanya sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai standar dalam rangka untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan menjadi pedoman hidup seluruh elemen bangsa. Pak Setio, jika kita melihat di konteks dulu dan mungkin juga sekarang yang Anda lihat, tantangan terbesar persatuan bangsa saat ini berasal dari mana, Bapak? Apakah faktor sosial, politik, ekonomi, atau perkembangan teknologi digital? Kita tahu AI perkembangan yang luar biasa. Silakan, Pak.
1: Kalau kita melihat konteks terbaru ya,
0: yeah,
1: tantangan terbesar ini sebetulnya adalah pada friksi politik ya, karena memang seiring dengan demokratisasi ya, keterbukaan itu, masing-masing kelompok, bahkan ini dalam lingkup satu agama, satu suku gitu ya,
0: yeah,
1: itu bisa sangat keras ketika kemudian terjadi perbedaan pendapat gitu ya, dan memang tidak mudah mengelola keberagaman ini di tengah kebebasan seperti saat ini, apalagi sosmed ya menjadi ruang di mana orang bebas untuk mengungkapkan pendapatnya ya. Sosmed yeah, menjadi ruang berantem tersendiri. Ya, yeah, dan ya memang ini tantangan yang kita hadapi bersama. Bung Fadul, jadi yeah, situasi politik yang sedang tidak stabil ya, kemudian ditambah dengan sosmed yang memberi ruang berantem, ya memang ini tantangan terbesar kita sebagai sebuah bangsa.
0: Ya, Bapak tadi sudah menyinggung soal media sosial, di mana yeah, ya di ruang ini masyarakat kerap dihadapkan pada tadi ya polarisasi, hoax yeah, dan ujaran kebencian. Nah, lantas yeah, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi menghadapi tantangan tersebut, Pak?
1: Ya, yeah, kita kembali pada rumusan dari nilai-nilai Pancasila, Bung Sabil.
0: Ya.
1: Sejauh yang bisa saya hayati dari Pancasila, kan jelas nilai paling fundamental dari Pancasila adalah nilai ketuhanan. Kalau kita sungguh-sungguh menyadari keberadaan Tuhan yang nyata, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang meliputi segala yang ada, ada satu prinsip penting bahwa ketika kita bertuhan, kita harus punya sikap kasih sayang, punya rahmat ya di dalam hati kita. Dan itu tentu saja implikasinya adalah sikap humanisme yang universal. Bagaimana kita bisa memperlakukan orang lain dengan cara yang beradab, dengan cara yang non-diskriminatif. Kita sadar bahwa sangat disayang orang itu berbeda dalam hal apapun gitu ya. Ya. Sesederhana dalam pilihan soal sepak bola ya, soal klub sepak bola aja kita bisa berbeda. Makanya ada fans tim sepak bola profesional, fans tim sepak bola nasional gitu ya. Nah, tanpa kesadaran ketuhanan, perbedaan sedikit pun itu sudah bisa menciptakan pertentangan gitu ya, karena adanya namanya fanatisme yang berlebihan. Nah, ya, memang nilai-nilai ketuhanan ini yang perlu untuk dihayati lebih dalam oleh semua pihak agar dia menumbuhkan yang namanya nilai kemanusiaan. Dari nilai kemanusiaan yang hakiki yang universal ini tumbuh nilai persatuan, begitu Bung Sabil. Jadi Pancasila ini sudah menciptakan sebuah kerangka metodologis ya yang utuh gitu ya, bagaimana orang bisa bersatu di dalam perbedaan.
0: Oke. Baik, Pak Setio, kita juga undang pendengar ya, Pak ya, untuk mungkin bisa bertanya atau menanggapi ya, topik baik, kita bersama Anda. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712. Dan sepertinya sudah ada satu pendengar, Pak, ingin bergabung. Kita sapa terlebih dahulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa.
2: Ya, selamat pagi, selamat dini hari, Bung Sabil, Pak Setio.
0: Setio, ya, ya.
2: Salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, Pak Caswa.
2: Salam Pancasila. Iya, mudah-mudahan selalu sehat. Aku nggak ngopi nih lama nih.
0: Betul.
2: Ngopi lagi nih. Jadi rasanya kangen dengan mendengar Pak Setio dengan Bung Sabil di malam Jumat ini ya.
0: Betul sekali. Silakan baca suara.
2: Jadi gini, saya akan bertanya dengan Pak Setio ya.
0: Iya.
1: Iya Pak.
2: Ini udah 2 hari kemudian, seorang teman saya yang senasib dengan saya dan sepekerjaan dengan saya sendiri, cuman beda. Kalau saya Pak Setio, pekerjaan saya ngamen tersebut itu kan keliling kampung kan sendiri gitu kan. Karena udah membawa kenaik pun ternyata di dalam tanda kutip kebanyakan udah mendapatkan kenaik 4, jadi korupsi semua akhirnya diberhentikan dengan seorang saya. Jadi itu pandangan dengan saya. Kemarin teman saya sampai nangis-nangis ya, posisinya gak bisa kemana-mana, intinya seperti kayak saya berani ke wilayah perkampungan, keliling seperti itu, hanya untuk mangkal di depan Alfamart, di depan Indomaret, jadi seperti itu. Tapi ketika dia lagi mangkal, di stop dengan seorang katanya si manajernya, berbicara sampai diusir lah, dihalang-halangi. Apakah itu Pancasila menurut Pak Setio? Sedangkan orang tersebut usahanya seperti itu-itunya juga gitu. Jadi itu yang saya ditanyakan, yang seperti itu ya. Yang namanya saya pun yang keliling kampung pun kadang-kadang kejadian yang seperti itu Pak Setio. Ada yang menutup pintu asal cupret lah, ada yang orangnya ada diem saja lah, mungkin karena seorang saya itu gak bisa melihat ituan lah. Jadi seperti itu Bung Setio. Jadi mohon, jadi saya meminta perjawabannya dari Pak Setio. Jadi seperti itu, apakah itu udah Pancasila menurut saya? Sama saya sih belum.
0: Okay.
2: Belum, karena apa? Karena apa? Yang saya dipertanyakan, selama Indonesia ini korupsi masih merajalela, ya dengan bentuk korupsi apapun, selama orang-orang tersebut tidak tahu yang namanya Pancasila itu seperti apa, akhirnya akan terus-terusan yang seperti ini.
0: Okay.
2: Yang kedua, saya minta kepada pemerintah atas komentar kepada masyarakat maupun lagi malam Jumat seperti ini ataupun hari-hari biasa, komentar dari berita, tolonglah diperhatikan segala masyarakat kita, didengarkan usulan dari masyarakat kita, karena masyarakat kita ini menyampaikan dengan secara benar. Cukup sekian dan terima kasih Pak Setio, mohon dijawab
1: ya,
2: Bung Sabil, salam ya. Sehat, salam tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Caswa. Pak Setio, ini ada pertanyaan dari Pak Caswa. Mungkin intinya apa ya? Ada sikap tidak menghargai dan tidak menghormati antar sama ya. Oke, okay. Kalau kasusnya Pak Caswa tadi ditipu oleh temannya, bisa dibilang begitu. Silakan Pak Setio.
1: Iya,
0: yeah,
1: terima kasih Bung Sabil, terima kasih Pak Caswa. Jadi ini adalah problema rakyat kecil ya, Pak.
0: Yeah.
1: Bagaimana dengan segala keterbatasannya, rakyat kecil ini sangat tidak mudah untuk bisa mencari nafkah. Nah memang ini sesuatu yang memantik keprihatinan, karena kalau kita bicara idealitas kan memang mestinya negara yang melindungi rakyatnya, negara yang betul-betul berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya, termasuk meningkatkan kesejahteraan setiap warganya. Tetapi kita sama-sama tahu antara idealita dengan realita bisa sangat berbeda. Kalau kita bertanya apakah sikap dari Pak Manager tadi itu Pancasilais apa tidak, ya tentu saja kalau dari perspektif kita yang memihak kepada Pak Pengamen gitu ya,
0: ya
1: jelas itu kita bisa katakan belum Pancasilais, karena ya, kita nilai itu tidak humanis gitu ya. Tapi kita memang harus adil. Kita ingin tahu juga apa sudut pandang dari Pak Manager itu, apakah ini bicara soal ketertiban, kebersihan atau apapun gitu ya. Nah memang kalau kita bicara lebih fair, lebih adil gitu ya, kita bisa tempatkan satu spot gitu ya, di mana para seniman lokal itu bisa menyanyi dengan sangat patut gitu ya. Saya suka studi banding pengamen di berbagai negara, Bunga Sabil gitu ya.
0: Waduh, sampai nah, studi ya, sampai dibandingkan banyak, dengan luar negeri nih. Bagaimana kalau di luar, Pak?
1: Itu banyak pengamen itu bermatabat gitu ya. Dia mangkal di sebuah titik.
0: Iya.
1: Tapi memang betul-betul sangat profesional, Bung Sabil. Jadi dia gak keliling kemana-mana, dikasih tempat di satu titik. Dia apakah hanya main biola ya, apakah dia hanya menyanyi. Tapi orang sangat suka karena memang menyanyinya bagus, main musiknya bagus. Jadi jadi apa namanya, bukan sekedar karena kita rasa kasihan ketika tapi karena kita gak merasa
0: menikmati seninya jadinya ya.
1: Iya, kita menikmati seninya. Jadi ini satu hal yang sangat penting gitu ya. Dan tentu saja mestinya memang hal-hal begini ini juga menjadi concern pemerintah. Concern siapapun juga yang punya kekuatan, kekuasaan. Karena harus diakui ada rakyat-rakyat kita yang ya memang butuh untuk cari makan dengan cara seperti ini, cara seni. Tapi dengan segala keterbatasannya, jadi ya, ya kita yang harus mengatur supaya tetap orang-orang tanpa keahlian yang memadai pun bisa di-upgrade terus supaya tetap layak untuk dapat penghidupan. Okay. Begitu, Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio. Pak Setio, tadi Anda mengatakan bahwa untuk bisa menciptakan kerukunan, ketertiban, persatuan dalam masyarakat kita, diperlukan adanya pemahaman terhadap nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritualitas, dan yang juga nantinya akan bermuara pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tentunya ini perlu ada pendidikan kepada generasi penerus kita. Nah, bagaimana kemudian peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan dalam menanamkan nilai persatuan kepada generasi muda sejak dini, Pak Setio?
1: Iya, ini memang layak untuk kita renungkan dengan sangat dalam, Bung Sabil, karena kita juga melihat ya fakta di lapangan. Begitu orang semakin agamis gitu ya, itu belum tentu semakin humanis.
0: Menarik ini.
1: Ada yang semakin agamis menjadi semakin tidak toleran karena dia berpikir bahwa ya dia ada di dalam kebenaran yang absolut. Ya. Dia pokoknya harus betul-betul menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan kepercayaannya yang pada satu titik itu bisa berbeda dengan kebutuhan untuk menghargai orang-orang yang berbeda kepercayaan dan berbeda agamanya ya. Kan konflik-konflik di masyarakat kita itu banyak yang berangkat dari hal seperti ini. Nah, memang ini membutuhkan pendidikan agama yang lebih esensialis. Pendidikan agama yang lebih membuat orang kemudian juga pada yang sama menjadi humanis ya. Jadi kita harus merumuskan cara beriman yang humanis itu seperti apa sih gitu ya. Dan tentu ini yang menjadi PR bagi semua institusi pendidikan termasuk di keluarga. Ya ini sederhana aja, Bung Sabil ya. Hari-hari ini tidak sedikit loh ya, misalnya di kalangan anak kecil gitu ya. Jangan main sama orang itu kafir, agamanya beda. Itu ada yang begitu.
0: Iya,
1: gitu. Nah, sementara yang menjalankan praktik seperti ini merasa itu adalah ajaran Tuhan. Nah, memang ini perlu kita betul-betul menyikapi dengan sangat tenang gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang budaya luhur bangsa Indonesia, sejak zaman dahulu kala bangsa ini bangsa yang menghargai keragaman.
0: Iya.
1: Jadi di sini di tanah ini gitu ya, orang bebas untuk punya agama apapun, tapi pada saat yang sama nilai humanisme ini nggak boleh hilang.
0: Iya.
1: Saya dan jadi didikan memang sejak kecil lewat sebagai institusinya. Iya.
0: Saya jadi ingat dulu waktu saya kecil, mohon maaf ini ya, mungkin di mungkin juga dialami banyak orang. Saya sebagai Muslim kalau lihat gambar salib atau gambar Yesus di rumah teman saya itu takut. Padahal nggak ada masalah gitu. Kenapa gitu? Nah, tentu saja ini harus ditanamkan sejak dini, dan itu tadi dari faktor pribadinya. Nah, kemudian kalau dari secara eksternal nih, Kemudian ada peran tokoh masyarakat, tentunya kita berharapkan juga mereka ikut dalam rangka mendidik anak-anak generasi muda di wilayahnya, tokoh masyarakat, tokoh agama, media massa dan juga pemerintah ya, dalam menjaga ruang publik yang sehat dan memperkuat persatuan. Karena saat ini kita tahu ruang publik kita penuh berbagai macam polarisasi ya. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial itu banyak kata-kata toxic begitu, toxic words gitu ya. Saling serang, saling sindir, saling hina begitu Pak Setio. Seperti apa Anda melihatnya Pak Setio?
1: Memang kita harus berangkat dari fakta juga, Bung Sabil, bahwa pada saat ini banyak tokoh ya yang itu justru menjadi pemicu dari sikap intoleran. Ya tentu karena mereka punya kepentingan sendiri ya, ingin mengumpulkan pengikut yang fanatis ya. Jadi caranya adalah menciptakan common enemy, menciptakan musuh bersama. Ya memang ini pada akhirnya soal kepentingan politik, kepentingan ekonomi ya. Ya tentu ini satu sikap yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Kalau kita kembali ke Pancasila yang sejati sebagaimana dirumuskan oleh para pendiri bangsa ya, ini tidak boleh dilanjutkan. Karena kita harus kembali pada sejarah juga, Bung Sabil, bahwa sampai kemudian Indonesia ini menjadi sebuah negara berdaulat merdeka, itu karena para pendiri bangsa yang berbeda-beda ini toleran. Mau menghargai eksistensi pihak lain, mau menghargai pendapat pihak lain, mau hidup bersama di dalam perbedaan. Tanpa itu tidak mungkin menjadi sebuah negara yang berdaulat seperti sekarang.
0: Iya
1: kan Bung Sabil.
0: Betul sekali.
1: Kalau masing-masing pihak misalnya dulu ya, ini kan saat kita masih merumuskan dasar negara ya, sidangnya oleh BPUPKI gitu ya. Kan sempat ada kelompok kecil yang kemudian merumuskan Piagam Jakarta, Bung Sabil. Sila pertama dulu kan sempat ada tambahannya ya, ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Kalau pihak Islam yang saat itu bermusyawarah ngotot di situ, itu gak jadi Indonesia.
0: Iya
1: kan, karena kelompok-kelompok lain yang tidak sepakat ya, yang non-muslim ya, yang kemudian juga menghayati agama lokal, kan gak mau dengan itu. Karena ini negara bersama, tidak boleh ada diskriminasi, tidak boleh ada pengutamaan hanya kepada sebuah kelompok, walaupun katakanlah mayoritas gitu kan gitu. Jadi ini memang kesadaran yang kita bangun bahwa negara Indonesia itu mengada karena kita bisa menghargai orang lain, mengakui eksistensi pihak lain. Itu bersama dalam rumah besar ya, gitu. Gitu Bung Sabil.
0: Baik, Pak Setio, kita terima pendengar ya untuk sesi terakhir mungkin ini. Ada Pak Daniel di Sorong, selamat dini hari Pak Daniel. Halo Pak Daniel, selamat dini hari. Pak Daniel. Ya, sepertinya terputus dengan Pak Daniel. Kita ke Palembang, ada Pak Zakaria. Selamat dini hari, Pak Zakaria.
3: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Zakaria, saat ini sedang ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silahkan, apa yang ingin ditanggapi atau ditanyakan ya?
3: Ini dengan siapa ini?
0: Saya Sabil, ada Pak Setio dari Ketua Umum Pusaka Indonesia.
3: Oke, selamat pagi Pak Sabil dengan Pak Setio ya.
1: Iya, Pak Zakaria.
3: Ini mau tanya dengan Pak Setio.
1: Saya
3: sangat bangga sekali mempunyai Pak Setio yang sering melakukan apa itu pencerahan di RRI ya, khususnya ya. Ada cuplikan-cuplikan. Nah, yang pertama juga saya mau tanya Pak Setio ini apa terbelakangnya, bisa di biografi ya, terbelakangnya dari mana sehingga begitu menguasai masalah Pancasila. Kemudian itu masalah soal Pancasila ini kan di kita Indonesia ini kan sudah masuk tidak dimasukin di apa itu tempat yang khusus ya, dia cuman badan pembina Pancasila, ideologi Pancasila seperti itu ya, bukan seperti dulu ya di pelataran segala macam. Menurut saya Pancasila ini sangat penting sekali untuk mempersatu bangsa kita supaya jangan terpecah belah. Karena kita bukan bangsa Amerika. Kalau Amerika itu memang bangsanya dari luar semua, kalau kita memang sudah bangsanya ada dari dulu, tapi kita bisa menyesuaikan dengan adat istiadat di daerah masing-masing. Mohon pencerahannya dari Pak Setio. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Zakaria. Sehat selalu. Pak Zakaria kepo nih, pengen tahu latar belakang Pak Setia. Apalagi kaitannya dengan Pancasila, dosen PPKN atau apa nih Pak Setia ini. Dan juga kemudian terkait dengan penguatan karakter Pancasila yang menurutnya lebih saat ini tuh kurang ya dibanding zaman dulu. Betul enggak tuh Pak Setia? Ya, silakan, Pak.
1: Jadi Bung Sabil, ya kan saat ini posisi saya kan sebagai ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang memang sangat concern dengan pergerakan kebangsaan. Kita betul-betul punya cita-cita kita kembali kepada budaya luhur ya, kepada budaya yang berbasiskan jati diri. Iya. Jadi memang secara otodidak gitu ya, saya coba untuk menghayati Pancasila ini dengan sangat sungguh-sungguh. Ya saya kan punya praktek berkesadaran ya, yang saya sebut sebagai hening cipta. Nah ketika saya melakukan itu ya, ditambah dengan studi literatur, jadi saya menemukan bahwa Pancasila ini luar biasa ya. Nah saya ada satu bacaan yang bagi saya ini sangat monumental gitu ya. Bagaimana ada dialog antara Joseph Prostito dengan Bung Karno. Dan saya juga pernah ke Serbia gitu ya. Karena Prostito ini dulunya adalah presiden Yugoslavia. Ya sekarang tinggal jadi Serbia. Jadi Prostito itu sangat yakin bahwa dengan kekuatan militer itu Yugoslavia akan tak bersatu. Sementara Bung Karno itu menyatakan bahwa kekuatan pemersatunya bukan militer, tapi Pancasila. Dan faktanya adalah sekarang yang masih betul-betul teletek utuh gitu ya sebagai sebuah negara itu adalah Indonesia, Bung Sabil, segala tantangannya. Sementara Yugoslavia sudah pecah belah menjadi Serbia, ada Montenegro, ada Bosnia Herzegovina, ada Slovenia, ada Kroasia. Mereka mengalami perang yang luar biasa dahsyat tahun 1991 karena tidak ada kekuatan pemersatu seperti Pancasila. Jadi ini yang memang apa namanya membuat saya sangat apa namanya ya sangat tergerak untuk membuat kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Nah kalau latar saya memang sejak dulu aktivis Bung Sabil. Saya sejak remaja itu aktif di Pelajar Islam Indonesia, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam gitu ya, kemudian di banyak kelompok-kelompok masyarakat yang ya pokoknya peduli pada Indonesia lah gitu ya.
0: Baik Pak Setia, semoga Pak Zakaria jadi gak kepo lagi nih, udah jelas nih. Atau lebih lanjut bisa searching ya di sosial media atau di internet gitu ya.
1: Iya betul.
0: Baik. Pak Setia, kita sudah memasuki penghujung dialog kita. Ini kita malam ini satu sesi ya, izin ya. Biasanya dua sesi, gak pukul dua ya. Karena ada live bola nanti. Mungkin ya, jika boleh memberikan satu pesan kepada kita semua. Tadi Pak Setia sudah menjelaskan tentang begitu luar biasanya Pancasila. Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga persatuan di tengah berbagai perbedaan yang ada saat ini, Pak?
1: Begini, Bung Sabil, hal yang sangat mendasar tapi ini akan sangat strategis ya. Memang kita mulai dari diri kita sendiri, Bung Sabil. Indonesia membutuhkan inspirasi yang nyata. Indonesia ini membutuhkan keteladanan dari manusia-manusianya, kan ya. Saya sih mengajak kepada Bapak dan Ibu semua dimanapun berada, ya mari kita cintai tanah air kita ini dengan sepenuh hati. Kita hargai warga dari Republik ini yang berbeda-beda agamanya, sukunya dengan sepenuh hati karena kita diikat oleh kesadaran ketuhanan dan kemanusiaan. Kita bersumber kepada Tuhan yang sama, ya. Kita punya Tuhan yang sama yang menciptakan jagat raya ini, nggak ada dua Tuhan itu kan. Gitu. Nah, jadi ya. Ya mari, tanpa kita bersatu padu, tanpa kita saling menghargai di rumah bersama Indonesia ini, kita akan terpecah belah dan akan menderita.
0: Baik. Begitu, Bung Sabil. Yang terakhir Pak, untuk menutup Kopi Pro 3 hari ini, apa harapan Bapak terhadap semangat persatuan bangsa Indonesia di tengah dinamika global dan tantangan zaman yang terus berubah ini, Pak?
1: Ya, tentu saja Indonesia ke depan harus menjadi mercusuar dunia. Bukan menjadi negara yang mesti paling kuat secara politik, ekonomi, atau militer. Tetapi kita menjadi pemandu. Menjadi contoh dari bangsa yang dengan segala keragamannya bisa tetap bersatu padu. bangsa yang tetap hidup dengan budaya luhurnya, tetap dengan karakter luhurnya. Itu yang menjadi perjuangan kita bersama, Bung Sabil, membangun kembali Indonesia yang bisa mempesona dunia.
0: Iya, ya. Luar biasa. Ya. Semoga dengan kita kembali kepada nilai-nilai Pancasila membuat kita menjadi lebih apa ya, resilient ya, dalam menghadapi berbagai tantangan. Iya, lebih tangguh, adaptif ya terhadap perkembangan, apalagi di sosmed kita sudah berkembang. Sosmed aja banyak yang belum menguasai, udah muncul AI gitu. Kita kadang masih bingung mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Tapi semoga tadi Anda sudah memberikan pencerahan soal nilai-nilai ketuhanan, saling menghargai, menghormati, menguatkan nilai-nilai Pancasila. Tentu itu akan semakin membuat kita lebih rukun lagi, lebih harmonis, dan manajemen konflik kita jadi lebih bagus ya. Kalau ada apa-apa tuh jangan emosi duluan gitu ya, Pak Setio ya. Terima kasih sekali Pak Setio sudah memberikan kami pencerahan di malam hari ini. Semoga sehat selalu, Bapak.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, pendengar, tadi perbincangan bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, terkait dengan Pancasila dan persatuan di tengah perbedaan. Dan ya, biasanya kalau ada Kopi Pro 3 bersama Pusaka, kita dua sesi ya, hingga pukul 2. Namun kali ini kita hanya satu sesi, mohon maaf, hingga pukul 1 saja. Karena apa? Karena di pukul 2 waktu Indonesia Barat, kita akan siarkan langsung kick off pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Dan pukul 1:30 waktu Indonesia Barat, kami akan berdialog bersama pengamat sepak bola terkait dengan prediksi pertandingan tersebut. Ingin tahu seperti apa nanti perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetap di Pro 3 RRI. Dan kita akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta Berita kita awali dari informasi di mana Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten Kediri berkolaborasi untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan seksual di sekolah. Laporan yang disampaikan Anne Kusuma.
1: Praktik perundungan dan kekerasan seksual yang masih terjadi di lingkungan pendidikan menjadi perhatian serius di Kabupaten Kediri melalui kolaborasi antara Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan juga Pemerintah Kabupaten Kediri. Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Pratama Hendrawan Mahardika, menjelaskan bahwa Kejari bersama bagian hukum Kabupaten Kediri terus berupaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya perundungan dan juga tindak pidana kekerasan seksual. Edukasi tersebut dijalankan salah satunya melalui program Jaksa Masuk Sekolah sebagai implementasi kewenangan kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
2: Kalau untuk kasus bullying di Kabupaten Kediri ini sendiri, kami kerjasama dengan Dinas P2KB memang sangat banyak. Paling banyak itu terjadi di sekolah. Ada yang sampai putus sekolah maupun sampai dengan dia malas-malasan. Jadi kami turut hadir melakukan pencegahan. Kami tidak ingin generasi muda kita itu sampai putus sekolah. Kalau untuk totalnya berapa dan sebagainya, mungkin dari Dinas P2KB yang mengetahui. Tapi dari kasus di Kejaksaan Agung untuk total paling banyak itu tindak pidana kekerasan seksual. Dari tahun terakhir kemarin ada 1157 sendiri. Itu semakin hari itu semakin meningkat. Karena apa? Terkait filter yang ada di media sosial atau di lingkungan itu sangatlah tidak baik sekarang untuk anak-anak. Karena anak-anak tidak bisa menilai mana yang benar, mana yang salah untuk saat ini.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, turut menerangkan bahwa pemerintah daerah juga terus memperkuat penerapan program Sekolah Ramah Anak sebagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan juga nyaman.
3: Oleh karenanya saya ingin mengajak para guru semua, mari bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman. Kalau lingkungan belajar kita ciptakan aman dan nyaman, maka anak-anak akan senang belajar, rajin belajar, senang ke sekolah, tidak ada ketakutan.
1: Langkah preventif yang dilakukan secara berkelanjutan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang aman sehingga seluruh anak di Kabupaten Kediri dapat belajar dan juga berkembang tanpa adanya rasa takut. Anugusuma melaporkan.

0: kepada RRI di ruang kerjanya Rabu 1 Juli 2026 menegaskan alasan penerapan peraturan gubernur NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB, dan pajak alat berat karena tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kepatuhan membayar pajak, maka pemerintah menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak dan kendaraan berplat nomor luar NTT.
1: Pendapatan provinsi sesuai Undang-Undang HKPD, salah satu yang terbesar itu adalah dari pajak. Pajak yang terbesar untuk pendapatan di tingkat provinsi di seluruh Indonesia, termasuk NTT, itu adalah dari pajak kendaraan bermotor. Evaluasi kami di tahun 2025, kepatuhan wajib pajak itu hanya berada di sekitar 40-45, ya baik-baik 50%. Jadi masih ada 50% setidaknya dari wajib pajak atau objek pajak kendaraan itu tidak melakukan pembayaran pajak.
0: Menanggapi kebijakan pemerintah Provinsi NTT membatasi pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan bermotor penunggak pajak dan bernomor polisi luar NTT, mantan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beradaton selaku warga masyarakat Nusa Tenggara Timur mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kuota BBM bersubsidi hanya berdasarkan jumlah kendaraan berplat nomor polisi NTT.
2: Saya membaca banyak protes bahwa kenapa BBM ini kewenangan pusat, Gubernur mau urus. Ini bukan soal Gubernur mau urus atau tidak, tapi BBM subsidi itu kan dibatasi kuotanya dari pusat dan jumlahnya dihitung hanya berdasarkan kendaraan plat Nusa Tenggara Timur. Terus kalau pertanyaannya, mereka yang plat luar banyak-banyak ini mengisi kuota yang harusnya untuk BBM kendaraan NTT, bagaimana solusinya kalau Gubernur diam? Kan begitu toh kakak. Sementara plat luar ini ya, kami di dalam rapat-rapat koordinasi Samsat, pembina Samsat NTT setiap tahun itu selalu kami sampaikan kepada lantas bahwa kendaraan plat luar ini apakah dia boleh diwajibkan untuk mutasi masuk ke NTT supaya dia bayar pajak di NTT gitu kan. Dia jalan di sini, dia bayar pajak di tempat lain, bagaimana bisa dia menggunakan jalan, menggunakan BBM? Ini memang terasa kita sulit ya mengedukasi publik ini.
0: Ia juga menegaskan, membangun daerah Nusa Tenggara Timur, salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. Karena tercatat, 80% PAD Nusa Tenggara Timur adalah pajak kendaraan bermotor. Sehingga perlu optimalisasi pajak kendaraan bermotor untuk mendukung pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengetahuan.

Tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow, wow.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
1: Aku sungai yang biasanya bersih. Tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
2: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
3: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
0: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: 3, Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan menghadirkan topik terkait euforia Piala Dunia 2026. Euforia Piala Dunia 2026 membawa berkah dan lonjakan omset besar bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Meskipun turnamen ini digelar di Amerika Utara, kebijakan pemerintah yang menyiarkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI sukses menghidupkan ekosistem ekonomi malam hari di berbagai daerah. Lantas seperti apa? Jika di Loko Cafe Stasiun Surabaya Gubeng. Saat ini kami akan perbincangkan bersama Regional Head 8 Surabaya,

0: Pak Robert, ini juga apakah transaksinya saat ini melonjak juga usai adanya pertandingan tadi yang baru saja selesai, Pak Robert, di pagi ini?
1: Oh iya, alhamdulillah makin bagus nih Mbak, makin meningkat nih pendapatan, alhamdulillah, bekat Piala Dunia.
0: Oke, nah kabarnya juga meningkatnya itu sekitar 20%, ini berlangsung setiap harinya atau per pertandingan malah, Pak Robert?
1: Pas pertandingan sih, lebih tepatnya sih Mbak, jadi pas pertandingan itu makin ramai karena orang-orang pada menonton gitu sih Mbak.
0: Jadi peningkatannya lebih banyak berasal dari penjualan makanan, minuman, atau jumlah pengunjung yang datang, atau malah ketiganya begitu kombinasi, Pak Robert?
1: Kombinasi sih, kombinasi, jadi tadinya penumpang cuma mau nunggu doang di sambil lewat, tiba-tiba kan ada, wah ada nonton bareng nih, jadi nonton terus sambil makan gitu sih.
0: Nah Pak Robert, apakah ada menu tertentu ini yang mengalami peningkatan penjualan selama berlangsungnya tayangan Piala Dunia?
1: Ada sih, kita ada paket juga sih kebetulan di Loco Cafe, Loco Arena namanya, itu paket-paket buat makan bareng gitu. Jadi platter sama minum sama apa gitu-gitu sih. Jadi lebih kan kalau nonton bareng kan banyak kan mereka cuma mau sambil nyemil, sambil menikmati pertandingan ya, sambil nonton yang seru, jadi pasti nggak suka makan yang pedes-pedes nih. Jadi biasanya mau sambil ngemil-ngemil aja sih gitu sih Mbak.
0: Oke, snacking time sambil nobar begitu buildernya ya.
1: Betul.
0: Pak Robert, kalau respon pelanggan terhadap konsep nonton bareng di Loco Cafe ini seperti apa Pak Robert?
1: Sangat bagus sih, antusiasnya juga keren banget, jadi pada kaget kan, kita jarang ada nonton bareng ya, apalagi di stasiun juga kan. Nah kebetulan kan KAI ngasih kesempatan juga, nah kita penumpangnya jadi makin banyak yang menonton gitu sih. Bagus sih responnya, sangat bagus.
0: Nah kalau untuk mayoritas pengunjungnya memang penumpang kereta atau juga malah berasal dari masyarakat umum begitu Pak Robert?
1: Kalau saat ini sih kebanyakan masih penumpang kereta sih Mbak, karena kan jadi yang pas mau naik kereta gitu kan, pertama jam-jam kereta yang lumayan prime lah gitu, jam kereta pagi yang mau ke Jogja, yang mau ke Ketapang mungkin, jadi mereka bisa mampir dulu, nonton dulu gitu sih, gitu. Baik. Atau mau ke Jakarta, jadi lewat Gubeng bisa nonton dulu di situ gitu.
0: Oke, nah kalau untuk perubahan pola kunjungan pelanggan itu ada tidak Pak Robert? Lebih ramai pada malam hari misal saat pertandingannya?
1: Pas pagi sih, kan pertandingannya pagi ya, jadi pas pagi itu lumayan ramai banget tuh gitu, agak numpuk gitu sih, lumayan banyak lah gitu.
0: Nah, apakah memang program ini juga merupakan bagian dari strategi KAI Services ini juga Pak Robert untuk mengembangkan Loco sebagai lifestyle destination begitu?
1: Betul, kami berharapnya purpose kami ke sana sih Mbak Hana, jadi kita pengen ningkatin, jadi bahwa Loco itu salah satu lifestyle juga sih di daerah Gubeng terutama ya, jadi bisa attract people untuk datang juga gitu sih.
0: Nah kalau untuk persiapannya sendiri Pak Robert yang dilakukan supaya memang pelanggan tetap nyaman menikmati pertandingan tanpa mengganggu operasional stasiun sendiri nih Pak Robert?
1: Kalau yang kita siapin sih pasti kan kita ada areanya ya, kita nonton bareng itu ada dua area, ada yang di outdoor sama indoor, jadi kalau yang mau masih adem di dalam bisa ada AC-nya, kalau yang mau ngerokok di luar biar lebih seru ada juga gitu sih. Kalau area pasti kita siapin, kita juga ada menu-menu khusus, paket-paket khusus nih buat nonton bareng gitu sih, sama kita juga di sosial media ada beberapa lah yang kita masukin gitu.
0: Nah kalau selama program berlangsung ini ada penambahan kapasitas tempat duduk mungkin, stok makanan atau malah jumlah petugasnya ini ditambahkan?
1: Jumlah petugasnya sih kita padetin aja sih Mbak, jadi gitu kita padetin aja, makanan juga kita ada tambah beberapa paket aja sih gitu. Kalau seat kita kebetulan agak terbatas gitu sih. Maksudnya bukan terbatas ya, maksudnya sudah tersedia gitu lah, kita nggak menambah seat karena kan akan makan jalan stasiun juga ya gitu sih, takutnya kan nanti mengganggu kenyamanan penumpang yang lain lah gitu.
0: Oke, nah tapi pernah ada sampai lonjakan begitu full seat atau malah lebih begitu Pak Robert?
1: Kalau sampai full seat sih Mbak, cuman sampai menggerubung gitu-gitu sih belum sih, mungkin belum ke partai yang sangat-sangat krusial ya. Mungkin nanti pas semifinal atau final pasti nanti ramai banget sih gitu biasanya pasti. Kalau sekarang kan masih kualifikasi ya gitu sih, masih pertandingan yang 32 besar lah gitu sih. Belum terlalu yang dinanti-nantilah kasarannya gitu, nanti pasti yang besarnya pasti kan wah pasti ramai banget gitu sih.
0: Oke. Nah sudah ada persiapan terkait hal itu Pak Robert?
1: Sudah, nanti kita juga koordinasi juga. Apa namanya, mungkin ada tempat tambahan atau apa, nanti kita juga akan siapin sih untuk antisipasi juga lah lonjakan itu gitu sih. Terutama mungkin di yang mendekati final lah gitu.
0: Oke. Nah, apakah peningkatan transaksi ini sudah melampaui ekspektasi manajemen, Pak Robert?
1: Sudah. Tadinya tuh kita nggak berharap nggak terlalu besar sih. Mungkin let's say sekitar 10% gitu-gitu kan. Tapi ternyata lumayan bagus juga ini, terutama di pagi harinya sih gitu.
0: Ternyata memang
1: kita vibe. Kita tuh tadinya vibe-nya masuk gitulah gitu. Kita kira kan mungkin ini hanya sebagian aja nih yang mau naik kereta karena libur anak sekolah. Ternyata ada beberapa juga yang memang datang lebih cepat untuk mau nonton gitu sih. Karena kan kita ada ininya. Ternyata kan mereka hanya mungkin mau naik kereta cuma sebentar, cuma setengah jam. Sekarang mungkin mereka bisa spending lebih lama dulu sambil nongkrong gitu sih.
0: Oke. Nah, apakah keberhasilan program di Surabaya Gubeng ini nantinya akan direplikasi ke stasiun-stasiun lainnya, Pak Robert?
1: Kebetulan kita udah sih, Mbak. Hampir semua loko kafe tuh ada nonton bareng, terutama di Bandung sama Tugu sih di Jogja. Itu malah lebih besar lagi eventnya gitu. Lebih besar lagi, jadi ada apa tempatnya juga lebih besar. Jadi memang kita hampir semua loko kafe ini kita adakan nonton bareng sih, Mbak, gitu.
0: Oke. Nah, Pak Robert, indikator apa ini yang digunakan KAI Service untuk menilai keberhasilan program selain peningkatan transaksi?
1: Yang pasti ya repeatable customer sih. Jadi customer itu jadi balik lagi. Jadi bukan hanya ketika seasonal doang ya, ketika nonton bola doang, tapi mereka menjadi nyaman dengan tempatnya dan menikmati juga makanan-makanan kita dan pengen balik lagi gitu sih. Harapan kita sih lebih ke sana sih. Yang kita nilai berhasil tuh bukan hanya dari peningkatan di saat itu doang, tapi nanti seterusnya juga semakin meningkat gitu sih, Mbak.
0: Oke. Nah, tapi kalau tempatnya sendiri untuk nobar, apakah juga didekor semacam ornamen-ornamen Piala Dunia begitu, Pak?
1: Kita ada hiasan-hiasan bendera-benderanya juga. Kita juga ada apa, tim kita juga pakai jersey bola, jadi biar lebih semangat lah gitu, terutama yang tim pagi ya gitu, karena kan acaranya cuma pagi doang ya, kebetulan sih sampai siang gitu.
0: Oke, oh berarti memang ini juga ada ornamennya juga di sana ya, begitu ya, jersey-jersey.
1: Pasti tapi dong, biar orang tahu. Enggak, ntar orang nggak tahu. Karena kayak kafe biasa doang nih, kan kalau orang tahu pakai jersey kan, wah ada apa nih atau gimana kan, bisa kalian mereka jadi attract lah gitu sih, Mbak.
0: Oke, berarti kalau memang dari ornamennya sendiri jadi orang tahu, wah nobar nih, jadi ingin begitu ya.
1: Iya,
0: kafe yang ada di KAI Services ini. Pak Robert, semoga juga ini semakin meningkatkan omset gitu ya, membawa berkah Piala Dunia
1: amin,
0: ini di Loko Kafe. Terima kasih ini Pak Robert telah menyampaikan update-nya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
2: Ingin tahu lebih dekat mengenai kiprah dan pengabdian Tentara Nasional Indonesia? Dengarkan TNI Menyapa, menyajikan informasi inspiratif, wawancara mendalam, dan cerita pengabdian prajurit TNI dalam menjaga kedaulatan dan melayani rakyat. TNI Menyapa, setiap Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI, jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami kembali akan menghubungi narasumber kami. Ada dari Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati. Kami akan tanyakan bagaimana kebijakan memang nonton bareng gratis ini dirancang mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Lalu seperti apa peran TVRI dalam memastikan program Nobar ini tidak hanya menjadi hiburan tapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM. Nanti kami akan perbincangkan bersama Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati yang saat ini telah tersambung bersama kami di ujung telepon. Bu Wulan, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Hana.
1: Ibu Wulan, bagaimana kebijakan Nobar gratis ini dirancang untuk mendorong pertumbuhan UMKM di berbagai daerah?
2: Ya baik, ini sebelumnya terima kasih kepada RRI Pro 3 yang sudah mengundang kami ya untuk bisa berdialog di sini. Jadi sebelumnya kami juga mengucapkan kepada masyarakat yang sudah berpartisipasi terhadap kegiatan Piala Dunia di TVRI. Memang ini adalah merupakan hadiah dari Bapak Presiden Prabowo kepada masyarakat untuk bisa bergembira bersama dengan mengadakan nonton bareng atau melihat kegiatan Piala Dunia 2026 di TVRI. Untuk kegiatannya sendiri itu sebetulnya terbagi dua gitu ya Mbak Hana ya, ada yang komersil dan non-komersil. Artinya apabila memang masyarakat ingin melakukan nonton bareng, baik yang komersil berbayar ataupun yang tidak berbayar itu diwajibkan untuk mendaftar di link kami. Link kami itu adanya di bolagembira.tvrinews.com. Jadi kenapa kami harus meminta mendaftarkan? Karena memang yang kami harapkan kami bisa mendata berapa banyak ya masyarakat yang memang melakukan nobar dan berapa efek multiplier terhadap ekonomi bisa berputar dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu. Jadi ya saat ini ada sekitar hampir 15.000 gitu ya yang mendaftar di kami ya, termasuk komersil berbayar ataupun non komersil, belum lagi ditambah adanya dari TNI gitu ya, itu termasuk juga dari kepolisian dan juga dari Komdigi, Ekraf, itu kementerian UMKM yang mendaftarkan, seperti itu ya. Kami harapkan mungkin angkanya bisa di atas 20.000. Nah, seandainya satu titik saja bisa berputar 2 juta saja ya, bisa ambil 2 juta perputaran daripada UMK ya, nanti yang bisa kita hitung adalah sekitar 4 triliun itu ekonomi berputar gitu ya, dengan adanya nonton bareng ini, seperti itu sih Mbak Hana.
1: Baik. Nah, Bulan juga tadi terbukti ini salah satu loko kafe begitu yang dihadirkan KAI Services ini menyatakan omsetnya meningkat 20% Bu Bulan. Tapi kalau untuk contoh daerah begitu atau UMKM yang merasakan dampak positif dari program Nobar ini selain loko kafe tadi, ada di mana lagi itu Bu Bulan?
2: Jadi kami juga kerjasama dengan KAI ya, kalau nggak salah, mohon maaf nih agak putus-putus. Loko kafe itu yang di kafe itu selain daripada itu ada juga di Bali ya, tadi ada liputannya di Aceh, di Kepri, di Sulawesi Selatan, di Makassar, Jogja, di Sleman juga ya, Jogjanya juga. Itu menyatakan bahwa peningkatannya di atas 50% terhadap omsetnya selama adanya Piala Dunia ini. Nah, itu tidak hanya kafe, tapi juga toko perlengkapan olahraga tadi saya lihat gitu ya. Jadi kenapa?
1: Iya, Ibu. Omsetnya meningkat begitu ya, Bu ya, 50% ya.
2: Betul, di atas 50%. Nah, ini sangat menggembirakan datanya gitu ya. Artinya info ini sangat menggembirakan. Artinya memang masyarakat sangat happy gitu ya, dengan adanya kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang TVRI sebagai pemegang hak siar resminya di Indonesia. Seperti itu Mbak Hana.
1: Oke. Nah, Bu Ulan, tantangannya ini dalam pelaksanaan nobar gratis bagi UMKM baik dari sisi teknis maupun pengawasan seperti apa?
2: Iya, jadi gini, TVRI bekerja sama dengan penyelenggara televisi menggunakan satelit gitu, sehingga daerah-daerah blank spot gitu ya, itu misal di pegunungan, di pantai dan sebagainya, itu bisa tercover seperti itu. Jadi selain dengan satelit, kami juga bekerja sama dengan untuk OTT seperti itu. Karena memang OTT harus berbayar gitu ya, karena memang ini suatu hal yang luxury gitu ya, berbeda dengan masyarakat melihat di TV. Kalau yang di TV dengan DTH itu, dengan satelit itu, kita tidak charge biaya tambahan seperti itu. Jadi memang itu salah satu yang sudah kami berusaha untuk menyelesaikan seperti itu, hal-hal yang menjadi kendala itu terkait dengan coverage. Sedangkan hal-hal yang lain itu adalah masih banyak masyarakat yang tidak mendaftar, padahal tidak harus berbayar pun tetap harus mendaftar seperti itu. Kami juga harus melaporkan datanya kepada FIFA, bagaimana dampaknya penonton masyarakat gitu ya terhadap kegiatan ini. Karena memang kegiatan ini adalah suatu perhelatan terbesar di dunia gitu. Jadi mereka ingin mengukur Indonesia itu adalah salah satu negara dengan penduduk yang sangat mencintai bola, termasuk yang besar di dunia. Seperti itu, jadi FIFA juga melihat ini adalah suatu potensial market bagi mereka. Jadi mereka sangat happy sekali kita mengadakan kegiatan ataupun memiliki lisensi broadcaster untuk Piala Dunia seperti itu. Nah, untuk kendala ataupun masyarakat yang masih tanda kutip bandel gitu ya, kami bekerja sama gitu dengan kepolisian untuk bisa mensosialisasikan. Tapi ini tentunya juga kami tidak ingin menjadi hal yang buruk juga ya, karena kan inginnya ini adalah menyadarkan kepada masyarakat. Apabila kami menemukan tempat gitu, lokasi nobar, kafe yang belum memiliki izin, yang kami lakukan adalah meminta lokasi tersebut langsung mendaftar seperti itu. Karena
1: simpel itu. Tinggal sesimpel itu, padahal untuk mengetahui datanya saja begitu ya, Bu Ulan ya.
2: Betul. Jadi gini Mbak Hana, ini mungkin salah satu sosialisasi juga yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini melalui Pro 3, bahwa kafe-kafe ataupun lokasi yang sudah terdaftar di link kami di bolagembira.tvrinews.com ya, bolagembira.tvrinews.com itu nantinya setelah selesai masa Piala Dunia ini, kami harapkan juga menginput data berapa sih sebetulnya actual daripada perputaran ekonomi yang mereka rasakan selama Piala Dunia seperti itu, sehingga kita juga bisa melihat gitu ya. Selain daripada BPS juga melakukan sensus, kebetulan juga sedang melakukan sensus ekonomi, tapi sekaligus nih pada saat ada lokasi nobar, mereka juga memberikan kuesioner kepada masyarakat sehingga tahu dampaknya seperti itu, Mbak Hana.
1: Baik. Nah, kalau untuk ini kan juga disebutkan di websitenya ya, bolagembira.tvrinews.com ya Bu Ulan ya, untuk tempat nobar komersial biayanya mulai dari 10 juta rupiah hingga 150 juta tergantung kapasitasnya. Ini ada berbagai macam kategori. Ini nanti yang menentukan kategorinya adalah dari pihak TVRI atau seperti apa ini Bu Ulan?
2: Iya, jadi di dalam link tersebut ya, selain masyarakat bisa melihat ya titik-titik nobar mana saja. Seandainya misalnya Mbak Hana sedang pergi ke Jawa Tengah gitu ya, oh saya lagi di kota Solo misalnya gitu ya, oh saya mau lihat dong nobarnya di mana sih. Nah, bisa juga dilihat di link tersebut ya, di bolagembira.tvrinews.com. Nah, memang di situ juga ada cara untuk mendaftar. Ini sebetulnya kategori yang tercantum rupiah di situ adalah kategori untuk yang komersil. Apa sih komersil seperti itu ya? Komersil itu sebetulnya adalah untuk kafe-kafe yang memiliki menu di atas 75.000 rupiah seperti itu. Nah, kafe yang tidak memiliki menu di atas 75.000 rupiah dianggap sebagai non komersil. Selain itu adalah lokasi yang tidak memiliki iklan atau sponsor seperti itu ya. Jadi kita anggap sebagai non komersil seperti yang ada di Aceh gitu ya. Itu kami gratis kan tuh, ada perkumpulan warung kopi gitu kan ya. Dia ada satu lokasi besar, tapi banyak warung-warungnya seperti itu, jualannya hanya 7.500 per cup gitu. Jadi kami gratiskan supaya juga masyarakat happy. Nah, kategori, kembali lagi kepada kategori, itu kami melihatnya kepada kapasitas kan ya. Misalnya kalau kapasitas sampai 50 orang, itu di tempat komersil, itu dikenakan 10 juta. Nah, itu nantinya sebetulnya kami harapkan masyarakat itu mengisi secara jujur, gitu ya. Secara jujur, kira-kira dia ada di porsi yang mana, di kategori yang mana. Seperti itu, nanti akan kami kurasi. Nah, seandainya setelah dilihat gitu oleh tim ya yang melakukan kurasi bahwa ini ternyata di lapangan tidak sesuai, yang kami harapkan adalah juga menambah biaya kelebihannya. Misalnya dia itu memasukkan ke kategori 50 seperti itu ya. Lalu kan harus mengupload lokasinya gitu. Nah, setelah itu kami approve lah ya. Kami approve, ternyata kami melakukan survei ke lokasi tersebut. Ternyata adalah masuk ke kategori yang kedua, misalnya di atas 50 gitu sampai 100. Nah, yang kami harapkan adalah lokasi tersebut menambah daripada biaya yang sudah mereka selalkan kepada kami. Sebetulnya juga Mbak Nana bisa kami sampaikan, ini nantinya adalah akan masuk ke negara.
1: Baik. Bulan, semoga juga ini semua masyarakat happy begitu ya dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 ini. Apalagi UMKM begitu yang juga memaksimalkan momennya dan juga beruntungnya pandai begitu menangkap momen ya, Bulan ya. Terima kasih nih Bulan telah menyampaikan update terkininya kepada kami. Selamat pagi Bulan.
2: Pagi Mbak, sukses.
1: Direktur Pengembangan dan Usaha PU LPP TVRI Retno Wulan Kartiko Purbojati.
0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan yang patut dinantikan. Spanyol akan menghadapi Austria di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat. La Furia Roja siap mengandalkan penguasaan bola dan kreativitas lini tengahnya. Sementara Austria datang dengan permainan disiplin, organisasi pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah. Mampukah Spanyol menguasai jalannya pertandingan? Atau Austria kembali membuat kejutan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 3 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia 88,8 FM. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, yang mana Spanyol ini merupakan juara grup H dan Austria runner-up grup J. Mereka akan saling berhadapan. Nah, seperti apa kekuatan dan juga prediksi dari kedua kesebelasan? Tentunya saya tidak sendirian. Kita akan mulai perbincangan seperti biasa sebelum pertandingan bersama pengamat sepak bola. Kali ini sudah bersama saya ada Bung Taufani Rahmanda. Bung Taufani, apa kabar Bung? Sehat ya Bung ya?
1: Sehat-sehat.
0: Luar biasa. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya Bung Taufani. Dan seperti biasa pendengar, Anda juga dapat berpartisipasi ya, ikut memberikan prediksi antara Spanyol melawan Austria ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, jika melihat kedua tim ini, kalau Spanyol statusnya juara grup, Austria runner-up grup, tapi tentu saja kita tidak bisa menjudge ya kalau Spanyol akan lebih kuat. Kalau Anda melihat bagaimana nih prediksinya Spanyol-Austria ini, apakah memang Spanyol lebih unggul kan? Atau Austria sebetulnya menyimpan kekuatan yang selama ini belum terlihat namun bisa mematikan pertahanan Spanyol, Bung?
1: Ya, Spanyol dengan nama besar dan barisan pemain top yang dimiliki tentu lebih diunggulkan dari Austria. Namun saya melihat di pertandingan ini bisa menjadi ujian sesungguhnya bagi Spanyol jika memang mereka mau mengejar ambisinya menjadi juara. Dan Spanyol ini sebenarnya terbilang unik sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, karena lawan-lawan yang dihadapi dari berbagai benua, ada tanjung PT Afrika, lalu Asia, Arab Saudi, Uruguay, Amerika, dan sekarang sama Eropa. Jadi ujiannya, kenapa saya bilang ini akan jadi ujian yang sebenarnya bagi Spanyol, karena dalam beberapa edisi terakhir, setelah terakhir kali mereka menjadi juara itu di 2010, Spanyol selalu tersandung ketika sudah memasuki fase knockout. Kita tahu sebelumnya di 16 besar, karena ini dengan format baru, jadi di 32 besar. Selain itu, Austria juga salah satu tim yang berpotensi menjadi kuda hitam, karena juga punya pemain-pemain bagus yang dipimpin oleh pelatih yang bagus juga. Jadi menurut saya pertandingan kali ini akan sangat stabil.
0: Iya, Spanyol sempat membuat kejutan kita karena seperti susah payah melawan Tanjung Verde di pertandingan awal. Tapi kita flashback ketika Spanyol juara 2010, mereka juga di pertandingan pertamanya kesulitan dan kalah dari Swiss kalau nggak salah waktu itu ya. Apakah akan terulang lagi nih? Di awal-awal memang agak kesulitan, namun kemudian trennya meningkat-meningkat hingga punya kans juara itu terbuka, Bung Taufani.
1: Ya, kalau kita bicara soal psikologi 2010, ya pertandingan pertama dia bahkan saat itu kalah lawan Swiss. Dan kalau dicocokologi lagi di ronde awal fase knockout, saat itu tentu 16 besar, lawannya juga sama-sama tim Eropa, waktu itu Portugal, dan menjadi ujian sebenarnya juga. Akhirnya mereka bisa menang dengan sesuatu golnya David Villa. Bisa juga jika nanti menang, saya rasa langkah selanjutnya akan penuh dengan kepercayaan diri, walaupun di bagan yang didapatkan tentu tidak mudah, karena setelah, jika memang menang melawan Austria, setelahnya ada, sudah ditunggu dua tim kuat antara Portugal dan Kroasia.
0: Iya, malah flashback lagi nih berarti ya, ketemu Portugal lagi, jangan-jangan. Tapi ya kita juga jangan melemahkan Kroasia. Bisa saja Portugal tersandung gitu. Nah, sedangkan Austria sendiri ini seperti apa ya, untung tapi sial, gimana ya? Tadinya kalau jadi peringkat 3 terbaik ketemunya Swiss, tapi jadi tukeran sama Aljazair nih. Justru peringkat 2-nya malah ketemunya Spanyol yang lebih kuat. Anda lihat Austria siap atau tidak nih ketemu Spanyol di babak 32 besar?
1: Ya, kalau bicara siap atau tidak, ya siap, tidak siap tentu harus siap. Yeah. Tapi saya rasa pertandingan yang sudah dijalani di fase grup sudah menjadi pelajaran besar, karena Austria salah satu pertandingan yang dihadapi adalah menghadapi Argentina yang juga punya nama besar, bahkan berstatus juara bertahan. Menariknya di pertandingan kali ini menghadapi Spanyol, pelatih Ralf Rangnick mengulang starting 11 yang diturunkannya saat menghadapi Argentina, padahal itu adalah satu-satunya pertandingan saat Austria mengalami kekalahan di fase grup, yang artinya saya melihat kemungkinan akan mengulang permainan saat melawan Argentina yang mengandalkan pertahanan sambil sesekali melakukan tekanan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, dan daftar susunan pemain sudah ada, pendengar ya. Nanti tentu saja tadi sudah disinggung line up-nya, nanti kita dengarkan penjelasan Bung Taufan. Namun kita undang pendengar dulu ya, Bung Taufan ya. Ini ada Pak Sarwi dari Surabaya. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, Bung Taufan. Salam olahraga.
0: Ya ya, Pak Sarwi, ada Bung Taufan juga di sini. Silakan prediksinya.
2: Jaya
0: 3-0
2: Spanyol.
0: Waduh, udah 3-0 aja. Kenapa yakin banget Spanyol menang nih, Pak Sarwin?
2: Yakin.
0: Begitu.
2: 3-0 Spanyol ya.
0: Iya, siap, Pak Sarwin.
2: Terima kasih, Bung Zapil. Assalamualaikum,
0: Pak Taufani. Jaya, Pak Sarwin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Langsung 3-0, yakin sekali Pak Sarwin ini. Pak Fadil di Makassar. Selamat pagi, Pak Fadil.
3: Halo, selamat pagi Bun Hadil, Bun Topan.
0: Ya, Pak Fadil jagoin siapa nih?
3: Spanyol semuanya, asal-asalnya, kebanyakan pemainnya Barcelona.
0: Oh, suka Barcelona, jadi dukung Spanyol. Gimana skornya?
3: Skornya 3-1.
0: 3-1 untuk Spanyol. Baik, Pak Fadil.
3: Assalamualaikum, Jaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Jaya, Pak Fadil. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Tanjung. Selamat pagi, Pak Tanjung.
4: Selamat pagi, Bu Sabil. Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Tanjung. Silakan prediksi Anda.
4: Ya, prediksinya kita tidak banyak komentar apa-apa ya. Hmm. Jangan kita sebutkan nama pemain-pemain semuanya, komentar apa itu. Kan ada komentator kita,
0: enggak apa-apa. Iya. Jagoin siapa, Pak Tanjung?
4: Spanyol dan 2-0 untuk Spanyol sebagai calon juara dunia ya.
0: Oh, dukung Spanyol. Bukan hanya untuk pertandingan ini, berarti ingin Spanyol juara dunia juga kali ini ya?
4: Oh, iya. Dong, calon juara itu.
0: Oke, okay, Pak Tanjung.
4: Oke, Bung Sabil, selamat pagi. Selamat
0: pagi, Pak Tanjung Jaya. Terakhir kita ke Pak Caswa ya, untuk sesi pertama ini dari Brebes. Selamat pagi, Pak Caswa.
5: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Caswa. Dukung siapa, Pak Caswa nih?
5: Spanyol dong.
0: Widi, kenapa dukung Spanyol? Emang suka Spanyol?
5: Mudah-mudahan berharap mau bisa menjagokan di tahun ini Spanyol. Prediksi saya nggak banyak-banyak. Kayaknya tuh 2 untuk Spanyol, 1 untuk lawannya.
0: Oh, tipis aja ya?
5: Iya. Nggak usah banyak-banyak, karena apa, nanti kan nggak kecapean batinya salsong.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Banyak yang jagoin Spanyol karena memang di atas kertas Spanyol lebih diunggulkan. Tapi kalau melihat 3 pertandingan di penyisihan grup, Spanyol ini baru mencetak gol 5, apalagi ketika melawan Tanjung Verde tidak mencetak gol, dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol yang disebut berbau keberuntungan, karena itu seharusnya masih dalam jangkauan Muslera ketika itu. Bung Taufani, Anda melihatnya seperti apa produktivitas skuad Spanyol saat ini?
1: Ya, kita tahu Spanyol dari pertandingan pertama memperlihatkan adalah ada masalah soal efektivitas permainannya. Bola lebih banyak berputar, karena terbukti dia merupakan tim dengan positioning paling banyak di fase grup. Jadi mereka lebih banyak menguasai bola, namun sangat sulit untuk mengakhiri aliran bola. Namun yang saya soroti adalah Spanyol meskipun ada sedikit permasalahan di barisan serangnya, mereka menjadi tim yang sama sekali belum
0: kabar baiknya itu memang.
1: Fase grup yang tentu menjadi modal besar. Dan jika dibandingkan dengan susunan pemain yang akan diturunkan, pelatih memainkan susunan pemain yang sama persis ketika Spanyol berpesta gol lawan Arab Saudi. Simon, Poro, Kubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri dan Pedri di tengah, lalu ada Yamal, Olmo, Baena yang menyopang Oyarzabal sebagai ujung tombaknya.
0: Iya, dan Unai Simon ya sebagai penjaga gawang. Dan ya, tadi berbicara soal Spanyol, Anda melihat memang belum kebobolannya Spanyol karena lini pertahanannya memang sekuat itu, atau karena belum teruji melawan-lawan sebelumnya, Bung Taufan?
1: Karena selain barisan pertahanan yang tentu kokoh dengan duet baru yang terbilang baru, Kubarsi dan Laporte, di situ ada juga Rodri dan Pedri yang sangat kuat dalam memotong aliran serangan lawan. Selain itu juga Spanyol sangat tangguh dalam penguasaan bola, sehingga setiap siapapun lawan yang dihadapi kesulitan untuk setidaknya bisa menguasai bola.
0: Jadi bukan karena lawan sebelumnya kurang ya, tapi memang karena kuat juga ya lini pertahanan Spanyol. Sementara untuk Austria ini mencetak 6 gol, kemasukan 6 gol juga. Anda melihat apa PR Australia, Austria maksud kami, agar bisa diperbaiki di pertandingan ini? Karena kalau sampai lini pertahanannya lemah, tentu saja akan dibombardir nih oleh yang diserang Spanyol nih.
1: Ya, Austria itu sebenarnya sering kecolongan karena dia terlalu asik bermain terbuka. Sudah mulai bermain terbuka, banyak celah yang terjadi di belakang. Karena itu Danso dan Alaba perannya sangat penting untuk di pertandingan kali ini mengkoordinasikan barisan pertahanan agar bisa tetap rapat di, tentu saja di tengah dominasi Spanyol yang saya prediksi bakal banyak menguasai bola terus mengepung pertahanan Austria nanti.
0: Iya. Oh, jadi Austria ini karakternya bermain terbuka ya, dia nggak pernah main tertutup, nggak pernah defensif.
1: Ya, sebenarnya pelatih Ralf Rangnick ini emang suka bermain kolektif, sesekali memamerkan gegenpressing, namun dengan komposisi yang ada, mereka seringkali kecolongan, terutama melawan Argentina. Kita tahu dua-duanya gol yang masuk ke gawang Austria tercipta oleh Lionel Messi, di Aljazair juga karena terlalu asik menyerang, sampai 6 gol tercipta, 3 sama.
0: Iya, kadang dilema ya ketika dalam satu permainan ingin coba bermain terbuka agar bisa mencetak gol, namun kadang-kadang terlambat nih transisi dari menyerang ke bertahannya. Sebetulnya bagaimana nih kalau melihat skuad Austria, apakah Anda melihat nanti mereka akan kembali bermain terbuka, namun nanti bagaimana transisinya? Mereka lini pertahanannya siap tidak untuk menahan gempuran Spanyol?
1: Jika dilihat dari starting 11 yang mengulang seperti saat melawan Argentina, kemungkinan mereka akan lebih dulu bermain mempertahankan daerahnya, bermain bertahan, mencoba menunggu, mencari celah, dan tentu saja Ralf Rangnick itu salah satu pelatih yang mengandalkan gegenpressing. Ketika mulai ada kelengahan dari Spanyol, ketika buntu, mereka akan langsung tiba-tiba melakukan tekanan.
0: Oke, kita terima pendengar lagi ya, Bung Taufan, ada Pak Ahtong di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Ahtong. Halo Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong. Ya, nampaknya sudah terputus. Kita ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi Bung Sabil.
0: Iya. Iya, selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
6: Ya, ya.
0: Silakan prediksi Anda. Iya.
6: Saya kira tim Austria ya nanti akan menerapkan zona marking gitu ya, untuk meredam agresivitas Yamal gitu ya. Dan saya kira ini David Alba ini dengan Kevin Danso ini bekerja keras gitu. Jadi di babak pertama atau di interval pertama ini mungkin agak alot gitu permainannya gitu ya. Tapi saya memprediksi karena saudara-saudara kita tadi semuanya Spanyol gitu, jadi tidak adil kalau tidak mendukung Austria gitu.
0: Alasannya unik ya. Juga nih ya.
6: Ya. Saya kira itu aja ya.
0: Baik Pak Andi, terima kasih prediksinya. Jaya Pak Andi. Bung Taufani, kalau kita melihat tadi susunan pemain Spanyol, ada Lamine Yamal, Oyarzabal dan Alex Baena ya. Anda melihat siapa pemain yang yang nanti berpotensi untuk mencetak gol atau setidaknya merepotkan dan menciptakan banyak peluang di lini pertahanan Austria?
1: Jika konteksnya merepotkan, tentu saja Lamine Yamal, walaupun usianya masih sangat muda, 18 tahun, tapi dia kita tahu memiliki teknik individu yang tinggi. Namun soal urusan gol, saya merasa ada Oyarzabal di sana, salah satu pemain underrated di Piala Dunia 2026 ini yang sejatinya sudah menciptakan 2 gol.
0: Iya, dan asisnya juga sudah berapa ya Oyarzabal itu ya? Sering sekali menjadi pengumpan gitu ya. Kemudian ditopang oleh Pedri, Dani Olmo, dan Rodri di lini tengah. Dan bagaimana juga dengan Austria? Siapa menurut Anda penyerang Austria yang patut diwaspadai nanti, Bung?
1: Ya tentu saja Austria memiliki Sabitzer yang merupakan pemain yang sangat aktif di menyisir sisi sayap. Namun juga ada Mikael Grorich yang merupakan striker senior 32 tahun, sudah mengemas 24 gol untuk timnas Austria yang harus diwaspadai oleh barisan belakang dari Spanyol.
0: Ya, Anda melihat nanti seperti apa strategi dari tim Spanyol melihat komposisi pemain dan juga formasi yang sudah ada? Apakah mereka benar-benar akan bermain agresif atau menunggu dulu, Bung Tovani?
1: Ya, seperti yang sudah saya singgung, Spanyol akan mengambil inisiatif serangan, mendominasi penguasaan bola seperti pertandingan-pertandingan yang sudah dijalaninya. Sementara di sisi Austria, saya rasa mereka akan lebih dulu menunggu, melihat sambil berharap adanya celah kelengahan yang bisa dimaksimalkan melalui serangan balik cepat.
0: Iya, kalau bicara soal tadi Anda menyinggung produktivitas Spanyol yang tidak terlalu baik, mencetak 5 gol, namun itu semuanya 4 diborong ke gawang Arab Saudi, sedangkan Tanjung Verde tidak bisa mencetak gol dan melawan Uruguay hanya mencetak 1 gol dalam tanda petik. Ada faktor keberuntungan di sana. Apa sebenarnya yang harus diperbaiki untuk meningkatkan tadi efektivitas serangan dari lini depan Spanyol, Bung?
1: Ya tentunya dukungan kepada Oyarzabal harus sepenuhnya diberikan oleh Dani Olmo, terutama dari sisi tengah. Jika Lamine Yamal mengalami kebuntuan di sisi sayap, tentu Lamine Yamal menjadi salah satu pemain yang paling disorot. Tentu tidak akan diberikan luang yang besar oleh para barisan pertahanan Austria. Selain itu Oyarzabal pergerakannya juga tentu harus lebih maksimal dalam mencari ruang. Dan saya melihat juga ada Baena bisa memanfaatkan celah-celah yang mungkin dibikin oleh Oyarzabal nantinya.
0: Iya, sedangkan Austria tadi ada mencatat mereka memang kalau bermain terbuka kemudian transisi ke bertahannya menjadi lemah. Lantas apa evaluasi agar di pertandingan ini tidak terulang kembali dan mereka bisa bermain secara balance antara menyerang dan bertahan sama baiknya, Bu?
1: Ya tentunya Austria saya rasa harus lebih bersabar dalam bermain, terutama ketika membangun serangan nantinya. Dan barisan pertahanan juga tidak harus larut dalam membantu serangan, apalagi kan Alaba usianya juga sudah tidak muda lagi. Tentu ada kelemahan di sana jika harus transisi negatif. Saya rasa mungkin harus ada pemain yang diplot memang benar-benar fokus untuk menjaga pertahanan sekalipun tim sedang dalam posisi menyerang.
0: Ya, sebelum kita ke kick-off babak pertama, terakhir dari Anda prediksi skor mungkin di pertandingan babak pertama ini, apakah ada gol tercipta dan dari siapa nih?
1: Prediksi antara Spanyol unggul atau sepertinya belum terjadi gol.
0: Oke gitu ya. Berarti keduanya mungkin akan berhati-hati terlebih dahulu ya, Bung Tovani ya. Baik, Bung Tovani, kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk menjalani kick off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan sepenuhnya laporan pandangan mata nanti akan disampaikan oleh reporter kami, ada Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
7: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Spanyol versus Austria.
0: Ya, silakan rekan-rekan.
8: Ya, terima kasih Bung Sabil. Semoga saya tidak merepotkan juga ya.
9: Ya, main bola yang merepotkan itu gimana maksudnya, Cap?
10: Lagi main minjem duit.
9: Aduh, repot banget. Sumpah. Mana dompet di locker ya kan? Ya,
10: susah.
9: Repot. Pemain yang akan merepotkan itu maksudnya seperti itu tahu di sambil ya kan?
10: Bukan kemasin, tapi...
9: Terus juga ada satu lagi yang patut dikritisi, Cap. Pertanyaannya makin mendetil nih, ya kan? Iya, makin spesifik, iya. Agak ngeri nih jawab-jawabnya nih kan.
10: Namanya si Bebet.
9: Iya.
10: Oke, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama antara Spanyol menghadapi Austria sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Wasit memimpin jalannya pertandingan pada dini hari ini waktu Indonesia, Glenn Nyberg dari Swedia. Bagaimana Austria kini mencoba membangun serangan atau mundur ke belakang tadi, menggunakan kostum putih-putih pada dini hari ini, mundur ke belakang pada penjaga gawang dari Austria tadi. Ya, sedotan bola ke depan mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari Marcel, Sabiger, mundur ke belakang lagi. Masih Marcel, sedotan lagi ke tengah mencoba melakukan penetrasi namun berhasil direbut oleh pemain dari Spanyol. Lamin Yamal, sedotan kepada Alex Baena, masih Alex Baena, melihat lagi kepada Lamin Yamal. Lamin Yamal dari kotak hasil, lepas tegerangan, close. Langsung saja bagaimana antisipasi yang baik dari Alexander Slager. Masih mengantisipasi tendangan dari Lamin Yamal yang menusuk di sisi kanan pertahanan dari Austria. Masih dengan tenang kini David Alaba, sodorkan saja. Memainkan bola, kapten kesebelasan. Berikan lagi kepada Alexander Slager. Ada juga Kevin Danso. Lebar ke sisi kanan, menemui Stefan Pos, mundur lagi kepada Danso. Masih Danso, angkat ke depan dia, dibayangi oleh Kukurea tadi, namun umpan yang kurang cermat tadi diberikan oleh Warner tadi. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Spanyol, Kukurea. Pemain yang kini merumput atau mau mendatangi kontrak baru bersama Real Madrid, Alex Baena, mencoba dibayangi tadi bagaimana pemain dari Austria, Kevin Danso, tadi mengantisipasi bola atau umpan yang dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Namun kembali gagal lagi upaya dari Austria, sodorkan bola kepada Unai Simon. Dengan tenang Unai Simon sodorkan saja kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan pada Porero. Pororo.
9: Pororo. Pororo. Pororo. Pororo.
10: Kartun.
9: Iya.
10: Pororo nih.
9: Kelebihan R-nya.
10: Iya, Pororo.
9: Jadi. Iya, Pororo. Kartun dong.
10: Bukan po yang lain ya.
9: Ponori.
10: Iya, Ponori. Hey. Sodorkan lagi pemain dari Austria. Mencoba dibayangi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Coba membangun serangan berbahaya. Saudara-saudara berikirkan bola ke depan. Namun kembali dipatahkan oleh Kubarsi nampaknya. Yang mampu mengantisipasi umpan crossing tadi di depan daerah kotak penalti dari Spanyol. Kembali gagal upaya dari Austria tadi menciptakan peluang di awal-awal babak yang pertama ini. Lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Austria di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol. Bola dihadapi oleh Danso, Kevin Danso. Sudah dilakukan, lama-lama dihalau saja tadi. Kembali lagi berhasil dikuasai nampaknya oleh Danso, mundur ke belakang dia. Ke lingkaran tengah, ada pemain nomor punggung 20 nampaknya di sana. Mencoba lagi memainkan bola masih di lingkaran tengah, pemain-pemain dari Austria. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Konrad Leimer. Mundur ke belakang dia. Pemain dari Austria, Stefan Poch. Masih Stefan Poch, sodokan pendek kepada Alaba. Berangkat lagi.

Pertahanan dari Austria, tendangan penjuru bersiap-siap akan dilakukan. Sudah dilakukan menyusur tanah, mencoba lagi dikuasai tadi pemain dari Spanyol, kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Austria lainnya, mencoba membangun serangan cepat, dibayangi ketat tadi oleh pemain dari angkat ke depan, mencoba mencari Marcel Sabitzer nampaknya. Ya, Marcel mundur ke belakang, mencari kawannya beri bebas, mencoba bayangi juga oleh dua pemain Spanyol di sana di sektor sebelah kanan pertahanannya, mundur kembali, mencoba mencari celah. Oh, hampir saja tadi berhasil dipotong oleh Lamine Yamal, namun berhasil dikuasai oleh David Alaba. Ada Stefan Poch, menguasai bola, ada Nicolas Sewat tadi juga, sodorkan lagi pada Marcel, sodong umpan terobosan namun lebih dekat kepada Unai Simon, dan juga nampaknya posisinya sudah berada dalam offside, sehingga hanya tendangan bebas saja bagi Spanyol, belum membahayakan gawang dari kedua sebelah Spanyol maupun juga Austria di awal-awal babak yang pertama ini. Babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan bola ke depan, ada Dani Olmo, ada Poro, Pedro Poro, sodorkan pada lini kanan tadi di sektor sebelah kiri bagaimana Leimer tadi begitu ketat mengawal pergerakan pemain 18 tahun ini, Lamine Yamal, pemain yang berkiprah Barcelona di La Liga Spanyol. Dani Olmo sodorkan lagi pada Poro, mundur ke belakang pada Kubarsi, masih Kubarsi, mundur kepada bagaimana Unai Simon kini menguasai bola, sodorkan lagi dengan tenang, ada Pedro masih memainkan bola, berputar-putar dia di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun tadi Oyarzabal mundur ke belakang, kembalikan lagi, bagaimana coba membangun, ada pemain Laporte lagi ke sektor sebelah ke tengah lagi mencari Pedri, masih Pedri, sodokan kepada Dani Olmo atau juga pemain lainnya yang ada di sana, Oyarzabal. Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan Austria, masih Lamine Yamal dibayangi yang dari Austria, kirimkan bola ke tempat dalam pertahanan, namun membentur tadi Dani Olmo, upayanya kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Laporte, Kukurea berputar, mundur lagi kembali kepada Laporte, masih menguasai bola, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah pertahanan, ada Alex Baena, masih Alex Baena kirimkan umpan kepada Kukurea, masih Kukurea, namun membentur nampaknya atau menyentuh pemain di Austria. Tendangan penjuru yang kedua kini bagi Spanyol di sisi kanan dari pertahanan Austria. Alex Baena nampaknya akan melakukan tendangan penjuru, kita nantikan tendangan penjuru dari Spanyol. 4-5 pemain Spanyol juga ada di daerah kotak penalti. Kita nantikan tendangan dari Alex Baena, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi. Halo tadi oleh pemain nomor 3 Kevin Danso, belum berhasil ditanduk tadi oleh para pemain Spanyol yang berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kembali masuk tendangan penjuru kah? Kita nantikan ya. Alex Baena bersiap-siap mundur beberapa langkah ke belakang. Oh, nampaknya keputusan berubah menjadi tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan pada hari ini, Glenn Nyberg dari Swedia. Tendangan gawang bagi Austria. Tendangan dari Austria pendek saja nampaknya. Angkat langsung jauh ke depan. Lewat di kop tadi, namun kepada Lamine Yamal, kini menguasai bola di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Austria. Bola dicocor saja keluar lapangan, dan parang ke dalam kiri bagi Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam, nampaknya ada Pedro Poro yang akan melakukan, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, nampaknya juga akan sedikit melakukan long throw atau lemparan yang cukup di sisi kiri pertahanan. Pedro Poro pendek saja nampaknya, tidak jadi melakukan langkah langsung jauh ke depan, menerima Kubarsi di arah kotak penalti. Di tip saja tadi bagaimana menjaga gawang dari Austria, datang lagi, oh namun kembali dibuang tadi oleh pemain Austria di sisi kanan pertahanannya. Stefan Poschkah tadi di sana membuang si kulit bundar ke sisi kanan pertahanan dari Austria, dan para ke dalam kini bagi

0: Spanyol. Bagaimana ku Korea? Ku Korea kepada siapa akan diberikan? Megang sekali pundar. Ada Pedri juga di sana. Ada Alex Baena mundur ke belakang. Pada Pedri mundur lagi bagaimana? Kubarsi sodorkan lagi ke kanan. Ada Poro. Nah, kembalikan lagi kepada Kubarsi. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Lalu Laporte kini sodorkan kepada ku Korea di sektor sebelah kiri. Pada Alex Baena. Ke depan dia kepada menyemui Dani Olmo. Mencoba melatih satu dua pemain tadi namun terjatuh. Pelanggaran nampaknya terhadap Dani Olmo di sisi kanan dalam pertahanan dari Austria. Dari Safer nampaknya yang melakukan pelanggaran terhadap Dani Olmo. Ya, sodorkan lagi bola ke depan. Menemui Lamin Yamal. Masih Yamal mencoba melatih 1-2 pemain dari Austria. Terjatuh Lamin Yamal, bukan pelanggaran. Ada Marcel di sana mencoba menggiring bola dari Austria. Namun kembali dapat direbut lagi oleh Pedri. Sodorkan pada Olmo. Ada lagi bagaimana Pedri. Sodorkan bagaimana Laporte kini mencoba membantu juga memasuki daerah pertahanan. Sodorkan ke sektor sebelah kiri. Ada Kukorea, ada Alex Baena. Masih Baena kerjasama lagi dengan Kukorea. Kembalikan lagi kepada Baena. Masih di sisi kanan pertahanan dari Austria. Alex Baena kirimkan bola namun kembali menyentuh atau membentur pemain dari Austria tadi, Stefan Poch, yang mencoba mengawal pergerakan Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanannya. Kembali menghasilkan tendangan penjuru kini bagi La Furia Roja. Tiga kalinya nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan Alex Baena akan mengambil tendangan penjuru kali ini. Ada 4-5 pemain Spanyol berada di kotak penalti. Kita nantikan memberikan arahan kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Alex Baena sudah lakukan kaki kanan mencoba di halo tadi oleh Stefan Voss. Sodorkan lagi pada Pedri juga mencoba membantu. Leonardo Marcel sodorkan lagi namun jatuh di kaki pemain Spanyol lainnya. Angkat ke depan mencari Alex Baena, kerjasama dia dengan Oyarzabal. Mundur ke belakang lagi bagaimana Kubarsi. Pada Rodrigo, masih Rodri mencoba membunuh kapten kesebelasan ini. Pada Kubarsi angkat lagi menemui ada Poro tadi mundur ke belakang. Dapat tekanan dari pemain-pemain Austria. Rodri, Laporte lebar lagi ke sisi kiri mencari Alex Baena namun kembali dapat dipotong oleh pemain dari Austria. Terjadi perebutan di sana antara ku Korea tadi, pelanggaran ku Korea di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ya, berikut kali ini tim Austria mengenakan seragam putih-putih, sementara itu Spanyol mengenakan seragam kebesaran mereka, warna merah berlengan hitam dan celana hitam. Pelanggaran tadi dilakukan oleh ku Korea terhadap salah satu pemain dari Austria. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Austria. Mencoba untuk memberikan umpan tadi bagaimana Kevin dan So. Namun menyentuh pemain dari Spanyol, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Akan coba dilakukan oleh pemain mereka bernomor punggung 5 di sana, Stefan Poch. Sudah dilakukan. Kali ini mencoba untuk disundul oleh pemain nomor punggung 11 diantaranya. Kali ini namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain dari Spanyol bola. Bagaimana penjaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kali ini kepada Pau Kubarsi. Masih menguasai bola Pau Kubarsi di tengah pertahanan dari lini belakang La Furia Roja. Bergeser dia ke kiri di sana menemui Emerick Laporte. Namun sayang sekali ketika akan memberikan umpan terkena kaki dari Gregoric, pemain dari Austria. Lemparan ke dalam kali ini untuk Spanyol sudah dilakukan oleh ku Korea tadi. Kali ini kembali kepada sang penjaga gawang Unai Simon yang masih menguasai bola di sekitar daerah kekuasaannya sendiri. Sudah melewati sarangnya dia, melebar ke kanan sedikit Unai Simon. Ada Pau Kubarsi di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Rodri, namun berhasil dicuri oleh pemain Austria. Namun berhasil diamankan kembali bola kali ini oleh pemain-pemain dari Spanyol. Emerick Laporte kali ini menguasai bola, pendek dia kepada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih di tengah pertandingan lapangan, lebar kali ini dia Pau Kubarsi bekerjasama dengan Pedro Poro. Yang dituju tadi adalah Dani Olmo, namun satu pemain Spanyol tampak terjatuh tadi ketika terjadi sentuhan dengan pemain Austria. Nomor 21 dari Spanyol yaitu Oyarzabal mengalami sedikit sentuhan atau duel tadi dengan pemain Austria nomor punggung 8 di sana. yaitu David Alaba, sehingga menyebabkan agak sedikit mengalami kesakitan di bagian wajah dari Hoyer Zabal tadi. Saat ini wasit sedang memberikan peringatan untuk bermain agak sedikit hati-hati lagi, tidak terlalu banyak pergerakan. Tendangan bebas kali ini dilakukan oleh timnas Spanyol, dihadapi oleh pemain Pedro Porro di sana, masih mencari rekannya, pendek saja dia kepada Rodri di sana. Kali ini Dani Olmo yang dituju, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Austria kali ini. Bagaimana Sabitzer mencoba untuk mencuri bola tadi namun tidak berhasil, sehingga pelanggaran terhadap Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Tendangan bebas kali ini untuk timnas Spanyol di sisi kanan pertahanan mereka, dan sudah langsung dilakukan menyeberang jauh ke sisi kiri. Kali ini ada Marco Correa coba menguasai bola namun berhasil dicuri oleh pemain nomor 18 dari Austria. Kali ini masih pemain-pemain Austria menguasai bola ke belakang. Kali ini ada Kevin Danso di sana, kembali lagi kepada sang penjaga gawang yaitu Alexander Schäger, melebar ke sisi kiri. Kali ini bagaimana Konrad Leimer di sana, masih Konrad tanpa Rogel ya. Ada David Alaba, Alexander Schäger bekerja sama dengan David Alaba, masih di sektor kiri pertahanan dari Austria, mencoba untuk mencari ruang. Kembali lagi ke belakang Alexander Schäger, kanan dia bagaimana Kevin Danso di sana, mencoba untuk memancing pemain-pemain dari Spanyol untuk keluar dari posnya mereka masing-masing. Masih pemain Austria cari ruang tembak di sana. Kevin Danso langsung saja melebar, ada Nicolas Ewald di sana, berikan umpan kepada Michael Gregoris namun berhasil diputus oleh pemain-pemain Swedia, maksud kami pemain-pemain Spanyol. Bagaimana kembali Austria kembali menguasai bola kali ini melalui David Alaba di sana, kerja sama dia pendek saja dengan Stefan Polch, langsung ke tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Ewald, bekerja sama dengan Paul Warner di sana. Masih pemain-pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan, terjatuh tadi dua pemain, satu dari Austria, dan masih Austria mencoba untuk menguasai bola kali ini. Bagaimana Paul Warner melebar dia kepada Sabitzer, Sabitzer umpan langsung dalam kotak penalti, hampir saja tidak mampu Michael Gregoric menerima umpan kaki kanan dari Sabitzer, Marcel Sabitzer, tidak sampai sepertinya ya, masih kurang tinggi lompatan dari Gregoric untuk menerima, menyambut umpan dari Sabitzer tadi, masih belum membahayakan gawang Spanyol kali ini. Namun bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria, terjadi pertempuran di sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini Spanyol berhasil menguasai bola. Pemain nomor punggung 12 di sana Pedro Porro, pendek saja dia kepada Lamine Yamal kali ini. Bagaimana di sektor kanan Austria, umpan tarik tadi, nah kali ini berhasil dikuasai oleh Alex Baena dari Spanyol di sektor kanan pertahanan dari Austria, bekerja sama dengan Dani Olmo dan juga ada Cucurella. Kembali kepada Dani Olmo di sana, masih di sektor kanan pertahanan Austria, pemain-pemain Spanyol ini masih melakukan umpan pendek 1-2 antar pemain mereka untuk memancing juga pemain-pemain Austria keluar dari posnya dan juga bisa mencari posisi untuk menciptakan peluang mencetak gol di kesempatan pada dini hari kali ini. Lamine Yamal menguasai bola kali ini, pemain nomor punggung 12 dari Spanyol Pedro Porro, umpan langsung dalam kotak penalti namun dapat dipatahkan oleh penjaga gawang dari Austria Alexander Schäger. Bagaimana tadi umpan dari pemain Spanyol yang dituju adalah Dani Olmo yang berlari dari luar kotak penalti namun masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Di sektor kiri pertahanan Austria, kembali kepada penjaga gawang Schäger di sana. Bergeser dia ke kiri, ada David Alaba di sana. Umpan pendek terobosan namun berhasil dipatahkan oleh pemain Spanyol kali ini, Lamine Yamal bekerja sama dengan Oriozabal. Kembali Lamine Yamal mana? Masih saja berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain Austria. Terjatuh satu pemain Austria saat berebut bola tadi dengan Pedro Porro, pemain Sabitzer, Marcel Sabitzer, yang kali ini berada di sektor serang sebelah kiri Austria. Pemain nomor punggung 9 dari Austria. Pelanggaran kali ini, tendangan bebas untuk Austria sudah dilakukan pendek saja kepada sang penjaga gawang Schäger di sana. Bergeser sedikit ke kanan ada Kevin Danso, masih menguasai bola Kevin Danso. Kembali lagi ke belakang penjaga gawang Austria yang mengenakan kostum berwarna kuning kali ini, masih berada di sektor kanan pertahanan Austria. Bola melebar kali ini langsung pada Nicholas White sana. Menor pengundang kembali lagi kepada Kevin Danso. Di sektor kanan masih memainkan bola para pemain Austria. Bergeser sedikit ke tengah, kali ini ada David Alaba. Kembali ke kanan kepada Kevin Danso. Masih Kevin Danso dibayangi oleh Dani Almo. Lebar langsung pada Sewol tadi, namun ternyata bola lebih deras meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Spanyol. Akan dilakukan oleh Marc Cucurella. Di menit pertandingan yang sudah memasuki 20 menit di babak pertama kali ini, skor masih imbang 0-0. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami, Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan pandangan mata antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Pemain Spanyol kali ini menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Di sana Lamine Yamal menari-nari dengan bola, dia mencoba untuk mengelabui satu pemain Austria. Masih dibayang-bayangin oleh dua pemain Austria, berhasil melewati satu pemain Austria, Lamine Yamal, namun kembali dibayangi oleh Schreiger. Di sana berhasil dicuri oleh Schreiger, umpan langsung kepada pemain nomor punggung 24 di sana, Paul Werner. Gregoric. Namun tidak berhasil, Gregoric menguasai bola dengan baik. Lemparan ke dalam kali ini kembali untuk timnas Spanyol. Di sektor kanan pertahanan Austria, bergeser kali ini bola berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Sudah melewati garis tengah, kembali lagi ke belakang. Bagaimana tadi Marc Cucurella, kali ini bekerja sama dengan Laporte, Pedri, Rodri, dan kali ini kembali ke Laporte. Masih berada di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, melebar langsung ke sayap kanan. Di sana ada Lamine Yamal, menggunakan sundulan dia memberikan umpan kepada Pedro Porro. Kembali lagi kepada Rodri di sana, sang kapten kesebelasan, bergeser ke belakang Rodri. Ada Kubarsi di sana, mendekati garis tengah. Kali ini pemain-pemain Spanyol, Amerik Laporte, bergeser dia ke sektor sebelah kiri. Kali ini bagaimana Alex Baena, umpan langsung Alex Baena kepada Oriozabal. Namun sayang sekali Oriozabal tidak berhasil menguasai bola dengan baik. Tadi bagaimana dia dikawal ketat oleh David Alaba, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Austria, yakni penjaga gawang Alexander Schreiger. Gimana mencoba untuk mencari rekannya Schreiger. Kali ini bola langsung diumpan ke tengah, tidak berhasil menemui rekannya. Kembali dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sana. Laporte, Kubarsi, maksud kami, pendek kepada Rodri di sana. Sudah melewati garis tengah Rodri, kembali kepada Laporte di sektor kiri pertahanan dari Spanyol. Alex Baena tadi kembali kepada Laporte, dibayangi oleh Gregoric dia. Namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Spanyol. Pau Kubarsi melebar ke kanan, ada Pedro Porro di sana. Umpan terobosan langsung pada Lamine Yamal yang dituju, namun lebih tepat pada Alexander Schreiger. Penjaga gawang Austria ini keluar dari sarangnya untuk memotong jalur bola terhadap Lamine Yamal. Gagal kembali upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain timnas Spanyol. Pemain Austria kali ini mencoba melalui sektor sebelah kanan pertahanan mereka. Stefan Ports di sana dibayangi oleh Alex Baena tadi. Masih pemain Austria mencoba untuk melakukan serangan, terpatahkan lagi di sisi kanan pertahanan mereka. Lemparan ke dalam sepertinya nanti akan dilakukan. Namun bersama dengan itu, di menit 23 ini wasit yang memimpin pertandingan, yaitu Glenn Nyberg, ini menghentikan pertandingan sejenak untuk melaksanakan hydration break di kesempatan pagi hari ini. Bung Tovani, sepanjang 23 menit pertandingan berlangsung, ada beberapa catatan yang ingin Anda sampaikan juga kepada pendengar kami, Bung Tovani?
2: Ya, sejauh 23 menit pertandingan berjalan, saya rasa Austria bermain sangat baik. Mereka mencoba melakukan tekanan sejak awal, mencoba mengejutkan Spanyol, walaupun Spanyol dengan kelasnya bisa tetap tenang di tengah tekanan. Namun apa yang dilakukan Austria, saya rasa patut diapresiasi. Mereka dengan cermat tahu kapan harus bertahan, kapan harus melakukan tekanan ketika pemain Spanyol sedang menguasai bola. Hal itu juga yang saya rasa membuat Spanyol kesulitan untuk setidaknya menciptakan peluang ke gawang Austria.
1: Ya, tadi beberapa upaya dilakukan oleh pemain Austria itu dari sektor kanan pertahanan mereka. Ini ada ciri khusus kah di sana, atau seperti apa Anda melihat taktik yang coba dilakukan oleh pemain Austria ini, Bung Tovani?
2: Ya, dalam hal serangan tadi Austria kita lihat punya satu peluang matang yang didapatkan oleh Gregoris, namun upayanya masih belum bisa membuahkan gol. Serangan tersebut berawal dari kiri serangan. Kita tahu memang Austria dimotori oleh Sabitzer di sisi kiri yang tampil lebih agresif ketimbang Smith yang ada di sisi kanan yang dipaksa lebih bertahan, karena dari kiri serangan Spanyol kita tahu Marco Correa sangat aktif membantu serangan, dan itu ada Baena dan Yamal yang kerap bertukar posisi, ditambah Oyarzabal yang bergerak aktif.
1: Iya. Dan di kesempatan kali ini ada beberapa perubahan taktikkah yang Anda lihat akan coba dilakukan oleh kedua tim berkaitan dengan hydration break ini juga, Bung Tovani?
2: Ya, seperti yang sudah terjadi di banyak pertandingan di Piala Dunia 2026 ini, hydration break dimanfaatkan untuk pelatih memberikan instruksi khusus. Saya rasa bagi Spanyol yang banyak menguasai bola, setidaknya harus lebih bisa memaksimalkan tembakan-tembakan dari luar penalti yang sama sekali belum dicoba. Padahal tembakan di luar kotak penalti, walaupun jika nantinya belum langsung masuk gawang, setidaknya ada kemelut yang terjadi memecah konsentrasi dari para pemain bertahan Austria yang sejauh ini tampil fokus menjaga daerahnya.
1: Oke, fokus karena minum itu kali ya, auah ya dia ya. Masuk. Ya kan, memang kita tampil fokus gitu kan. Dan memang saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kedua pemain masih melakukan sesi hydration break sambil minum, sambil juga mendengarkan arahan dari pelatih masing-masing untuk juga mencoba mencari keunggulan atau melakukan perubahan taktik dan lain sebagainya di pertandingan malam hari ini atau dini hari kali ini. Sudah memasuki menit 26 untuk pertandingan antara Spanyol melawan Austria. Bertanding di cuaca yang cukup terik ini, karena beberapa supporter ini juga terlihat melindungi wajah dan kepala mereka dari sengatan matahari yang cukup menyengat ya kali ini ya. Di menit 26 kali ini, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Spanyol yaitu Marco Correa. Silakan, Bung Indra.
3: Ya, baik, wasit yang memimpin jalannya pertandingan sudah memberikan aba-aba untuk lakukan lagi bagaimana pertandingan di babak yang pertama. Lemparan ke dalam bagi Spanyol dilakukan oleh Correa tadi kepada Rodri, sodorkan kepada Dani Olmo, melebar ke sisi kanan ada Porro, mencoba membantu kelemahan Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Bayangi oleh dua pemain dari Austria, memberikan umpan kepada Porro, kirimkan umpan crossing jauh, namun terlalu jauh datangnya bola, tidak ada pemain Spanyol di sana. Bola hanya bergulir di sisi kanan permainan dari Austria. Kita nantikan lemparan ke dalam saja bagi Austria di menit ke 27 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Spanyol menghadapi Austria di babak 32 besar. Ya, terjadi perebutan di sana, mencoba lagi di halo tadi oleh pemain dari Austria, Denso tadi. Jadi perebutan masih dicoba dikuasai lagi pemain dari Spanyol. De Porro, Lamine Yamal mencoba menusuk, Lamine Yamal melewati satu dua pemain dari Austria kerjasama dia, dan juga Pedri di tengah ada Dani Olmo, berbahaya. Oh, sayang sekali dengan cepat tadi bagaimana pemain dari Austria berhasil mengamankan Stefan Poss nampaknya, bagaimana pergerakan dari Lamine Yamal dan juga bagaimana Dani Olmo yang sudah berada di depan gawang, namun kembali dipotong dengan cepat oleh Stefan Poch, menghasilkan tendangan penjuru kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, dilakukan oleh Lamine Yamal, sudah belakang ke kiri, mencoba disundut lagi, ada gol! Tendangan dari Correa, nampaknya mencoba memanfaatkan kemelut tadi, meski tadi terjadi kemelut di depan kotak penalti. Kita nantikan ada wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kita masih nunggu bagaimana tadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Lamine Yamal sempat membuat terjatuh, sedangnya ada penjaga gawang
0: dari Austria tadi, Schlager, juga pemain Spanyol lainnya yang ada di sana, termasuk juga Kubarsi. Namun Korea yang melihat bola liar tadi langsung menendang dengan kaki kirinya dan robek jala gawang dari Austria. Apakah gol ini memang berhasil disahkan ya? Nampaknya tidak. Gol dari Korea ini hanya tendangan gawang tadi, tendangan bebas dilakukan oleh Austria sudah dilakukan dan Spanyol kembali menguasai bola. Ada Laporte lagi ke sebelah kiri, coba mencari kawannya, hadirkan lagi kepada Kubarsi di sektor sebelah kanan dalam, lebar kepada Pedro Porro bersama dengan Lamine Yamal, masuknya tadi kepada Oyarzabal, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Austria, jatuh kembali di kaki pemain Spanyol. Laporte kini menguasai bola, sodorkan kepada Pedri, kembalikan lagi Laporte, lebar mencari Lamine Yamal di sana, mencoba kontrol bola namun berhasil diterbut oleh Marcel tadi. Kembali penguasaan yang bola tadi, umpan yang tidak akurat dari pemain Austria, bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kubarsi mundur ke belakang pada Unai Simon, berada di daerah kotak penalti. Unai Simon kembalikan lagi pada Laporte, kembalikan lagi Kubarsi, mundur ke belakang pada Unai Simon, masih cukup percaya di memainkan bola di daerah kotak penalti tadi. Ada Rodrigo kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Spanyol, sambil berputar mencari kawannya, kembalikan lagi pada Unai Simon, mencoba mencari Korea di sektor sebelah kiri, mencoba kontrol bola, giring cepat kini Korea, menatap mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, ada Alex Baena kini di sektor sebelah kiri, ini serang dari Spanyol, Alex Baena berputar dia, mundur ke belakang kepada Pedri, masih Pedri, mencoba menggiring perlahan, Pedri alirkan lagi kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, masih Alex Baena berputar dia, bayangi ketat tadi oleh pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Laporte kini menguasai bola, ada Rodrigo, mencoba Pedri, alirkan lagi pada Kubarsi, alirkan melebar ke sektor sebelah kanan, ini serang dari Spanyol, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, bisa blokir pertahanan Austria, masih Lamine Yamal, kirimkan bola ke tengah, oh namun sayang tadi membentur, mencoba lagi dikejar lagi oleh Kukurea, masih Kukurea di sektor sebelah kanan, ada Alex Baena kini, mengusahakan menatap ke depan, kecerodokan bola ke teman, lagi kemana ada Oyarzabal, bagian ini Olmo di sana, terjadi Oyarzabal, sayang sekali tendangan dari Oyarzabal tadi. Dan kaki kirinya masih berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi. Selamatlah gawang Austria. Aksi dari Oyarzabal yang mencoba menendang, melakukan aksinya di sisi kanan gawang atau pertahanan dari Austria tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol. Bola dihadapi oleh Lamine Yamal kini, bersiap-siap. Lamine Yamal sudah lakukan, mencoba ditundul, oh, berhasil diantisipasi oleh Alexander Schlager tadi, mengamankan si kulit bundar. Selamatlah gawang Austria sejauh ini, penampilan yang cukup apik dari Alexander Schlager, mengamankan gawang dari Austria. Kubarsi kini menguasai bola di pertahanan Spanyol, pendek kepada Laporte, ada Kukurea, masih Kukurea, kembalikan lagi kepada Kubarsi, lebar ke sisi kanan, cari Pedri, angkat ke depan, melihat kawan yang bebas bagi Lamine Yamal di sana, Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, lepaskan tendangan, namun upaya tadi dari Lamine Yamal nampaknya posisinya sudah memang offside, jika berdiri bebas di belakang pertahanan dari Austria tadi, pergerakan Lamine Yamal, ya Austria kini mencoba menguasai bola, sodorkan ke depan tadi, mana maksudnya Marcel, terjadi perebutan di sana, berhasil lagi dikuasai, mundur ke belakang, bagaimana Marcel Sabitzer tadi, ada Alaba kepada Denso, balikan lagi kepada Alaba, memainkan bola di daerah pertahanan sendiri kini Austria, melebar ke sisi kanan mencari lawannya, ada Stefan Poska di sana, masih menguasai bola, Stefan Poch, mundur baiknya oleh Alex Baena, berikan lagi kepada Nicolas Ward, kirimkan bola ke kotak penalti namun dihalau lagi oleh barisan, kuasai lagi kembali, bagaimana Kevin Danso tadi coba melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti ke David Alaba, nampaknya kapten kesebelasan, namun terlalu jauh melambung di atas mistar gawang dari Unai Simon, belum membahayakan gawang Spanyol. Upaya dari Austria dengan gawang sayu dilakukan pendek tadi. Laporte kepada Unai Simon memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk lebih maju ke depan. Unai Simon menggiring perlahan dari luar kotak penalti. Masih dengan tenang penjaga gawang dari Spanyol ini. Persia akan diberikan, sodorkan ke kanan nampaknya kepada Kubarsi. Kubarsi berputar lagi, kembali kepada Unai Simon. Ada Laporte di sana, balikan lagi kepada Kukorea di sektor sebelah kiri, mencoba menggiring cepat Kukorea. Masih Kukorea, melewati garis tengah Kukorea. Sodorkan kepada Alex Baena, di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Malias Baena, masih Alex Baena, mencoba lagi mencari kawannya, mencoba kirimkan anggarkan ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba lewat satu dua pemain, dipotong lagi oleh Alaba tadi. Bagaimana upaya pergerakan Lamine Yamal dari kotak penalti, jadi perebutan di sana, mencoba dikuasai oleh pemain dari Austria. Bagaimana Marcel mau dipatahkan lagi oleh Kubarsi, barukan saya tenang kepada Rodrigo, mencoba dikejar kini oleh Kukorea di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Spanyol mundur sedikit ke belakang kepada Rodrigo. Rodrigo melewati garis tengah, sodorkan kepada Alex Baena, masuk dari kanan lagi pertahanan dari Australia. Ada Oyarzabal kirim ke tengah, ada Dani Olmo tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Bagaimana upaya dari Spanyol dan mencoba memasuki daerah pertahanan dari Austria, kembali lagi, kembali dikuasai. Ada Pedri, Pedri menguasai bola, sodorkan lagi kepada Kukorea di sebelah kanan, menerima bola ke tengah. Pergerakan yang tidak diduga tadi, nampaknya umpan dari Alex Baena berhasil ditendang oleh Oyarzabal. Tendangan menyusur tanah yang tidak membuat, yang membuat tadi bagaimana penjaga gawang Alex Slager tidak berkutik, sehingga bola menerobos saja gawang dari Austria, merubah kedudukan menjadi 1-0 nih Bung Tovani.
2: Ya, dengan dominasi Spanyol yang terus menyerang dari sisi kiri, kanan, tengah, memutar bola, memang hanya tinggal menunggu waktu di mana kelengahan terjadi. Dan benar saja kiper dan para bek dari Austria seolah-olah terkejut dengan umpan Kukorea yang begitu cepat mendorong bola ke arah Oyarzabal yang sudah ada di mulut gawang, tinggal melepaskan bola. Ada keterlambatan terlihat di sana, Alaba yang tidak siap, meskipun sudah menjatuhkan badannya namun tidak bisa menghentikan laju bola. Begitupun sang penjaga gawang yang sejatinya sudah tampil baik. Tiga penyelamatan dilakukan, namun kali ini dia seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan Spanyol.
0: Iya, terpaku aja tadi melihat bola Pedro yang melewatin aja, dilihatin aja. Mungkin kayaknya dia terhipnotis sih kayaknya. Ya, lagi serangan lagi mencoba bangun dari Austria kini, coba bangkit setelah tertinggal 0-1, angkat ke depan mencari Marcel Mixer tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Marcel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Belum membahayakan hingga menit ke 37 babak yang pertama ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Spanyol sudah dilakukan. Ada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, mencoba menggiring Lamine Yamal melewati satu pemain. Hasil Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, berputar lagi Lamine Yamal, maka tendangan tepat di pelukan Alexander Slager. Lamine Yamal nampaknya begitu bernafsu untuk melakukan tembakan ke gawang dari Austria, namun sepakannya masih tepat di pelukan Alexander Slager yang mampu menangkap sekulit muda dengan baik. Upaya lagi di Austria di sektor sebelah kiri, lini serangnya angkat ke depan David Alaba, namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Rodrigo, Pedri kini menguasai bola, mundur ke belakang pada Laporte di lingkaran tengah, melebar ke sisi kanan ada Pedro Porro, lagi ada Kubarsi mundur ke belakang, ada juga Rodri kini, masih ada Kukorea di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang kepada Laporte, masih Laporte menguasai bola, sodorkan kepada Kubarsi, pemain-pemain dari Spanyol membuat dekat lingkaran tengah. Kubarsi, Rodrigo menatap ke depan, ada Pedri ke sisi kanan lagi, Pedro Porro alirkan kepada Dani Olmo, Dani Olmo mencoba mendekati, sodorkan bola ke depan, ada Oyarzabal, Oyarzabal melakukan tendangan namun membentur tadi bagaimana pemain dari Austria. Upaya dari Oyarzabal kembali mencoba, Austria melakukan serangan, kembali patah di tengah jalan. Ada Rodrigo, sodorkan saja mundur ke belakang kepada Laporte. Gagal lagi serangan dari Austria. Korea saja dengan tenang menguasai bola. Ada Rodrigo, sodorkan kepada Dani Olmo. Dani Olmo berputar dia ke sisi kanan, ada Kubarsi. Kubarsi lagi, kirimkan lagi pada Pedri. Pedri mencoba menggiring cepat ke sisi kanan. Ini serang dari Spanyol. Lamine Yamal, bayangi pemain dari Austria di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih Lamine Yamal dengan tenang menguasai bola. Masih lain umpan 1-2 tadi masuknya dengan Pedro Poro, namun kembali jadi perebutan, berhasil dicocor saja keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Spanyol di sisi kiri, maksud kami Austria di sisi kiri pertahanannya, hingga memasuki menit ke-40 babak yang pertama ini.
1: Ya, Bregar, menit 40 sudah masuk di pertandingan dini hari kali ini. Tadi lemparannya dalam sudah dilakukan oleh pemain Austria. Kali ini masih mencoba melakukan serangan pemain-pemain Austria, namun bola berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Spanyol di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini. Bagaimana pemain nomor punggung 14 Laporte, pendek saja dia kali ini kepada Rodri tadi, namun berhasil dikuasai, hampir terlepas dari Poro, namun kembali pemain-pemain dari Spanyol masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan, sektor kiri pertahanan dari Austria kali ini. Bagaimana Kukureya kali ini mengirimkan umpan pendek kepada Oriozabal di sana, namun masih dapat diantisipasi oleh Danso, Kevin Danso di sana, pemain nomor punggung 3, pemain bertahan dari Austria yang bermain untuk Tottenham Hotspur ini, melakukan tugasnya dengan baik, memotong umpan untuk diberikan kepada pemain Spanyol yang berada di dalam kotak penalti, menghasilkan lemparan atau maksud kami tendangan sudut di sektor kanan pertahanan dari Austria. Setidaknya ada 5 pemain Spanyol ada di dalam kotak penalti Austria. Hal ini sudah dilakukan oleh Alex Baena tadi, namun berhasil diantisipasi oleh pemain-pemain Austria. Kali ini coba untuk melakukan serangan cepat, kali ini yang dituju adalah Gregoris di sana, namun masih berhasil dikeatasi oleh pemain-pemain dari Spanyol sehingga gagal kembali serangan dari Austria. Jaga gawang Unai Simon, pendek saja dia kepada kapten kesebelasan Spanyol kali ini, Rodri. Kembali Rodri, bekerjasama dengan Pedri, kembali kepada Rodri kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan. Melebar ke sisi kiri dia, umpan langsung ke dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Lamine Yamal, namun ternyata tidak ada kawannya. Masih pemain Austria kali ini, coba untuk membangun serangan melalui David Alaba. Bergeser ke kanan dia, Kevin Danso, kembali kepada penjaga gawang Austria. Bergeser lagi ke kiri, ada David Alaba di sana. Masih David Alaba mencari rekannya. Umpan jauh ke teban yang dituju tadi adalah Warner. Kali ini Warner berhasil dicuri oleh Sabitzer di sana. Sabitzer membawa bola dari Austria, bergeser dia ke kiri kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti di sana. Ada pemain Austria, namun sayang sekali Porsche tidak berhasil menjaga kontrolnya terhadap bola sehingga berhasil dicuri. Pemain Spanyol kali ini kembali mencoba untuk membangun serangan. Kali ini ada pemain Spanyol di sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri, Kukureya, ke belakang dia, Laporte, kembali kepada Kubarsi di sana. Pendek saja. Bagaimana pemain-pemain Spanyol ini mencoba untuk mengatur tempo di sana. Alex Baena ke belakang. Laporte masih di sisi kiri pertahanan dari Spanyol, dekat di garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain Austria kali ini. Warner membawa bola dari sisi lingkaran tengah, masih Warner membawa bola, coba melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Bagaimana tadi pemain nomor punggung 24 Warner, maksud kami Slager, dikawal ketat oleh 3 pemain Spanyol tadi, tidak berhasil melepaskan diri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kembali. Pau Kubarsi, pendek pada Dani Olmo, masih di sektor kanan pertahanan dari Spanyol. Dani Olmo, pemain yang mengecat rambutnya dengan berwarna pirang ini, bergeser ke kiri. Bagaimana Kukureya, kembali ke belakang, Laporte di sana, masih di sektor kiri pertahanan dari Spanyol, pendek kepada Rodri. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Oyarzabal, namun terjadi benturan dengan Sabitzer, terjatuh Oyarzabal di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Spanyol kali ini di sektor kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal membawa bola, masih mendekati garis penalti, ke belakang dia kali ini Pedro Poro, dalam kotak penalti. Pedro Poro yang dituju adalah Alex Baena, namun berhasil dibuang oleh pemain Austria, jatuh kali bola kali ini di kaki Korea. Kerjasama dia dengan Alex Baena di sektor kanan pertahanan dari Austria, ke belakang lagi Rodri kali ini, masih di sektor kanan pertahanan Austria. coba mengurung permainan Austria kali ini pemain Spanyol Rodri. Terlepas bola dari Rodri, pemain Austria kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Schleicher di sana bergeser kepada Sabitzer. Umpan langsung Sabitzer ke Smith yang ada di sektor kanan. Umpan ke tengah kali ini namun tidak berhasil menemirkannya di sana. Masih ada pemain Austria mencoba untuk membangun serangan sana. Di dalam kotak penalti terjadi kemelut. Masih dikuasai oleh pemain Spanyol. Namun terjadi offside. Wasit yang memimpin pertandingan meniupkan peluitnya. Nyberg ini. Tanda satu pemain Austria tadi telah terperangkap. Jebakan offside. Namun kali ini masih dikuasai oleh pemain Austria. Bola tadi berhasil dicuri dari pemain Spanyol. Bagaimana kali ini dari sektor tengah pertahanan dari Spanyol terjatuh tadi pemain Austria. Bergeser sebelah kiri kali ini ada pemain nomor punggung 20 di sana sudah masuk dalam kotak penalti Spanyol. Dibayangi oleh dua pemain Spanyol tidak berhasil tembus. Masih pemain-pemain Spanyol menguasai bola kali ini. Di sektor kanan pertahanan mereka Oriar Zabal kepada Dani Olmo. Dani Olmo melewati 2-3 pemain dari Austria tadi. Kerjasama dia. Kali ini melebar ke sektor kiri ada Alex Baena di sana. Berlari Alex Baena membawa bola, menggiring bola kali ini mendekati garis pertahanan dari Austria. Masih Alex Baena bekerja sama dengan Dani Olmo. Terjatuh Alex Baena tadi di dekat lingkaran atau di dekat kotak penalti Austria di sisi kanan. Gagal sementara ini serangan dari Spanyol setelah tadi Dani Olmo memberikan umpan kepada Alex Baena. Namun Alex Baena terjatuh ketika menerima pengawalan dari salah satu pemain dari Austria di sektor sebelah kanan gawang dari Austria. Masih menunggu kita apa keputusan wasit, apakah tendangan bebas atau seperti apa. Ya, tendangan bebas ternyata untuk Spanyol kali ini di dekat kotak penalti dari Austria. Bagaimana kali ini jaga gawang Austria coba untuk mengatur teman-temannya. Alexander Schleicher ini minta dua rekannya, pemain nomor punggung 24 Paul Warner dan juga Marcel Sabitzer, untuk melakukan menutup ruang tembak dari pemain-pemain Spanyol yang mencoba untuk melakukan tendangan bebas. Di sana ada Alex Baena serta Dani Olmo. Kita masih tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Nah, Alex Baena langsung saja, hampir Alex Baena menyentuh tiang sebelah kanan tadi. Ah, datang lagi tadi. Bagaimana Lamine Yamal? Masih ada serangan-serangan dari Spanyol kali ini namun tidak berhasil. Patah kali ini dari pemain Austria di sana. Sebaran ke dalam. Bagaimana tadi Lamine Yamal gagal memanfaatkan peluang. Tendangan bebas dari Alex Baena berhasil ditepis tadi atau mengenai tiang. Alexander Schleicher, bola kemelut tadi tidak berhasil dimanfaatkan oleh Yamal karena berhasil ditahan oleh Schleicher. Gagal lagi upaya dari Spanyol untuk menambah keunggulan. Namun kali ini mereka mencoba masih dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Geser ke kanan, Kubarsi melebar kali ini, Pedro Porro bekerja sama dengan Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Austria kali ini. Berganti pemain-pemain Austria, David Alaba di sana, pendek dia kali ini pemain-pemain Austria. Ada Schneider di sana, terjatuh satu pemain Austria. Sabitzer kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan kepada Gregoritsch di sana, namun sayang sekali tidak berhasil. Gregoritsch menguasai bola dengan baik. Sementara itu satu pemain Spanyol, Pau Kubarsi nampaknya masih tergeletak di lapangan tadi, sempat mengalami benturan dengan salah seorang pemain dari Austria. Kalau tidak salahnya tadi Sabitzer ya, kalau tidak salah tadi mengalami benturan dengan Kubarsi sehingga harus menerima perawatan medis sepertinya Pau Kubarsi. Sementara itu juga tadi bagaimana Lamine Yamal sempat mencoba untuk mencatatkan namanya dalam papan skor namun tidak berhasil karena digagalkan oleh kiper dari Austria. Detik-detik terakhir pertandingan di babak pertama kali ini sudah masuk. 4 menit tadi perpanjangan diberikan waktu oleh wasit yang memimpin pertandingan di kesempatan pagi kali ini, Glenn Nyberg. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Ya, sepertinya free ball. Setelah tadi terjadi insiden, antara Pau Barsi dengan satu pemain dari Austria di sana. Ya, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Rodri di sana. Nah, bersama dengan itu wasit Pembuit, tanda berakhirnya babak pertama, skor sementara 1-0 untuk unggulan Spanyol melalui gol yang dicetak oleh Oyarzabal, Mikel Oyarzabal tadi. Sementara itu kita akan ikuti ulasan pertandingan di babak pertama kali ini bersama Hadani Sabil dan juga Bung Taufani. Silakan Sabil.
4: Iya, terima kasih Tomo dan Indra atas laporan pandangan mata di babak pertama. Sangat seru sekali. Bung Taufani, benar sekali Spanyol mendominasi jalannya pertandingan, berhasil mencetak satu gol. Tapi dia nggak main hati-hati nih, langsung serang sejak menit awal bertubi-tubi. Anda melihatnya seperti apa catatan agresivitas Spanyol di babak pertama tadi?
2: Ya, Spanyol tentu ingin segera mengamankan keunggulan sehingga dia langsung bermain agresif. Sebenarnya jika menarik di awal pertandingan, Austria malah yang lebih dulu mengambil inisiatif serangan. Mereka mencoba memberikan tekanan dengan maksud memberi kejutan di awal jalannya babak pertama. Namun Spanyol menunjukkan kelasnya, dia bisa dengan tenang menghadapi tekanan tersebut, melakukan regroup, akhirnya bisa segera mengambil kendali penguasaan bola dan mulai memainkan pola permainan yang seperti biasa ditunjukkannya, terus menguasai bola, memindahkan bola dari kaki ke kaki, mencari ruang, menciptakan ancaman hingga akhirnya berhasil menciptakan gol melalui Mikel Oyarzabal.
4: Iya, ini tembakannya bahkan mencapai 10 ya. Catatan Anda berapa tembakan ke gawang dan juga tembakan secara keseluruhan Spanyol nih, Bung?
2: Iya, dari catatan bahkan ada 11 tembakan.
4: Oh, 11 ya.
2: Percobaan dilakukan oleh Spanyol, hanya 6 diantaranya yang mengarah ke gawang, dan 1 diantaranya menjadi gol karena kita tahu kiper Slager yang mengawal gawang Austria juga tampil cukup baik. Iya. Pas dari reaksinya yang hanya berdiri diam di gol, ada tercatat melakukan 5 penyelamatan dalam membendung serangan Spanyol, yang salah satunya bahkan tadi menggunakan perutnya menahan bola hasil sepakan Lamine Yamal yang cukup keras.
4: Iya, tapi saya pikir gol tadi memang sudah sulit sekali untuk dijangkau ya, sehingga memilih pasrah seperti hanya melihat jalannya bola ke jaring gawang. Dan kalau Anda melihat, apa yang membuat Spanyol begitu berani untuk tampil agresif dan sepertinya ingin unggul banyak di pertandingan ini, Bung Taufani?
2: Ya, kita tahu Spanyol memang mempunyai kualitas individu yang sangat baik.
4: Iya.
2: Seperti tadi diperlihatkan Lamine Yamal, setidaknya 4-5 kali bisa melewati satu pemain dari Austria. Belum lagi ada Kukurea yang begitu aktif membantu serangan, overlap, naik ke atas, bekerja sama dengan Baena yang saya lihat sisi kiri serangan begitu mendominasi. Dan akhirnya ketika tempo ditingkatkan, umpan-umpan menjadi lebih cepat, dari situ pula mendapatkan celah. Barisan pertahanan Austria seolah terkejut dengan perpindahan bola yang cukup cepat hingga akhirnya diselesaikan dengan Oyarzabal dengan cukup klinis.
4: Ya, permainan Spanyol pagi ini sangat cair. Bagaimana positioning mereka juga semakin baik, dan mereka juga semakin apa ya, semakin mampu untuk membuat peluang-peluang berbahaya. Anda melihat ini apakah memang tren yang meningkat dari Spanyol, atau sebetulnya ya mereka memang levelnya di situ, bukan suatu kejutan mereka bermain seperti malam ini, Bung?
2: Ya, Spanyol sebenarnya dari awal starting line up yang diturunkan sudah jelas niatnya adalah mencari gol. Karena starting yang diturunkan 11 pemain sama persis ketika mereka pesta 4 gol menghadapi Arab Saudi. Ditambah lagi lawannya adalah Austria, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa yang tentunya sudah saling mengenal dalam tanda kutip pola permainan. Jadi Spanyol tentu tidak ingin lama berkata-kata, langsung tancap gas untuk bisa menciptakan gol.
4: Dengan sudah berhasil unggul 1-0, apakah Anda melihat Spanyol akan tetap agresif di babak kedua, atau lebih memilih untuk mempertahankan keunggulan dengan bermain lebih bertahan?
2: Ya, saya rasa keunggulan satu gol tentu belum aman, terlepas dari kuatnya pertahanan Spanyol sejauh ini yang sama sekali belum merasakan kebobolan sepanjang bergulirnya Piala Dunia 2026. Namun, memimpin dengan satu gol tentu masih sangat riskan. Jadi saya rasa mereka bisa terus mempertahankan apa yang ada, menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, mencoba mencari ruang, dan bukan tidak mungkin menambah gol-gol di babak kedua nanti.
4: Ya, Anda melihat kalau dari performa di babak pertama tadi pada pemain Spanyol, yang mana yang menurut Anda perlu diberikan kredit karena performanya begitu baik, Bung?
2: Ya, tentu saja yang pertama ada Mikel Oyarzabal selaku pencetak satu-satunya gol di babak pertama. Namun selain itu, kita patut mengapresiasi ada Marco Correa yang begitu aktif membantu serangan. Namun ketika bertahan dia juga tetap bisa menjaga posisinya. Dan gol yang diciptakan oleh Oyarzabal pun merupakan asis dari Correa. Selain itu ada Baena juga yang bekerja sama dengan baik dengan Correa. Tentu juga kita tidak bisa melupakan peran dari Lamine Yamal yang seringkali merepotkan barisan pertahanan Austria dengan skill individunya.
4: Bagaimana dengan kubu Austria? Apa yang terjadi pada pagi ini? Mereka seperti tidak mampu untuk melakukan serangan balik. Hanya di awal-awal tadi Anda mengatakan di awal mereka mencoba menggebrak lebih dahulu, namun kemudian mereka seperti seolah-olah dikurung ya di area pertahanan mereka sendiri. Apa yang membuat mereka ini seperti kewalahan pagi hari ini, Bu?
2: Ya, Austria sebenarnya apa yang ditunjukkan di awal babak pertama sudah cukup baik. Ya, Ralf Rangnick meracik strategi di mana para pemain mencoba melakukan tekanan di awal, lalu ketika Spanyol sudah mulai bisa menjaga tempo, menguasai penguasaan bola, Austria sebenarnya sudah cukup bagus bagaimana dia melihat waktu yang tepat saat di mana saat mereka menunggu atau di mana saatnya melakukan tekanan, saya rasa sudah cukup baik. Namun ketika setelah ada Ederson Beck, Spanyol melakukan sedikit perubahan, mereka mencoba menaikkan tempo, pergerakan bola dipercepat, dan itu yang saya rasa menyulitkan Austria dalam membendung serangan Spanyol.
4: Ya, Anda melihat lini belakang Austria pagi ini memang kecolongan karena Spanyolnya begitu baik dalam melancarkan serangan, atau mereka memang Anda melihatnya ada sesuatu yang kurang dari performa para pemain belakang Austria?
2: Ya, sebenarnya tidak bisa menjelekkan barisan pertahanan Austria karena tentu tidak mudah menghadapi lawan yang bergerak begitu mobile, pemain 1-2 pemain sering berganti posisi, bahkan ada pemain yang sejatinya merupakan gelandang bertahan sesekali masuk hingga ke kotak penalti. Tentu fokus tinggi diperlukan, sementara dari pemain Austria kita tahu usianya juga sudah tidak muda lagi, Alaba 33 tahun, harus saya rasa cukup kerepotan menghadapi perangan Spanyol yang datang silih berganti dari kiri kanan. Begitupun Danso yang menjadi tandemnya di jantung pertahanan akhirnya pun kecolongan karena dia di gol yang terjadi ada keterlambatan dari Danso dalam menutup ruang Oyarzabal.
4: Apa yang harus dilakukan Austria untuk bisa comeback di babak kedua nanti, Bung?
2: Saya rasa Austria harus bisa lebih fokus dalam menjaga daerahnya. Selain itu, mereka juga lebih klinis dalam memanfaatkan serangan balik karena sejatinya Austria memiliki beberapa kesempatan dalam serangan balik. Tekanan yang dilakukan juga sempat membuat pemain lawan merasa kesulitan. Bahkan saya mencatat Rodri melakukan satu kesalahan yang tadi cukup fatal karena menjadi ancaman berarti, namun gagal dimaksimalkan. Dan saya rasa itu yang harus menjadi evaluasi di mana di babak kedua nanti Austria yang tentu tidak memiliki banyak peluang harus bisa memaksimalkan kesempatan yang ada.
4: Oke, baik, kita nantikan nanti jalannya babak kedua tentunya akan lebih seru lagi. Bung Taufani, kita rehat sejenak ya. Nanti kita menjelang kick-off babak kedua. Terlebih dahulu Warta Berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
5: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025 hingga 2030 Suhardiman Ambi. Laporan ini disampaikan Khairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan penerimaan lain yang melibatkan Bupati Kuansing periode 2025-2030 yaitu Suhardiman Ambi. Dugaan tersebut muncul di luar perkara suap pengisian jabatan sekretaris daerah Kuansing yang kini didalami KPK. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik menemukan indikasi adanya permintaan uang lainnya. Permintaan uang itu berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Taufik menjelaskan pemerintah daerah memiliki kewenangan memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang dalam proses pelepasan kawasan hutan. Sementara keputusan pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan.
2: Bahwa selain dugaan tindak pidana korupsi suap terkait jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan tim adanya dugaan penerimaan lainnya oleh SA, itu terkait pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Sementara itu, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi meminta maaf dan meminta doa terkait dengan proses yang menjerat dirinya.
3: Ya, mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersalah ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
4: Kasih jalan, Pak. Yang bocorin ya, Pak. Pak, mana ada bocoran soal kasusnya, Pak?
1: KPK menduga uang yang diminta berasal dari sisa hasil usaha anggota koperasi unit desa yang merupakan petani sawit di Kabupaten Kuantan Singgigi. Meski demikian, KPK masih mendalami penemuan tersebut. Penyidik masih menelusuri mekanisme penerimaan uang, nilai yang diterima, serta kemungkinan adanya pihak lain yang ikut menikmati aliran dana tersebut. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan mereka nampaknya para pemain dari kedua kesebelasan telah siap untuk menjalani kick off babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra dan Bung Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Sabil. Pergantian pemain dari kubu Austria di babak yang kedua ini adalah Florian Grillitz dan juga Chukwue Meka.
2: Hati-hati.
1: Sudah masuk di babak kedua ini. Kita nantikan bagaimana Austria sudah dilakukan ke kick off babak yang kedua. Mundur saja ke belakang kepada penjaga gawang dari Alexander Schlager, langsung jauh ke depan namun kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Mundur ke belakang kepada Unai Simon yang keluar dari sarangnya. Unai Simon berdiri tepat di luar kotak penalti dari Spanyol. Unai Simon dibayangi tadi oleh bagaimana Marcel, sodorkan ke sisi kanan, coba melewati bagaimana satu dua pemain. Ada Rodrigo kini menguasai bola, mundur kembali kepada Unai Simon, sodokan sisi kanan. Ada Subarsi, kembalikan lagi kepada Unai Simon. Unai Simon masih tenang, sodokan lagi. Ada Laporte juga, mundur kembali, angkat kepada Kukurea di sektor sebelah kiri. Coba menggiring Kukurea, sodokan kepada sektor sebelah kiri bagaimana nomor punggung dari 15 dari Spanyol Sebaina tadi, namun bola bergulir ke luar lapangan. Kita nantikan karena nampaknya terjadi sebuah pelanggaran. Rebutan, kita nantikan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Glenn dari Swedia ini memberikan peringatan nampaknya kepada salah satu ofisial dari timnas Spanyol. Ya, Kukur ya, menguasai bola. Tenang kiri, ya, nampaknya tenang bebas bagi Spanyol. Kita sangkutan ada Laporte, sodorkan saja kepada Kubarsi, masih memancang bola kepada Rodrigo, balikan ke sisi kanan kepada Pedro Porro, kepada Dani Olmo kini, lebar ke sisi kanan umpan 1-2, masih lagi Pedro Porro atau melebar ke bagaimana juga Lamine Yamal mundur ke belakang, lagi Kubarsi, ada Rodrigo mencari Korea di sektor sebelah kiri, alirkan kepada Alex Baena, tengah kembali, mundur ke belakang, memainkan umpan 1-2, mencoba membongkar pertahanan dari Austria. Ada Pedri juga di sana, masih Pedri mencoba menggiring ke tengah. Pedri alirkan ke depan tadi, namun kembali dipotong tadi oleh main dari Austria. Terjadi perebutan di sana, mencoba dikejar oleh Pedro Porro. Bola masih berada di depan garis, Pedro Porro terjatuh. Pelanggaran nampaknya, terjatuh Pedro Porro tadi berbenturan dengan pemain dari Austria di sisi kiri pertahanan dari Austria. Ada Konrad Leimer nampaknya di sisi kiri. Tendangan bebas ini diperoleh oleh timnas Spanyol di sisi kiri pertahanan dari Austria. Kita nantikan adalah Lamine Yamal dan juga Alex Baena menatap sekulit bundar siapa yang akan melakukan eksekusi tendangan bebas ini. Jumlah pemain Spanyol lainnya juga sudah berada di daerah kotak penalti dari Austria. Kita nantikan. Pendek saja nampak diberikan kepada Lamine Yamal, berputar-putar Lamine Yamal, mencoba melatih dua pemain. Lamine Yamal berhasil ke sebelah kiri pertahanan dari Austria.

0: Apa dibaca tadi pergerakannya? Pelanggaran tadi, perebutan bola tadi, Lamine Yamal dan juga pemain dari Austria Marcel Sabitzer. Buah tendangan bebas kini bagi Austria sudah dilakukan yang cepat tadi di sektor sebelah kiri. Oh, dapat rebut lagi Oyarzabal, kini menguasai bola dari Spanyol. Oyarzabal nunggu kembangan, namun tepat kembali dipelukan oleh Alexander Slager. Tembakan dari Oyarzabal dengan kaki kirinya, namun masih bisa dibaca dengan baik dan diamankan. Belum kembali berbuah gol bagi Spanyol di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Slager, Alexander Slager mencoba menguasai bola kini depan daerah kotak penalti dari Austria. Alaba sodorkan langsung jauh ke depan mencari kawan yang bebas di sana, dihalau saja oleh Kubarsi, mencoba dikejar oleh Kukurea. Masih Kukurea menguasai bola, angkat ke depan Kukurea, dipatah lagi di tengah jalan, jadi perebutan di sana. Ada Pedri, Kubarsi pendek saja langsung kepada Unai Simon, menguasai bola dorkan kepada Laporte, ada Rodrigo, kembalikan lagi kepada Laporte. Unai Simon menjaga gawang dari Spanyol, angkat ke depan Rodrigo, coba mencari kawannya. Ini ada Kukurea mencoba menggiring, Kukurea ke depan bekerjasama dengan Dani Olmo. Masih Dani Olmo kirim kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Austria dicocor saja oleh Stefan Poch tadi. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Di sisi kanan pertahanan dari Austria, bola dihadapi oleh Kukurea. Marco Korea bersiap memberikan, ada Dani Olmo di sana. Dani Olmo mencoba mengujur bola, namun datang lagi pemain dari Austria tadi mengganggu bagaimana upaya penguasaan bola dari pemain Spanyol. Menghasilkan kembali dalam penjuru nampaknya. Kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Alex Baena kembali akan melakukan eksekusi tendangan penjuru. Ambil ancang-ancang Alex Baena. Lima pemain Spanyol berada di kotak penalti, termasuk juga gimana Enric Laporte. Alex Baena sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul saja tadi bagaimana Oyarzabal, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mistar gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Slager. Tendangan gawang saja bagi Austria, belum membahayakan gawang dari Austria. Pendek saja tadi bagaimana Alaba, kita Alaba kepada Slager, mundur lagi Alex Slager, Alexander Slager, ada juga Dan So, ada juga Pos di sana, mencoba sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, mencoba lagi Austria, dibenturkan lagi mana Rodrigo tadi, Spanyol dapat merebut bola, kembalikan kembali Dani Olmo, berbahaya, serangan dari Spanyol, Dani Olmo, menguasai bola, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, pergerakan dari Dani Olmo tadi mendapat kanan dari pemain Austria. Austria kini menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya, mundur ke belakang, namun salah umpannya, datang lagi berbahaya, bagaimana Lamine Yamal, Lamine Yamal, dari ketemu ke tengah Dani Olmo, ada lagi Rodrigo, mencoba lakukan tendangan, berputar-putar dia, mencuri kejar lagi oleh Oyarzabal, namun kembali dapat dipatahkan lagi pemain Austria, kembali lagi penguasaan bola dikuasai oleh Spanyol. Alex Baena di sisi kanan dari pertahanan dari Austria. Alex Baena, masih Alex Baena, dari pertahanan berputar dia, melakukan umpan lagi mundur ke belakang kepada Kukurea, kerjasama dia dengan Pedri, mencoba mengatur tempo kini. Alex Baena di sektor sebelah kanan, Alex Baena ke tengah lagi, ada Kukurea dan juga Rodrigo, mundur ke belakang, ada Laporte juga, umpan 1-2, Laporte menguasai bola, sodorkan ke tengah dia, berikan lagi kepada Kukurea yang berada di depan. Kukurea, masih Kukurea, hadirkan lagi masuk ke bola Alex Baena, namun lebih dekat kepada Danso tadi. Dibayangi tadi bagaimana juga Alex Baena, bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Spanyol. Kukurea sodorkan lagi pada Pedri di sana, menatap ke depan Pedri, mundur ke belakang pada Rodrigo, ada Laporte, hadirkan lagi kepada Kukurea di sektor sebelah kiri, dicocor saja tadi oleh Stefan Poch. Bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kembali bagi Spanyol. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria, bola dikuasai atau dipegang oleh Kukurea, diberikan kepada Pedri di sana, mencoba ke tengah, dia mundur ke belakang. Ada lagi pemain dari Spanyol, ada Kubarsi, berikan pada Rodrigo, masih Rodrigo, lakukan tendangan, Nyamping saja. Tendangan dari Rodrigo yang menyusur tanah, namun masih menyamping di sisi kanan tiang gawang dari Austria. Belum membahayakan atau membuah peluang jadi gol bagi Spanyol. Tendangan dari Rodrigo tadi, kapten kesebelasan dari Spanyol, namun berbuah tendangan penjuru kini. Alex Baena menguasai bola. 5 pemain Spanyol berada di kotak penalti, sudah lakukan Alex Baena. Dihalau saja kembali oleh barisan pertahanan dari Austria. Ada lagi bagaimana Lamine Yamal menguasai bola, berputar. Oh, tampaknya kebingungan bola pun berada di mana tadi Lamine Yamal. Mundur ke belakang ini penguasaan bola, apalagi Ornay Simon yang gawang dari Spanyol, keluar jauh dari sarangnya. Ada Rodrigo juga berputar-putar dekat lingkaran tengah, berikan kepada Laporte, sodorkan bola ke depan, mencari Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencoba, terjatuh, bukan pelanggaran, berhasil dikuasai. Namun Dani Olmo juga mencoba menekan di sana. Pemain dari nomor punggung 17 nampaknya dari Austria tadi, Chumeta, sodorkan lagi ke depan, namun terjadi pelanggaran oleh Stefan Poch terhadap pemain dari Spanyol. Tendangan bebas kini nampaknya bagi Spanyol. Stefan Poch terhadap Alex Baena menghasilkan tendangan bebas kini bagi La Furia Roja. Masih kedudukan 1-0 untuk keunggulan Spanyol di babak yang kedua ini. Kita nantikan sejumlah legenda sepak bola juga menyaksikan pertandingan malam hari ini, termasuk juga Rio Ferdinand, main dari timnas Inggris, legenda, salah satu pemain legenda dari timnas Inggris. Laporte kini menguasai bola di sektor sebelah kiri, coba kepada Rodrigo, mundur kembali kepada Laporte, amankan kepada penjaga gawang Unai Simon. Unai Simon masih tenang, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Rodrigo, alirkan kepada Kubarsi, mundur sedikit ke belakang. Ada Laporte juga mencoba membantu lagi serangan Alex Baena, umpan 1-2, namun terjadi perebutan di sana, coba dikuasai lagi. Ada Rodrigo, ada Kukurea, masih ada Spanyol menguasai bola. Laporte menatap ke depan, sepakan yang memberikan, coba melewati garis tengah. Laporte sodorkan lagi ke depan, ada Pedri di sana, mencoba menggiring bola. Pedri, masih Pedri, alirkan kepada Alex Baena di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Tengah lagi ada menemui Kukurea, masih Kukurea, mundur ke belakang pada Rodrigo, alirkan, cari Lamine Yamal di sisi kanan, pendek kepada Pedro Porro, umpan 1-2, Pedro Porro di sebelah kiri pertahanan dari Austria. Oh, namun umpannya tadi membentur sudah sempurna pemain dari Austria, upaya dari Pedro Porro. Terjadi perebutan lagi, disodorkan bola, apapunnya Marcus Bisser mencoba mengirim bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, berbahaya sudah Spanyol. Oh, namun umpan yang tidak menemui rekannya tadi, bagaimana Michael Gregoric, lebih dekat kepada Unai Simon. Pedri kini menguasai bola dari Spanyol, dekat lingkaran tengah, alirkan kepada Dani Olmo, masih Dani Olmo, sodorkan lagi pada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Masih bagaimana Lamine Yamal dibayangi ketat oleh dua pemain dari Austria, mundur ke belakang, ada Pedro Porro, alirkan pendek kepada Rodrigo, ada Laporte yang coba membantu serangan, masih Laporte, lahan memasuki pertahanan dari Austria, sodorkan ke sektor sebelah kiri, ada Alex Baena, menatap ke depan Alex Baena, mencoba ke tengah dia, Orezabal, umpan 1-2, kembali Alex Baena lagi, ngasih pemain-pemain Spanyol, adilkan lagi, mencoba tendang tadi, namun membentur pemain dari Austria, kembali jatuh di kaki pemain Spanyol. Penguasaan bolanya masih begitu besar, pemain Spanyol ini lebih mendominasi di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan Pedri, sodorkan saja pada Laporte, masih Laporte menguasai bola, masih lagi Pedri, masih Pedri, kebalikan lagi, lagi Alex Baena, melebar ke satu sebelah kiri ke Korea, kembalikan lagi kepada Pedri, belum melakukan tusukan di berbahaya. Ada Pedro Porro, ada Lamine Yamal kini di sekitar sebelah kiri. Lamine Yamal lepas ketendangan, namun membentur ataukah juga tidak menyamping tadi, bagaimana upaya dari Lamine Yamal melakukan tendangan di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masukin menit ke 58 babak yang kedua ini, kita masih 1-0 untuk keunggulan tim nasional Spanyol, La Furia Roja. Ya, tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh timnas dari Austria, di mana tadi serangan dari Lamine Yamal ini sempat menyentuh kakinya lagi, balik. Hingga tendangan gawang sudah dilakukan kali ini, umpan langsung yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Gregoris di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol kali ini di sektor belakang pemain Spanyol. Unai Simon langsung umpan ke tengah, kali ini yang dituju adalah Rodri tadi, namun berhasil diatasi oleh David Alaba. Kali ini Sabitzer mencoba untuk mengejar, namun lebih dekat dengan posisi offside ternyata pemain dari Austria. Sementara itu terjadi pergantian pemain dari Austria, pemain nomor punggung 18 dari Austria yaitu Smith, Romano Smith, ya, digantikan oleh pemain nomor punggung 5-7 ternyata, yaitu dari Austria, oleh mana sudah masuk Arnautovic, Marco Arnautovic, pemain masuk menggantikan Romano Smith di babak kedua kali ini. Dan juga ada Kalajdzic yang juga masuk menggantikan pemain dari salah satu pemain dari Austria. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana tadi Poku Barsi mengirimkan bola ke tengah yang dituju tadi adalah Alex Baena, namun berhasil diamankan oleh para pemain-pemain dari Austria. Kali ini berada di sektor lingkaran tengah permainan, kali ini pemain-pemain Austria melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer kali ini pemain nomor 9 langsung umpan ke dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 16 dari 14 maksud kami, Kalajdzic dari Austria yang baru saja masuk, namun umpan ataupun juga sundulannya masih melambung tipis di atas mister gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Bagaimana tadi ada Cucurella yang juga dikawal ketat oleh Joko Emeka tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini Spanyol membangun serangan di sektor tengah, kali ini ada Dani Olmo. Lebar dia ke sektor kanan penyerangan dari Spanyol. Bagaimana Lamine Yamal mencoba untuk mengejar, kali ini Lamine Yamal masih menguasai bola dalam kotak penalti. Lamine Yamal mencoba menari-nari dengan bola, kali ini umpan langsung dari Olmo. Hampir saja Dani Olmo kalau tidak membentur bisa jadi gol yang kedua, tapi sayang membentur pemain Austria sehingga gagal lagi. Kali ini peluang dari Spanyol masuk kembali. Bagaimana Rodri belakang dia kali ini bekerja sama 1-2 dengan main Spanyol dari sektor lingkaran tengah. Kali ini melebar, kali ini Lamine Yamal mencoba untuk mengejar bola, namun ternyata dapat akhirnya Lamine Yamal dengan usahanya, namun ternyata wasit memutuskan bahwa bola sudah keluar lapangan pertandingan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja. Oh, ternyata posisi dari Dani Olmo yang sudah dalam posisi offside sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Austria kali ini. Bola dihadapi oleh David Alaba, langsung umpan ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 24 tadi, Warner. Melebar kali ini masih pemain-pemain Austria untuk mencoba membongkar pertahanan dari Spanyol. Bagaimana Sabitzer tadi kerjasama, namun masih dikuasai pemain Spanyol. Umpan kali ini datang dari Austria, keluar saja Unai Simon dari sarangnya, mencoba untuk menanggulangi atau menahan gempuran dari salah satu pemain Austria bernomor punggung 7, Marco Arnautovic, yang baru saja masuk tadi. Terjadi benturan dengan Unai Simon ketika mencoba mengejar umpan dari Sabitzer tadi. Cukup tinggi ternyata lompatan dari Unai Simon sehingga sempat membentur bagian belakang kepala dari Arnautovic ini, main nomor punggung 7 dari Austria, terjatuh di depan kotak penalti dari Spanyol. Bersama dengan itu dimanfaatkan untuk beberapa pemain menghadap pelatih dari Austria, namun diminta oleh wasit yang memimpin pertandingan agar segera kembali ke dalam lapangan karena pertandingan masih berlangsung. Kali ini masih menerima perawatan dari tim medis. Setidaknya sudah ada 4 pergantian pemain dilakukan oleh pelatih dari Austria, Ralf Rangnick, untuk memperkuat pertahanan dan juga penyerangan mereka di babak kedua kali ini. Di antaranya adalah Grealish, Florian Grillitz yang masuk menggantikan main Austria Schlager, kemudian ada Chukwuemeka menggantikan Shea Wolf, dan ada Arno Taufik yang saat ini masih menerima perawatan medis menggantikan Gregoric, serta Kalajic yang menggantikan Romano Schmidt. Ya, sudah dapat kembali melanjutkan pertandingan. Ternyata Kalajic, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor sebelah kanan pertahanan mereka, melebar ke sisi tengah kali ini. Bagaimana Cucurella coba untuk berikan umpan secara pendek tadi, terjatuh Pedro. Terjatuh hampir tadi. Bagaimana pemain Austria kali ini menguasai bola. Kalajic ke belakang dia, Menor punggung 5 di sana. Ada Posch langsung ke depan, yang dituju tadi adalah nomor punggung 7 yaitu Arda Taufik, namun bola lebih dekat dengan Unai Simon, sang penjaga gawang dari tim nasional Spanyol, El Matador La Furia Roja. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Pau Kubasi langsung umpan pada Lamine Yamal di sana, berhadapan dengan David Alaba. Lamine Yamal dalam kotak penalti dari Austria. Yamin Lamal dibayang oleh dua pemain Austria, tidak berhasil tembus, namun ada bantuan kali ini datang dari pemain Spanyol lainnya, coba untuk mencari atau mengisi ruang-ruang kosong dari sistem pertahanan dari Austria. Dani Olmo kali ini di tengah, bergeser dia, ada Cucurella, makin ke kanan kali ini ada Alex Baena, coba untuk melewati pos namun tidak berhasil. Ada Dani Olmo ke tengah kali ini, bagaimana Pedri melebar lagi ke sektor kanan kali ini. Lamine Yamal bersama dia dengan Pedro Porro di sana. Pedro Porro masih menguasai bola, ke belakang sedikit dia. Pedri kembali kepada Rodri di sana, melebar lagi ke sisi kiri. Ada Dani Olmo di tengah sana, melebar ke sisi sayap kiri dari sisi penyerangan Spanyol. Kembali kepada Dani Olmo. Dani Olmo mencoba dengan langsung, tidak berhasil. Datang lagi ke Korea di dalam kotak penalti. Kali ini Alex Baena. Alex Baena masih menggabung bola, langsung dalam kotak penalti. Apa? Pemain nomor punggung 12 dari Spanyol, Pedro Porro berhasil memanfaatkan umpan yang sangat apik, pik dari pemain nomor punggung 15 yaitu Alex Baena dari dalam kotak penalti Austria, membuat skor berubah menjadi 2-0 di menit pertandingan memasuki menit 66. Bagaimana Bung Taufani melihat skema dari pemain Spanyol tadi?
1: Ya, kiri serangan Spanyol bermain sangat efektif karena ada kerjasama yang apik di situ, ada Baena, Cucurella didukung oleh Olmo, dan sekali lagi kerjasama mereka membuahkan gol. Kita lihat pemain bertahan Austria seolah terkejut dengan serangan yang dilakukan melalui sisi kiri. Porro datang dari belakang yang tidak terkawal dengan leluasa menyambar bola dengan kepalanya. Kita lihat ya sekali lagi sisi kanan pertahanan Austria seolah tidak berdaya dengan adanya kerjasama Baena, Cucurella yang didukung oleh Dani Olmo, kiper juga Schlager yang tadi di babak pertama melakukan banyak peluang, kali ini di ancaman pertamanya langsung menjadi gol.
0: Banyak ruang kosong sepertinya yang di sisi pertahanan Austria ini dimanfaatkan atau dieksploitasi dengan baik oleh para pemain-pemain Spanyol, sehingga skor saat ini berubah menjadi 2-0 untuk keunggulan El Matador Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Pertandingan sudah masuk ke menit 67 dan tadi terjadi pelanggaran untuk Spanyol terhadap pemain mereka. Pedro Porro tadi mencetak skor di pertandingan kali ini menggunakan kepalanya, memanfaatkan umpan yang sangat pik-pik ciamik. Alah, gak ada. Ya, bersama dengan itu wasit mencoba untuk menghentikan pertandingan sejenak karena memasuki hydration break. Ini juga kembali menjadi salah satu ajang yang dimanfaatkan oleh kedua tim untuk makin mematangkan strategi dan juga merapikan mungkin beberapa lubang-lubang yang bolong di sisi pertahanan mereka masing-masing. Ya, Bung Taufani, 2-0 sudah berlangsung, banyak sekali tadi lubang-lubang dari Austria yang nampaknya ini diisi dengan sangat baik oleh pemain-pemain Spanyol ini.
1: Ya, Ya, Bung Tomo, sebenarnya Austria sudah melakukan dua pergantian sejak awal babak kedua dimulai dengan maksud memperkuat barisan tengahnya karena penyegaran gelandang dilakukan. Kita tahu ada Chukwuemeka dan Grealish masuk menggantikan Sewol dan Slager dengan maksud bisa setidaknya menghentikan pergerakan bola yang mengalir begitu cepat dari kaki-kaki pemain Spanyol, namun tidak berjalan efektif. Lalu memasuki menit ke-60, pertaruhan diambil oleh Ralf Rangnick dengan mencoba bermain lebih agresif. Dua striker dimasukkan, kita tahu Arnautovic dan Kalajic masuk yang sempat sejatinya memberikan ancaman kepada Spanyol, namun itu dia resiko harus diambil oleh Austria, menambah pemain agresif, menciptakan ruang-ruang di barisan pertahanan yang akhirnya bisa dimaksimalkan Spanyol menjadi gol.
0: Ya, sisi pertahanan mereka juga sepertinya harus diperhatikan juga, karena ya tadi seperti di gol kedua oleh Pedro Porro ini, dengan sangat leluasa dia mengisi ruang kosong, menerima umpan, dan akhirnya boom, terjadi gol. Bung Tovani.
1: Ya, gol pertama untuk Pedro Porro di karirnya bersama timnas Spanyol, sangat emosional. Memang kita lihat barisan pertahanan Austria seolah-olah lebih fokus ke mengawal sisi kanan, yang kita tahu tadi ada 3 pemain yang memainkan bola dari kaki ke kaki, merepotkan barisan pertahanan, sehingga Pedro Porro akhirnya bisa datang dari lini kedua memaksimalkan ruang yang ada. Untuk
0: ya, dua pergantian coba dilakukan oleh Spanyol, Ferran Torres dan juga Merino ini masuk di menit 70 di pertandingan kali ini. Dua pemain yang cukup punya nama juga nih, semua juga punya nama ya maksudnya ya. Bagaimana Anda melihat penampilan atau calon penampilan dua pemain baru dari Spanyol ini, Merino dan juga Torres ini?
1: Ya, Torres kita tahu menyerang, Merino juga pemain yang kreatif. Yang ini menandakan dengan masuknya dua pemain ini, Spanyol tidak berhenti dengan keunggulan dua gol, mereka masih akan mencari gol-gol lainnya, ingin terus menjaga kepercayaan diri untuk menghadapi fase-fase selanjutnya. Tentu kemenangan besar menjadi modal berharga bagi Spanyol nantinya.
0: Ya, kita tunggu saja. Masih sekitar 20 menit lagi pertandingan berlangsung. Kali ini sudah memasuki menit 71 dan selanjutnya kita akan ikuti pandangan mata disampaikan langsung oleh Indra Firgantara.
2: Ya, sebuah upaya lagi dari Spanyol di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria. Lamine Yamal mundur ke belakang. Ada lagi bagaimana Kubarsi dan juga Laporte di dekat lingkaran tengah. Kubarsi dari Spanyol, ada Pedro Porro, setiap gol kedua bagi Spanyol. Sodorkan lagi mencoba dari Ferran Torres atau juga Merino di sana yang terjatuh. Pelanggaran bagi timnas Spanyol kini, tendangan bebas. Kita nantikan tendangan bebas bagi timnas Spanyol. Masih di sisi kiri pertahanan dari Austria. Masuk ke menit ke-71, 72 babak yang kedua ini. Lamine Yamal kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang berkubasi tengah dia tadi. Namun ada kini Laporte menguasai bola. Laporte main, Laporte sodorkan bola ke depan, terlihat Odriozabal, kirimkan lagi ya, bagaimana pemain, ada Ferran Torres, masih Ferran Torres di kotak penalti. Lalu dari Austria langsung disapu saja tadi, bagaimana pemain Austria mengamankan sisi kanan pertahanannya. Bola kini bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam saja nampaknya bagi Spanyol. Masih di sisi kiri ini serangnya, ada Kukurea, sodorkan saja pendek tadi Kukurea, namun kembali dapat direbut oleh pemain dari Spanyol tadi Kalajic, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Spanyol Rodrigo. Masih terjadi perebutan dari kedua pemain kesebelasan Austria dan juga Spanyol. Hasil diamankan, mundur ke belakang kepada Danso, bagaimana juga Alaba mundur ke belakang kepada Alexander, Alexander Slager, jaga gawang dari Austria. Coba kembali mencoba membangun serangan. Austria melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana juga pemain dari Leimer tadi sondorkan jauh ke depan, namun dekat kepada Unai Simon. Tenang saja. Parsi sodorkan kepada Rodrigo. Rodrigo mendapat tekanan dari pemain Austria tadi, terjatuh.
0: pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Matuana Taufik yang pernah bermain juga untuk klub Liga Italia Serie A Inter Milan. Ya, dapatkan sedikit bantuan tadi dari rekannya, bagaimana Rodrigo mengalami sedikit kram dengan kaki kanannya. Kita nantikan, sudah mulai bangkit kembali Rodrigo. Yang bebas sudah dilakukan, ada juga Gwyneth Kukurea kini sodokan bola ke depan, ada Ferran Torres, ada juga Pedri di sana. Sodokan semua coba dipotong saja tadi oleh Alaba. Ada Spanyol kali masih menguasai bola, kirimkan bola jauh ke depan. Terlalu deras tadi datangnya bola. Umpan ini diberikan oleh Pedro Porro. Hanya keluar lapangan saja dan menghasilkan tendangan gawang bagi Austria. Alaba diberikan pada Alexander Schlader. Martial kembalikan lagi kepada Alaba, angkat langsung jauh ke depan Alaba, mencari Kalajic dan juga Arnaud Taufik di sana, mencoba dikejar juga oleh Korea tadi, benturan terjadi. Tendangan bebas bagi Austria, masih terjadi perebutan sana. Oh, nanti saja bagaimana tendangan bebas yang dilakukan, sempat dihalangi bagaimana pemain dari Spanyol. Sedikit kedekatan tadi terjadi antara pemain Spanyol dan juga pemain dari Austria. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan nampak memanggil para pemain. Dani Blok ini dari Swedia memberikan peringatan tentu bagi pemain Spanyol yang juga pemain dari Austria. Ya, Kalajic dan juga pemain nomor punggung 10 nampaknya yang masuk di babak yang kedua ini. Kapten kesebelasan Rodrigo dan Pedri juga termasuk David Alaba. Kapten kesebelasan dari Austria. Kita nantikan tendangan bebas bagi Austria. Kembali akan dilanjutkan jalannya pertandingan. Menit 75 babak yang kedua ini, kirimkan langsung jauh ke depan cari Kalajic tadi, namun lebih ketikat kepada Pedro Porro. Pedro Porro mencoba menggiring bola, sodorkan lagi ke depan sama umpan 1-2 tadi. Oh, namun kembali dapat direbut tadi. Bola keluar lapangan untuk pemain dari Spanyol. Dan parang ke dalam kini bagi Austria di sektor sebelah kanan. Bola dilapi oleh Leimer. Sudah dilakukan, terjadi perebutannya, ada Arnaud Taufik di kotak penalti, namun dan pelanggaran saja berhasil bola diamankan dengan baik tadi oleh Kubasi. Tendangan gawang saja bagi Klavuria Roja. Ya, aksi dari Arnaud Taufik menampak pengawalan ketat dari Kubasi tadi, belum membahayakan gawang dari Spanyol. Tendangan gawang kini bagi Klavuria Roja, sedangkan Laporte kepada Unai Simon. Unai Simon mata ke depan, angkat langsung cari Rodrigo. Rodrigo Pedri sedangkan lagi ke depan, mencoba membangun serangan tim Spanyol. Lalu Ferran Torres, Ferran Torres alirkan ke sebelah kanan, alirkan lagi kepada bagaimana Merino tadi yang juga membantu. Sedangkan lagi, namun sudah keluar tadi nampaknya bola. Penguasaan bola tidak mampu dikuasai oleh Danso. Masukkan tendangan penjuru kini bagi Spanyol di sisi kanan pertahanan dari Austria. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang kembali bagi timnas Spanyol. Lamine Yamal nampaknya akan melakukan tendangan penjuru kini di sisi kanan pertahanan dari Austria. 1, 2, 3, 4 pemain 5, bahkan Laporte juga maju ke depan dari kotak penalti kini dari Austria. Lamine Yamal ambil ancang-ancang, dia memberikan arahan dengan kaki kan, dengan tangan kanannya sudah dilakukan tendangan dari Lamine Yamal, mencuri sudul oleh Ferran Torres tadi, namun sundulannya masih melambung jauh di atas mister gawang dari Austria yang dikawal oleh Alexander Schlager. Tendangan gawang saja bagi Austria yang saat ini tertinggal 2 gol dari tim Matador Spanyol. Di babak yang kedua menyusul gol dari Pedro Porro. Angkat ke depan pemain Austria mencari Kalajic, dihalau saja dari barisan pertahanan dari Spanyol. Masih menjadi perebutan, Alfred Alaba sodorkan lagi ke depan, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Poch, Stephen Poch. Putar-putar dibayangi oleh Ferran Torres, mundur ke belakang kepada Arsenal. Bagaimana Slager tadi jatuh lagi di pemain Austria lainnya. Ada juga bagaimana nomor punggung 3 tadi, pemain dari Danso. Sedotan lagi bola ke depan, cuma bangun serangan kini. Austria di sektor sebelah kanan, menemui Marcel Schitzer tadi, dihal saja oleh Pedro Porro ke depan. Coba dikuasai, masih kembali Austria menguasai bola. Terjadi perebutan di sana di sektor sebelah kanan. Ada dengan Schitzer tadi, mundur sedikit ke belakang, ada pos gini. Bayangi oleh Ferran Torres, bagi mundur ke belakang pada Alaba yang coba membantu. Umpan 1-2 berbahaya anak Taufik. Ada juga nama Cilmekin langsung tendang tadi, namun bentur atau juga berhasil dipatahkan. Bagaimana Pedri juga mengawal pergerakan dari pemain dari Austria ini. Nah, tendangannya masih melambung jauh di sisi kiri gawang dari Spanyol. Ini tendangan gawang saja nampaknya kini sudah dilakukan. Laporte pada Unai Simon. Unai Simon menatap ke depan, alirkan mencoba ke sektor sebelah kanan lini serang dari Spanyol. Mencoba dikejar oleh Merino dan juga oleh Zabal. Bagaimana juga Pedri dekat lingkaran tengah, berputar-putar Pedri berhasil melepaskan diri. Berikan lagi pada Ferran Torres di sektor sebelah kanan, pertahanan dari Austria. Masih Ferran Torres mendekati tahanan sisi kanannya. Ada Pedri lagi mundur ke belakang. Ada Rodrigo, kapten kesebelasan dari Spanyol, mengatak ke depan. Rodrigo kini menguasai bola, mencoba menggiring perlahan ke tengah lagi, kerjasama dia dengan Merino. Masih Merino menguasai bola, masih Merino mencari kawannya. Alirkan saja kembali kepada Rodrigo. Rodrigo kepada Cucurea, mundur ke belakang. Pemain Spanyol adalah Porte di sana. Kembalikan lagi kepada Rodri, coba memancing pemain-pemain Austria untuk maju ke depan. Pemain-pemain Spanyol, Rezabal sodokan lagi, ada Cucurea di sana. Cucurea menatap ke depan mencari kawannya. Ada bagaimana Lamine Yamal di sana, atau juga Ferran Torres tadi mencoba membantu, namun sayang umpan atau juga penguasaan bola yang tidak akurat dari pemain Spanyol belum membahayakan gawang Austria kembali di babak yang kedua tadi. Sehingga ya, bola di kini dikuasai oleh Danso. Sodorkan lagi kepada Alexander, berikan lagi kepada Alaba. Menatap ke depan Alaba, mencari kawan yang bebas di sektor sebelah kanan, namun dicocor saja oleh Pedro Porro di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Upaya dari pemain Austria tadi, Konrad Leimer. Sodorkan mundur ke belakang kepada Alaba, memainkan bola dengan tenang. Pemain Austria masih di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. David Alaba pada Leimer, ada juga Marcel. Dia melakukan sundulan tadi, umpan yang diberikan yang begitu cepat ada pos, namun belum membahayakan gawang dari Spanyol. Hingga menit ke 81 babak yang kedua ini, gol 2-0 masih Spanyol atas Austria di babak 32 besar Piala Dunia 2026.
2: Ya, bergerak saat ini pemain-pemain Spanyol mencoba untuk melakukan serangan di sektor kanan, sektor kiri maksud kami, pertahanan dari Austria. Bagaimana tadi main kali ini Ferran Torres dalam kotak penalti Austria, tidak berhasil melewati Danso dia. Masih menghasilkan tendangan gawang saja untuk Austria kali ini, dihadapi oleh gawang Slinger, Alexander Slinger. Bagaimana berjibaku sepertinya pertahanan dari Austria ini menahan gempuran-gempuran dari Spanyol. Bola masih dikuasai oleh pemain Austria kali ini. Jaga gawang Stringer, geser dia ke kanan, ada Danso di sana. Danso langsung ke depan, yang dituju adalah pemain berpunggung 17, Cucurea. Jatuh lagi Cucurea, namun berhasil kali ini bola dikuasai oleh pemain Spanyol. Bagaimana tadi Cucurea ini mendapat pelanggaran atau menerima pelanggaran dari Posch, pemain nomor punggung 5 dari Austria, Stefan Posch, sehingga harus terjatuh. Wasit juga sekaligus memberikan kartu kuning untuk Posch karena melanggar Cucurea tadi ketika sedang membawa bola di dekat lingkaran tengah pertandingan kali ini. Keuntungan bagi Spanyol karena mendapatkan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Spanyol.
0: yang dilakukan oleh sang kapten kesebelasan, yakni Rodri. Nomor punggung 16 bersiap Rodri, sudah umpan langsung pendek saja pada Oriozabal, melebar kali ini dia ke sektor sebelah kanan. Selini serang dari Spanyol ada Lamine Yamal di sana. Pendek dia kali ini Lamine Yamal, bekerja sama 1-2 dengan main nomor punggung 20 Pedri. Digeser lagi ke belakang ada Laporte di sana, pendek pada Kukurea. Kembali Laporte, tengah dia kali ini, bagaimana Pedri menguasai bola. Masih coba untuk membombardir pertahanan dari Spanyol. Pedri melewati dari dua pemain dari Austria tadi, geser lagi ke kanan, kali ini ada Kukurea. Bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 6 Merino. Masih Merino menguasai bola, sudah mulai ke tengah kali ini. Rodri kembali ke belakang kali ini, bagaimana pemain Spanyol meranggakan 4-1-2 antar pemain mereka yang cukup membingungkan pemain-pemain Austria. Bola masih berada di sektor lini tengah lapangan pertandingan. Nomor punggung 20 Rodri tadi terjatuh, Pedri ketika belum umpan. Namun kali ini datang lagi serangan dari Spanyol dari sektor kanan, kosong di sana. Menor punggung 21 dari Spanyol langsung dalam kotak penalti. Masih ada Lamine Yamal, hampir saja Lamine Yamal masih bisa diantisipasi oleh sektor pertahanan dari Austria. Kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh Danso tadi. Sementara itu terjadi salah komunikasi antara pemain-pemain Austria di sektor pertahanan. Bagaimana sang kapten kesebelasan yaitu David Alaba terlihat sedikit menarik urat tadi dengan salah satu pemainnya yaitu Grealish ketika terjadi serangan dari Spanyol. Sepertinya memang faktor komunikasi dari lini belakang Austria ini agak sedikit kurang terjalin dengan baik. Ya, pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol De La Fuente. Pemain nomor punggung 19 tadi Lamine Yamal ditarik, dan kali ini dimasukkan pemain Gavi nomor punggung 9 di menit 85 pertandingan. Sementara itu Austria masih mencoba melakukan serangan tadi, bagaimana umpan langsung ditujukan pada pemain nomor punggung 7 dari Austria Arna Taufik. Namun sayang sekali sudah terjebak dalam offside, posisi offside Arna Taufik, sehingga menghasilkan tendangan bebas saja untuk Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka. Masih coba dilakukan kali ini, masih cerdakannya sudah dilakukan pendek saja kali ini, masih di sektor lingkaran tengah pertahanan dari Spanyol. Bagaimana pendek pada sektor sebelah kiri kali ini, umpan terobosan langsung jauh diberikan kepada pemain nomor punggung 9 dari Spanyol di sana, Gavi, yang baru saja masuk namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain-pemain pertahanan dari Austria. Ke belakang dia menjaga gawang Slinger, umpan langsung ke depan yang dituju adalah Arna Taufik, namun terjadi pelanggaran tadi terhadap Arna Taufik sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Spanyol. Ternyata pelanggaran tadi dilakukan oleh Arna Taufik. Kali ini di sektor lingkaran tengah sudah dilakukan, bergeser ke kanan kali ini pemain-pemain Spanyol memasuki lingkaran dari pertahanan dari Austria. Balin hampir saja tadi Merino menerima umpan yang sangat manis dari sektor sebelah kanan. Kali ini pemain-pemain Austria mencoba melakukan serangan dari sektor kiri pertahanan Spanyol. Kemudian Arna Taufik kali ini mencoba melakukan serangan, umpan langsung ke dalam kotak penalti, tidak berhasil menemui Sabitzer di sana, berhasil dikuasai oleh pemain Spanyol. Coba lagi dibuang jauh, kali ini memasuki pertahanan dari Austria sebelah kiri. David Alaba di sana menguasai bola, bergeser dia kali ini. Sektor sebelah kiri ada Leimer di sana, Konrad Leimer, dan kembali ada Sabitzer di sana mencoba mengirimkan umpan namun patah di depan Pedro Porro. Kembali Spanyol mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh kali ini satu pemain dari Austria. Ya, dari sektor tengah kali ini Gavi membawa bola, sudah memasuki lingkaran tengah, bergeser dia ke belakang pada Rodri di sana, kembali pada Kukurea. Mundur dia jauh ke belakang kali ini. Bagaimana Spanyol mencoba untuk memancing para pemain Austria. Gavi sudah melewati lingkaran tengah di sektor kanan pertahanan Austria. Kembali lagi ke belakang. Laporte. Belakang lagi kepada Unai Simon. Geser dia sektor sebelah kanan kali ini. Bagaimana pemain-pemain Spanyol masih tampak nyaman sekali memainkan si kulit bundar di sektor pertahanan dari Austria. Masih pemain-pemain Spanyol ke tengah kali ini dia. Ke belakang lagi. Ada Laporte bergeser kali ini ke Korea di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti, di sana ada pemain nomor punggung 20 Yarzabal. Cetak gol kembali, menerima umpan yang sangat kosong sekali dari, tidak ada perlawanan atau tidak ada pertahanan dari pemain-pemain Austria. Dengan mudahnya Yarzabal mencetak gol ketiga bagi Spanyol, menambah derita bagi Australia yang makin tertinggal 3-0. Sektor pertahanan Australia ini, Bung Tovani, bagaimana ini?
1: Ya, Bung Tomo, usia tidak bisa bohong.
0: Iya, betul.
1: Alaba, kita lihat, terlambat menutup daerahnya. Kita tahu itu adalah seharusnya menjadi tanggung jawab dia memotong bola. Namun Oyarzabal berdiri bebas di belakang dia sehingga bisa menyambar umpan silang yang begitu baik dilepaskan oleh Korea, membelah pertahanan Austria. Ya, tinggal mendorong bola, menaklukkan Schlager. Kita rasa memang komunikasi juga tidak baik dari barisan pertahanan Austria, di mana tadi sempat ada ketegangan, rapor merah untuk barisan pertahanan, begitu juga gelandang bertahan yang seharusnya membantu kerja para bek, tapi kali ini tidak bisa menahan gempuran dari Spanyol.
0: Iya, karena kosong banget itu kelihatan itu, Bung Tovani, dengan gampangnya Oyarzabal ini keluar dari empat pemain bertahan tadi, kalau tidak salah saya juga lihat ya, empat pemain bertahan dari Austria dengan entengnya cur langsung aja cocor 3-0 sementara ini. Dengar Pertiga RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia. Menit pertandingan sudah memasuki menit ke-90, waktu normal sudah berakhir. Austria ini tertinggal cukup jauh, 3 dibanding 0 kali ini, namun mereka masih mencoba untuk menyelesaikan pertandingan kali ini. Di sektor sebelah kanan masih mencoba melakukan serangan. Bagaimana tadi main nomor punggung 7 Ado Taufik mencoba untuk menerima umpan namun tidak berhasil. Kembali main-main Spanyol menguasai bola. Ada main nomor punggung 20 tadi Pedri, jatuh Pedri, namun masih dikuasai oleh sektor lini belakang dari Spanyol. Laporte geser ke tengah dia. Bagaimana Kubasi melebar ke sisi kanan, Pedro Porro ke tengah lagi dia, kali ini mencoba untuk membangun serangan Spanyol, namun kembali direbut bolanya oleh para pemain dari Austria. David Alaba di sana, bergeser dia ke depan, ke tengah, kali ini ada pemain nomor punggung 22 dari Austria, malah kembali lagi ke belakang. Masih mencoba membangun serangan perlahan demi pelan-pelan main-main Austria kali ini. Sabitzer di sisi sebelah kiri, jadi penyerang dari Austria mencoba mengirimkan umpan dalam kotak penalti, namun dapat diantisipasi dengan baik oleh sektor pertahanan dari Spanyol. Tidak kapok kali ini Austria masih mencoba untuk melakukan penyerangan melalui sektor sebelah kiri. Kembali Sabitzer mencoba melakukan umpan dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja oleh penjaga gawang Spanyol, Unai Simon. Umpan yang tadi coba dikirimkan pada pemain nomor punggung 14 yaitu Kalajdzic dalam kotak penalti Spanyol, tidak berhasil kali ini serangan-serangan yang dilakukan oleh Austria. Emosi pemain Austria sepertinya sudah mulai terpancing nih dengan beberapa kali mereka melakukan pelanggaran terhadap pemain-pemain Spanyol. Barusan saja Pedri dilanggar oleh pemain Austria. Protes juga saat ini sedang dilakukan oleh Oyarzabal karena merasa pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain Austria. Namun wasit hanya memberikan tendangan bebas dan tidak memberikan kartu, namun melainkan hanya peringatan saja. Sementara itu pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Spanyol, De La Fuente. 6 menit waktu tambahan di babak kedua kali ini, injury time diberikan oleh wasit Lampard. Pergantian pemain dilakukan oleh Spanyol, Pedri dan Laporte ditarik keluar, diganti oleh Pubil dan juga Ruiz, pemain nomor punggung 8 dari Spanyol. Pertandingan sudah dilanjutkan kembali, kali ini bola dikuasai oleh para pemain dari Austria. David Alaba pendek kepada Danso di sana, kembali ke mini Danso, ke belakang dia, jaga gawang Schlager. lebar lagi kepada David Alaba di sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Austria, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Arna Taufik, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Spanyol. Bola kali ini terlepas lagi dari pengawalan pemain Spanyol, namun datang pemain nomor 16 Pedri membantu. Kali ini terjatuh pemain nomor 9 dari Spanyol di sana, namun bukan merupakan pelanggaran sehingga bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Austria. Ganso, nomor 3, langsung umpan dalam ke depan yang dituju adalah Sabitzer tadi, namun dengan mudahnya dikuasai oleh pemain Spanyol kembali kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Kali ini Kukurea, terjadi perebutan dengan pemain Austria. Wasit menghentikan pertandingan sejenak karena terjadi aksi tarik baju tadi terhadap Kukurea oleh Leimer, pemain Austria nomor 20. Tendangan bebas sudah dilakukan kali ini. Pemain-pemain Spanyol masih menguasai bola. Pau Kubasi geser dia ke kanan kali ini. Bagaimana umpan terobosan langsung kali ini kepada Ferran Torres dalam kotak penalti Austria. Ferran Torres tidak berhasil. Tendangan kaki kanannya ini belum menemui sasaran sehingga hanya melebar saja di sektor sebelah kanan pertahanan dari Austria. Upaya yang dilakukan oleh Ferran Torres tadi masih belum membuahkan hasil, skor masih tetap 3-0 untuk keunggulan Spanyol di pertandingan dini hari kali ini. Sisa kurang lebih sekitar 2 menit lagi pertandingan normal akan berakhir, termasuk tambahan waktu yang sudah berlangsung selama 4 menit. Pemain Austria masih mencoba untuk mainkan bola di sektor pertahanan mereka sendiri. David Alaba di sana, umpan terobosan langsung. Yang dituju adalah Arna Taufik kembali, namun berhasil dibuang saja bola. Tidak ingin memberikan kesempatan bagi para pemain Austria untuk menguasai bola. Nomor punggung 22 tadi Pau Kubasi dari Spanyol. Lemparan ke dalam kali ini dari sektor kanan pertahanan Spanyol akan dilakukan oleh nomor punggung 22 dari Austria. Sudah dilakukan. Pendek saja namun berhasil diantisipasi oleh sistem pertahanan dari Spanyol. Kembali nomor punggung 22 dari Austria. Umpan langsung dalam kotak penalti namun tidak ada rekannya di sana. Bola dikuasai oleh Kukurea kali ini di sektor kiri pertahanan Spanyol. Pendek saja dia pada sang kapten kesebelasan Rodri. Masih main-main Spanyol menguasai bola di sektor pertahanan mereka sendiri. Kubasi belakang kepada penjaga Unai Simon di sana. Masih Unai Simon menguasai bola. Tenang sekali sepertinya Unai Simon ini. Umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Ferran Torres, namun jatuh di kaki pemain Austria di lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang sedikit dia ada David Alaba di sana, bergeser kepada pemain nomor 20 di sektor kanan pertahanan dari Austria. Ke belakang lagi Danso melewati satu pemain Spanyol dan wasit meniupkan peluitnya, tanda pertandingan berakhir antara Espanyola dengan Austria. Keunggulan mutlak Espanyola, La Furia Roja, El Matadore, Spanyolo, ya kan? 3-0 dari Austria. Selamat Spanyol, lolos ke babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini kami akan ajak Anda langsung menuju Jakarta untuk mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Sabil dan juga Bung Taufani.
3: Baik, terima kasih Bung Tomo dan Bung Indra atas pandangan mata di babak pertama Pesta Bola Dunia. Pagi ini diwarnai dengan pesta gol dari timnas Spanyol 3-0. Bung Taufani, Spanyol masih bermain agresif di babak kedua, masih haus gol ternyata. Bukannya mencoba bermain defensif untuk mempertahankan keunggulan, namun tetap menyerang, mencetak 3 gol. Apa analisa Anda terkait hasil pertandingan ini, Bung? Spanyol main agresif dan Austria seperti tidak berdaya melayani Spanyol ini, Bung.
4: Ya, Spanyol menjaga momentum di mana sudah unggul di babak pertama dan dia juga tidak ingin mengambil risiko berhenti dengan keunggulan 1-0. Jadi di babak kedua terus melancarkan serangan, ditambah lagi ada banyaknya lubang di pertahanan Austria. Kelengahan demi kelengahan terjadi dalam mengantisipasi serangan. Selain itu, Rangnick juga saat mencoba bermain lebih agresif, risiko yang diambil akhirnya dihukum dua gol tambahan masuk ke gawangnya di babak kedua. Saya rasa dari pertandingan ini memang membuktikan bahwa Spanyol memang menang kelas.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Bang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152

0: itu satu kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar, jumpa kembali bersama dengan saya Fongki Lete dan juga rekan Calvin. Temani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Juli 2026. Ya, akan temani Anda dari saat ini sampai tuntas kebersamaan kita di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Islam. Dilanjutkan nanti pendengar ada Warta NTT Pagi. Selepas itu pendengar kami ajak Anda untuk bisa mendengarkan siaran langsung pertandingan, ya, pertandingan Piala Dunia di babak 32 besar. Hari ini terjadwal di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ada

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun yusalluna wa la yusallun. Al-Hadith Rawahu Ahmad. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur akan nikmat dan karunia-Nya, karena berkat limpahan nikmat-Nya kita dapat diperjumpakan kembali dalam acara mimbar agama Islam. Mudah-mudahan perjumpaan kita yang mulia ini bisa memberikan pencerahan dan dapat meningkatkan iman yang masih tergetar di dada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, tauladan kita semua, Nabi mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena berkat perjuangan beliaulah bisa mengantarkan kita dari minal dhulumati ila nur, dari alam kegedapan menuju alam yang terang benderang. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mimbar Islam pada kali ini saya akan mengangkat yakni prediksi Rasulullah tentang salat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa yang menimpa umatku, yusalluna wa la yusallun, mereka melakukan salat, wa la yusallun, tetapi hakikatnya mereka tidak melaksanakan salat. Sangat menarik sekali prediksi yang disampaikan Rasulullah ini. Apakah prediksi ini yang dimaksud adalah zaman ini atau masih zaman yang akan datang? Wallahu a'lam bisawab. Tetapi yang jelas, jadi setelah Rasulullah nanti, itu akan menimpa satu zaman di mana di zaman itu umat Islam yang melaksanakan sholat, tetapi hakikatnya dia belum melakukan sholat. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita, mengapa sampai terjadi hal yang seperti ini? Mari akan saya jelaskan dengan rinci, mudah-mudahan apa yang menjadi kupasan mimbar Islam pada kali ini akan bisa memberikan nilai manfaat yang besar dalam perjalanan hidup kita ke depan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sholat ini bukan pekerjaan fisik, sholat bukan pekerjaan badan, sholat bukan pekerjaan lahiriah, tetapi sholat merupakan pekerjaan hati. Walaupun kita menggerakkan tangan kita, walaupun kita menggerakkan badan kita dengan rukuk dan sujud, tetapi hakikatnya adalah semuanya digerakkan melalui sumber hati. Oleh karenanya, walaupun bisa jadi kalau dalam masjid ada orang yang berjamaah, ada 100 orang dengan bacaan yang sama, gerakan yang sama, tetapi nilai pahalanya belum tentu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa terjadi seperti ini? Nah, sudah tentu semuanya kembali kepada hati. Yakni innamal a'malu binniat. Setiap amal itu sangat tergantung dari niatnya, dan niat itu ada di hati kita masing-masing. Jadi oleh karena itu, mari kita agar menjadi sholat yang tidak sia-sia, menjadi sholat yang percuma, sholat yang tidak ada nilainya di hadapan Allah, maka kita yang pertama tekadkan dengan hati yang tulus, semata-mata kita memenuhi perintah sholat itu karena panggilan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipuji manusia. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mari kaum muslimin, ketika kita sholat, yang pertama mari kita benar-benar mengerjakan sholat karena panggilan iman. Sehingga dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, qad aflahal mu'minun,
Sungguh beruntung orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang beruntung? Dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Alladzinahum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang bisa mengerjakan sholat dengan secara khusyuk. Sedangkan orang yang sholat tetapi dikerjakan tidak khusyuk, maka sudah tentu itulah yang disebut dengan sholat yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat yang percuma, badannya bergerak, dibaca dengan lengkap, tetapi semuanya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mari kaum muslimin yang dirahmati Allah, dibenar-benar kita bahwa perintah sholat yang kita kerjakan itu karena panggilan iman kita, karena semata-mata mencari ridha Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kemudian yang kedua, usahakan apa yang kita baca dalam selama sholat, mulai dari takbir Allahu Akbar sampai bacaan salam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan menoleh ke kanan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dengan ditandai menoleh ke kiri. Jadi antara takbiratul ihram, takbir sampai salam, jadi ada bacaan-bacaan yang harus kita baca selama sholat. Apa yang kita baca dalam sholat, karena sholat adalah merupakan permohonan, merupakan berdoa, meminta kepada Allah, maka apa yang kita minta hendaknya kita pahami dengan sebaik-baiknya. Bab dalam satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan, wa'lamu dan ketahuilah, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Allah tidak akan menerima doa seorang yang hatinya lalai. Jadi saran bagi kita semuanya kepada kaum muslimin, mari doa-doa yang kita baca, yang kita ucapkan selama sholat itu kan menggunakan bahasa Arab, bahasa yang standar, sehingga kita kaum muslimin mau sholat di belahan bumi manapun, kita akan bisa connect dengan imam yang ada di negara tersebut. Tetapi dengan catatan bahwa usahakan apa yang kita baca, mari kita pelajari maknanya, pelajari artinya, sehingga setiap kali kita baca doa sholat, maka itu terkoneksi dengan hati kita. Oh, ini maksudnya. Paling tidak bacaan seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itu kan ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu koneksikan dengan hati sekaligus kita pahami Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus. Kalau doa-doa ini kita pahami, insyaallah kita akan bisa mengerjakan sholat dengan sehusuk-husuknya. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah. Kemudian setelah kita bisa memahami kemudian maknanya, maka yang ketiga, mari kita kerjakan dengan tuma'nina. Tuma'nina itu artinya dengan tenang. Artinya apa yang kita baca? Jadi ketika satu gerakan, bacaan itu harus tuntas, jangan sampai kita membaca kemudian bergerak pada gerakan yang berikutnya. Jadi artinya tenang di sini, betul-betul sempurna apa yang kita baca. Berhenti sebentar, kemudian baru Allahu Akbar. Ketika kita ruku, Allahu Akbar. Kemudian kita tegak, Allahu Akbar. Doa itu kita baca benar-benar sampai sempurna. Jangan sampai jadi kita berdoa, kemudian kita bergerak pada gerakan-gerakan berikutnya. Itu namanya mengerjakan sholat tidak tuma'nina. Ini ada sebuah riwayat, ada seorang pemuda, dia sholatnya sangat cepat sekali. Jadi sehingga antara gerakan yang satu dan gerakan berikutnya, jadi yang seharusnya bacaan itu sampai tuntas, jadi sampai nyambung pada gerakan berikutnya. Tampaknya, jadi pemuda ini kelihatan oleh Rasulullah cara sholatnya yang tidak benar, tidak tuma'nina.
Kemudian setelah dia salam, dipanggil oleh Rasulullah, irji sallu fa lam tusalli. Jadi kembalilah kamu sholat, lam tusalli, karena kamu masih belum sholat. Akhirnya pemuda ini sholat lagi. Tampaknya gerakannya masih gerakan sangat cepat sekali. Jadi antara gerakan satu dan gerakan berikutnya, jadi itu tidak tuntas, tidak sempurna apa yang dibaca. Ketika dia salam, dipanggil oleh Nabi, irji, kembalilah lagi engkau, tusalli, supaya kalian sholat. Fa'inna kalam tusalli, karena engkau masih belum mengerjakan sholat. Akhirnya tampaknya sampai 3 kali, Nabi juga tetap menyuruh dia sholat kembali. Baru dia bertanya pada Rasul, ya Rasul, mengapa harus saya melakukan sholat diulang-ulang? Nah, karena kamu melakukan sholat, mengerjakan sholat itu tidak secara tumaknina. Tumaknina maknanya adalah bacaan itu betul-betul sempurna, betul-betul tuntas sampai di titik, baru berhenti sebentar, baru kamu bergerak Allahu Akbar pada gerakan berikutnya. Itu yang disebut dengan tumaknina. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, kemudian yang paling perlu lagi bahwa sholat yang kita kerjakan sebenarnya tujuannya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Jadi sholat yang khusyuk, sholat yang diterima, diantaranya sholat itu dikerjakan dengan baik dan juga berakibat baik pada perbuatan-perbuatan pelaku yang mengerjakan sholat. Sedangkan sholat yang dia ngerjakan sholat tetapi kemaksiatan jalan terus, maka artinya sholat yang dia kerjakan itu tidak memberikan bekas kepada hati dan perbuatannya, sehingga sholatnya ditolak oleh Allah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, jadi mari kita berupaya mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya. Jadi insya Allah, jadi mengerjakan sholat dengan sebaik-baiknya itu akan memberikan dampak kepada kita, karena orang yang sholat adalah orang yang selalu ingat Allah. Ketika dia akan melakukan dosa, maka dia ingat Allah, sehingga dia tidak jadi untuk melakukan dosa kesalahan yang sudah diniati sebelumnya. Karena apa? Dampak sholat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Sholat yang baik adalah sholat di samping khusyuk juga bisa dikerjakan dengan tepat waktu. Apalagi di samping tepat waktu juga bisa dikerjakan secara berjamaah di masjid. Itu nilainya luar biasa, bisa 27 kali dibandingkan dengan sholat sendirian. Jadi para pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, mari kita selalu berupaya untuk memperbaiki sholat kita, sehingga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas, sholat yang dikerjakan dengan sebaik-baiknya, sholat yang bisa memberikan dampak kepada pelaku sholat, sehingga kita lebih dekat pada Allah, semakin hari semakin bertambah kebaikan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallah humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
1: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
0: Ar-Rahmanir Rahim.
1: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Maliki Yaumiddin.
1: Pemilik Hari Pembalasan.
0: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
1: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
0: Ihdinas siratal mustaqim.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus.
0: Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
1: Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula.
2: Hah? Siapa yang malak? Kulo. Adil. Baik, satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI Kupang.
1: FM 94,4 dan AM 1107 Pro 1 RRI Kupang. Sesaat lagi, Warta Berita.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

0: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar 29 juta rupiah.
1: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin kita selalu ngecek dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di...
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Jumat 3 Juli 2026. Dua informasi mengawali berita pagi ini. Sinergi aparat putus mata rantai peredaran barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Fongki Lete. Kami awali informasi yang pertama, peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Peredaran barang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga mengancam pelaku usaha yang taat aturan dan masyarakat. Melalui sinergi lintas instansi, Bea Cukai Kupang bersama TNI dan aparat penegak hukum terus memperkuat pengawasan demi melindungi perekonomian daerah. Sebanyak lebih dari 1 juta batang rokok ilegal, minuman beralkohol tanpa izin, serta puluhan bal pakaian bekas dimusnahkan Bea Cukai Kupang Kamis 2 Juli 2026. Barang hasil 267 kali penindakan selama Agustus 2025 hingga April 2026 itu memiliki lebih dari 1,5 miliar rupiah dan hasil menyelamatkan potensi kerugian negara lebih dari 1 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kupang menegaskan tugas Bea Cukai tidak hanya mengumpulkan penerimaan negara, tetapi juga melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari dampak peredaran barang ilegal.
0: Melalui berbagai penindakan ini, kita telah bersama-sama berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar 1 miliar 29 juta rupiah. Adapun rincian barang yang akan kita musnahkan pada hari ini meliputi rokok ilegal dengan berbagai merek, Bapak-Ibu sekalian, sebanyak 1.018.361 batang. Peredaran rokok ilegal ini tidak hanya merugikan prima negara dari sektor cukai, tetapi juga membahayakan kesehatan masyarakat karena tidak melalui proses pengujian yang semestinya.
3: Menurutnya, pemusnahan barang bukti menjadi bukti bahwa pemerintah serius menutup ruang bagi peredaran barang ilegal. Keberhasilan penindakan tersebut juga mendapat apresiasi dari Korem 161 Wirasakti. TNI menilai pengawasan terhadap barang ilegal tidak dapat dilakukan sendiri karena para pelaku terus mencari berbagai cara untuk menghindari petugas, terutama di wilayah perbatasan. Perwakilan Komandan Korem 161 Wirasakti, Kapten Infantri Nelson Baitano, mengajak seluruh aparat memperkuat kerjasama agar peredaran barang ilegal dapat ditekan.
4: Kita semua masih dikalahkan oleh para atlet-atlet pemain, sehingga barang ini saat ini ada di hadapan kita. Yang sehingga dia tidak perlu. Dan ini pun ada di depan kita, ini berkat kerja keras dan sinergitas aparat yang berada di lapangan untuk bisa mengetahui dan mengamankan barang-barang yang ada saat ini, sehingga kita juga mempelajari mereka, mereka juga mempelajari kita, aparat, dalam melaksanakan aksi di lapangan. Dari masing-masing institusi telah menyiapkan petugas-petugas untuk mencari, menemukan, dan mencegah.
3: Menjaga perbatasan bukannya tugas aparat, tetapi juga membutuhkan kepedulian masyarakat. Dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal, setiap warga ikut berperan melindungi usaha lokal, menjaga penerimaan negara, dan menciptakan persaingan usaha yang sehat di Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wilayah Motain di Kabupaten Belu, perbatasan Indonesia Timur Leste sampai dengan Kepulauan Alor merupakan jalur rentan penyelundupan barang ilegal di Provinsi NTT. Kepala Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai TPB Kupang, IGD Senopati, mengatakan wilayah tersebut rentan menjadi pintu masuk penyelundupan barang ilegal karena di dekat Kepulauan Alor terdapat Pulau Atawuru yang merupakan wilayah Timor Leste. Kepada RRI, di sela kegiatan pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabean dan cukai KPPC, Tim PC Kupang, IGD Senopati menegaskan bahwa pihaknya menetapkan dan menempatkan salah satu kapal patroli di wilayah tersebut untuk melakukan pengawasan.
5: Area rawan itu adalah dari mulai perbatasan dari Mota Ain situ sampai dengan Kepulauan Alor, Bapak. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama dekat Pulau Alor itu ada Pulau Atauru yang notabene miliknya Timor Leste. Nah, di situ biasanya dijadikan pintu masuk. Jadi karena secara hukum begitu mereka sudah mendekati Pulau Atauru, kami sudah tidak bisa melakukan penindakan
6: karena bukan wilayah. Iya.
5: Nah, jadi kami secara standby kami akan terus, salah satu kapal kami tetap patroli.

0: Maksud kami, pemerintah daerah dalam hal ini, tim Satpol PP juga menempatkan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan untuk bersama bea dan cukai melakukan penertiban maupun penindakan. Sebagaimana disaksikan RRI, sesuai pemusnahan barang menjadi milik negara eks penindakan kepabeanan dan cukai Kupang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemusnahan. Saudara, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang memperkuat sinergi dengan RRI Kupang untuk menghadirkan informasi perpajakan yang akurat, edukatif, dan mudah diakses masyarakat hingga wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T. Kolaborasi ini menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi perpajakan melalui sarana dan juga pemberitaan RRI, sehingga layanan informasi pajak dapat menjangkau masyarakat di seluruh pelosok Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Alotani.
1: Saya sangat mendukung ya Bapak ya. Ini peluang sekali kalau menurut saya. Kenapa? Nama RRI itu kan jangkauannya luas.
2: Komitmen kolaborasi tersebut diungkapkan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, Jehuda Bill Jonas, saat menerima kunjungan silaturahmi Kepala RRI Kupang, M. Yusri Darto dan tim LPU di ruang kerjanya, Kamis 2 Juli 2026. Menurutnya, RRI merupakan salah satu mitra strategis yang dianggap penting dan tepat mendukung KPP Pratama Kupang menyampaikan kebijakan-kebijakan perpajakan kepada masyarakat hingga daerah-daerah pedesaan.
1: Misalnya kayak gini, banyak yang datang ke sini mungkin bertanya, bagaimana sih bikin NPWP? Ini sudah zaman keren kayak gini, ya kan? Masih ada yang bertanya bagaimana bikin NPWP, kan gitu kan? Mungkin karena teknologi kita belum sampai ke sana. Tapi RRI bisa menjangkau, Pak. Mereka bisa mendengar. Nah, ini yang kami harapkan, luasnya jangkauan RRI bisa membantu kami menyuarakan, Pak, terkait dengan haknya wajib pajak dan tentunya tentang kewajibannya wajib pajak. Harapan kami ke depan, kalau RRI bisa mendukung kami nih, NTT jadi lebih keren terkait dengan kewajiban perpajakannya dari wajib pajak yang Anda terdaftar di NTT. Ini harapan kami, Pak. Dan kami tentu kalau ada kayak gini ya dukung pasti ya.
2: Kepala RRI Kupang, M. Yusri Darto, dalam kesempatan pertemuan bersama Kepala KPP Pratama Kupang, menawarkan sejumlah program siaran RRI untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh kantor pajak untuk memberikan layanan informasi perpajakan kepada masyarakat. Ia menegaskan, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI sangat terbuka dan siap berkolaborasi dengan semua pihak demi mengedukasi masyarakat melalui kanal-kanal RRI.
3: Hanya kami sekarang ini Pak lagi muncul platform. Kalau radio dulu kan hanya didengar. Sekarang coba kami bermetafor proses. Bisa dibaca, bisa juga ditonton. Dan kami juga akan bantu teman-teman Bapak siapapun mau sosialisasi, monggo silakan.
2: Melalui kolaborasi ini, RRI Kupang dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang berkomitmen menghadirkan informasi perpajakan yang mudah dipahami dan menjangkau masyarakat hingga ke desa-desa melalui siaran yang mengedukasi dan mencerdaskan publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya, reporter Alfred Sengki melaporkan.
4: Intensitas akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan Kang BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif dalam hal sedekah dan instansi yang lain yang terkait di dalam itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif dan sasarannya tepat.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
6: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun bahkan pertengahan kemarin kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino.

0: Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau semakin kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
1: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
2: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
1: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
3: Dari pemerintah Provinsi BPBD, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. Satu itu, kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi ini.
1: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi berikutnya. Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Du'afa gelar kegiatan bakti sosial berupa khitanan masal. Selengkapnya, Vence Sakarias melaporkan.
5: Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerjasama dengan Dompet Du'afa Nusa Tenggara Timur menggelar kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah serta sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap sesama. Khitanan massal tersebut diikuti sekitar 50 orang anak yang berlangsung Kamis 2 Juli 2026 di halaman Musola Al-Arab Kompleks Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Roh Ade Wibowo mengatakan kegiatan khitanan massal ini adalah salah satu bentuk kepedulian kepada sesama serta mengajak untuk menjalankan perintah agama.
6: Kami dari Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur bekerja sama dengan Dompet Du'afa, ibu-ibu Ikatan Adiaksa dan Makarimi Wilayah Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan Takmir Musola Al-Arab bisa melaksanakan kegiatan ini, yaitu bakti sosial sunatan masal dalam rangka peringatan tahun baru Islam 1448 Hijriah. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ingin memberikan pembelajaran, memberikan makna bahwa tahun baru bisa dilaksanakan bukan hanya dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat bisa melaksanakan kegiatan yang betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita.
5: Sementara itu, pimpinan Dompet Du'afa Nusa Tenggara Timur Sri Yati mengatakan kolaborasi antara Dompet Du'afa Nusa Tenggara Timur dan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bentuk kerjasama pentahelix memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat.
7: Kolaborasi hari ini bersama Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu bagian dari bentuk kolaborasi pentahelix yang harus dilakukan oleh Dompet Du'afa kepada semua stakeholder yang kita sama-sama bisa memberikan manfaat yang nyata untuk masyarakat. Untuk hari ini khususnya ada kegiatan bakti sosial, jadi ada khitan massal, kemudian ada juga pemberian bingkisan kepada anak-anak kita dan kesejahteraan ini. dari para donatur Dompet Duafa, juga dari IAD yang juga membersamai kita hari ini.
5: Sriati pun berharap dengan kegiatan kitanan masal ini dapat dinikmati oleh masyarakat serta terus membangun kolaborasi bersama semua pihak dan stakeholder di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam membangun masyarakat.
4: Penerapan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 tentang pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan berplat luar daerah dan tunggakan pajak lahir dari niat yang benar, tetapi harus memperhatikan implementasi dampak sosial masyarakat. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr. Roland Vanggedai menilai, pelarangan pembelian BBM bersubsidi bagi penunggak pajak kendaraan perlu dikaji ulang. Hal ini dinilai berisiko menggerus tujuan pemerataan, mendorong masyarakat kembali membeli BBM eceran non-subsidi dengan harga mahal, serta mengganggu program BBM satu harga di wilayah terpencil.
8: Kebijakan ini perlu dikaji ulang. Kita harus membedakan bagaimana kita menaikkan pendapatan dengan penertiban pajak dan bagaimana kita membatasi kuota BBM subsidi kita. Ini yang harus didudukan pada porsi masing-masing. Kalau kita mau menertibkan pajak, berarti mekanisme pemungutannya, bagaimana kehadiran dinas untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran, inilah yang harus ditingkatkan. Kalau saya mengistilahkan, kalau kita mau tagih pajak, seharusnya kita menyiapkan red carpet bagi masyarakat.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Joni Erickson atau PAH menegaskan, alasan penerapan Pergub tersebut dikarenakan tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di NTT masih di bawah 50%, sehingga perlu optimalisasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Joni Erickson Atapa juga menegaskan, membangun daerah NTT salah satu sumber anggaran utama adalah pajak kendaraan bermotor. PT Jasa Raharja Nusa Tenggara Timur mencatat peningkatan pengajuan klaim kecelakaan lalu lintas sekitar 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas masih perlu ditingkatkan. Kepala Kantor Wilayah PT Jasa Raharja NTT, Sumantri Muhammad Baswan, mengatakan pihaknya bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terus memperkuat sinergi dengan Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait dalam menekan angka kecelakaan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Berbagai program pencegahan terus dilakukan, mulai dari layanan pengobatan gratis di terminal, pelabuhan bandara, hingga sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, komunitas, dan sekolah melalui program pengajar peduli keselamatan lalu lintas. Selain itu, Jasa Raharja juga melaksanakan program penanggulangan gawat darurat dengan memberikan pelatihan pertolongan pertama bagi masyarakat di kawasan rawan kecelakaan, serta mengkampanyekan penggunaan helm berstandar SNI dan kepatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Sumantri menyoroti tingginya angka kecelakaan yang melibatkan generasi muda. Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk selalu mematuhi aturan lalu lintas, memastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan, serta tidak mengemudi saat mengantuk maupun setelah mengkonsumsi minuman beralkohol. Menurutnya, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama dan harus menjadi budaya yang mulai dari diri sendiri, keluarga, hingga lingkungan sekitar. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tim SAR gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria berusia 67 tahun yang terjatuh ke dalam limbah pembuangan tahu di Kelurahan Air Nona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Kamis 2 Juli 2026. Aris Lake melaporkan.
9: Berdasarkan insiden tersebut, korban ditemukan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus Bekabel, mengatakan laporan masuk ke pihaknya pada pukul 08.55 WITA dari Kanit Intel Polsek Kota Raja. Korban dengan inisial KB dilaporkan hilang oleh keluarga sejak Rabu 1 Juli 2026 malam. Pasca kejadian, keluarga bersama warga sudah melakukan upaya pencarian mandiri namun belum membuahkan hasil. Merespon laporan, 10 personil tim rescue dari kantor SAR Kupang diberangkatkan pada pukul 09.05 WITA menuju lokasi. Mereka menggunakan 2 unit rescue DMX lengkap dengan peralatan montering, medis, dan pendukung SAR. Jarak lokasi kejadian sekitar 9,8 km radial arah 247,5 derajat barat daya dari kantor SAR Kupang. Tim tiba di lokasi pukul 09.27 WITA dan langsung bergabung dengan seluruh unsur SAR gabungan. Sebelum evakuasi, OSC memberikan briefing terkait rencana operasi, pembagian tugas, serta prosedur keselamatan kepada seluruh unsur. Proses evakuasi berjalan cepat. Pukul 09.54 WITA, jenazah KB berhasil diangkat dalam keadaan meninggal dunia. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang guna penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini dinyatakan selesai pukul 10.10 WITA setelah OSC menggelar debriefing. Adapun unsur yang terlibat dalam operasi ini, yakni Polsek Kota Raja, BPBD Kota Kupang, Kelurahan Air Nona, keluarga korban, serta masyarakat setempat. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kupang, Maxianus, mengapresiasi sinergi seluruh pihak, sebab keberhasilan operasi ini merupakan hasil kerjasama dan kerja keras antar seluruh unsur SAR. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita sinergi aparat putus mata rantai peredaran barang ilegal di Nusa Tenggara Timur. Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di NTT. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fongki Lete mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.

0: Bintang pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila, Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, pagi-pagi yang indah. Pendengar, apa kabar Anda? Semoga terus semangat gitu ya menjalani aktivitas Anda di hari yang baru ini. Tepatnya kita sudah memasuki hari yang ketiga ya di bulan 7. Dan ya tinggal menghitung hari saja, bukan menghitung hari sih sebenarnya, menghitung bulan saja kita akan mengakhiri tahun 2026. Rasanya begitu cepat gitu ya, buka tutup mata sudah masuk di bulan 7. Memang gitu ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini sudah memulai dengan sarapan paginya. Iya, pastinya yang lagi siap-siap untuk planning acaranya hari ini semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi masak-masak renggoreng di dapurnya masing-masing, semangat pagi untuk Anda. Yang pagi ini juga lagi pantau kami di akun TikTok RRI_Kupang. Selamat pagi saudara semua. Jangan lupa untuk bagi-bagi info gitu ya. Informasi-informasi pagi ini di wilayah Anda seperti apa gitu ya. Entah itu cuaca, entah itu ya info lalu lintas, info harga, info kebersihan seperti apa di wilayah Anda. Mari bagi-bagi info di Pro 1 RRI Kupang, line teleponnya 0380-825-444 ataupun juga 843-1152. Di WA juga boleh. di nomor 0811-3820-9440. Say halo juga untuk Anda, Kakak Mesri, selamat pagi. Kakak Tio Seda, selamat pagi. Yang pagi ini sudah nangkring gitu ya di TikToknya kami, Pro 1 RRI Gopang. Anda yang lagi menyaksikan kami, boleh ya bagi-bagi info gitu ya. Seperti apa sih informasinya di wilayah Anda, cuacanya gimana? Kita di Jalan Tompelo pagi ini cuacanya cerah, matahari telah bersinar, itu pertanda ada harapan baru untuk kita. Ada pantun nih, mohon dibantu cakapnya ya, di kamar masing-masing. Jalan-jalan ke kota Kupang, sehingga sebentar membeli ketupat. Semangat pagi pendengar tersayang, semoga sehat, bahagia, dan penuh semangat. Oke, kita awali dengan informasi cek fakta berikut ini untuk Anda.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya pendengar, ada informasi bohong ya, ada informasi yang tidak benar datangnya itu disampaikan bahwa Nani SD yang ya yang merupakan kepala BGN itu ditangkap KPK. Jadi pendengar, ada unggahan gitu ya di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deang ditangkap gitu ya, terkait dengan kasus korupsi program makan bergizi gratis. Jadi setelah ditelusuri faktanya itu dan klaimnya ya tidak benar gitu ya, faktanya yang beredar itu tidak benar terhadap klaim tersebut. Nah, dilansir dari kompas.com, setelah dilakukannya penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Nani SD yang ditangkap KPK terkait dengan korupsi MBG, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel menayangkan informasi tersebut. Nah, dilansir dari Kompas TV, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman Nahdi menyampaikan bahwa Nani berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil Kejaksaan Agung Kejagung, namun ditegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindak pidana kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN itu untuk dimintai keterangannya. Informasi yang sudah disampaikan itu kami kutip dari komdigi.go.id.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, itu dia informasi Cek Fakta sudah beta hadirkan untuk Anda pendengar, dan saatnya saya menyapa Anda lagi yang pagi ini baru saja bergabung di FM 94,4 MHz. Selamat pagi, selamat memulai hari Anda yang pastinya dengan senyuman yang manis, dengan doa dan harapan terbaik untuk Anda di pagi hari ini. Boleh pagi ini Anda bisa berbagi informasi, informasi cuaca, informasi soal kebersihan gitu ya. Kami juga sampaikan untuk Ibu Emilia yang ada di OSAO gitu ya. Beberapa hari yang lalu itu Ibu Emilia sempat sampaikan gitu ya, bahwa di pasar OSAO itu ya kondisi sampahnya berserakan di mana-mana gitu ya, bahkan menimbulkan bau menyengat. Kemarin juga di Halo RRI dipandu oleh Mbak Vero ya, di hari Rabu kemarin itu sudah langsung dijawab oleh ya Kepala Dinas Lingkungan Hidup ya dari Kabupaten Kupang, yang akan menyiagakan petugasnya dalam pembersihan sampah yang ada di Pasar OSAO. Terima kasih ya untuk Ibu Emilia dengan informasinya. Kami juga menanti pendengar untuk Anda yang sekiranya punya informasi-informasi ataupun juga permasalahan-permasalahan yang waduh ini kayaknya perlu disampaikan gitu ya, sampaikan saja kepada kami di RRI, karena kita akan mencari solusi untuk Anda dari setiap permasalahan yang Anda sampaikan kepada kami. Pagi ini juga boleh gitu ya. Ataupun yang lagi hit sekarang ini kan, bagi pengguna sepeda motor yang platnya bukan DH ya, di wilayah Kota Kupang, yang platnya luar wilayah Kota Kupang, itu otomatis dilarang gitu ya, dilarang untuk mendapatkan BBM bersubsidi ya, bersubsidi maksudnya bersubsidi di SPBU yang ada di Kota Kupang. Jadi Pergub nomor 13 tahun 2025 ini tujuannya baik, pendengar gitu ya. Tujuannya baik yaitu supaya gitu ya, masyarakat di Nusa Tenggara Timur ini taat gitu ya, taat membayar pajaknya. Jadi tanggapan Anda bagaimana nih pendengar terkait dengan Pergub nomor 13 ini? Apakah sejauh ini ketika Anda mengisi BBM di SPBU yang ada di wilayah Kota Kupang ini, apakah Anda melihat ada petugas-petugas di sana yang menindak gitu ya, ya melihat situasi kondisi yang terjadi gitu ya. Apakah Anda melihat sejauh ini, apakah memang ada gitu ya, saudara kita yang menggunakan sepeda motor ataupun juga mobil gitu ya, menggunakan plat luar yang pajaknya sudah mati gitu ya, ataupun pajak di wilayah Kota Kupang yang motornya juga sudah mati juga ini. Waduh, bahaya. Jadi ada pro dan kontra gitu ya, pendengar ya. Jadi untuk Anda pendengar yang pagi ini sementara menyaksikan kami, boleh dong dimintai keterangannya pagi ini. Seperti apa sih pendengar tanggapan Anda gitu ya, terkait dengan kondisi cuaca saat ini juga boleh. Menyangkut juga dengan informasi lalu lintas, harga-harga pasar kemarin gitu ya. Kemarin yang Anda pergi ke pasar, gimana harga ikannya? Angin kincang di wilayah Kota Kupang. Ada beberapa wilayah lagi yang berpotensi terjadi di wilayah Kota Kupang dan daerah sekitarnya ini, membuat harga ikan jadi ya lumayan gitu ya. Dulu yang kita beli harga ikannya itu di kisaran 25.000 gitu ya. Sekarang ikannya bisa melambung sampai 50.000. Waduh, lumayan ya. Boleh gitu ya, Anda bisa berbagi informasinya soal harga-harga pasar di line telepon kami 0380-825-444 atau 843-1152. Dan ada informasi berikutnya yang kami akan siap hadirkan untuk Anda di Pro 1 RRI Kupang.

Anda masih bersama kami, pendengar di program Satu RRI Kupang, dan pagi ini kami hadirkan informasi dari Universitas Terbuka. Halo Bapak Saudara di Nusa Tenggara Timur, saatnya kuliah di perguruan tinggi negeri dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia yang telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, program sarjana, program magister hingga program doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia, hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan memilih kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya sangat mudah dan dapat dilakukan secara online melalui admisisia.ut.ac.id. Biaya pendaftarannya hanya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000, sudah termasuk bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajarnya online, fleksibel, bisa dilakukan dari mana saja dan tanpa batas masa studi. Untuk Anda yang sudah bekerja sangat cocok gitu ya. Untuk Anda yang sudah bekerja sangat cocok karena tidak mengganggu aktivitas kerja Anda. Kuliah di UT tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka telah meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Info lebih lanjut silakan Anda kunjungi website UT di www.ut.ac.id dan media sosial UT Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube at UT Kupang. Atau Anda bisa hubungi layanan WhatsApp UT di 0813-3924-1979. Anda juga bisa datang langsung ke kantor UT di Jalan Pulau Indah nomor 6 Waisapa Barat, Kota Kupang. Pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka telah dibuka sampai tanggal 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua. Ya, pendengar, pagi ini dijadwalkan bakal kami hadirkan untuk Anda siaran pertandingan sepak bola babak 32 besar Piala Dunia 2026 pagi ini pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Timnas Portugal bakal melawan Timnas Kroasia. Boleh dong saya minta tanggapan Anda pendengar pagi ini yang sementara menyaksikan kami di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi untuk kakak host yang sudah mengirimkan berkatnya pagi-pagi ini di akun TikToknya kami. Selamat pagi kakak Cindy, selamat pagi. Selamat pagi Bang RRI Kupang, semakin jaya di udara. Terima kasih ya kakak Cindy. Kemudian juga ada siapa nih yang sudah sampaikan semangat paginya buat personil Kopasgat Yon Harnu 32 di Penfui. Salamnya sehat selalu. Terima kasih Gaspol Tamsin pagi ini yang sudah menyampaikan semangat paginya untuk semua pendengar program 1 RRI Kupang. Oke, ada kakak host yang sudah bergabung pagi ini, katanya yang bakal memenangkan pertandingan babak 32 besar Piala Dunia kali ini ada Portugal. Skornya berapa nih kakak? Boleh diprediksi kira-kira skornya berapa nih untuk pertandingan kali ini? Ada juga dengan kakak Indri Koop, Portugal hari ini bakal menang dengan skor 2-1. Kakak Ricardo pagi ini juga memprediksi yang bakal menang adalah Portugal dengan skor 2-1. Selamat pagi untuk kakak Agnes Lambila yang pagi ini sudah berkabar gitu ya. Pagi ini informasi cuaca di wilayah Kota Kupang cerah, cerah sangat kakak. Terima kasih kakak Agnes Lambila yang pagi ini sudah berkabar soal cuaca. Ada kakak Franlin juga selamat pagi yang memprediksi untuk Kroasia ya,
Kroasia. Mana nih? Sebentar, saya coba cek lagi nih. Oke. Iya, Kroasia 2-0 gitu ya. Ini salah satu pendukungnya Kroasia kayaknya. Ada juga dengan kakak, iya. Ya, terima kasih buat apresiasinya, kakak. Ya, dari yang lagi bergabung di TikTok, katanya bagus kakak kalau siaran RRI bersamaan dengan live. Oh ya, terima kasih untuk apresiasinya. Kakak RR, selamat pagi. Kakak Sungkiku, skornya bakal menang Portugal dengan skor 3-1. Oke, we'll see, karena bakal terjadwal hari ini. Apa namanya, siarannya akan kami hadirkan tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menanti Anda pendengar yang pagi ini berkabar soal informasi cuaca, informasi soal ya info lalu lintas di wilayah Anda seperti apa. Boleh bisa berkabar di line telepon 0380825444 atau 8431152. Kita juga bakal menantikan siaran pertandingan babak 32 besar di Piala Dunia kali ini antara Timnas Portugal versus Timnas Kroasia. Yang bakal menang kira-kira dari Timnas mana? Porto atau Kroasia? Boleh Anda sampaikan prediksinya di live TikToknya kami ya pagi ini. Ataupun juga untuk Anda yang sementara menyaksikan kami dan juga mendengarkan kami di program 1 RRI Kupang. Selamat pagi untuk kakak Johan. Katanya di Sumba Timur cerah, salam sehat. Terima kasih ya kakak Johan di Sumba Timur. Pagi ini sudah berkabar informasi cuaca di wilayah Sumba Timur. Kami bakal hadir lagi setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

0: Info Satukupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, dan pendengar, langsung saja kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan babak 32 besar antara Timnas Portugal dan juga Timnas Kroasia.
3: Hasil dicocor oleh Bruno Fernandes dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan diambil oleh Ivan Perisic yang masih berada di area pertahanan dari Kroasia. Ivan Perisic nomor 14 sudah bersiap-siap menimang bola dia. Sudah dilakukan lemparan ke depan, maksudnya kepada Peter Sukic, namun jatuh di kaki Joao Neves. Kali ini ada timnas Portugal melakukan serangan. Joao Neves berikan kepada Vitinha, mundur lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Kali ini berpindah ke sektor kiri penyerangan, ada Rafael Leão. Rafael Leão berikan lagi kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kini melewati garis tengah permainan. Ruben Dias mundur, back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Umpan 1-2, kerjasama dia dengan nomor punggung 20, ada Joao Cancelo. Kali ini Vitinha melewati 1-2 pemain, berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo, ada umpan matang dia, berikan kepada nomor 18, Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Kroasia. Pedro Neto kali ini meliuk-liuk dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi umpan kepada rekannya, namun berhasil dipotong. Lalu serangan kini ada nomor punggung 3, Marin Pogangkik. Marin dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada nomor punggung 16. Dan kali ini ada Luka Modric, sang kapten dari Kroasia. Luka Modric masih mendribel bola, berikan kepada Peter Sukic. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic. Saat ini umpan lagi ke belakang, berikan kepada Marin Pograngkik. Umpan melebar kali ini, Marin kepada sang kiper Dominik Livakovic. Dominik Livakovic umpan lambung ke depan, jauh datangnya bola, namun kembali dipuang tadi oleh barisan pertahanan dari timnas Portugal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Josip Stanisic. Stanisic sudah bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ke depan saja, maksudnya tadi kepada nomor punggung 17, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar ke kiri, ada Ivan Perisic di sana. Ivan Perisic umpan terobosan, maksudnya berikan dia kepada nomor punggung 13, berbahaya datangnya bola. Tendangan langsung dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, Ante Budimir melakukan tendangan langsung di dalam kotak penalti tadi, namun berhasil dinetralisir oleh Diego Costa dan hanya tidak mampu menjebol gawang dari Kroasia. Kini ada Joao Neves. Joao Neves nomor 15 memberikan kepada Pedro Neto nomor 18. Saat ini Portugal menginisiasi serangan, back pass ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias meminta rekan-rekannya untuk melebar, berikan kepada Nuno Mendes. Saat ini ada balik back pass lagi, berikan kepada Vitinha. Vitinha mendribel bola dia. Kali ini umpan sodorkan saja kepada Pedro Neto. Pedro Neto back pass ke belakang, berikan kepada Vitinha. Umpan melebar ke sebelah kiri, ada Ruben Dias. Tidak terburu-buru saat ini timnas Portugal. Umpan sodorkan ke depan, ada Rafael. Rafael tendangan langsung, sayang sekali pendengar. Satu lagi tendangan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Kali ini terjadi beberapa kali serangan dilakukan oleh Portugal. Ada tadi terjadi kemelut di depan gawang, ada Bruno Fernandes dan Vitinha. Namun sayang sekali masih berhasil diblok oleh barisan pertahanan dari timnas Kroasia. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Joao Cancelo. Ya, Joao Cancelo melakukan lemparan ke dalam. Kepada siapa bola diberikan? Umpan saja berikan kepada Neves. Neves mengontrol bola dia. Saat ini back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto dibayang-bayang oleh satu orang pemain, namun berhasil tadi disapu bola oleh para pemain Kroasia. Kembali bola jatuh di kaki Vitinha. Serangan balik saat ini dilakukan oleh timnas Portugal. Umpan 1-2 kali ini Vitinha. Vitinha melihat rekan-rekannya, berikan saja kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo umpan melebar kepada Rafael Leão, saat ini Rafael Leão menyerang dari sisi kiri pertandingan. Berikan kepada Nuno Fernandes, maksudnya umpan terobosan berbahaya tadi. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Tidak mampu Nuno Mendes untuk mengontrol datangnya bola tadi dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Kroasia. Ya pendengar, hingga memasuki menit kelima sudah satu serangan tadi dilakukan oleh timnas Portugal, mendapatkan peluang satu shot on goal pertama mereka, dan saat ini sudah dilakukan tendangan melambung jauh melewati garis tengah permainan. Kali ini jatuh di kaki para pemain Portugal. Tadi dijatuhkan tadi tampaknya Juan Neves oleh nomor punggung 17 yaitu Peter Sukic, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari garis tengah permainan. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan. Ruben Dias saat ini mendribel bola, umpan saja sodorkan ke sebelah kanan. Ada Pedro Neto dia. Pedro Neto dibayang-bayang oleh dua pemain. Back pass ke belakang berikan kepada Neves. Neves kembali lagi kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini melebar ke sebelah kiri. Ada Neves. Neves umpan langsung ke depan. Tadi ada Rafael Leão menyerang dari sisi sebelah kiri, berbahaya. Rafael Leão umpan langsung ke depan. Ah, sayang sekali pendengar. Berbahaya tadi. Umpan tarik dari Rafael Leão dari sisi kiri ataupun sektor kanan pertahanan dari timnas Kroasia tadi berhasil diblok oleh Josip Sutalo dan hanya menghasilkan sepakan pojok, dan merupakan sepakan pojok pertama yang didapat oleh timnas Portugal pada pagi hari ini.

0: Tendangan gawang akan dilakukan oleh Livakovic. Sudah dilakukan. Bola sudah kencang melewati garis tengah permainan. Berhasil tadi dikontrol oleh salah satu pemain Kroasia. Namun kini jatuh di kaki Ronaldo. Ronaldo tadi maksudnya berhasil dribbling bola kali ini. Ada nomor punggung 8. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Petr Šukić. Petr Šukić tidak mampu mengejar bola tadi. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Nampaknya akan dieksekusi oleh Nuno Mendes, bek kiri dari timnas Portugal. Bek, ya kali ini Nuno Mendes bersiap-siap dia. Sudah melihat meminta rekan-rekannya. Umpan saja ke depan, maksudnya kepada Rafa Leão. Terjadi perebutan bola. Kali ini bola jatuh di kaki Pedro Neto. Melebar dia ke nomor punggung 18. Kali ini ada Pedro Neto. Pedro Neto utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan terobosan dilakukan. Sayang sekali, berbahaya. Namun tidak ada satupun pemain yang menyambut tadi. Dari umpan lambung dari sektor sebelah kanan penyerangan ataupun sektor sebelah kiri pertahanan dari timnas Kroasia. Umpan lambung yang begitu cantik. Sayang sekali Cristiano Ronaldo belum mampu untuk menanduk umpan yang dilakukan oleh Pedro Neto tadi. Terselamatkanlah gawang Kroasia dari ancaman Portugal. Masih belum berubah skor kacamata pada pagi hari ini pendengar waktu Indonesia Barat. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan. Kali ini ada Petr Šukić. Petr Šukić dari Kroasia. Back pass saja ke belakang. Berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo masih mundur lagi ke belakang kepada Dominik Livakovic. Melebar dia, berikan kepada Stanisic. Stanisic umpan 1-2 tadi. Nah kali ini Stanisic mendribel bola dia melewati satu pemain dari Kroasia. Berikan kepada Nikola Vlasic. Nikola Vlasic masih dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dari Kroasia. Mundur back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Mateo Kovacic melebar kepada Ivan Perisic di sebelah kiri. Penyerangan dari timnas Kroasia. Umpan back pass lagi kepada Mateo Kovacic. Saat ini ada nomor punggung 16 Baturina. Baturina umpan pendek saja berikan kepada sang kapten Luka Modric. Luka Modric melebar berikan kepada Nikola Vlasic. Kali ini Nikola Vlasic mundur ke belakang berikan kepada Josip Sutalo. Josip Sutalo melebar dia ke sebelah kiri permainan. Saat ini di sektor tengah ada Marin Podgorica. Ada Marin kali ini melebar lagi berikan kepada Luka Modric. Umpan tarik ke depan. Ada Antenoy Budimir pendengar tadi melakukan sundulan. Namun sayang akurasinya masih berada di atas mister gawang dari Portugal hingga menit ke-10 ketik 6.
1: Ya, memasuki menit ke-10 skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Portugal berada di sebelah kiri kami dengan jersey berwarna putih, sedangkan Kroasia berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna biru. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Joao Cancelo, arahkan ke sebelah kiri Ruben Dias. Kali ini masih menggiring bola, dibantu kali ini oleh Vitinha ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes dihadang satu pemain dari Kroasia, arahkan ke tengah Nuno Mendes maksudnya, tetapi dibalikan tadi, dicuri tadi, justru pelanggaran bagi tim Portugal setelah tadi aksi dari Nuno Mendes dijegal Sutalo ataupun satu pemain dari Kroasia. Kita nantikan SPN Eskas, wasit yang memimpin jalannya pertandingan asal Norwegia. Terhadang tadi pergerakannya oleh Mateo Kovacic, pemain yang memang menjadi dirijen di tengah dari tim Kroasia ini. Pelanggaran yang cukup bisa diambil oleh Cristiano Ronaldo biasanya dengan posisi yang agak sedikit nyerong ke sebelah kanan dari gawang Dominik Livakovic, agak ke sebelah kiri dari sektor penyerangan dari tim Portugal. Kita nantikan Cristiano Ronaldo akankah melakukan knuckleball yang dimana adalah tendangan identik ataupun tendangan yang biasa dilakukan oleh Cristiano Ronaldo dengan power dan arah yang memang tidak bisa dibaca oleh kiper. Sedangkan lawannya Lionel Messi sudah mencetak gol dari free kick. Apakah Ronaldo akan mencetak gol juga? Kita nantikan menit 11 kali ini. Sementara tiga pemain menghadapi bola, termasuk di situ ada Nuno Mendes. Kita nantikan aksinya. 4 pagar betis dibangun oleh Kroasia, sementara satu pemain terbaring di belakangnya untuk menghadang arah bola yang berada di sebelah bawah. Kita nantikan Ronaldo menatap saja ancang-ancang kali ini, tendangan kaki kanan masih membentur pagar betis. Bahkan saking kerasnya satu pemain dari Kroasia harus terbaring tadi. Pemain

0: Nomor 3, Martin Pong Rakik tadi menghadang tendangan yang cukup keras dari Cristiano Ronaldo, bahkan langsung mengarah yang memang membuat linu. Pasti kita nantikan bahwa memang tadi bola yang dilakukan oleh CR7 begitu tidak bisa melewati pagar betis yang dibangun oleh tim dari Kroasia. Hanya lemparan ke dalam kali ini dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal akan dilakukan oleh Nuno Mendes kali ini. Angkat kedua tangan, siapa yang akan dituju ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Vega kali ini giring lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, pemain Manchester City ini masih menggiring bola, arahkan lagi ke Mendes. Mendes back pass lagi ke Renato Vega kali ini, melewati garis tengah kepada Mendes kembali kali ini, berlari kali ini Mendes dari sebelah kiri, berbahaya, umpan ke dalam kotak penalti, melambung justru tadi yang dimaksud adalah Neto. Tapi ini berduel para pemain Kroasia, diambil oleh Wakanselo, berduel tadi dari sebelah kiri bersama Ivan Perisic, tetapi bola terlalu keluar tadi hingga hasilkan ataupun pelanggaran kali ini justru bagi tim Kroasia. Hingga menit 13 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Sementara itu Stadion Toronto yang memang berjumlah 45.000 penonton ini dihiasi oleh para pemain Portugal juga dan juga Kroasia dengan dominasi warna merah, bahkan banyaknya kostum dari Cristiano Ronaldo. Dari sebelah kanan kali ini Kroasia masih bermain-main dari lini pertahanan, umpan ke depan yang tuju adalah Budimir, kali ini berduel tadi diambil lagi oleh para pemain dari Portugal, 1-2 kali ini bersama Mendes ataupun tadi Juan Neves, diambil alih kali ini oleh Kroasia, serangan balik dari sebelah kiri, berbahaya kali ini pemain nomor 16 Baturina, geser lagi ke belakang, coba lagi alihkan lagi kali ini para pemain dari Kroasia kepada Ivan Perisic kali ini. Mateo Kovacic umpan lagi ke tengah pada Modric, umpan lambung ke sebelah kanan tujuan dari Nikola Vlasic, kali ini berbahaya tetapi terlalu jauh tadi umpan yang dilakukan Luka Modric, yang dituju tadi dari sebelah kanan adalah Nikola Vlasic, hasilkan tendangan gawang saja sudah dilakukan cepat dari tengah kali ini. Juan Neves dorong lagi kepada Vitinha, Vitinha tahan bola sejenak kali ini, bermain bersama Juan Neves, mencari kawan, balikan ke belakang kembali kepada Vega, Vega kontrol sejenak, alirkan ke sebelah kiri kali ini Nuno Mendes, masih melihat kawan dari tengah kali ini, masih Vitinha diserbu tadi oleh pergerakan dari Ante Budimir, striker dari tim Kroasia, arahkan kali ini kepada Wakanselo, dorong lagi ke belakang kepada Ruben Dias, umpan lambung itu juga Wakanselo dari sebelah kanan, diusir tadi oleh sundulan dari Marin Pongracik yang membuat bola hanya menghasilkan tendangan sudut bagi tim Portugal. Di menit 15 ini di sebelah kiri gawang Dominik Livakovic, kita nantikan, belum ada skor, belum ada juga peluang-peluang yang memang ada beberapa tadi tapi belum berhasil menjadi gol, akan dilakukan oleh Mendes nampaknya dengan kaki kiri. Mendes, pemain dari PSG ini, sudah akan menyimpan bola tepat di setengah lingkaran sudut. Di sebelah kiri kita nantikan Mendes menatap tajam ke dalam kotak penalti. Siapa yang akan diarahkan kali ini? Mendes dengan kaki kirinya memberikan sinyal dengan tangan kanannya kali ini. Mendes sudah dilakukan melambung kali ini yang tuju. Satu pemain dari Portugal. Tadi Vega nampaknya menyosor umpan dari Mendes dengan rambutnya yang kribo tadi. Vega tidak bisa mengarahkan bola ke gawang, justru agak sedikit ke atas dari kiper Dominik Livakovic. Selamat gawang dari Kroasia. Hingga menit ke 13 ini kita nantikan ataupun pertandingan masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, memasuki menit ke 16 kali ini. Pendengar dimanapun Anda berada, justru pelanggaran kali ini dilakukan cukup keras, bahkan mendapat kartu kuning langsung Ruben Dias dari wasit Espen Eskas. Nampaknya pergerakan yang dilakukan menjegal ataupun berduel agak sedikit masuk memang siku dari Ruben Dias terhadap pergerakan Ante Budimir, sehingga tadi wasit tanpa ragu langsung mengeluarkan kartu kuning bagi pemain dari Manchester City ini yang beroperasi di back tengah. Kesalahan tadi dilakukan oleh Dias karena kartu kuning baru di awal-awal menit ini, berbahaya karena dia posisinya di back tengah. Sudah dilakukan kali ini dari tengah, Kovacic arahkan ke sebelah kanan, dorong lagi ke sedepannya Nikola Vlasic kali ini para pemain ataupun Petar Sukic. Pelanggaran kembali dilakukan justru tadi oleh Vega dari sebelah kiri pertahanan Portugal membuat Renato Vega tadi ada sedikit geleng-geleng karena memang pergerakan dari Petar Sukic tadi hampir melewati dari Vega. Renato Vega tetapi dihadang. Sebuah peluang kali ini bagi Kroasia, berada di sebelah kanan penyerangan mereka atau sebelah kiri pertahanan dari Portugal, akan diambil oleh Luka Modric yang sekarang tercatat sebagai pemain AC Milan. Kita nantikan Luka Modric melihat kali ini ke dalam kotak penalti, bagaimana rekan-rekannya sudah masuk dalam kotak penalti. 5 pemain berada dalam kotak penalti. Kali ini kita nantikan Luka Modric umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih dihadang tadi oleh Nuno Mendes. Arahkan lagi, oh maksudnya tadi dioper ke Rafael Leao, tapi sayang sekali memang tidak menemui sasaran, dibuang saja oleh para pemain dari Kroasia tadi. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan pertahanan dari tim Portugal, santai-santai saja dari belakang Vitinha kali ini. Coba lagi arahkan kepada Cristiano Ronaldo yang turun kali ini membantu ke lini tengah. Masih kali ini Mendes umpan lagi ke belakang, Vitinha disergap tadi oleh satu pemain dari Kroasia tetapi masih bisa lolos. Ruben Dias kali ini lewati garis tengah, coba ancang-ancang siapa yang tuju, justru ke sebelah kirinya kepada Vitinha. Vitinha melihat kawan dari sebelah kiri, ini kepada Rafael Leao. Leao ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes masih mencari kawan, back pass lagi kali ini kepada para pemain dari tim Portugal. Vitinha, Leao lagi, Leao kali ini mencoba kali ini menusuk bersama Mendes tetapi dihadang dengan baik dari Nicola Vlasica. Coba lagi diambil oleh para pemain dari tim Portugal, hasilkan lemparan ke dalam saja hingga menit 19 ini. Dorong lagi ke tengah, coba lagi Vitinha kali ini. Vitinha arahkan kepada Cristiano Ronaldo, back pass kali ini kepada Ruben Dias sebelah kanan, beralih kali ini kepada Joao Cancelo di sebelah ataupun Pedro Neto dari sebelah kanan, back pass lagi kepada Ruben Dias, arahkan lagi kali ini kepada Joao Neves. Neves kali ini kepada Vega. Masih kali ini hampir seluruh pemain dari Portugal mulai menyerang kali ini, menyisakan kiper saja di belakang. Masih Joao Neves kali ini, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, dorong lagi kali ini kepada Joao Cancelo, tidak mau terburu-buru sehingga ditarik lagi ke belakang kali ini para pemain dari Portugal. Masih kali ini Renato Vega, back yang juga bersama Ruben Dias cukup maju kali ini. Sebelah kanan kali ini Joao Cancelo coba alirkan lagi, masih menahan bola, giring lagi ke tengah Joao Cancelo, dorong ke belakang kepada Renato Vega kali ini. Pendengar, umpan ke sebelah kiri yang tuju adalah Mendes, melambung kali ini ataupun tadi Rafael Leao, tetapi arah bola memang terlalu deras sehingga hasilkan kembali lemparan ke dalam di sebelah kanan gawang ataupun penyerangan dari tim Kroasia akan diambil oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Angkat kedua tangan, kita nantikan mencari kawan, coba memberikan instruksi agar lebih dekat. Sudah dilempar ke depan, yang dituju ada pemain tadi Nicola Vlasic, arahkan lagi, masih dicuri kali ini oleh para pemain dari Portugal. Mendes kali ini ke belakang, baik sekali para pemain Portugal mampu menahan serangan yang dilakukan oleh Kroasia dari belakang. Kali ini masih menggiring bola para pemain Portugal, arahkan ke sebelah kanan yang tuju adalah tadi Neto, disapu saja tadi oleh Ivan Perisic. Pergerakan yang baik sekali yang dilakukan, dan hingga menit ke 20 ini skor masih 0-0 bagi Portugal dan juga Kroasia.
1: Ya pendengar, saat ini alur serangan masih didominasi oleh penguasaan bola dari Portugal. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes sodorkan saja kepada Rafael Leao yang menyerang dari sektor kiri penyerangan. Umpan 1-2 kepada Cristiano Ronaldo. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Masih mencari celah para pemain Portugal kali ini. Melebar ke sebelah kanan ada Pedro Neto. Pedro Neto berbahaya. Umpan kepada siapa bola akan diumpankan? Pendek saja kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo saat ini dibayang-bayangi oleh Ivan Perisic. Joao Cancelo umpan tarik, berbahaya tadi. Namun sayang sekali pendengar, masih bisa diselamatkan oleh sang kapten dari Kroasia, Luka Modric. Dan kali ini bola kembali di kaki para pemain dari Portugal, ada Renato Vega. Renato Vega umpan saja sodorkan ke depan, maksudnya kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes masih mendribel bola dia, umpan 1-2 berikan kepada Ruben Dias. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias masih melihat rekan-rekannya, mengarah ke sektor kanan penyerangan. Kali ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto menyisir dari sebelah kanan. Pedro Neto masih dibayang-bayang oleh satu orang pemain. Kali ini mundur lagi, back pass berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias melebar ke sebelah kiri. Ada Vitinha. Vitinha kali ini berikan kepada Rafaleo. Rafaleo namun berhasil dipotong tadi oleh Vlasic. Nikola Vlasic saat ini maksudnya tadi kepada Ante Budimir, namun berhasil dipotong tadi umpan terobosan ke depan. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Portugal hingga menit ke-22. Ada Neves kali ini. Neves berikan kepada nomor punggung 8, melebar lagi kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Pedro Neto. Masih umpan 1-2 kali ini dilakukan oleh para pemain Portugal. Joao Cancelo melebar ke sebelah kiri. Ada Rafaleo. Rafaleo umpan saja diberikan kepada Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo kali ini mundur, back pass berikan pada Vitinha. Umpan tarik ke depan tadi pendengar. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang tadi umpan tarik yang dilakukan oleh Nuno Mendes tidak mampu tadi disambut oleh para pemain Portugal. Berhasil dibuang tadi dengan cantik oleh Marin bukan Pogranik, dan hanya menghasilkan sepakan penjuru yang akan dilakukan dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Kroasia sudah bersiap-siap. Rafaleo sudah meletakkan bola dia di tanah, dan kali ini ada Nuno Mendes maksud kami. Sudah dilakukan keras datangnya bola, berhasil disundul tadi, namun sayang sekali tidak sempurna tadi serangan dari timnas Portugal. Tampaknya tadi hanya melebar ke sebelah kiri pertahanan dari Kroasia, dan dengan demikian wasit Espen Eskas asal Norwegia akhirnya memberikan hydration break untuk pertandingan hingga menit ke-23 ini. Portugal 0, Kroasia 0. Bung Nova, jika kita melihat kedua kesebelasan ini sebenarnya menggunakan skema yang benar-benar sama ya Bung ya. Dan yang menarik adalah di jantung lini tengah dari kedua kesebelasan masing-masing mengandalkan dua gelandang kreatif yang sama-sama juga untuk memotong alur serangan.
2: Betul.
1: Di Kroasia ada Mateo Kovacic dan sang kapten. Kemudian juga di kubu Portugal ada duet dari PSG yaitu Neves dan juga Vitinha. Namun yang membedakan adalah mungkin alur serangan di sayap ya Bung ya. Kroasia masih belum seagresif Portugal. Apa penyebabnya ini Bung, Anda melihat?
2: Ya, ini inisiatif serangan dari Portugal ya. Di sisi kanan mengandalkan Joao Cancelo, kemudian ada Pedro Neto, kemudian di sisi kiri ada Nuno Mendes dan Rafael Leao. Tadi kita lihat dari sisi kanan dan sisi kiri menghasilkan banyak peluang. Ada crossing tadi dari Cancelo, Neto, kemudian ada tusukan juga dari Leao yang berujung sebuah big chance, peluang besar untuk Bruno Fernandes tadi, tapi masih bisa digagalkan oleh Dominik Livakovic. Sampai saat ini Kroasia masih kesulitan ya untuk menguasai bola, untuk merebut bola. Ketika mereka memiliki bola, menguasai bola, mereka seperti tidak memiliki opsi untuk memberi kepada siapa bola itu, karena tidak ada pemain yang ada di depan. Lantaran mayoritas pemain Kroasia berada di daerah pertahanan sendiri, sibuk untuk menyerang, sibuk untuk bertahan, sibuk untuk meredam serangan-serangan dari Portugal.
1: Dan kelihatannya Bung, jika kita melihat Kroasia lagi, sebenarnya Ante Budimir agak sedikit terisolasi di depannya Bung ya. Tidak banyak peluang-peluang emas yang didapat, karena sebenarnya Ante juga kuat di bola-bola udara dan juga sebenarnya bisa apa ya memanfaatkan umpan terobosan. Namun sampai menit ke-23 tadi memang tampaknya masih kesulitan dia mendapatkan bola yang diinginkan sepertinya Bung. Apa yang perlu dilakukan oleh Slatko Dalic ini Bung?
2: Mungkin Kroasia bisa bermain lebih tenang ketika menguasai bola, sehingga ini saya melihat seperti ketika melawan Inggris, mereka memang tidak banyak menguasai bola. Ketika itu saat mereka bisa menguasai bola, mereka bisa bermain tenang, mereka bisa membawa bola hingga ke area kotak penalti, mereka bisa mencetak 2 gol. Mungkin pola itu bisa diterapkan lagi dalam pertandingan kali ini, bermain lebih tenang, bermain lebih percaya diri untuk menahan bola sejenak, tidak langsung membuang bola. Tapi memang Portugal kali ini, Portugal yang agresif ya, Portugal yang benar-benar tidak memberikan ruang, benar-benar membuat pemain Kroasia untuk sibuk bertahan di area mereka.
1: Satu lagi Bu, Bung, terkait dengan Ronaldo, Bung. Masih belum impresif ya hingga menit ke-23 ini.
2: Masih belum impresif.
1: Ya, apa yang apa sebenarnya permasalahan ini, Bung? Padahal sebenarnya Ronaldo juga tidak terisolir ya. Ada beberapa peluang atau chance tadi yang didapat.
2: Ada beberapa peluang yang diberikan tadi ya dari sisi kanan dan sisi kiri untuk Ronaldo, dan Ronaldo juga berusaha untuk turun ke bawah untuk menjemput bola, namun memang penyelesaian akhir masih jadi PR.
1: Ya, kali ini ada Peter Sukic. Peter Sukic dia melakukan dribble ke arah pertahanan dari timnas Kroasia, berbahaya. Kali ini ada Paturina, Paturina melakukan tendangan, saya yang mendengar diblok tadi. Kali ini datang lagi Ivan Perisic. Ivan Perisic menyisir dari sebelah kiri, dibuang saja tadi umpan matang dari Ivan Perisic, dan kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain bertahan Kroasia. Ada Josip Sutalo. Josip Sutalo berikan ke depan, maksudnya kepada Mateo Vlasic. Nikola Vlasic kali ini menyisir dari sebelah kanan penyerangan, berikan pada Ante Budimir. Kali ini kembali Nikola Vlasic. Nikola Vlasic berputar-putar, dia meliuk-liuk, kali ini melewati 1-2 pemain. Masih back pass lagi ke belakang, berikan kepada Mateo Kovacic, melebar ke sebelah kiri. Dan kali ini ada Marin Pukanrik. Kali ini ada Kovacic saat ini, berikan kepada nomor punggung 16, Paturina. Paturina masih mencari rekan-rekannya, tidak menemukan rekannya yang dalam posisi lowong. Back pass terlebih dahulu ke belakang, berikan kepada Marin. Marin kali ini back tangguh asal Kroasia ini, masih melihat rekan-rekannya, tidak menemukan celah di lini serang. Berikan kepada sang kapten, ada Luka Modric. Back pass lagi, kali ini kepada Marin. Nah, umpan terobosan dilakukan oleh Marin. Kali ini dikejar oleh Nikola Vlasic. Nikola Vlasic kali ini masih berputar-putar dia. Namun sayang sekali pendengar, tampaknya Vlasic sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Tadi bendera diangkat oleh asisten wasit dan hanya menghasilkan tendangan bagi Portugal. Tipis saja dari Nikola Vlasic terjebak dalam posisi offside. Dan saat ini Portugal akan melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Ya, menit ke-29, Portugal masih imbang 0-0 melawan timnas Kroasia di babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Toronto Stadium, Kanada. Ya, kali ini ada Joao Neves. Joao Neves berikan kepada Paulo Cancelo, mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes, umpan melambung dia ke sebelah kanan, maksudnya kepada Paulo Cancelo. Paulo Cancelo kali ini menyerang, umpan terobosan dilakukan. Ah, sayang sekali pendengar, berbahaya tadi. Berbahaya, namun tidak ada yang berhasil menyambut, baik Ronaldo maupun Bruno Fernandes. Gagal menyambut serangan tadi, umpan tarik yang dilakukan oleh Joao Cancelo. Begitu manis tadi umpan tadi, namun tidak ada satupun antara Ronaldo dan juga Bruno Fernandes yang mampu menyambar umpan tersebut dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola sudah diletakkan oleh Dominik Livakovic yang kali ini mengenakan kostum berwarna pink dengan celana pink dan kaos kaki berwarna pink. Saat ini timnas Kroasia memulai serangan. Ada Marin, umpan terobosan ke depan, maksudnya kepada nomor punggung 11, Ante Budimir. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini Portugal melakukan serangan lewat Rafaleo. Rafaleo menyerang dari sisi kiri, berhasil tadi dicocor bola, dibuang saja oleh Josip Stanisic dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Portugal. Hingga menit ke-30, detik ke-30, saat ini Portugal masih 0-0. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, sudah menimang-nimang bola di atas kepala. Dilakukan umpan saja ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar dia ke sisi kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias masih umpan 1-2, kali ini kepada Neves. Neves yang turun menjemput bola kali ini, melewati garis tengah permainan. Neves meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega melebar kepada Bruno Mendes. Masuk kami Nuno Mendes. Kali ini bola jatuh di kaki Rafaleo. Rafaleo mundur lagi ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias memindahkan alur serangan. Kali ini ada Pedro Neto di sebelah kanan. Pedro Neto berikan kepada Joao Cancelo. Mundur lagi back pass ke belakang, berikan kepada Ruben Dias. Dikejar tadi para pemain Portugal oleh pemain-pemain timnas Kroasia. Kali ini ada Vitinha. Vitinha melebar saja ke sebelah kanan, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan bola ke depan. Kali ini ada Adolfo Neves. Masih kesulitan untuk membongkar rapatnya pertahanan Kroasia. Back pass saja berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias saat ini berikan kepada Pedro Neto. Pedro Neto umpan 1-2 dia. Maksudnya kepada Joao Cancelo. Berhasil direbut oleh sang kapten Luka Modric. Luka Modric berikan kepada Ivan Perisic. Ivan Perisic maksudnya umpan kepada Baturina. Namun sayang sekali akurasi umpan yang belum matang tadi. Akhirnya bola berhasil direbut oleh pemain timnas Portugal. Kali ini ada Renato Vega. Renato Vega melebar saja ke sebelah kanan. Berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias berikan kepada Joao Neves. Joao Neves saat ini umpan saja kepada Vitinha. Motor serangan dari timnas Portugal. Berikan lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão umpan 1-2. Ada kali ini ada Nuno Mendes. Nuno Mendes umpan saja berikan kepada Ronaldo. Ronaldo saat ini melebar lagi kepada Rafael Leão. Rafael Leão saat ini di sebelah kiri penyerangan dari timnas Portugal. Mundur saja terlebih dahulu. Umpan lagi tarik ke belakang. Berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias kali ini ada pada Bruno Mendes. Bruno Mendes umpan saja 1-2 tadi. Sudah di dalam kotak penalti lawan. Berbahaya. Ada Nuno Mendes. Berikan kepada Bruno. Bruno langsung tadi. Tendangan langsung diblok tadi. Ah, kali ini pendengar. Berhasil diblok tadi. Tendangan dari jarak sekitar 10 meter. Dari sisi sebelah kanan penyerangan Kroasia dalam kotak penalti tadi, ditendang tadi bola, namun Dominic Livakovic dengan merebahkan badannya mampu memblok tendangan keras dari Bruno Fernandes dan kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun sepakan pojok yang akan dihadapi oleh Rafael Leão. Sudah bersiap-siap Rafael Leão tadi, kali ini melihat rekan-rekannya. Back pass saja dilakukan tadi Rafael Leão. Kali ini berikan kepada Joao Cancelo. Joao Cancelo berikan kepada Nuno Mendes. Nuno Mendes saat ini membuka ruang. Tendangan langsung dilakukan. Masih berhasil tadi diblok kali ini. Serangan balik dilakukan ada Baturina. Ah, sayang sekali pendengar, timnas Kroasia tadi lewat Baturina. Namun bola berhasil kembali dicuri oleh para pemain Portugal. Kali ini intensitas serangan dilakukan oleh timnas Portugal. Tekanan dilakukan kali ini. Terjadi cop duel. Namun pelanggaran terjadi tadi dilakukan oleh timnas Kroasia terhadap Vitinha. Ya, nampaknya Nikola Vlasic tadi ketika melakukan duel udara berhasil tadi, maksud kami, melakukan pelanggaran terhadap Vitinha dan hanya menghasilkan free kick ya dari sektor sebelah kanan penyerangan dari, maksud kami, pertahanan dari timnas Kroasia akan dihadapi oleh Nuno Mendes dan juga Vitinha. Sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini umpan 1-2. Ada Nuno Mendes. Nuno Mendes kepada siapa bola akan diberikan? Tarik dulu ke belakang, berikan kepada Renato Vega. Renato Vega sodorkan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini ada Rafael Leão. Rafael Leão melebar dia ke tengah, berikan kepada Vitinha. Vitinha melebar lagi, berikan kepada Ruben Dias. Ruben Dias merubah alur serangan kali ini dari sektor kanan. Namun sayang sekali bola berhasil direbut tadi oleh timnas Kroasia. Ada Mateo Kovacic umpan 1-2 dengan Modric kali ini. Serangan berbahaya kali ini. Ah, namun pendengar, umpan, maksud kami, serangan balik tadi dari timnas Kroasia berhasil dipotong. Kali ini ada Ronaldo. Ronaldo berikan kepada Rafael Leão. Rafael Leão mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Bruno Fernandes yang menjemput bola. Bruno Fernandes masih mendribel bola. Dia mencari rekan-rekannya. Bruno Fernandes. 1-2 pemain Kroasia membayang-bayangi Bruno Fernandes. Berikan saja back pass kepada Vitinha. Vitinha melebar kepada Joao Neves. Berikan back pass lagi. Umpan ke belakang kali ini ada Vitinha. Vitinha meminta rekan-rekannya untuk melebar. Berikan kepada Renato Vega. Renato Vega umpan sodorkan saja ke depan. Ada Neves. Neves umpan 1-2 dengan Renato Vega. Memancing para pemain Kroasia kali ini. Ada Rafael Leão menyerang dari sektor kiri penyerangan ataupun sektor kanan pertahanan timnas Kroasia. Masih kesulitan pemain Portugal untuk membuka celah pertahanan dari timnas Kroasia. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias umpan tarik lagi ke belakang, berikan kepada Vitinha. Memancing para pemain Kroasia untuk naik. Kali ini ada Ruben Dias. Ruben Dias sodorkan saja bola ke depan kepada Ronaldo. Ronaldo back pass lagi kali ini kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes dijatuhkan pendengar oleh Mateo Kovacic dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh timnas Portugal.
0: Memasuki menit ke-37 babak pertama, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami pendengar, Portugal berada di sebelah kiri kami dan juga Kroasia berada di sebelah kanan kami. Banyak serangan dilakukan oleh Portugal namun belum membuahkan hasil. Kali ini tendangan bebas masih di pertahanan Kroasia, akan dilakukan oleh Vitinha tadi dekat, kali ini ke sebelah kanan kepada Neto, Neto kepada Joaquin Sela, umpan ke dalam kotak penalti, masih bisa ditangkap dengan cantik tadi oleh Dominik Livakovic, kiper asal klub Fenerbahce ini. Sudah dilempar kali ini dekat, kali ini kepada Josip Sutalo, dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Stanisic, umpan ke depannya, ini tujuh adalah Luka Modric, kali ini berduel bersama Mendes, masih diambil oleh Mendes. Kali ini Mendes tahan bola sejenak, balikan lagi ke belakang justru Kaneko Juan Neves, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Kali ini masih para pemain dari Portugal dari sebelah kanan, Joaquin Sela pemain Al Hilal ini, dorong lagi ke tengah pada Renato Vega, masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kanannya lagi, tujuh kali ini Ronaldo, kali ini yang memang menjadi pusat perhatian selama berada di Piala Dunia di Amerika ini. Kali ini Mendes masih dari belakang, bola kali ini ke sebelah kanan lagi, dorong kepada Renato Vega, bermain 1-2, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, arahkan lagi ke sebelah kiri, masih balik lagi kepada Mendes. Mendes bekerja sama kali ini bersama Rafael Leao. Leao kali ini kepada Juan Neves, bola sempat terlepas tetapi masih bisa dalam jangkauan Nuno Mendes. Hingga menit ke-38 ini skor masih 0-0. Kita nantikan di ujung-ujung babak pertama ini apakah akan ada gol dari belakang kali ini. Renato Vega giring ke depan, yang dituju adalah Vitinha. Vitinha alahkan lagi ke sebelah kanan, kali ini masih ada Pedro Neto. Pedro Neto coba menggiring, dihadang satu pemain dari Kroasia, coba alirkan lagi, masih terus menggiring, arahkan ke tengah justru kepada Vitinha. Vitinha ke sebelah kiri, kali ini beralih, kali ini serangannya kepada sebelah kiri ataupun sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, kepada Vega kembali, kali ini menguasai penuh oleh Vega. Vega dribbling sejenak, alirkan ke sebelah kanan kepada kali ini Joaquin Sela, tahan sejenak Joaquin Sela, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main para pemain Portugal ini, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, kali ini justru ke depan, berbahaya kali ini, tetapi asik dinetralisir tadi oleh sundulan dari pemain nomor 2 yakni Josip Stanisic, umpan yang diarahkan tadi ke sebelah kiri, hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kanan gawang Dominik Livakovic, akan diambil oleh Bruno Fernandes, pemain asal Manchester United ini. Kali ini masih menaruh bola, kita lihat masih ancang-ancang menunggu peluit kali ini, sementara mundur beberapa langkah itu Bruno Fernandes, kali ini yang akan dituju. 5 pemain Portugal berada dalam kotak penalti, kita nantikan. Sudah dilakukan melengkung kali ini ke dalam kotak penalti, Vega tadi yang 7, lepas sayang sekali tadi sundulan dari Vega mengenai juga pemain dari Kroasia, sehingga kali ini beralih tendangan sudutnya ke sebelah kiri gawang Dominik Livakovic. Biasanya akan diambil oleh Mendesca atau Bruno Fernandes kembali. Banyak eksekutor tendangan bebas dari Portugal. Kita nantikan memasuki menit ke-40 ini, 5 menit lagi waktu normal, akan diambil Rafael Leao. Pendek saja sudah dilakukan kali ini ke tengah, berbahaya kali ini para pemain Portugal. Masih kali ini dari tengah kepada para pemain lainnya, Joaquin Sela kepada Mendes, umpan dalam kotak penalti, melambung tadi, coba tapi diusir oleh para pemain belakang dari Kroasia, yang memang tadi bola sebenarnya menuju ke Vega, hampir saja, tapi masih ada Marin Pongrakic yang mampu mengusir bola. Selamat lagi gawang dari Kroasia yang terus bertubi-tubi diserang oleh pemain dari Portugal kali ini. Kroasia, oh berbahaya, para bermain Kroasia bermain-main tadi di belakang, di heading saja ke belakang tadi Ivan Perisic kepada kiper Dominik Livakovic, lempar sudah sejenak kali ini pada Marin Pongrakic, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Mateo Kovacic. Dorong lagi kali ini para pemain dari Kroasia bermain-main di kotak ke penalti, berbahaya kali ini justru ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo, umpan ke depan yang tujuh adalah Nikola Vlasic, kali ini bermain-main kali ini terus Kroasia, umpan ke tengah, kali ini tujuh adalah pemain nomor 16 Martin Baturina, ke sebelah kali ini kepada Mokri Madrik ataupun pemain lainnya, masih kali ini Kroasia terus mengalir, kali ini masih ditahan sejenak ke tengah, kali ini berbahaya tadi para pemain dari Kroasia, 14 kali ini dorong lagi Ivan Perisic, coba lagi bermain-main dicuri dengan baik tadi oleh Pedro Neto, tetapi kembali dalam penguasaan dari Ivan Perisic. Kembali lagi dari belakang tadi, Mateo Kovacic dari lini tengah. Muka Modric kali ini masih mendorong bola, terus menusuk kali ini, bermain 1-2, berbahaya tadi, bukan sebuah pelanggaran, meskipun satu pemain ya ini Peter Sukik tadi dijatuhkan. Kali ini serang balik justru dilakukan oleh Portugal dari sebelah kiri. Rafael Leao masih menahan bola terlebih dahulu, menunggu para pemainnya lainnya untuk segera datang mendukung, termasuk Ronaldo juga tidak mau terburu-buru. Leao kali ini dari sebelah kiri tahan bola sejenak. Kali ini dari sebelah kanan pertahanan dari Kroasia, back pass lagi, bermain 1-2. Hampir sekali lagi seluruh pemain dari Portugal menyerang, tetapi kali ini ditarik ke belakang oleh Vitinha. Dorong lagi kepada Renato Vega kali ini, masih Vitinha. Geser lagi ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan kepada Vega kali ini, masih di pertahanan sendiri kali ini. Geser ke sebelah kiri, Nuno Mendes giring sejenak, ataupun Rafael Leao. Rafael Leao tadi step over sejenak, aksi sebentar tadi dilakukan. Dorong ke sebelah kanan kali ini Dias, yang melewati garis tengah kali ini Dias. Dorong ke Ronaldo, bermain 1-2 Ronaldo tadi bersama Bruno Fernandes, tapi dibaca dengan baik oleh para pemain dari Kroasia. Jatuh kali ini kepada Martin Baturina, pemain Kroasia. Geser lagi ke sebelah kiri, kali ini Mateo Kovacic dengan cepat kali ini. Satu pemain dari Kroasia, Mateo Kovacic, masih menunggu rekan-rekannya. Geser ke sebelah kiri, Martin Baturina dihadang tadi oleh Pedro Neto. Umpan dalam kotak penalti, masih terkena kepala dari Joaquin Selo, sehingga kali ini bola justru mengalir kembali kepada pemain dari Portugal. Dorong ke depan kali ini para pemain Portugal, dihadang tadi dengan baik oleh Josip Sutalo, sehingga kali ini agak sedikit mendelay para pemain dari Portugal. Rafael Leao dari belakang lagi-lagi kali ini. Bruno Fernandes masih mencari kawan, santai-santai saja mengiring bola pun tidak terlalu cepat. Mereka masih melihat pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Portugal dan juga Kroasia. Dorong lagi ke sebelah kanan Ruben Dias, kali ini Ruben Dias. Sebelah kanan lagi ada Joaquin Selo, back pass lagi kepada Ruben Dias, terus mengoper 1-2. Lagi-lagi Joaquin Selo dari sisi sebelah kanan kali ini, mencoba merangsek tapi dihadang tadi oleh Ivan Perisic. Back pass lagi kepada Ruben Dias kali ini, alirkan ke sebelah kiri kepada Nuno Mendes. Ke depan kali ini yang tujuh Bruno Fernandes, sayang sekali tidak bisa digapai ataupun satu pemain tadi dari Portugal. Coba umpan terobosan dilakukan oleh Nuno Mendes, namun belum bisa sekali lagi mengancam gawang Kroasia hingga menit ataupun memasuki habisnya waktu normal di babak pertama ini. Skor masih 0-0 Portugal Kroasia. Kali ini Juan Neves ataupun Vitinha bermain 1-2 kepada Ronaldo, maksudnya dibaca dengan baik tadi oleh Marin Pongrakic, dibuang saja. Bola dikuasai penuh oleh pemain Portugal kali ini dari tengah. Juan Neves geser ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dribbling dengan kaki kanannya, alihkan ke sebelah kanan kepada Joaquin Selo, masih terus ditarik kembali, menunggu para pemain Kroasia untuk keluar menyerang. Dorong kali ini kepada Pedro Neto. Pedro Neto masih mengiring bola, step over kali ini masih Pedro Neto. Ke tengah lagi kepada Vitinha, disergap tadi maksudnya oleh Ante Budimir, tapi bola kali ini masih dikuasai oleh Ruben Dias. Kali ini sebelah kiri Vega, bermain lagi dari kanan ke kiri. Ke kiri kali ini para pemain dari Portugal, misalnya Rafael Leao kali ini coba menusuk, didekati oleh pemain nomor 2 Josip Stanisic. Masih Leao, dua pemain bahkan dari Kroasia tadi menghadang, diambil dengan baik oleh para pemain Kroasia, tetapi bola juga terlalu dekat kepada Nuno Mendes. Bahkan justru pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain dari Kroasia, yaitu 17 Petar Sukik terhadap Nuno Mendes. Sementara tambahan waktu 4 menit yang diberikan Espen Eskas, waktu ataupun wasit asal Norwegia ini. Pelanggaran kali ini bagi Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Permain DPRC sudah dilakukan cepat kali ini. Ronaldo kali ini dari belakang. Ruben Dias lagi-lagi kepada Vitinha. Vitinha kepada Vega, tepat di lingkaran tengah bidang pertandingan kali ini Vitinha. Masih menggeser lagi ke sebelah kanan kepada Neto. Neto tahan dengan kaki kirinya, giring kali ini Neto. Coba merangsek melalui Ivan Perisic, umpan ke dalam kotak penalti, melambung bola. Masih ada lagi Rafael Leao. Peluang Mas, peluang yang lezat tadi memang sangat disayangkan. Leao tidak mampu mengarahkan bola setelah mendapatkan Durian runtuh istilahnya karena bola memang menghadap ke dirinya. Sayang tendangannya memang juga memang di pressing tadi oleh Josip Stanisic sehingga tendangan volinya tidak mengarah ke kotak ataupun gawang dari tim Kroasia kali ini. Dari belakang lagi para pemain Kroasia di sisa menit tambahan waktu ini dorong ke depan. Coba lagi kali ini para pemain dari tim Portugal. Ruben Dias terhadang tadi oleh pergerakan yang dilakukan oleh Ante Budimir. Cepat dilakukan pelanggaran. Umpan lagi kali ini kepada Juan Neves. Geser ke sebelah kiri kepada Mendes. Mendes kali ini ke depan yang dimaksud ada Ronaldo. Dihadang tadi dari sebelah kanan oleh Luka Modric ataupun Peter Sukic tadi. Masih ancang-ancang dari belakang kali ini Vitinha ke depan ke sebelah kanan. Lolos kali ini hampir tadi diambil oleh Pedro Neto. Sayang memang bola umpan dari Vitinha terlalu deras sehingga bola kali ini lebih dekat ataupun keluar pertandingan. Hanya lemparan ke dalam bagi tim Kroasia dari sebelah kiri. 2 menit tambahan waktu terakhir ataupun dari total 4 menit yang diberikan wasit. Kita nantikan dari sebelah kiri Ivan Perisic mencari kawan, masih melirik ke tengah kali ini. Sudah dilakukan, 7 adalah ke depan Budimir ataupun satu pemain lainnya. Terhadang tadi oleh Ruben Dias lagi-lagi. Ruben Dias dan Budimir terus menempel karena memang posisinya berhadapan. Pelanggaran kali ini di tengah bagi tim Kroasia. Masih jauh memang dari gawang Diego Costa yang tidak terlalu bekerja keras hingga ujung pertandingan babak pertama ini. Kiper dari Portugal ini kita nantikan sudah dilakukan cepat kali ini dari tengah Peter Sukic ke belakang lagi kepada Pong Rakic, geser lagi kepada Luka Modric yang cukup jauh kali ini turun muka Modric. Back pass lagi Marin Pong Rakic, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Josip Sutalo. Bermain kali ini bersama Josip Stanisic dari sebelah kanan ke sebelah depan Nikola Kvlasic. Angkat kali ini ataupun masih menahan tadi Peter Sukic, dijatuhkan kembali tadi ataupun pemain lainnya tadi terjatuh sehingga pelanggaran bagi tim Kroasia. Josip Sutalo tadi cepat dilakukan, berbahaya kali ini dari Kroasia tetapi terhadang kembali tadi umpan yang dilakukan dari tengah kepada Budimir tadi. Anglah lagi kali ini Mateo Kovacic dari tengah lagi para pemain dari Kroasia. Luka Modric coba mencari kawan, geser kepada Mateo Kovacic dari sebelah kiri. Ancang-ancang kali ini masih mencari kawan, meliak-liuk dia, coba lagi back pass saja ataupun ke sebelah kanan didorong tadi oleh Peter Sukic. Masih kali ini para pemain dari Kroasia arahkan ke depan. Bermain kali ini Luka Modric arahkan ke sebelah kiri kali ini Van Perisic menusuk, coba lagi dinetralkan oleh Pedro Neto tadi sehingga dioper lagi kepada Ruben Dias. Dan dengan demikian juga wasit Espen Eskas asal Norwegia membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Skor masih 0-0 bagi Portugal bagi dan Kroasia. Saya akan istirahat sejenak, kita akan beralih ke Bung Rudi dan juga Bung Nova untuk membahas laga di babak pertama.
3: Ya, Bung Nova, penguasaan bola lebih dari 70% untuk Portugal, ya. Hanya 29% bagi Kroasia. Bahkan peluang pertama tercipta di menit 4 oleh Leao, hasil umpan silang dari Bruno Fernandes. Sampai babak pertama dengan melihat statistik yang ada, kenapa Portugal masih belum bisa mencetak gol?
2: Ya, ini efektivitas peluang Portugal masih belum bisa ditemukan obatnya ini, Bu. Ya. Ya, masih menjadi penyakit begitu dalam tanda kutip di kubu Portugal. Ada 9 total tembakan yang dilakukan oleh anak asuh Roberto Martinez, tapi hanya 2 yang menuju ke arah gawang. Yeah. Juga sebenarnya satu tendangan Bruno Fernandes kena back dulu baru kemudian diselamatkan oleh Livakovic. Mm-hmm. Sebenarnya Portugal sudah berusaha sebaik mungkin tampaknya. Yeah. Ini pindah-pindah dari kanan ke kiri, ada Leao, ada Neto, tetapi lagi-lagi penyelesaian akhir ini dan ya Ronaldo mau tidak mau jadi sorotan lagi. Mm-hmm. Karena minim kontribusi ya dalam pertandingan ini. Tadi kalau saya lihat statistik mungkin Ronaldo hanya memiliki satu tembakan ke gawang. Yeah. Dan
3: satu peluang juga ya.
2: Iya. Mm-hmm. dan tadi ada umpan sebenarnya dari Bruno itu dari sisi kanan tapi tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dipoles gitu istilah dari gawang gitu.
3: Iya. Dan kalau melihat juga dari sisi pertahanan Kroasia yang begitu rapat, apakah ini salah satu faktor penyebab sulitnya Portugal untuk bisa membongkar pertahanan mereka, padahal Kroasia seperti yang katakan tadi tidak terlalu low block dia di situ ya, agak maju ke depan bahkan pertahanan yang dilakukan ini.
2: Iya, Kroasia berusaha tidak low block tapi dipaksa oleh Portugal akhirnya
3: untuk mundur semuanya.
2: Untuk kontak penalti tadi berkali-kali sehingga ya memang rapat sekali pertahanan di Portugal dari Kroasia, sehingga di sisi lain ada sisi negatifnya yaitu ketika menyerang, ketika transisi positif terhambat karena memang ada sampai 9 pemain di kotak penalti kemudian hanya menyisakan Ante Budimir di depan. Jadi itu memang susah untuk Portugal, untuk Kroasia melakukan serangan balik. Ketika melakukan serangan balik pun Kroasia sepertinya melakukan serangan balik yang terburu-buru, bukan serangan balik tercepat dan terencana. Jadi memang cukup sulit bagi Kroasia untuk mengembangkan permainan. Tetapi sudah ada sedikit angin positif tadi pada menit 40-an ke atas. Mereka sudah bisa menguasai bola, mereka sudah bisa lebih santai, lebih fokus dalam mendistribusikan bola dan sempat juga membuat
3: ancaman ya
2: pertahanan Portugal memencet alarm begitu.
3: Iya, apalagi aksi Barina tadi sempat lumayan bikin sedikit.
2: Tadi saya pikir Barina bakal melakukan tembakan jarak jauh.
3: Betul.
2: Umpan jadi.
3: Iya. Oke, kita juga undang pendengar ini, Bung Nova. Silakan pendengar, kami undang Anda di 0213523172, 3844545, 3862375 dan 3866712. Kalau Ronaldo kurang berperan dalam babak pertama, Luka Modric sendiri bagaimana sebagai pengatur tempo permainan di Kroasia?
2: Luka Modric memang peranannya pada pertandingan ini mau tidak mau ya, karena Kroasia lebih banyak ditekan, dia lebih banyak bermain untuk membantu pertahanan dan sentuhannya juga tidak banyak dalam 45 menit pertama, hanya 23 sentuhan. Ini dia kalah dari Martin Pongracic yang jadi back, memang paling sibuk ya.
3: Paling sibuk belakang.
2: Dan juga dari Petar Sucic, kalah dari Petar Sucic dan Mateo Kovacic. Sebenarnya Luka Modric juga mencoba untuk mencari celah, tidak hanya bermain di satu sisi sebagai gelandang bertahan tapi juga agak melebar. Tadi sayap juga sempat bermain agak ke depan, tapi memang itu tadi karena Kroasia dipaksa untuk bermain bertahan, mereka agak kesulitan untuk
3: meredam
2: serangan. Begitu.
3: Iya. Ya, kita terima dulu, ini ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam olahraga,
3: Bung. Salam olahraga, Rodi. Iya Pak Herdi, gimana Pak?
4: Sama siapa ya? Sama
3: sama Bung Nova Arifianto.
4: Bung Nova, selamat pagi ya,
2: iya, selamat olahraga pagi. Ya.
4: Buat saya ya, mudah-mudahan Portugal menang lah.
3: Menang.
4: Jadi bisa nanti bisa ketemu sama
3: Spanyol. Iya.
4: Betul. Itu kan seru ya, karena Ronaldo kan pernah di sana gitu.
3: Iya.
4: Jadi seru, nah mudah-mudahan Portugal dapat ya.
3: Okay.
4: Ya minim 1-0 ada ya.
3: Iya.
4: Jadi, terima kasih ya.
3: Terima kasih Pak Herdi ya, ditunggu nanti ya.
4: Ya. Salam olahraga ya.
3: Salam olahraga. Pak Cidar di Lok Sumawi, selamat pagi.
5: Selamat pagi.
3: Salam olahraga Pak Cidar. Kalau nah, jagoin siapa nanti Pak di babak kedua ini Pak?
5: Wah, sepertinya ini luar biasa hari ini dengan santai bertanding. Tapi perasaan saya ini Kroasia melaju ke 16 besar nanti.
3: Kroasia justru.
5: Dengan tenangnya Luka Modric, tidak tergesa-gesanya dia. Ini strategi yang dipasang oleh pelatihnya di bawah pertama kayak gini, jadi tidak sebegitu baru. Jadi dengan tenang Luka Modric, ini luar biasa. Tapi serangan balik Kroasia ini Portugal harus hati-hati ini serangan balik. Ini sengaja Portugal membiarkan Portugal menyerang untuk Kroasia.
3: Ya.
5: Oke.
3: Baik.
5: Kita ikuti. Mudah-mudahan nanti
3: terbiasa
5: di babak yang kedua.
3: Terima kasih Pak Cidar. Selamat olahraga. Selamat pagi. Pak Sarman di Sulawesi Barat. Selamat pagi.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam. Salam olahraga Pak Sarman. Silakan Pak Sarman. Kalau Anda gimana nih Pak?
6: Kalau saya harusnya lebih sedikit agak tenang menyerang sedikit-sedikit, jangan terlalu fokus pada bertahan. Karena apapun konsekuensinya hari ini harus ada pemenang. Nah ketika selalu menunggu, otomatis itu akan selalu ada ruang bagi Ronaldo untuk mencetak gol. Kalau bisa Ronaldo itu jangan dibiarkan lagi bergerak, pergerakannya supaya paling tidak dalam babak kedua ini ya paling tidak 0-0.
3: 0-0.
6: Okay. Nah, paling tidak ya Kroasia bisa menang 1-0 lah. Okay. Kalau adu penalti ya Kroasia agak bisa jadi pemenang. Oke, okay, makasih.
3: Terima kasih, salam Pak. Salam olahraga, Pak Sarman. Pak di Ibu Diran di Serui. Selamat pagi, Ibu Diran. Ya, Bu Diran, selamat pagi. Salam olahraga, Bu Diran. Silakan, Bu. Jagoin mana nih, Bu?
7: Kalau saya jagoannya ya pasti Portugal lah.
3: Portugal.
7: Iya, 2-1 lah.
3: Oke,
7: terima kasih sama olahraga.
3: Terima kasih sama olahraga, ditunggu nanti, Bu. Ibu Nur di Flores, selamat pagi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam, salam olahraga, Bu Nur. Gimana kalau menurut Anda nanti, Bu?
8: Iya, kalau untuk Bu Nur di Flores, kalau bisa Portugal ya.
3: Portugal.
8: Ditambah 2 skor ya kalau bisa.
3: Wow.
8: Kosong Rusia.
3: Oke. 2-0 bahkan ya untuk Portugal ya.
8: Iya, ya, Portugalnya ya. Untuk dia ya.
3: Ya.
8: Minta dari Portugal kalau bisa 2-0.
3: Terima kasih.
8: Oke, yang lagi bertugas, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arianti di Toli-Toli, selamat pagi.
9: Selamat pagi, Bung Rudi Zain.
3: Iya.
9: Bung
3: Nova.
9: Nova.
3: Iya. Ya,
9: salam olahraga.
3: Salam olahraga. Siapa yang dijagoin ini, Bu?
9: Pastinya Portugal ya.
3: Portugal.
9: Mungkin
3: okay.
9: Permainannya di babak satu ini masih ya kelihatan alot lah, kurang berkesan. tapi berharap Ronaldo nanti ada ya permainnya lebih agresif. Okay. Nanti di babak kedua ya pasti akan menciptakan gol itu.
3: Yeah.
9: Pokoknya kita berharap ya nanti Portugalnya akan melaju.
3: Baik, okay, itu Ibu. Terima kasih.
9: Salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga. Masih banyak yang meyakini Portugal akan menang nih. Nah, kalau lihat tayangan ini peran dari Leao sama Pedro Neto untuk membongkar dari baris atau pertahanan sayap Kroasia, Anda melihat sejauh mana sih efektivitasnya nih, Bung Nova?
2: Iya, tadi baik lewat kerjasama 1-2, melewat operan-operan, kerjasama segitiga atau lewat gerakan individu ya, Leao ini menjadi sebuah sumber serangan baru dari Portugal, memberikan perbedaan dibanding 3 pertandingan sebelumnya.
3: Ya.
2: Tadi dia juga punya peluang, tapi sayang sekali tidak bisa
3: dimasukkan
2: ke gawang. Sementara Pedro Neto tadi di sisi kanan juga memberikan umpan-umpan sebenarnya kepada Ronaldo. Tadi ada 2 atau 3 operan yang biasanya bisa dimakan Ronaldo, tetapi kali ini pagi ini Ronaldo tampaknya lagi puasa.
3: Ya, lompatannya sama tingginya ini.
2: Lompatannya betul-betul itu ciri khas Ronaldo sekali.
3: Iya.
2: Lompatan, tapi memang belum ada gol hingga 45 menit pertama. Okay. Ini dari Ronaldo.
3: Kalau gitu, apakah Martinez tetap mempertahankan 4-2-3-1 babak kedua?
2: Sepertinya akan tetap sama. Memang ini hanya mencari penyelesaian akhir yang masih kurang. Secara permainan sepertinya sudah
3: okay,
2: sudah mengalir seperti yang diinginkan. Martinez sudah menguasai bola, sudah menguasai pertandingan, sudah menciptakan peluang. Hanya saja lagi-lagi PR-nya adalah finishing.
3: Okay. Kalau dari Kroasia, Dalik, apakah juga akan tetap mempertahankan skema permainan seperti ini atau ada perubahan?
2: Mungkin perubahan sedikit ketika mereka bisa menguasai bola, tidak melakukan serangan dengan terburu-buru tapi dengan cepat, alias rencana ya. Jadi tidak hanya asal melemparkan bola ke depan, melemparkan bola ke area pertahanan Portugal, tapi juga ibaratnya menunggu dulu. Misalnya ketika belum ada pemain di depan, bola lebih baik di keep dulu di belakang untuk mencari teman di depan. Dengan cara seperti itu mungkin Kroasia akan bisa mencetak gol. Ini seperti saya bilang tadi, pertandingannya agak mirip seperti ketika melawan Inggris.
3: Ya.
2: Mereka lebih banyak diserang, tapi ketika itu mereka bisa lebih tenang bermain dan
3: menciptakan gol.
2: Kendati hari akhirnya kalah waktu itu 2-4 dari Inggris.
3: Oke, okay. kalau kita bandingkan dengan Inggris, ke Portugal, ketika Kroasia menguasai bola dengan skema cepat tadi yang terukur tadi, transisi Portugal Anda melihat bagaimana? Kan belum teruji banget di sini ya.
2: Iya, tapi memang tadi transisinya dari Portugal lebih banyak menyerang, tetapi ketika mereka diserang, mereka melakukan transisi yang cukup bagus ya. Itu ada Vitinha dan Ruben Neves melakukan tugasnya dengan baik, dan Bung Rudi ada yang cukup menarik yang mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran kecil sacrifice. Jadi sebelum Kroasia masuk jauh ke daerah pertahanan mereka, pemain Portugal itu mengusili pemain Kroasia sehingga terjadi pelanggaran. Jadi serangan Kroasia terganggu,
3: yeah, meniup peluit. Jadi dipotong di jalan,
2: potong
3: ya.
2: Potong di jalan, betul.
3: Yeah. Satu nama yang belum kita bahas ini, Livakovic.
2: Livakovic.
3: Ini gimana nih, penjaga gawang atau kiper dari Kroasia ini? Cukup, buat saya keren nih.
2: Cukup sibuk bahwa Mistar tidak hanya tangkis kanan, tangkis kiri, tapi dia juga menginstruksikan teman-temannya, mengomando teman-temannya untuk tetap menjaga pemain lawan, untuk tetap fokus ya bertahan. Karena bermain bertahan itu lebih capek dibanding bermain menyerang. Jadi tugas seorang kiper ya mengingatkan temannya. Dan sebenarnya Livakovic ini punya kontribusi lain di untuk penyerangan Kroasia sebagai orang yang bisa mengumpan ke area pertahanan lawan. Dia bisa melakukan umpan line breaks begitu, memberikan bola di belakang daerah pertahanan lawan. Itu kalau di statistik FIFA dia sudah melakukan itu sebanyak 59 kali di di 3 pertandingan fase grup. Jadi
3: powerful ya.
2: Iya, powerful dan akurat itu ya. Jadi memang kebutuhan seorang kiper zaman sekarang itu tangguh di bawah Mistar juga bisa membantu serangan.
3: Oke, jadi itu nanti salah satu yang diandalkan. Tapi
2: bisa jadi.
3: Nah, untuk babak kedua, Anda melihat apakah tetap akan skema permainan ini yang akan tidak jauh berbeda dengan di babak pertama, atau ada perubahan yang cukup signifikan, entah itu dari Portugal atau dari Kroasia. Anda melihat bagaimana?
2: Ya, kalau
3: rotasi pemain mungkin dibutuhkankah?
2: Bisa jadi rotasi pemain untuk memecah konsentrasi lawan yang